Rin, anak sudah lahiran katanya. Masya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan menjadi generasi yang soleh dan soleha, menjadi penyejuk mata, penyejuk hati juga ini. Masya Allah, berarti lahir cucu gitu ya dari Ibu Juwita. Masya Allah, barakallah Ibu Juwita. Ikut berbahagia mendengarkan ataupun juga ketika tahu informasinya ini. Masya Allah. Dan tentu cucu perempuan katanya lahirnya. Dan tentu mudah-mudahan bisa senantiasa diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat, segala karunia, termasuk nikmat iman, Islam, dan waktu luang untuk terus menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Doa terbaiknya di hari ini dan seterusnya mudah-mudahan bisa lebih baik dari hari kemarin, lebih sabar, lebih kuat, lebih istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk disampaikan juga selamat bertugas untuk semuanya yang berada di MK FM Bandung, untuk sahabat MK juga yang sedang menyimak, untuk juga sahabat siar di pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa semangat dan juga bahagia, dan Allah senantiasa melindungi. Amin, Allahumma amin. Untuk lalu lintasnya ini belum terpantau karena sedang siap-siap juga katanya nih Ibu Juta mau ke rumah sakit untuk menengok atau menunggu anak dan cucu katanya. Masya Allah, ya manilah Ibu Juwita. Terima kasih sudah berbagi kabar bahagia juga ini. Masya Allah. Selanjutnya Ibu Farilah juga ini menyapa dari GBA 3, menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah masih bisa bernapas, bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, beribadah, beraktivitas dengan lancar, termasuk juga di hari kemarin bisa ikut serta dalam kepanitiaan tablik akbar di Masjid Al-Barokah katanya, dengan pemateri atau narasumber Ustadz Yofi Firmansah SPAI dari tim Asatidz Darut Tauhid. Masya Allah, barakallah, mempunyai peran begitu ya juga ini ya, disyukuri oleh Ibu Farilah ikut serta dalam kepanitiaan ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan yang jariah juga begitu ya Ibu Farilah, amal kebaikan yang senantiasa terus mengalir juga untuk Ibu Farilah. Amin, Allahumma amin. Salam sejahtera terhormat juga disampaikan untuk sahabat siar, untuk kru MK yang sedang bertugas, dan juga sahabat MK FM dimanapun berada. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga tentunya salam sejahtera terhormat untuk sahabat MK dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan keselamatan. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pantauan lalu lintasnya belum bisa mantau katanya kalau Ibu Farilah ini masih berkegiatan di lingkungan komplek belum ke jalan raya. Tapi untuk pantauan cuacanya di GBA 3 ini cerah berawan, mataharinya juga sudah sedikit nampak dan hawanya dingin sekali katanya. Masya Allah. Terima kasih Ibu Farilah dari GBA 3 sudah bergabung. Kemudian selanjutnya juga terima kasih yang sudah bergabung, ada Umi Omah dari Cemara juga sudah bergabung, terima kasih. Termasuk juga Ibu Elis dari Jaran Terusan Pasir Koja, Ibu Susi dari Cikalong Wetan, kemudian juga sahabat Andri Safitri juga terima kasih sudah berbagi atensinya di pagi hari ini. Dan insya Allah akan kita sambung ya sahabat MK kebersamaan kita di segmen selanjutnya dalam segmen Sudut Pandang, selepas satu buah nasyid dari Sotul Harokah dengan judul Merah Saga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan sahabat MK.

0: Sahabat MK, Eropa dilanda gelombang panas terparah dalam sejarah. Pertemuan menyebut fenomena ini kemungkinan besar terjadi karena krisis iklim yang dipicu oleh pembakaran bahan bakar fosil. Hampir separuh dari 850 kota besar di Eropa kini menghadapi kondisi tingkat stres panas tertinggi sepanjang sejarah. Hal ini terjadi karena tingginya tingkat kelembapan udara yang membuat keringat menjadi kurang efektif mendinginkan tubuh, begitu sahabat MK, sehingga gelombang panas menjadi jauh lebih berbahaya bagi kesehatan. Masuk di segmen sudut pandang sahabat MK, insyaallah kita akan bincangkan ini berkaitan dengan topik ataupun tema mewaspadai krisis gelombang panas Eropa. Akankah berdampak di Indonesia, sahabat MK? Nah, insyaallah kita juga akan berbincang bersama dengan reporter MK FM Bandung dari tim kamar berita MK FM Bandung yang sudah tersambung di pagi hari ini. Langsung di studio MK FM Bandung ada sahabat Muhammad Dafa. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muhammad Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky Alfaris.
0: Ya, topik di pagi hari ini ya, sahabat Dafa, tadi mewaspadai krisis gelombang panas Eropa, akankah ini berdampak di Indonesia? Namun silakan, kami juga mengundang Anda sahabat MK untuk ikut bergabung menyampaikan sudut pandang Anda, menyampaikan atensi berbagi Anda. Apa yang bisa Anda lakukan sahabat MK di saat suhu udara terasa panas? Dan sahabat MK, apa yang paling Anda khawatirkan jika suhu bumi terus meningkat? Apakah kekeringan dan krisis air, atau yang kedua gangguan kesehatan? Yang ketiga gagal panen sehingga harga pangan naik? Atau yang keempat bencana alam lebih sering terjadi? Sampaikan sudut pandangnya melalui nomor 0811-224-1027 dengan menyertakan nama, alamat, usia, dan atensi berbagi Anda. Ya, kalau kita perhatikan gitu ya, sahabat Dapat dan juga sahabat MK, di mana analisis tersebut juga dirilis ketika Inggris mengalami rekor suhu tertinggi sepanjang sejarah untuk bulan Juni, yakni 36,7 derajat Celcius di Somerset pada Kamis pekan lalu ya, sahabat Dafa. Dan ya, sementara itu tentu sebagian besar wilayah Eropa Barat melaporkan lonjakan drastis dalam kasus darurat medis. Bahkan ini beberapa di antaranya berujung pada kematian ya, sahabat Dafa.
1: Iya, benar sekali sahabat Rizky dan juga sahabat MK. Analisis terbaru dari konsorsium World Weather Attribution menunjukkan bahwa betapa cepatnya cuaca ekstrim memburuk seiring dengan menumpuknya polusi karbon di atmosfer bumi. Sebagai perbandingan, sahabat MK, jika gelombang panas seperti sekarang terjadi pada 2003, suhunya akan mencapai angka 2 derajat Celcius lebih rendah, karena pemanasan global saat itu belum separah saat ini, sahabat MK. Bahkan jika dibandingkan dengan gelombang panas paling bersejarah di tahun 1976, sahabat MK, suhu saat ini pun juga masih di angka 3,5 derajat Celcius lebih sejuk dari fenomena saat ini. Selain itu juga suhu malam hari yang sangat menyengat kini pun juga berisiko 100 kali lebih memungkinkan terjadi dibandingkan pada tahun 2003 lalu, sahabat Rizky.
0: Ya, para ilmuwan juga ini memperingatkan ya, tanpa tindakan nyata dan juga mendesak untuk mengatasi krisis iklim ini gitu ya, sahabat Dafa dan juga sahabat MG, kondisi di masa depan akan jauh lebih ekstrim. Bahkan musim panas tahun ini yang dianggap sangat menyiksa bisa jadi akan terasa sejuk jika dibanding dengan masa depan. Peneliti cuaca ekstrim dari Imperial College London, Theodore Kiffing, ini mengatakan fenomena ini adalah gelombang panas yang paling parah dan juga meluas yang pernah melanda wilayah sebesar ini di Eropa, katanya ya, sahabat apa. Iya. Termasuk juga pihaknya ini menemukan bahwa dalam 50 tahun terakhir, ketika bumi memanas sebesar 1,1 derajat Celcius, peluang terjadinya gelombang panas seperti ini juga melonjak drastis. Fenomena ini juga mustahil terjadi di bulan Juni tanpa perubahan iklim ya, sahabat Dafa.
1: Iya, untuk mengukur dampak nyata dari kelembaban yang tinggi tersebut, para ilmuwan menggunakan indikator Wet Bulb Globe Temperatur, yang mana menurutnya, sahabat MK, indikator tersebut mengukur kemampuan tubuh manusia untuk mendinginkan dirinya sendiri. Menanggapi hasil analisis tersebut, sahabat MK, Kepala Iklim PBB, Simon Steele, menegaskan bahwa krisis iklim semakin tidak terkendali. Dirinya pun juga menuding bahwa hal-hal tersebut ini pun juga terjadi karena ketergantungan dunia pada batu bara, minyak, dan juga gas bumi. Namun solusinya sebenarnya, sahabat MK, sudah cukup jelas, begitu sahabat Rizky, yaitu harus mempercepat transisi ke energi bersih yang juga kini jauh lebih murah daripada bahan bakar fosil, serta juga melindungi hutan dan juga membangun ketahanan terhadap dampak-dampak perubahan iklim untuk kedepannya, sahabat MK.
0: Lalu apakah fenomena ini juga dikarenakan El Nino gitu ya, sahabat Dapat dan sahabat MK, ataupun bahkan sebenarnya bagaimana ataupun daftar negara yang terpanas di Eropa pada Juni 2026 ini? Nah, insya Allah akan kita sambung di bagian selanjutnya, sahabat MK, di termin selanjutnya. Jadi silakan Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan sudut pandang Anda di edisi Sudut Pandang Pagi hari ini, sahabat MK, dengan menyampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Menurut Anda, sahabat MK, ataupun apa yang bisa Anda lakukan di saat suhu udara ini terasa panas? Dan apa yang paling Anda khawatirkan jika suhu bumi terus meningkat? Apakah yang pertama kekurangan dan krisis air? Atau bahkan kekeringan tadi, sahabat MK? Dan yang kedua, gangguan kesehatan? Yang ketiga, gagal panen sehingga harga pangan naik? Dan yang keempat, sahabat MK, bencana alam lebih sering terjadi? Sampai dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga sudut pandang Anda di edisi pagi hari ini. Ataupun Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MK, juga silakan bisa Anda sampaikan volleynya langsung di sana. Kami nantikan, insya Allah kita akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-133.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

LMK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Masih ditemani sahabat saya Rizky Faris dan juga sahabat reporter sahabat Muhammad Deva di pagi hari ini. Sahabat MK, silahkan kembali kami mengundang Anda untuk berbagi, menyampaikan sudut pandangnya sahabat MK berkaitan dengan tadi mewaspadai krisis gelombang panas Eropa, akankah berdampak di Indonesia? Nah sahabat MK, apa yang biasa Anda lakukan di saat suhu udara terasa panas dan apa yang paling Anda khawatirkan sebenarnya jika suhu bumi terus meningkat? Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga sudut pandang Anda. Termasuk ini sudah bergabung sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang menyampaikan untuk pilihan vollingnya. Kalau yang dikhawatirkan ini oleh sahabat Mahadi, jika bumi terus meningkat secara panasnya, adalah kekeringan dan juga krisis air dan juga gangguan kesehatan. Terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, termasuk juga sahabat Riyadi juga ini bergabung ya, menyampaikan vollingnya. Ini keempat-empatnya menjadi kekhawatiran nih kalau dari sahabat Riyadi dari Cimahi. Terima kasih sahabat Riyadi dari Cimahi juga sudah bergabung. Dan kalau kita perhatikan kembali begitu ya sahabat Dava, berkaitan apakah ini berkaitan karena fenomena El Nino begitu ya, di mana sahabat ini dalam studinya World Weather Attribution ataupun WWA yang menggunakan data suhu real dan perakiraan cuaca yang akurat untuk menganalisis periode 3 hari terpanas di wilayah Eropa yang saat ini terjebak di bawah fenomena kubah emas ataupun head down. Menguji data dengan metode ilmiah yang ketat, mereka juga memastikan bahwa krisis iklim adalah dalam ataupun dalang utama di balik panas ekstrim saat ini. Di mana mereka juga begitu ya, sahabat Delva dan juga sahabat MK, membantah bahwa ini adalah variasi cuaca alami, termasuk menepis anggapan bahwa fenomena ini disebabkan variasi alami cuaca, termasuk pengaruh El Nino yang sedang berkembang di Samudra Pasifik.
1: Ya, menurut para ilmuwan, sahabat MK, sistem tekanan tinggi yang menahan udara panas di Eropa dan juga menarik angin yang cukup hangat dari gurun Sahara, ini pun juga sebenarnya adalah pola cuaca yang lumrah terjadi di musim panas saat ini. Namun, suhu panasnya menjadi berkali-kali lipat lebih ekstrim karena didorong oleh pemanasan global. Carolina Pereira menghindari juga dari sahabat MK disampaikan begitu, berkaitan juga dengan hal tersebut, menyebutkan bahwa banyak negara sudah berinvestasi pada sistem peringatan dini dan juga berencana untuk dapat dihadirkan adanya mitigasi usai gelombang panas dahsyat di Eropa pada tahun 2003 lalu. Langkah tersebut juga ini terbukti menyelamatkan banyak nyawa, tapi kini pun juga upaya tersebut, sahabat MK, dirasa tidak lagi memadai. Menurutnya, suhu panas yang semakin intens, ini pun juga mulai melumpuhkan sektor-sektor yang cukup krusial, seperti halnya kesehatan, transportasi, sistem energi, bahkan juga kehidupan sehari-hari, sahabat MK.
0: Ya, gelombang panas ekstrim yang tengah melanda beberapa negara di Eropa, Organisasi Kesehatan Dunia ataupun WHO juga mencatat ada lebih dari 1.300 kematian terkait dengan suhu panas di Eropa ini, sahabat MK. Kepala WHO Tedros Adhanom ini mengatakan stres panas yang sering disebut sebagai pembunuh senyap dan rumah, tempat kerja serta sekolah di Eropa tidak dibangun untuk suhu seperti ini. Menurut WHO, mayoritas korban jiwa merupakan lansia 65 tahun ke atas, sementara warga lain terkena dampak kewalahan akibat suhu memanas. Termasuk beberapa negara bahkan mencatat rekor suhu terpanas mereka. Jerman, contohnya, sahabat MK, sempat mengalami suhu tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai 41,7 derajat Celcius di bagian timur negara tersebut. Tidak hanya itu, Republik Ceko misalnya, sahabat MK, juga menyentuh rekor suhu tertinggi mencapai 41,1 derajat Celcius di belahan utara Praha, menurut Lembaga Meteorologi CHMI. Bagaimana dengan negara lain, sahabat MK, dan kita akan coba hadirkan gitu ya, sahabat Dava dan juga sahabat MK, catatan suhu tertinggi di Eropa per Juni 2026, dikutip dari BBC News dan juga Times of India, di mana ada daftar 6 negara begitu ya, sahabat MK, terpanas di Eropa pada Juni 2026. Apa saja ini yang juga berhasil dalam masuk daftarnya begitu, sahabat Dava?
1: Iya, terdapat 6 negara terpanas di Eropa, sahabat Enki, per Juni 2026 ini. Yang pertama ada Perancis, di mana wilayah Paris sempat juga menyentuh suhu terpanas, sahabat Enki, mencapai angka 43,8 derajat Celcius. Tidak hanya di Perancis, sahabat Rizky, ada juga di Spanyol, di mana Spanyol ini wilayah Seville dan juga Bilbao, sahabat Enki, sempat menyentuh suhu terpanas mencapai angka 42,7 derajat Celcius. Disusul juga di negara Jerman, wilayah timur Jerman sempat juga menyentuh angka suhu terpanasnya mencapai 41,7 derajat Celcius, sahabat Enki. Kemudian di Republik Ceko, begitu ya, wilayah Praha sempat juga menyentuh suhu terpanas mencapai 41,1 derajat Celcius. Kemudian juga di beberapa negara lainnya, sahabat Rizky, ada di negara Hungaria, wilayah Budapest begitu ya, sempat juga menyentuh suhu terpanas mencapai angka 40,7 derajat Celcius. Dan terakhir di wilayah Polandia nih, sahabat Rizky.
0: 6 menjadi wilayah ataupun tadi 6 daftar negara terpanas di Eropa pada Juni 2026 ini begitu ya, sahabat Dava. Lalu sebenarnya apa yang menjadi penyebab kenaikan suhu di Eropa, sahabat MB? Terus juga ini menyampaikan bahwa cuaca ekstrim yang melanda Eropa ini dipengaruhi oleh perubahan iklim. Bahkan Eropa disebut mengalami pemanasan 2 kali lipat dari rata-rata global ya, sahabat Dava.
1: Ya.
0: Pola cuaca panas pada Juni sering disebut juga efek kubah emas tadi ya, sahabat MG. Yaitu pola cuaca ini menyebabkan udara turun melalui atmosfer yang kemudian terkompresi dan memanas saat menyentuh permukaan tanah. Menghadapi kondisi ini, sahabat MG terus juga menyerukan kepada negara-negara Eropa untuk menerapkan apa yang disebut sebagai rencana aksi kesehatan terkait panas. Tujuannya agar negara memiliki program untuk melindungi kesehatan dalam menghadapi perubahan iklim.
1: Iya, benua Eropa baru-baru ini sahabat MK dilanda fenomena gelombang terburuk yang terparah yang pernah tercatat, sahabat MK. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga melaporkan bahwa setidaknya 1.300 kematian berlebih telah juga terjadi di seluruh Eropa akibat kondisi cuaca ekstrim tersebut, sahabat MK. Suhu yang mematikan tersebut ini pun juga memecahkan rekor berbagai negara. Seperti halnya ada Jerman tadi yang mencatat juga suhu tertingginya di angka 41,7 derajat Celcius. Kemudian juga Polandia mencapai angka 40,5 derajat Celcius. Dan fenomena tersebut ini menjadi alarm peringatan bagi seluruh dunia tentang ancaman krisis iklim yang juga semakin nyata, sahabat Rizky.
0: Selain itu juga tadi tingginya angka kematian di Eropa ini sangat juga mempengaruhi ya, sahabat Dava, oleh kerentanan demografis dan juga infrastrukturnya. Mulai dari desain bangunan dan juga minimnya AC. Mayoritas bangunan tua di Eropa ini juga tadi dirancang untuk menahan panas guna menghadapi musim dingin yang panjang. Diperkirakan begitu ya, hanya sekitar 19% rumah di Eropa yang dilengkapi dengan pendingin ruangan ataupun AC. Berbanding jauh dengan Amerika Serikat, saat gelombang panas menerjang ini rumah-rumah sudah berubah menjadi oven ini ya, sahabat Dava. Kemudian juga populasi lansia, sekitar 22% populasi di Uni Eropa ini adalah warga berusia 65 tahun ke atas, kelompok yang paling rentan terhadap serangan panas fatal ataupun heat stroke. Termasuk kelembapan dan juga malam yang panas, di mana udara yang lembab dari perairan di sekitar laut Eropa dapat juga membuat suhu terasa 5 hingga 10 derajat Celcius lebih panas daripada angka di termometer. Dan lebih buruk lagi, suhu malam hari seringkali tidak kunjung turun, bertahan di 26 sampai 28 derajat Celcius di Prancis, sehingga tubuh kehilangan kesempatan penting untuk beristirahat dan juga mendinginkan diri.
1: Iya, lalu bagaimana begitu dengan gelombang panas yang melanda Indonesia, sahabat MK? Berdasarkan penjelasan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika BMKG, fenomena gelombang panas atau heat wave ini pun juga secara teknis tidak terjadi di Indonesia. Gelombang panas umumnya terjadi di lintang menengah tinggi akibat udara panas yang juga terperangkap, sahabat MK, dalam sistem tekanan tinggi berskala luas. Sebaliknya, Indonesia yang berada di wilayah ekuator memiliki variabilitas cuaca yang cepat dan juga dinamika atmosfer yang berbeda. Yang umumnya terjadi di Indonesia hanyalah peningkatan suhu panas harian akibat cuaca cerah dan juga rendahnya tutupan awan pada siang hari, sahabat MK, terutama saat memasuki musim kemarau, begitu ya. Meskipun demikian, tentunya di negara Indonesia, kita pun juga dapat memproyeksikan dampaknya jika anomali iklim ekstrem tersebut memaksa suhu yang sangat tinggi terjadi di Indonesia dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti halnya kelembaban tinggi, sahabat MG. Kelembaban ataupun juga humiditas bertindak sebagai pengali yang juga adanya dari tingkat bahaya suhu udara menciptakan juga indeks panas yang jauh lebih menyengat. Nah, hal tersebut ini perlu sama-sama diperhatikan juga ya, sahabat Rizky.
0: Ya, BMKG terus juga tadi memperingatkan ya masyarakat untuk bersiap menghadapi ancaman puncak kemarau dan potensi El Nino guna memastikan dari ketersediaan pasokan air. Jika keringan ekstrim dan suhu harian yang sangat tinggi berlangsung lama di Indonesia, dampak ekologis tadi juga disampaikan ya, utamanya adalah angka akan mirip dengan Amerika dan Eropa, namun dengan konsekuensi tropis begitu ya, sahabat Dava dan juga sahabat MG. Yeah. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung, sahabat MG, menyampaikan polling di sudut pandang pagi hari ini. Seperti ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, terima kasih. Kemudian juga Ibu Utik dari Yogyakarta, termasuk juga Ibu Naning dari Yogyakarta juga terima kasih. Dimana disampaikan juga selain tadi pilihan polling, semoga di luar misalnya untuk cuaca panas, tapi di hati tetap adem katanya ini, Masya Allah. Ketika di luar gelisah, tetap juga mempentingkan syariat gitu ya, tadi menutup aurat juga disampaikan oleh Ibu Naning. Semoga Allah menjaga kita semua dalam setiap kondisi katanya, amin Allahumma amin. Terima kasih doa terbaiknya Ibu Naning dari Yogyakarta, termasuk juga Anda yang menyampaikan pilihan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK, Ibu Utik tadi dari Yogyakarta, kemudian sahabat Mahadi dari Cemenyan, Kabupaten Bandung. Terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini, sudut pandang edisi pagi hari ini. Sahabat Muhammad Dava, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, melanjutkan amanah-amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MKFM Bandung. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran, diberikan juga kemudahan. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu dia sahabat MK, kebersamaan kita bersama dengan reporter sahabat Muhammad Dava di segmen Sudut Pandang di pagi hari ini. Dan insya Allah akan kita sambung di segmen selanjutnya, sahabat MK hadir menemani ruang dengar Anda dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga. Kita akan kembali menyimak gitu ya, sahabat MK, disampaikan oleh guru kita, oleh narasumber kita, Haji Abdul Rahman Yuri ataupun Adeda gitu ya, sahabat MK di pagi hari ini. Berkaitan dengan tips sukacita melaksanakan ibadah di bagian kedua. Sesaat lagi untuk Anda, sahabat MK.

0: Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana, Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu, Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya, Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi, Zam. Mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu, Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini. Sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.

Sementara ketika ibadah yang terasa sebagai beban, seringkali ini membuat kita kehilangan kenikmatan dalam mengamalkannya. Para ulama salaf menggambarkan sahabat MQ bahwa mereka merasakan kebahagiaan yang begitu luar biasa ketika berdiri dalam sholat, membaca Al-Quran, berzikir, ataupun dikala sedang berdoa. Ada sukacita begitu sahabat MQ yang tidak dapat diukir dengan materi karena lahir dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Lalu bagaimana sebenarnya sahabat MQ agar hati kita juga bisa merasakan kebahagiaan itu? Apa yang membuat ibadah tidak lagi terasa berat, tetapi justru menjadi kebutuhan dan sumber ketenangan? Dan apa yang menjadi tips gitu ya sahabat MQ agar tadi melaksanakan ibadah ini bisa dengan sukacita? Nah, insya Allah itulah yang akan kita coba simak kembali begitu ya sahabat MQ di pagi hari ini. Tips sukacita dalam melaksanakan ibadah insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita Adeda ya, Haji Abdurrahman Yuri, di kesempatan pagi hari ini. Namun silakan juga sahabat MQ Anda bisa berbagi, menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811 224 1027, sertakan juga nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya.

0: Dan sahabat MG, pernahkah Anda tadi merasakan satu waktu ketika sholat begitu khusyuk hingga enggan mengakhirinya? Namun di waktu lain ibadah justru terasa berat dan dilakukan sekedar menggugurkan kewajiban saja. Nah, kalau menurut Anda, sahabat MG, apa yang membuat semangat beribadah itu naik turun, sahabat MG? Meskipun itu menjadi sunatullah begitu ya, ketika keadaan keimanan seseorang itu yajid bayampus, kadang naik kadang turun gitu ya sahabat MG. Namun kalau menurut Anda, apa yang membuat semangat itu juga naik dan turun? Apakah pernah Anda merasakannya, dan dikala momen-momen seperti apa sebenarnya sahabat MG? Silakan sampaikan latensi berbaginya di pagi hari ini melalui nomor di 0811-224-1027. Dan akhir-akhir ini begitu sahabat MG, juga Anda bisa berbagi kapan Anda paling merasakan nikmatnya beribadah begitu ya sahabat MG, tanpa merasa menjadi beban. Apakah ketika sholat tadi berjamaah di masjid, atau ketika membaca Al-Quran dengan tenang, atau di saat berdoa sepertiga malam, atau dikala bersedekah dan membantu sesama? Silakan Anda bisa sampaikan pilihan polling di pagi hari ini, dan kita akan menyimak di termin pertama disampaikan oleh Adeda berikut ini sahabat MG, untuk sama-sama kita kembali kuatkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bapak ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada yang saat ini qadarullah Allah takdirkan menyimak, baik yang sedang beberes, yang sedang menjahit, ada yang lagi perjalanan di kendaraan, tadi
0: berkebun
1: ketemu
0: juga ada biasanya.
1: Berkebun, tadi ketemu Pak Ratno, pilot angkot.
0: Masya Allah.
1: Alhamdulillah, niatkan belajar mendengar siaran MKFM ini diniatkan karena Allah semata. Berharap ampunan Allah, rahmat, berkah, kemudahan urusan dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Gim berpesan, Kang Rizki, dalam ikhtiar ada tiga. Pertama, sempurnakan niat.
0: Sempurnakan niat.
1: Yang kedua, sempurnakan ikhtiar. Yang ketiga, sempurnakan tawakal.
0: Niat, ikhtiar, dan tawakal.
1: Niat memegang peranan penting sekali dalam hidup. Innamal a'malu
0: binniyat.
1: Binniyat, di segala sesuatu.

0: satu tergantung niatnya. Qadarullah Bapak Ibu yang baik, melanjutkan dua minggu yang lalu dibagi dua segmen. Pertama adalah tipe orang yang beribadah.
1: Betul.
0: Waktu dua minggu yang lalu teh ini langsung evaluasi diri, muhasabah berkaitan ibadah-ibadah yang kita lakukan.
1: Iya.
0: Jadi ada yang lalai. Yang lalai teh jadi
1: kadang-kadang gitu.
0: Kadangkala. Sholat Jumat ke Jumatannya ungkul. Bahkan ada yang sholatnya teh setahun teh dua kali. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha.
1: Baru kemarin berarti ya.
0: Idul Adha. Dan ini teh banyak teman-teman Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan yang lalai kadang-kadang.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Yang kedua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ada yang terpaksa karena aturan, karena disuruh peraturan di sekolah, harus berjamaah misalnya. Jadi beres dari sekolah kembali ke ini ke alam alam keinginannya, disuruh orang tua atau mau ketemu calon mertua. Jadi gak ada dak soleh. Jadi namanya ganti.
1: Apa tuh?
0: Jadi gak ada dak soleh.
1: Dadakan gitu ya.
0: Jadi ini mah terpaksa dadakan. Yang ketiga yaitu menunda-nunda.
1: Yang menunda gitu.
0: Jadi nah ini teh banyak kita lakukan. Menunda we terus. Walaupun sudah Allah bangunkan tahajud misalnya kan gitu ya.
1: Iya.
0: Kan cara Allah membangunkan teh tidak saja pakai alarm.
1: Iya, betul.
0: Ada ucing gelut. Kucing-kucing berkelahi.
1: Serem juga bisa suaranya ya.
0: Atau misalnya jam 3 subuh. Ayam jago kongkorongo kepagian salah. Salah lihat jam.
1: So. Atau biasanya pengen ke air tiba-tiba gitu ya.
0: Oh, itu teh dipaksa ku Allah.
1: Masya Allah.
0: Suruh ke air itu teh pertolongan Allah. Tapi karena terbiasa menunda, bangun teh udah jam 3. Ah seketik deh ah. Kan malam habis tugas malam, saya menunda banyak alasan. Menunda nanti kalau sudah tua. Padahal banyak yang, mana yang meninggal Kang Rizky, yang muda atau yang tua?
1: Gimana ya jawabannya?
0: Yang muda, makanya muda. Yang tua seetik karena sudah pada meninggal duluan.
1: So.
0: Saya kayak sambil mikir ngejawab.
1: Takut salah jawab ternyata gitu.
0: Jadi menunda, nah itu banyak sekali dilakukan. Di perjalanan apalagi ya. Sholat subuh dekat ke duha. Sholat duhur dekat ke asar. Sholat asar dekat ke
1: maghrib. Maghrib.
0: Sholat maghrib dekat ke isya. Sholat isya dekat ke hoream. Males.
1: Berarti menunda ini tuh lebih kepada merasa masih punya banyak waktu gitu ya.
0: Iya, seakan-akan masih punya umur. Padahal umur mah Allah yang
1: Allah yang tahu.
0: Yang Allah yang tentukan.
1: Masya Allah.
0: Yang keempat, formalitas. Jadi hanya sekedar gugur kewajiban. Biasa nanti jarang sholat sunnah.
1: Yang wajibnya saja gitu.
0: Yang wajibnya saja. Jadi berwudu juga ala kadarnya. Jadi gitu kan. Ini yang formalitas. Yang kelima, yang buru-buru.
1: Rusuh.
0: Pakai paket hemat, paket kilat, paket halilintar.
1: So.
0: Super cepat. Jadi seakan-akan urusan dunia itu lebih penting. Padahal jika ibadah disempurnakan, maka pekerjaan yang mestinya seminggu jadi 3 hari karena ditulunganku Allah.
1: Masya Allah.
0: Nah, jadi banyak yang melihat sholatnya jadi beban.
1: Bukan
0: padahal
1: kebutuhan.
0: Dengan sholatnya justru meringankan beban.
1: Masya Allah. Hampir sama dengan tadi gugur kewajiban saja berarti ya. Karena buru-buru itu ya.
0: Iya ya, hanya sekedar gugur kewajiban. Dan gak peduli diterima atau enggaknya. Yang penting mah katingali we. gugur kewajiban.
1: Gugur kewajiban.
0: Nauzubillahi min dzalik. Yang keenam, riya.
1: Riya.
0: Jadi riya teh hanya karena ingin dilihat orang. Di rumah sholat sunah, tahajud riya, mata nate pas ka pasar teh sayu, ibu kok matanya sayu abis tahajud.
1: Siapa? Di sisi lain tadi jujur karena ditanya gitu, itu gimana?
0: Riya ingin di, jadi ciri-cirinya yang riya dan yang tidak riya mah, kalau riya mah si sholatnya teh mantap jadi lama. Pakai sholat sunnah misalnya di masjid, waduh khusyuk pisan. Tapi yang pada saat nggak ada orang ya gitu.
1: Paket kilat lagi ya.
0: Paket kilat. Yang ketujuh, ujub.
1: Ujub, merasa hebat.
0: Ujub
1: ya.
0: Teh ajaib, merasa hebat, merasa pangsolehna. Jadi nah ini yang harus dihati-hati.
1: Kata-kata seperti apa yang biasanya harus dihindari ya, agar tadi tidak dari sikap ujub ini ya?
0: Intina pisan mah ada taufik dari Allah kita bisa melaksanakan ibadah ki. Makanya la haula wala quwata illa billah, hayyala shalah hayyala falah. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Karena bisa menggerakkan ke dengan taufik dari Allah.
1: Masya Allah.
0: Kemarin dan Ustaz Taufik ya.
1: Taufik.
0: Ustaz Taufik. Hidayah.
1: Taufik hidayah. Pas gitu ya.
0: Taufik jadi hidayah ditambah satu lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah. Itu rekomendasi kemarin ya.
0: Iya, jadi tambah nama Taufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
1: Kayaknya terngiang-ngiang juga Ustaz Taufik ini kayaknya ya.
0: Iya.
1: Masya Allah, barakallah.
0: Kemudian ikut-ikutan gimana lingkungan.
1: Gimana lingkungan?
0: Lagi sanlat anak-anak teh rajin sholat ke masjid. Ikut-ikutan we kumahayuna.
1: Sesuai jadwal agenda.
0: Iya, jadi naik sepeda. Asalnya ditunda sholat, tetapi karena rombongan dengan agim darutoid misalnya pas sholat duhur berjamaah ikut-ikutan. Yang kesembilan, jadi maksimalis sesaat.
1: Maksimalis sesaat.
0: Jadi gini Kang Rizky, biasanya kalau sudah dengar ceramah menyentuh, termotivasi, tak semangat pisan. Tahajudna, baca Qurannya, zikirnya. Tapi itu teh ada masa kadaluar sana.
1: Tidak bertahan lama gitu.
0: Tidak bertahan lama karena emosional. Padahal yang dibutuhkan adalah istiqomah. Yang ke-10, Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini yang sering dibanyak dilakukan juga termasuk sebagus juga sih ya. Tapi ada yang lebih bagus lagi nanti. Yaitu ibadah nanti pada saat kepepet,
1: mendesak.
0: Mendesak.
1: Butuh gitu ya.
0: Ainu nagi. Kemudian ujian, masuk perguruan tinggi. Atau melamar pekerjaan. Atau melamar kamar calon mertua. Jadi waduh, ibadah nate bagus. Suci. Ini termasuk yang bagus karena ada unsur tawakal kepada Allah. Ada unsur, ada sesuatu yang menentukan segala-galanya itu Allah Subhanahu wa taala.
1: Masyaallah.
0: Tapi biasanya kalau sudah diterima
1: lupa lagi gitu.
0: Lagi.
1: Sujud jadi
0: tidak bensin dari nol lagi. Jadi kalau kepepet, kalau lagi butuh ibadahnya teh mantep, zikirnya, sedekahnya. Dan yang ke-11 adalah yang bersyukur, Kang Rizky.
1: Yang bersyukur.
0: Jadi dia melaksanakan ibadah karena rasa syukur karena Allah ngasih segala-galanya.
1: Berarti kebalikan tadi, kalau masa kepepet tadi ya, ini mah sebaliknya ketika
0: ini mah karena dia berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Jadi ini yang tingkatan yang termasuk dalam kategori tertinggi. Jadi karena walaupun dia kondisinya sakit, harus bayar hutang, tapi dia cara pandangnya melihat di sisi yang lain kepada syukur ya.
1: Syukur.
0: Gitu. Jadi ada 11
1: poin ya ini.
0: Poin. Ibu nggak usah dihafal ya, mau ada.
1: Bisa nanti di share gitu ya, ya.
0: Ada di MKFM.
1: Siapa?
0: Nah itu tipe. Sementara silakan Kang Rizky, kita ada yang lewati lah biasa nama.
1: Masya Allah. Ya, telah kita simak ya sahabat MK di termin pertama disampaikan oleh Adida dan berkaitan dengan tips sukacita melaksanakan ibadah. Nah, silakan kami juga mengundang Anda sahabat MG kalau tentunya dalam praktiknya begitu ya sahabat MG, pernahkah Anda merasakan satu waktu ketika sholat begitu khusyuk hingga enggan akhirnya, namun di waktu lain ibadah justru terasa berat dan dilakukan sekedar menggugurkan kewajiban saja. Nah, menurut Anda apa yang membuat semangat beribadah itu naik turun? Apakah tadi sering turunnya karena kurangnya hadir di majelis ilmu, mendengarkan sajian-sajian ilmu, atau ada hal lain yang menjadi faktor turunnya keimanan begitu ya sahabat MG, turunnya semangat dalam beribadah yang berlarut-larut begitu sahabat MG? Silakan sampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027 sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Kalau dari Ibu Parilah, tentu ini semuanya begitu ya disampaikan kualinya, tapi lebih cenderung ini dapat bersuka cita apabila semuanya dilakukan karena Allah semata, katanya ini Masya Allah, tanpa ada maksud lain, tanpa ada tujuan lain, itu selalu menjadi alasan ya untuk bersuka cita dalam melaksanakan ibadah, Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung, dan masih kami nantikan Anda ingin juga menyapa ya sahabat MG, menyampaikan salam silaturahimnya dua-dua terbaiknya. Insya Allah kita akan kembali hadir untuk melanjutkan di termin selanjutnya bersama dengan Adida selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MG, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
7: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811 2220 2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
9: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat siar Anda, sahabat MK Rizky Alfaris. Untuk kembali kita sambung untuk menyimak sajian ilmu yang disampaikan oleh Adeda, ya, sahabat MK di pagi hari ini. Namun silahkan sahabat MK, Anda juga bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya. Kalau tadi dalam menjalankan berbagai ibadah begitu ya sahabat MK, ada kalanya tentu bersemangat begitu ya, khusyuk begitu sangat. Ada kalanya juga tentu dalam keadaan terasa berat begitu ya sahabat MK, dilakukan sekedar menggugurkan kewajiban saja. Nah kalau menurut Anda sahabat MK, apa saja yang membuat semangat ibadah yang turun secara terus menerus begitu sahabat MK? Apakah misalnya kurangnya hadir di majelis ilmu, atau ada hal lain yang menurut Anda ini semakin membuat semangat dalam beribadah terus menurun sahabat MK? Silakan sampaikan melalui nomor di 0811224 1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Kita akan kembali simak sahabat MK di termin yang kedua. Kembali kita akan sambung bersama dengan guru kita Haji Abdurrahman Juri ataupun Adeda di termin yang kedua ini. Kita sambung kembali nih ya, berkaitan dengan tips sukacitanya yang juga tadi berdasarkan pengalaman yang juga rasakan, ini seperti apa nih ya?
1: Jadi Bapak Ibu yang baik, mudah-mudahan Allah nolong kita nih dalam ikhtiar.
0: Amin ya Allah.
1: Menyempurnakan hidup yang ditugaskan oleh Allah adalah ibadah. Inna sholati
0: wa
1: nusuki wa mahyaumati lillahi rabbil alamin. Jadi kita diciptakan teh untuk ibadah, beribadah ke Allah. Model manusia membuat meja kursi semua teh untuk berkhidmat kepada pembuatnya.
0: Yeah.
1: Katel, wajan, katel teh.
0: Wajan.
1: Kemudian ulekan tenon mutu.
0: Mutu coet.
1: Mutu coet. Jadi pekerjaan apa yang bermutu, Kang Rizky?
0: Apa tuh?
1: Tukang lotek.
0: Kenapa tuh bermutu?
1: Karena pakai mutu.
0: Bermutu, ada mutunya gitu.
1: Iya, iya, alhamdulillah.
0: Insyaallah.
1: Jadi harus ingat, karena kita teh diciptakan oleh Allah dan kondisinya teh lemah.
0: Lemah.
1: Tidak berdaya, miskin, kecuali Allah yang membuat sejahtera. Kemudian sangat membutuhkan Allah dimanapun kapanpun. Yang paling bahagia mah Hakim menyampaikan kalau seluruh aktivitasnya adalah dituntun, diberikan perlindungan, petunjuk dari
0: Allah
1: subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah harus disadari hakikat kita jadi manusia. Hakikat Allah menciptakan kita untuk apa. Jadi yang pertama sekali adalah bahwa niat dalam beribadah itu adalah kebutuhan kita, butuh sekali pertolongan Allah dimanapun kapanpun. Makanya dalam kalimat sholat ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Jadi niat. Kemudian apalagi yang pada saat ini ada kesempatan untuk berdialog langsung dengan Allah. Pada saat di rumah tangga berdialog dengan anak senang, suami istri berdialog senang. Kemudian pada saat ada kesulitan berdialog dengan konsultan
0: senang,
1: dengan ustaz senang, sesama reunian resep oke. Senang.
0: Apalagi ini ya. Maksudnya.
1: Apalagi berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah momentum yang sangat bagus, sangat baik. Ya, minimal dalam sehari 5 waktu kita berkomunikasi, berbincang, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang membuat hati kita nyaman. Makanya Bapak Ibu yang baik, yang kedua adalah pahami maknanya. makna model kemarin berkurban.
0: Iya. Mm.
1: Hidayah iman dari Allah. Hidayah kecukupan dari Allah.
0: Dari Allah. Mm.
1: Hidayah, makanya berkurbanlah karena Allah, karena ya, tahu maknanya bahwa kita diberikan rezeki oleh Allah, termasuk hidayahnya, taufiknya, taufik hidayah, mobil taufik hidayah. Jadi harus disadari sekali, bukan karena kemampuan kitanya. Kita dapat berpikir juga, Allah menciptakan akal, memberinya ilmu, diberinya tenaga untuk bisa bekerja, dapat rezekinya juga rezeki dari Allah. Ya, termasuk pahami maknanya sholat, takbir, berwudu. Jadi berwudu itu, Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian, bukan hanya sekedar membasahi, tapi sedang mempersiapkan berdialog dengan Allah. Kang Rizki ke rumah Agim, mau bertemu Agim atau bertemu rumahnya?
0: Dua-duanya. Bertemu Agim.
1: Agimnya.
0: Iya.
1: Jadi intinya pada saat ke masjid juga, makna ke masjid itu ada bertemu dengan
0: Allah.
1: Allah berdialog dengan Allah, curhat kepada Allah, minta tolong kepada Allah.
0: Allah.
1: Karena Allah Maha Kuasa, Maha Berkehendak, dan Maha Bersyukur. Kalau yang bersungguh-sungguh kepada Allah, pasti Allah akan jamin. Jadi
0: pahami maknanya.
1: Pahami maknanya. Dan yang ketiga menarik sekali Kang Rizki ini adalah
0: apa tuh?
1: Buat suasananya aman dan nyaman.
0: Aman dan nyaman.
1: Mana yang lebih dahulu Kang Rizki, aman dulu atau nyaman dulu?
0: Kalau dari penyebutan tadi aman dulu, berarti.
1: Ya, atau kasih.
0: Aman dulu berarti ya.
1: Aman dulu.
0: Aman dulu.
1: Kang Rizki rombongan sekeluarga naik elop ke Garut, nyaman sekali, joknya empuk,
0: AC
1: supirnya bager baik, harum mobilnya, tapi tengah pakai rem.
0: Jadi ruas oke.
1: Jadi yang pertama aman dulu.
0: Aman.
1: Aman model KWC, harus periksa. Kuncina
0: Selot.
1: Nah, karena tidak sedikit yang selot nanti pakai paku di talian, pakai rapia
0: atau pakai batu, bisa diganjel ya.
1: Ganjel.
0: Masya Allah.
1: Kemudian harus dicek lagi, ini teh bisa ngebuka nggak waktu keluar dari, banyak orang lupa masuk ke WC umum teh tidak dicek, bisa ngunci nggak bisa dibuka, kan parah. Waktu itu di rumah ada yang bertamu, bibi, kekunci di kamar mandi. Dalam pikiran saya, aduh gimana ngasih makan ya. Bukan bagaimana membuka.
0: Bukanya.
1: Bukan membuka kunci namu, tapi gimana caranya ngasih makan.
0: Harus aman berarti ya.
1: Aman, dicek lagi ya.
0: Betul.
1: Nah gitu, termasuk juga yang perlu diperhatikan waktu ke toiletnya Kang Rizki.
0: Apalagi ya?
1: Ada nggak toiletnya, wastaf ininya, toiletnya ada, jangan masuk kunci nggak usah buka segala. Ternyata
0: zong gitu ya.
1: Zong.
0: Mana sana? Karena ada beberapa juga ya toilet seperti itu ya, ya.
1: Iya, karena rusuh.
0: Oh, iya.
1: Kunci pintu udah maaf sekali udah dibuka, ternyata nggak ada toiletnya. Salah masuk. Modelnya kamar mandi di pom, ya nanti kolam renang.
0: Oh iya.
1: Kan ada yang buat ganti baju dan buat buang air, salah masuk. Burung ngantri lama.
0: Itu buat ganti baju ya. Masya Allah.
1: Jadi aman dan nyaman.
0: Nyaman.
1: Tempat sholatnya bersih. Bersih barang-barang, kemudian wangi dan suasana tenang. Gunakan pakaian yang sopan, rapi, yang tidak membuat ribet.
0: Seperti apa tuh yang membuat ribet ya?
1: Yang kekecilan. Jadi ungap. Atau ibu-ibu yang pakai mukena, yang kalau kelonggaran
0: terlalu panjang juga.
1: Terlalu panjang, dia pada saat mau berdiri, seat mukena bagian belakang keinjak. Ya, otomatis si wajahnya teh ketarik ke belakang. Jadi tijengkang. Atau pakai mukena yang pakai karet wajahnya, karetnya mengkerut. Ya, tinggal hidung nawe ungkul katingali. Pakai kopiah longgar kan itu tuh jadi masalah besar Kang Rizky.
0: Ketika mau sujud ya.
1: Ketika sujud nggak gulutuk. Pas sebelahnya lihat ada tulisan Agus. Ah, Agus kan dia mah Dedi. Berarti Dedi pinjam ke Agus kopiahnya.
0: Ini petuker kayaknya. Pantas beda ukuran.
1: Jadi masalah kopiah jerang-jerang.
0: Kopiah, kalau tadi pakaian yang kekecilan ya.
1: Iya, pakaian kekecilan, kegedean jadi masalah. Sejadah teh harus bersih. Ini mah sejadah tuh gak pernah ketemu air. Pada saat sujud teh kayak orang yang mau nyelam. Tarik napas dulu.
0: Tahan beberapa detik ya, tergantung lama sujudnya berarti.
1: Beres sujud teh dinukumi saya ranginang. Aya bulu ucing.
0: Masya Allah.
1: Jadi benar-benar dipersiapkan yang matang pada saat ibadah sholat.
0: Ibadah sholat.
1: Dan jelas arah kiblatnya.
0: Arah kiblat.
1: Oh, makanya bagusnya ya, gitu ya. Bapak Ibu yang baik. Jadi arah kiblatnya bukan di masjid, di musala, di mall, tapi di rumah juga ada tanda pakai arah panah.
0: Khawatir ada tamu juga ya. Ya.
1: Dulu saya waktu SMA ke rumah teman, mau ikut sholat kemana? Kiblatnya ke sana yur, karena yuri bawa lama.
0: Oh iya.
1: Sholatnya dua rakaat duhur.
0: Empat rakaat berarti.
1: Pas rakaat ketiga, yang teman teh yang punya rumah teh bilang lagi, ya ida kaditu.
0: Di prank ya.
1: Jadi.
0: Mana udah dua rakaat lagi ay?
1: Udah dua rakaat jadi. Arah kiblatnya yang jelas.
0: Arah kiblat.
1: Arah kiblat.
0: Kasih tanda berarti ya,
1: kasih tanda. Bagusnya sih karena kita mah sholat menjadi bagian penting. Tanda petik seakan-akan diwajibkan lah gitu di rumah teh ada arah kiblat.
0: Insya Allah. Terlebih ada ruangan khusus juga ya.
1: Ada ruangan khusus juga. Tapi tetap arah kiblatnya karena kan ada musola sepo.
0: Oh, iya.
1: Jadi ke belakang tibalik. Ya. Jadi ke arah timur, Pak, itu mah ke arah timur dan ini muter dunia ge, nanti ketemu lagi di sebaliknya ke Mekah oge ya ge.
0: Enggak gitu konsepnya ya. Ya. Masya Allah.
1: Kemudian yang keempat, selingi ibadah dengan yang ringan, misalnya baca ayat-ayat renungkan dulu.
0: Ibadah.
1: Jadi dibuat suasana yang nyaman, yang relax. Jadi jangan yang terpaksa. Kalau lagi ngantuk, sebaiknya istirahat karena jangan dipaksakan.
0: Oh iya.
1: Pada ibu ngantuk sekali, beri tahiyat deh, ngelengut. Pas nengok ke kiri teh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kuduna salam jadi istighfar. Zikir nage, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum.
0: Masya Allah. Artinya kondisi tubuh ya berarti harus disesuaikan juga ya, ya biar
1: harus disesuaikan.
0: Nyaman.
1: Jadi pokoknya mah senyaman mungkin supaya hasilnya maksimal.
0: Senyaman mungkin agar hasilnya maksimal.
1: Termasuk Bapak Ibu yang baik, kenapa adanya sholat sunnah rawatib teh untuk mengkondisikan pada saat sholat wajibnya sudah dalam posisi maksimal, persiapan maksimal gitu. Makanya kalau yang sholat 5 menit sebelum adzan sudah siap, sudah wudu, itu hasilnya lebih bagus lagi. Lebih, dan ini menunjukkan kesungguhan kepada Allah.
0: Kesungguhan.
1: 5 menit sebelum adzan teh sudah siap. Semua teh ima pas adzan asar. Aya tukang cuanki.
0: Duh,
1: pesan heula pas adzan teh. Lagi nungguan dingin, salat teh heula pas asar. Cuanki pakai ceker segala.
0: Kumplit.
1: Kumplit. Lagi salat asar. kayak ucing jeblug. Meow. Meow.
2: Suara pesan piring tuh.
1: Bisa. Bisa berbagi dengan ucing kan.
2: Insyaallah.
1: Termasuk juga nanti kalau ada bel ini,
2: bel
1: paket.
2: Oh, iya.
1: Ya, jadi kumacarana itu supaya bisa diperhitungkan,
2: dikondisikan.
1: Dikondisikan jangan sampai mengganggu. Pokoknya suasananya harus dibuat senyaman mungkin. Kemudian yang kelima, ajak keluarga atau teman. Jadi kalau beserta model berjamaah, kenapa membuat hasilnya lebih banyak? Karena manfaatnya lebih banyak lagi, silaturahmi, termotivasi, kemudian juga ada terinspirasi juga. Pernah suatu saat lihat ada orang yang sholat duhur, qobla duhur teh, bada duhur ada sholat lagi jadi 4 rakaat, bisa kebawa termotivasi. Jadi
2: energinya nular ya.
1: Alhamdulillah.
2: Masya Allah.
1: Kemudian Bapak Ibu yang baik, doa menjadi bagian penting. Karena Allah yang membolak-balikkan hati. Di antara yang penting sekali, setiap akhir sebelum salam atau sesudah salam, doana Allahumma a'inni 'ala dzikrika
2: wa syukrika
1: wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan membanguskan ibadah kepadamu. Eta kunci pisan, kunci untuk bisa menikmati perjalanan ibadah kita kepada Allah. Dan yang ketujuh, yang penting juga Bapak Ibu yang baik, adalah merayakan, karena kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk ibadah.
2: Masya Allah.
1: Jadi termasuk kalau keluarga bisa berjamaah, bisa ke masjid. Pokoknya apapun yang sebutnya ibadah, dirayakan sambil dievaluasi bagaimana ada perubahan enggak hasil ibadah yang kita lakukan kepada Allah kita.
2: Kita progres atau enggak?
1: Progres gitu. Enggak. Karena di antara ciri diterimanya amal, lebih semangat lagi dalam beribadah amal-amal yang lainnya lagi.
2: Masya Allah.
1: Insya Allah, masya Allah,
2: masya Allah.
1: Pasti sebarang. Ibu-ibu jeung bapak-bapak pohodeunnya.
2: Ada mau dites ini ya, saya juga. Masya Allah. Ada 7 poin berarti ya tadi ya.
1: 7 poin. Menjadi, coba Kang Rizky apa
2: menjadi
1: aja?
2: Menjadi tips agar sukacita beribadah, mulai dari niatkan ibadah untuk kebutuhan hati atau peristiwa ini me time dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memahami makna, begitu ya sahabat MQ, mulai dari tadi terjemahan doa ataupun juga surat ketika kita sholat begitu ya ayah. Kemudian
1: ketika sujud,
2: ketika sujud juga
1: kan ini, sujudnya so. Luar biasa Kang Rizky.
2: Iya.
1: Kenapa ibadahnya doanya diijabah? Karena dalam posisi kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya dan angkat Allah setinggi-tingginya. Makanya waktu sujud, kepala di bawah, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki.
2: Kepala bahkan sejajar dengan kaki gitu.
1: Iya,
2: gitu.
1: Kemudian yang kita baca Subhana Rabbiyal A'la, Maksud singkau ya Allah yang maha tinggi.
2: Masya Allah.
1: Makanya ibadah sujudnya, hakikat sujudnya bagusnya dibawa ke, terus kemana-mana.
2: Termasuk juga memahami makna ketika
1: memahami
2: bacanya
1: gitu,
2: Masya Allah. Itu yang kedua sahabat Nabi. Kemudian yang ketiga tadi, membuat suasana aman. Dan juga tidak hanya aman, tapi juga dibuat nyaman. Kalau dalam konteks sholat, misalnya tempatnya bersih, wangi, dan juga tenang ya Masya Allah. Kemudian yang keempat, diselingi dengan ibadah yang ringan, sahabat MQ, seperti tadi membaca satu ayat dengan renungan, ataupun sedekah kecil dengan senyuman, dan juga zikir sambil jalan kaki. Ini juga penting untuk diikhtiarkan ya Masya Allah.
1: Iya, iya.
2: Termasuk yang kelima tadi, ajak keluarga dan juga teman, karena ibadah berjamaah ataupun tadi saling mengingatkan dengan cara lembut, ini akan menumbuhkan energi gembira. Sahabat MQ bisa juga ikut nih kajian-kajian gitu, termasuk juga kajian mabit di Masjid DT ya.
1: Iya, Masya itu Allah. Luar biasa tuh lah.
2: Bisa diajak juga bersama dengan keluarga, sama-sama. Kemudian yang keenam, doa mohon agar hati gembira. Dan selanjutnya tadi adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dimana yang artinya ya Allah, bantu aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan membaguskan ibadah kepadamu. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Dan terakhir, tadi juga disampaikan oleh Adeda di poin yang ketujuh adalah merayakan kemenangan. Artinya, setelah selesai ibadah,
1: bersyukur.
2: Bersyukur, ya, mengucapkan Alhamdulillah.
1: Termasuk minyak wangi teh bagus sekali disunahkan buat laki-laki. Tapi kalau perempuan mah adalah tidak bau.
2: Tidak bau.
1: Ya, dan laki-laki juga ke masjid pakai minyak wangi teh yang disepakati bersama ini bagus wanginya.
2: Oh, ada tipe-tipenya.
1: Ada, gitu. Ada orang senang buah-buahan, misalnya pakai minyak wangi wangi durian.
2: Wah, ini kayaknya lebih banyak permasalahannya kalau di masjid.
1: Bisa. Bisa nujumahan mau durian.
2: Jadi tuh khusyuk ya. Antara yang suka mah nih gak khusyuk karena pengen gitu, ada ya, yang gak
1: ada
2: suka.
1: Ada yang gak suka durian deh.
2: Masya Allah. Itu ya, berarti apresiasi ini menjadi tadi memunculkan rasa senang dan juga motivasi selanjutnya dengan evaluasi ya, juga gitu.
1: Evaluasi.
2: Masya Allah.
1: Bagus di evaluasi teh Bapak Ibu yang baik, muhasabah kapan dilakukan. Makanya setelah saya sholat teh baca istighfar teh ada bagian evaluasi juga. Istighfar kalau ada niat yang salah, cara yang salah,
2: Diluruskan kembali,
1: ditutup, ditambal dengan istighfar.

itu dia sahabat MP, telah kita simak materi di termin yang kedua disampaikan oleh Adeda. Dan juga silakan kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung menyampaikan atensi kebersamaannya di pagi hari ini sahabat MK. Kalau menurut Anda, hal apa yang tentunya membuat semangat beribadah ini terus menurun begitu ya sahabat MK? Silakan sampaikan dengan menuliskan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Termasuk kami akan menyapa yang sudah bergabung. Ini ada Pak Yandi dari Buah Batu menyampaikan pilihan vollingnya semuanya. Alhamdulillah ikut menyimak juga sambil goes katanya. Masya Allah, satu kali goes, satu kali istikbar. Ini Masya Allah. Insya Allah Pak Yandi selamat beraktivitas, selamat juga berikhtiar mencintai diri sendiri ini dengan berolahraga juga. Ini Masya Allah ya. Kemudian juga ini ada Pak ataupun Ibu Rus dari Garut. Kalau tadi Pak Yandi dari Buah Batu, sekarang ada Ibu Rus juga alhamdulillah menyimak sambil nyuci piring katanya. Ini Masya Allah, menyampaikan juga doa terbaiknya begitu ya disampaikan. Termasuk atensi berbaginya adalah ketika sungguh merugi ketika kita beribadah karena ingin pujian begitu dari orang lain. Mungkin kita capek, tapi semoga nikmat istiqomah ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bisa kita ikhtiarkan. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah ikut juga bergabung. Termasuk juga sahabat kita menyampaikan atensi falling di pagi hari ini juga terima kasih. Seperti halnya ada sahabat kita Ibu Parilah dari GBA 3 juga terima kasih. Dan termasuk juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga ini disampaikan. Alhamdulillah katampi pisan katanya untuk ilmu-ilmunya, sangat diterima katanya. Masya Allah, terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Disampaikan juga boleh Ibu Aminah ya, kalau menurut Ibu Aminah biasanya yang membuat semangat ibadah senantiasa menurun itu karena apa nih Ibu Aminah? Silakan bisa berbagi di pagi hari ini, sampaikan di nomor yang sama 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Insya Allah kita akan kembali menyapa Anda dan kita akan sambung kembali untuk menyimak sajian ilmu dari Adeda selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
10: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih di kesempatan kita, sahabat MK, tepat di menit ke-31 lepas di jam 8 pagi hari ini. Kembali kita akan simak kebersamaan kita di termin terakhir bersama dengan Adidak WT, sahabat kami. Dan silakan masih ada kesempatan Anda yang ingin juga bergabung menyampaikan atensinya, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Termasuk kali ini yang sudah bergabung ada sahabat kita, sahabat Dinda Putri Balkis dari Jakarta Utara ini ya. Terima kasih sudah bergabung sahabat Dinda. Disampaikan juga salam silaturahimnya untuk Adeda, untuk juga Kang Rizky, sahabat siar di pagi hari ini, untuk kru, untuk juga sahabat MKFM dimanapun berada, semoga dalam keadaan bahagia selalu, katanya amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat Dinda sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan kembali simak sahabat MK yang disampaikan oleh guru kita Adeda di termin yang ketiga ini. Kita akan kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung kesempatan pagi hari ini. Ada sahabat kita kali ini, Ibu Ira Irmanu. Juga ini Masya Allah, jazakallahu khair Adeda, atas ilmu-ilmunya yang bermanfaat. Doa terbaiknya untuk Adeda dan keluarga, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimana disamakan juga nih, di setiap pagi masih membangunkan anak untuk berjamaah subuh di masjid. Mohon doanya begitu, diberikan keistiqomahan, kesabaran, keikhlasan untuk kami semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap harus pada saat membangunkan, oke? Okay? Harus lapor dulu ke Allah, karena Allah yang membuat membolak-balikkan hati.
0: Masya Allah. Terima kasih Ibu Ira Irmanu. Selanjutnya juga ini dari Yogyakarta, ada Ibu Naning ikut menyimak juga menyampaikan atensinya. Di mana doa terbaik juga mudah-mudahan Adeda mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu, katanya amin Allahumma amin.
1: Terima kasih Bu Naning.
0: Disampaikan ini akhir-akhir ini saya sering mengantuk, katanya jelang maghrib, disampaikan oleh Ibu Naning. Jelang maghrib sampai saat isya, baik saat puasa sunnah ataupun ketika sedang tidak berpuasa, kadang berpikir begitu, belum juga berbuka ini sudah mengantuk. Sering juga saya ajak suami untuk pingpong, ini Masya Allah ya, pingpong tipis-tipis kayaknya biar gak ngantuk jelang berbuka ataupun jelang maghrib. Tapi alhasilnya daripada saya ngelantur gitu saat sholat isya, katanya saya sering menyengaja tidur dulu padahal sudah masuk waktu isya, katanya
1: termasuk yang makruh. Ya tidur pada maghrib, antara maghrib isya waktunya pendek kurang lebih 1 jam. Idealnya diisi dengan ibadah sunnah, baca Quran, sholat sunnah pada maghrib, yang itu bisa dilakukan. Dan kalau ngantuk biasanya ada ritmenya, harus dipola, polanya diganti.
0: Jadi ada waktu-waktu tertentu nih gitu ya.
1: Iya, pola orang. Pola tidur, pola istirahat, pola kerja, pola makan, dievaluasi. Termasuk juga ada tidur siang itu sunah, setengah jam atau bisa pada duhur atau sebelum duhur juga.
0: Qailullah ya.
1: Ya,
0: Insya Allah.
1: Itu sunnah itu membuat cerdas, katanya Insya Allah.
0: Insya Allah, Insya Allah. Ini terima kasih ya Ibu Naning dari Yogyakarta sudah bergabung. Tapi meskipun pada akhirnya alhamdulillah ada solusinya juga tadi saat berbangun, rasanya seger karena selalu bilang ya Allah, saya belum isya,
1: katanya. Atau sebelum maghrib pada asar itu mandi dulu. Bisa itu.
0: Lebih segar katanya ya.
1: Lebih segar.
0: Mandi dulu katanya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Naning dari Jogja ya, ini Masya Allah. Dan tadi juga disampaikan suka sering pingpong juga ini bersama suami ya, berbagai olahraga ternyata di jalannya juga oleh sahabat MK.
1: Bagus pingpong karena jarang sekali lagi pingpong tertidur.
0: Iya juga. Ya.
1: Gimana? Gimana ceritanya? Lagi pingpong tertidur ya, bagus.
0: Insya Allah, bagus. Bisa dilanjutkan berarti ini ya. Terima kasih Mas Yalo. Termasuk juga ini Pak Yandi dari Buah Batu, alhamdulillah menyimak sambil ngagoes ini belum beres-beres.
1: Pokoknya besok berapa minggu Pak Yandi?
0: Masya Allah Pak Yandi rajin ya.
1: Masya Allah. Satu goes satu istighfar.
0: Ya, betul katanya, sambil goes sambil istighfar dan suka teringat pesan Adeda. Ini Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu. Dan di penghujung di kesempatan pagi hari ini sebagai penutup juga ini sampaikan untuk sahabat MKS, silakan.
1: Bapak Ibu yang baik, ibadah adalah tugas kita selama hidup di dunia. Dan untuk bekal yang paling diuntungkan sekali kita melaksanakan ibadah yaitu kita, termasuk keluarga. Karena apa? Karena diberi petunjuk oleh Allah, dilindungi dan diberikan kecukupan dengan ibadah. Jadi ibadah itu benar-benar kita butuhkan, diprioritaskan. Termasuk aktivitas kita, baik ibadah yang khusus, bagaimana sholat, kemudian puasa, haji, ada ibadah-ibadah yang lain, silaturahmi, kemudian juga untuk bekerja, cari uang adalah untuk memberi nafkah, ibadah juga. Tukang tambal ban, dia niatnya nolong orang, buka 24 jam, walaupun tidak ada yang nambal, dapat pahalanya terus.
0: Karena niatnya sudah ada.
1: Niatnya ya. Rizki, tidur, niat tahajud, bangun-bangun adzan.
0: Adzan subuh.
1: Adzan asar. Ngabuburit.
0: Itu full ya. Full.
1: Tapi tetap dapat pahala ibadah. Makanya teman-teman Bapak Ibu yang baik, salah satu langkah ikhtiar yang paling memudahkan urusan kita itu doa.
0: Doa.
1: Doa Allahumma aina la zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan kalau bisa di keluarga juga suruh hafalkan doa tersebut. Karena menunjukkan kesungguhan dengan doa tersebut dan yakin dengan pertolongan Allah kita bisa menikmati ibadah insyaallah.
0: Insyaallah, masyaallah, alhamdulillah.
1: Jadi sukacita apapun yang Allah perintahkan dengan senang hati,
0: tidak terpaksa.
1: Tidak terpaksa.
0: Masyaallah.
1: Alhamdulillah. Amin. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk bersharing dengan MKFM di acara kita ini, dan mohon doanya untuk bisa melakukan, mengamalkan apa yang kita sampaikan bersama ini.
0: Masya Allah.
1: Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, barakallah. Itu dia sahabat yang telah kita simak bersama sajian ilmu disampaikan oleh Adeda ya, di perbincangan pagi hari ini, tips sukacita melaksanakan ibadah. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi kebersamaannya di pagi hari ini. Seperti ada Ibu Dede Laila dari Bandung Barat juga ini, terima kasih sudah bergabung.

0: termasuk juga untuk bunda, untuk keluarga. Semoga Allah senantiasa memberi nikmat yang tak terhingga, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat iman, dan juga nikmat Islam. Dan selamat di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Sinta dari Cilimus Cisarua, termasuk juga sahabat kita tadi yang sudah bergabung, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Rus dari Garut, kemudian Pak Yandi dari Buah Batu, Ibu Parilah dari GBA 3, kemudian Ibu Utik dari Yogyakarta, sahabat Indah dari Jakarta, kemudian juga Ibu Dede Laila dari Bandung Barat. Dan insyaallah sahabat MG, kita akan sambung kebersamaannya masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Di edisi hari ini kami sudah siapkan ada 3 pilihan MKB dia yang bisa Anda pilih. Apa saja untuk pilihannya sahabat MG, hadir sesaat lagi untuk Anda dalam segmen MKB dia.
1: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi Pagi, Bincang Manajemen Keluarga.
2: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

42 menit lewat di jam 8 pagi hari ini, sahabat MQ masih bersama di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di segmen MQpedia sahabat MQ pagi hari ini sudah kami siapkan ada 3 pilihan informasi menarik untuk bisa Anda pilih salah satu di antara 3 pilihannya sahabat MQ. Jadi silahkan, kami mengundang kembali Anda untuk ikut bergabung kali ini untuk memilih ya sahabat MQ. Dari 3 pilihan MQpedia, sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MQpedianya.

Ya, di pilihan pertama sahabat MQ ini berkaitan dengan tips untuk mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Ya, sahabat MQ, tidak semua perasaan harus disampaikan dengan nada tinggi ataupun luapan emosi. Terkadang kata-kata yang lembut begitu ya, sahabat MQ justru lebih mudah diterima dan mampu menjaga hubungan tetap baik. Banyak konflik ya sahabat MQ muncul bukan karena pesannya yang salah, tetapi karena cara penyampaiannya yang kurang pas, yang kurang tepat. Nah, di MQpedia pilihan nomor 1, Anda bisa simak lengkapnya berkaitan dengan tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Selanjutnya sahabat MQ di pilihan nomor 2 yaitu tips rutin bersedekah. Sahabat MQ, seringkali kita

0: ingin ya bersedekah, tetapi menunggu misalnya untuk bisa mempunyai lebih dari yang sekarang misalnya. Padahal sedekah tidak selalu harus besar ya sahabat MG. Yang penting tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Nah, bagaimana ikhtiar yang bisa dilakukan begitu sahabat MG untuk bisa rutin bersedekah? Lengkapnya bisa Anda simak di pilihan MGpedia nomor 2, tips rutin bersedekah. Kemudian sahabat MG di pilihan MGpedia nomor 3, tips kebiasaan baik begitu sahabat MG untuk persiapan melahirkan menurut Islam. Ya sahabat MG, masa persiapan melahirkan bukan hanya membutuhkan kesiapan secara fisik. Mungkin Anda juga rasakan ketika sudah mengalami begitu ya sahabat MG. Tetapi juga kesiapan hati dan juga kesiapan mental spiritual. Nah, dalam Islam, Masya Allah, sahabat MG, seorang ibu juga dianjurkan untuk memperbanyak doa, zikir, baca Al-Quran, serta juga menjaga ketenangan batin agar apa, sahabat MG? Agar proses persalinan ini menjadi lebih baik dan juga penuh keberkahan. Kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan sejak masa kehamilan ini dapat menjadi ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala juga sekaligus memohon keselamatan bagi ibu dan calon buah hati. Lalu apa saja sahabat MK kebiasaan-kebiasaan baik yang dianjurkan tadi untuk persiapan melahirkan menurut Islam itu sendiri? Lengkapnya di pilihan MGpedia nomor 3. Itu dia sahabat MK 3 pilihan informasi menarik yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya di segmen MGpedia pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan pilihan MGpedia-nya. Atau Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp Sahabat MG juga bisa Anda sampaikan pilihan pollingnya langsung di sana. Kami nantikan dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
1: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil?
4: Bisa.
5: Radio di rumah?
4: Bisa.
5: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
5: Dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-122.
9: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sobat Emki, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110.

0: Waktunya kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pilihan MKpedia di pagi hari ini. Anda yang mungkin baru menyimak ya sahabat MK, silahkan. Masih ada kesempatan untuk ikut juga bergabung menyampaikan pilihan MKpedianya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MKpedianya. Di nomor 1, tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Di pilihan nomor 2, tips rutin untuk bersedekah. Dan di pilihan terakhir, pilihan nomor 3, tips kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam. Silakan sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, sahabat MK, dan juga pilihan MKpedianya. Apakah Anda tertarik di pilihan nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada Bunda Sinta dari Cilimus, Cicarua, Kabupaten Bandung Barat. Bergabung di pilihan MKpedianya nomor 2. Ini penasaran berkaitan dengan tips untuk rutin bersedekah kalau Bunda Sinta. Terima kasih Bunda Sinta. Kemudian Ibu Parilah dari GBA 3 juga sama-sama di pilihan nomor 2. Ini Ibu Parilah, tips untuk rutin bersedekah. Selanjutnya Ibu Anggi Nurfahmi dari Ciwasra. Kalau Ibu Nurfahmi ini di nomor 1, tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Terima kasih Wangi Nurfahmi ya dari Ciwastra. Dari Ciwastra kita ke Ranca Ekek. Ibu Ade juga apa kabarnya di pagi hari ini? Ibu Ade terima kasih sudah bergabung di pilihan MKpedianya nomor 2, tips untuk rutin bersedekah. Kemudian Ibu Juwita dari Cimindi Raya di pilihan nomor 1, berkaitan di nomor 3 ya kalau Ibu Juwita. Ini berkaitan dengan kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam. Terima kasih Ibu Juwita. Selanjutnya Ibu Rus dari Garut di pilihan nomor 1. Kemudian Ibu Aminah dari Cipanas Puncak di pilihan nomor 1 juga. Kang Irfan dari Halte Selatan di pilihan nomor 1. Kemudian Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika di pilihan nomor 1. Ibu Daryanti Ningsih di pilihan nomor 1 juga. Ini Masya Allah. Kami sapa juga yang menyampaikan pilihan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Ada sahabat Rehan Ramadian dari Ujung Berung di tips pilihan nomor 2. Ibu Ois dari Bali Endah di pilihan nomor 2 juga, tips rutin untuk bersedekah. Terima kasih sahabat MK untuk pilihan MKpedianya. Dan untuk pilihan terbanyak jatuh di pilihan MKpedia nomor 2, tips rutin bersedekah. Untuk itu, berikut MKpedia pilihan Anda.
1: Sahabat MK, bersedekah membuat diri kita dan orang yang menerima akan merasa bahagia, terlebih bahagia pada batinnya. Tapi, bagaimana jika gaji kita pas-pasan, bahkan belum dapat memenuhi kebutuhan pokok kita? Padahal, sebagai seorang Muslim, tentu kita ingin bisa rutin bersedekah agar rezeki yang dikaruniakan dapat semakin berkah. Untuk itu, berikut tips rutin bersedekah. Pertama, rutin menyiapkan makan siang. Sahabat MK, Anda dapat mulai bersedekah dengan rutin memberikan makan siang yang Anda siapkan sendiri dengan memasak atau membelinya. Berikan makan siang pada orang yang membutuhkan yang Anda temui di jalan misalnya. Kedua, menaruh mukena atau Al-Quran ke masjid terdekat. Masih banyak musola ataupun masjid yang kekurangan peralatan ibadah seperti mukena dan Al-Quran. Untuk itu, menyedekahkan mukena dan Al-Quran yang ada di rumah dapat menjadi solusi agar bisa bersedekah dengan rutin. Selain memanfaatkan barang yang ada, barang yang disedekahkan adalah barang yang akan selalu dipakai orang-orang untuk beribadah. Ketiga, rutin menyediakan makanan untuk kucing di jalan. Rutin membawa sisa makanan yang ada di rumah atau sengaja membeli makanan kucing dan membawanya saat Anda pergi dapat menjadi solusi agar bisa rutin bersedekah. Anda dapat menaruhnya di dalam wadah dan tempatkan di depan rumah Anda agar kucing jalanan bisa memakannya jika kelaparan. ataupun masukkan ke dalam toples kecil agar mudah dibawa saat bepergian. Sahabat MK, demikianlah tips rutin bersedekah.

0: Itu dia sahabat MK, pilihan MKpedia terbanyak dipilih oleh Anda berkaitan dengan tips rutin untuk bersedekah. Dan berada di pengunjung kebersamaan, Masya Allah sahabat MK, terima kasih atas dua-dua terbaiknya, atas kebersamaannya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan juga inspirasinya di pagi hari ini. Amin, Allahumma amin. Tetap semangat menjalani berbagai aktivitasnya sahabat MK, berbagai peran, berbagai amanah yang sedang diemban. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk menjalankan sebaik yang kita bisa sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Tentu simak sajian program di selanjutnya sahabat MK di jam 9 hingga jam 10 dalam program Ruang Inspirasi, hadir tentunya talk show ya sahabat MK, yang sama-sama akan menguatkan kembali, memberikan juga inspirasi di pagi hari ini. Pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, apa kabarnya Anda di hari ini? Mengawali kembali aktivitas sahabat MK ya di jelang siang hari ini. Aktivitas Anda kembali dibersamai dengan program di MKFM. Hari ini hingga 1 jam ke depan dalam ruang inspirasi sahabat MK, kita kembali akan menyimak inspirasi dari narasumber kita di hari Senin dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku yang insya Allah kembali akan membersamai. Bersama saya Herlan Hanif, sahabat MK, di hari ini mengawali pekan hari ke-21 ya, kita sudah masuki di bulan Muharram bertepatan dengan hari ke-6 di bulan Juli. Sahabat MK yang saat ini tengah beraktivitas dan bersama aktivitasnya juga dengan menyimak MK FM, nah nanti bisa juga menyampaikan atensi ya, silakan manfaatkan layanan interaktif di SMS ataupun WhatsApp MK FM, ataupun sahabat MK yang sedang menyimak juga melalui live di YouTube, Instagram, juga TikTok MK FM, silakan langsung dapat menyampaikan atensi juga melalui kolom komentar sahabat MK. Dan langsung saja kita akan awali bincang kita ya hari ini dengan Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Sudah bersama dengan kita ada TSD Umuh Harira dan juga Teh Fitria Vanisa hari ini dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku yang hadir langsung di studio ya, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, TSD Teh Vanisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik hari ini. Sehat ya?
1: Alhamdulillah baik. Kalau di studio cerah ya mataharinya.
0: Cerah mataharinya, insya Allah.
1: Segar, mudah-mudahan kita sehat semua lahir batin ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dari Senin ke Senin ya sudah menyapa lagi hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi pengingat juga untuk kita bahwa dari obrolan kita paling tidak tema-tema yang dihadirkan ini jadi bahan untuk kita kembali mengecek ya, apakah sudah ada yang dapat kita kemudian amalkan gitu ya, dan jadi perubahan pada diri. Dan hari ini juga satu topik yang mudah-mudahan jadi inspirasi kembali untuk kita semua ya sahabat MK. Bincang kita hari ini bersama dengan narasumber kita ada Omu Harira dan juga Teh Fitria Vanisa, ini seputar hal yang dekat dengan keseharian kita juga ya, yang bukan dekat ya, ini adalah bagian dari diri kita dan harus benar-benar kita juga perlu ilmu untuk bisa menjaganya ya.
1: Yakni,
0: apa itu? Apa itu gitu ya. Nah ini kaitan dengan seputar lisan gitu ya. Berbicara baik atau diam. Ini akan jadi topik kita hari ini. Ataupun juga kalau lekat dengan dunia sosmed kita hari ini, ada satu hal yang nampaknya benar-benar harus kita jaga karena mulutmu harimaumu gitu ya. Nah ini seperti apa kita awali bincang kita hari ini, Umu dan juga Teh Vanisa.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Kang Herlan dan Teh Vanisa. Alhamdulillah ya, rezeki hari ini kita bisa sharing lagi di on air bersama sahabat MK. Kalau tadi Kang Herlan menyinggung tentang ini adalah sebuah inspirasi atau bagaimana kita saling mengingatkan, sebetulnya kalau bagi kita nih tim Rumahku Surgaku, adanya hari Senin ini kita sudah harus sharing lagi tuh, berarti sebuah apa ya, selain tanggung jawab juga trigger ya, motivasi iya, buat ke diri kita sendiri. Betul. Apa yang sudah kita sampaikan harus sudah diamalkan, dan ketika kita akan menyampaikan berarti kita harus berusaha untuk sekuat tenaga punya ruhiyah untuk dulu, mengamalkannya ya. Gitu.
0: Betul, betul.
1: Nah tema kali ini kan kita berbagi tentang the power of silence, nah, atau tadi ya,
0: power of silence.
1: Mulutmu, harimaumu, atau berkata baik, atau diam gitu. Kenapa kita ambil tema ini? Karena kalau kita melihat dari beberapa kajian ya dalam pekan terakhir ini, guru kita Agim mengingatkan kita bahwa menjaga lisan adalah sesuatu target yang harus kita prioritaskan. Nah. Di dalam kehidupan kita secara pribadi ataupun kita dalam berkeluarga. Kenapa? Karena aktivitas kita berkeluarga itu kan semuanya ngobrol ya. ngobrol, betul, berkomunikasi. Terus kita juga di kantor ngobrol, berkomunikasi. Kita jualan juga berkomunikasi, ngobrol bersama keluarga, orang tua, kerabat, tetangga. Semua tuh aktivitasnya menggunakan lisan. Benar gak? Nah, sangat jarang sekali kita kehidupan bermasyarakat tidak menggunakan kata-kata atau lisan untuk berkomunikasi. Nah, yang jadi perhatian kita adalah bahwa jangan sampai apa yang kita sampaikan, yang kita obrolkan, itu adalah sesuatu yang tanpa kita sadari adalah dosa, adalah sesuatu yang sia-sia dan yang gak Allah sukai. Maka dalilnya, kenapa sih kita harus berkata baik atau diam? Ya kan, awalnya isinya dari situ ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk memotivasi kita, yang pertama adalah hadis riwayat Muslim dan Bukhari yang menyampaikan bahwa seseorang dikatakan beriman atau barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi dari hadis ini menunjukkan kalau kita beriman dan kita percaya kepada hari akhir, maka kita akan mengamalkan berkata baik atau diam. Ini hadis yang disunahkan sampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam Al-Qur'annya juga kan disampaikan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik dan benar. Baik dan benar. Jadi perintah kita untuk berkata baik dan benar itu adalah tentang keimanan kita dan tentang bukti ketakwaan kita. Nah, kalau kita lihat ya, Ramadan kemarin nih kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah agar kita digolongkan menjadi orang yang takwa. Terus kita ingin membuktikan bahwa keimanan kita itu adalah sebuah kesungguhan kita agar kita dicintai Allah, disukai Allah. Nah, salah satu bukti atau riyadhah atau hal yang harus kita usahakan dalam berkeluarga, dalam berkehidupan sosial, ini adalah berkata baik atau benar.
0: Yeah.
1: Nah, pilihannya gitu ya. Kadang-kadang kita minta pendapat sahabat MK ini.
0: Yeah.
1: Gimana opininya atau gimana pilihannya? Ketika ada kemungkaran di depan mata, apa yang akan sahabat MK lakukan? Memilih diam atau memperbaiki dengan kalimat yang baik? Mana yang, bukan kalimat ya, dengan perkataan yang baik, mana yang lebih mudah yang sudah bisa sahabat MK lakukan? Ada kemungkaran di depan mata kita, kita memilih berkata baik atau diam, mencegah, mengingatkan dengan kata-kata kita, atau kita memilih diam karena kita tidak berdaya misalnya, takut dianggap sok suci misalnya, atau apapun gitu ya. Mana yang saat ini lebih sering sahabat MK lakukan ketika ada kemungkaran di depan mata? Apakah diam untuk menghindari konflik dan masalah yang lebih berat atau mengurangi dosa, atau memperbaiki dengan perkataan yang baik? Mana yang sudah mampu kita lakukan? Karena gak semudah itu ya. Ada kemungkaran di depan mata, terus kita pengen menegakkan atau mengingatkan, memilih untuk tidak cari masalah baru, atau menegaskan atau memberikan kebaikan dengan kata-kata yang baik ya. Terus saya tambahin lagi nih sedikit, karena kemarin kita dapat ilmu nih bagi sahabat MK yang hadir di Mabit bersama Buya Yahya dan juga Agim. Kemarin juga dibahaskan, dikuatkan lagi bahwa salah satu ciri karakter atau akhlak mulia, akhlak yang baik itu kan berasal dari kemampuan kita untuk menjaga lisan.
0: Yeah.
1: Terus momentum, sekarang juga kan udah tanggal 21 Muharram ya.
0: Iya. Yeah.
1: Walaupun bukan tanggal 1 hijrah lagi gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi kita tetap kan harus punya tekad untuk berhijrah dari kondisi kita yang sebelumnya menjadi kondisi kita yang lebih baik. Nah, mungkin bisa jadi satu referensi hijrahnya kita kali ini adalah kita coba riyadhah memulai dari berhijrah dari yang asalnya kata-kata yang keluar dari kita itu misalnya sia-sia atau menyakiti atau kemaksiatan, auzubillah ya. Kan levelnya tuh dari kemaksiatan, kezaliman, menyakiti orang, kesia-siaan, baru yang bernilai manfaat, jadi pahala gitu. Nah, kita melihat nih posisi kita kemarin-kemarin nih sebelum tahun baru hijrah, sebelum baru hijriah, kita di level mana nih dalam kemampuan menyampaikan kata-kata atau berbicara, berkomunikasi. Kalau ternyata kita masih banyak yang sia-sia nih, kadang suka nyakitin orang, saatnya mulai hari ini kita hijrah, kita tekadkan diri kita untuk berubah ke pribadi kita yang lebih baik, yang memiliki kualitas keterampilan menjaga lisan dari berkata sia-sia atau maksiat atau keburukan menuju berkata baik atau diam. Gitu kan?
0: Berkata baik atau diam. Nah, sahabat MK, ketika menyaksikan atau melihat kemungkaran untuk saat ini ya, bagaimana sikap yang paling sering sahabat MK kemudian ambil ya? Apakah diam karena khawatir mungkin jadi terjadi perselisihan gitu ya, atau menghindari konflik tadi?
1: Atau kalau diikutin jadi marah misalnya,
0: jadi marah,
1: ngutuk misalnya, atau berbicara yang nggak baik gitu ya?
0: Betul. Atau memilih mencoba mengingatkan atau menasihati dengan lisan yang baik, dengan cara yang baik gitu ya. Nah, silakan bisa berbagi ya di 0811-224-1027 ke 0811-224-1027, sahabat MK. Nah, sebelum kita jeda, kita coba kembali sedikit gali ya, Umu dan Teh Vanisa ya, bahwa diam itu jadi satu pilihan di antara berkata baik juga. Nah, kita pernah juga mendapatkan banyak sekali pepatah ya, bahwa diam itu adalah emas, diam itu mengandung hikmah dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian diam ini jadi salah satu sikap yang bisa menghadirkan jawaban terbaik juga nih, Omo?
1: Baik, kalau kita dapat ilmu lagi, baik lagi ya, kalau saya dari guru-guru saya itu ya, bahwa bukan berarti kita harus selalu diam karena nggak punya kemampuan untuk menyampaikan kebenaran ya, atau kebenaran, atau sebaliknya. Kenapa kita lebih sering memilih untuk diam? Karena sebetulnya stok kata-kata baik atau alat baiknya terbatas nih dalam diri kita gitu. Tapi beda kalau misalnya input yang ada di dalam kepala kita, hati kita, itu tuh kebaikan, manfaat, akhlak yang baik, isi Al-Quran, teladan Rasul. Mungkin dengan mudah ya, apa yang ada di kepala dan hati kita itu akan keluar tuh yang baik-baik. Tapi sebaliknya, kalau misalnya input tentang kebaikan itu sedikit, jadi kita tuh agak susah mencari, aduh saya harus ngomong apa ya, kalimatnya seperti apa ya. Jadi mungkin lebih memilih diam. Nah, atau bisa jadi kenapa kita diam, karena kalau misalnya kita ikutin, kita marah nih, kita sedang emosional, akan keluar reaksi atau akhlak yang buruk dari diri kita, menyakiti orang, mendolimi orang, maka kita lebih memilih untuk diam. Tapi kalau kita melihat contoh terbaik dari Rasulullah SAW, maka dalam beliau berdakwah itu kan nggak banyak diam ya.
0: Iya, betul.
1: Kan harus dengan kata-kata,
0: betul,
1: dengan obrolan, dengan sentuhan. Nah, mungkin kalau bagi saya ya, setelah saya coba pelajari, dan kita kan bisa melihat ya karakter kita tuh, karakter tipe orang yang harus banyak omong, atau memang yang saya kayaknya capek deh kalau banyak bicara. Nah, itu kan bisa disesuaikan.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau tipe saya, mungkin karakter saya nggak tahu, Vanisa tipe yang kalau bicara
0: seperti
1: itu
0: apa,
1: nggak capek, atau kalau bicara banyak aja udah aduh capek gitu.
2: Tipe yang capek.
1: Capek. Kang Heran termasuk tipe yang sumber energi baik kalau bicara. Kalau nggak bicara bete atau gimana? Atau lebih banyak nggak suka banyak bicara?
0: Iya sih, sebetulnya lebih banyaknya tidak suka banyak bicara juga.
1: Tapi kan pada suatu kondisi kita tetap harus bicara. Kadang-kadang kita harus bicara kan?
0: Iya, betul, betul.
1: Walaupun kita misalnya energi untuk bicara itu ada yang luar biasa, ada yang semudah itu. PR-nya adalah ketika kita dituntut untuk bicara, menyampaikan sesuatu, berpendapat, atau tadi amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana caranya supaya yang keluar itu adalah yang manfaat, kebenaran, dan berpahala di sisi Allah.
0: Nah, gitu.
1: Itu kan riadohnya ya, perjuangannya. Nah, ternyata berkata baik atau diam itu adalah sebuah keterampilan, skill. Jadi keterampilan berkomunikasi itu gak cuma untuk menyampaikan pesan ya, tapi naik nih levelnya. Hari ini kita akan sharing lagi level yang berikutnya nih, untuk kualitas yang lebih baik kita sebagai individu, sebagai ibu, sebagai ayah, atau sebagai anak, sebagai tetangga, sebagai anggota masyarakat. Bagaimana caranya agar ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, yang keluar itu adalah kalimat yang benar, manfaat, dan berpahala di sisi Allah, yang Allah sukai, gitu kan?
0: Benar, manfaat, berpahala.
1: Iya, kan?
0: Itu sebenarnya lebih baik daripada diam berarti ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, karena bagaimana caranya kita bisa seperti itu deh?
1: Nah, kalau saya dulu pernah dapat ilmu ya dari beberapa guru saya, termasuk dari Agim, itu adalah teko, mengeluarkan isi teko. Hati kita itu akan diisi dengan apa yang kita masukkan ke dalam hati kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kan awalnya itu hati itu masuknya itu sesuatu yang diproses oleh hati itu dari yang kita pandang, kita dengar, terus kemudian yang kita makan, kita obrolkan, kita input. Jadi yang pertama mungkin untuk menjaga teko kita ini diisi dengan kebaikan, manfaat, maka masukkan sesuatu melalui pandangan, melalui pendengaran, melalui obrolan, itu hal-hal yang baik,
0: baik ya.
1: Kebaikan. Nah, kemudian cara yang kedua adalah bagaimana setiap yang keluar dari lisan kita itu harus minimalnya 3 hal. Minimal atau hanya boleh 3 hal?
0: Hanya boleh 3 hal.
1: Dari Ustazah sebenarnya. Yang pertama, zikir. Yang kedua, doa. Dan yang ketiga adalah nasihat. Jadi, kalau zikir itu berarti kan menyebut ya, mengingat Allah. Jadi, jangan berkata-kata kalau kalimat itu tidak mengingatkan kita kepada Allah. Jangan berkata-kata atau mengeluarkan pendapat atau mengomentari sesuatu kalau komentar itu tidak mengingatkan kita kepada Allah, atau tidak menyebut Allah, atau membuat kita jauh dari Allah. Kemudian yang kedua tadi ya, doa. Jadi ketika kita melihat sesuatu hal yang tidak sesuai, maka jadikan itu lahan pahala dengan kita mendoakan.
0: Baik.
1: Misalnya ada orang datang nih kecil-kecil, tiba-tiba aku mau curhat dong. Nah, ternyata di dalam curhatnya itu ada sedikit gibah ya. Gak mungkin seseorang itu curhat tanpa dia membawa peran orang lain. Udah gak terpaksa?
2: Iya, betul.
1: Kemudian kalau saya mau curhat ya, aku tuh ya kenapa banyak dosa ya, aku tuh ya menyakiti, gak mungkin aku kalau curhat ya.
0: Iya, betul.
1: Tahu gak sih, dia tuh ya, dia gitu, bukan aku. Kalau aku mah berarti itu konsultasi kan.
0: Iya, betul.
1: Beda nyari penyelesaian, aku yang dibicarakan. Tapi kalau dia, mereka, itu berpotensi untuk kita kemudian bergibah. Yang gimana pada saat kita mendapati suasana atau keadaan, tiba-tiba ada seseorang yang butuh saluran untuk dia menyampaikan. Nah, kita meresponnya kan gak mungkin diam ya.
0: Iya.
1: Tevanisa, ada orang, Tevanisa aku butuh teman, aku mau ketemu dong. Terus, ayo boleh ketemu. Terus udah cerita panjang lebar. Terus Tevanisa cuman, maaf ya. Maaf ya, no comment. Kan kasihan ya.
0: Iya, betul.
1: Dan secara jujur kita juga pasti merespon ya. Ada ikutan jengkel, gemes atau apa, pasti pengen berkomentar. Nah, gimana caranya kita melatih yang keluar dalam komentar kita itu adalah zikir. Yang kedua adalah doa.
0: Doa.
1: Baru terakhir kalau kita mau nasehatin orang ini misalnya belum tepat merespon sesuatu, atau kita melihat satu keadaan yang gak sesuai, nasehat itu di akhir gitu. Jangan ujung-ujung, di awal dulu udah nasehatnya. Kamu mah datangnya, kamunya kali ya. Itu orang udah... mungkin ada yang siap ya dinasehatin, ada yang gak siap.
0: Betul.
1: Dan sebaik-baik nasehat itu adalah agama.
0: Iya, agama adalah nasihat.
1: Iya, jadi jangan sampai kita tuh menasehati. Ini saya juga lagi berlatih ya, gimana caranya gitu. Kalau misalnya ada orang butuh nasehat, yang keluar tuh bukan opini pribadi kita ya, tapi yang keluar itu adalah ajaran Rasulullah SAW, bagaimana Islam menuntun. Berarti tantangan yang lebih beratnya adalah kita harus berilmu. Setuju gak nih?
0: Insyaallah, iya betul.
1: Isinya
0: betul.
1: Harus banyak, isinya harus berkualitas. Sehingga ketika diminta untuk mengeluarkan isi hati, teko kita, yang keluar itu yang bagus-bagus, yang baik-baik.
0: Iya benar, insyaallah.
1: Ya, giliran sahabat MQ yang berpendapat.
0: Bagaimana nih ketika sahabat MQ menyaksikan kemungkaran, bagaimana sikap yang saat ini paling sering sahabat MQ ambil ya? apakah diam karena khawatir terjadi ada perselisihan atau jadi terpancing emosi, atau mencoba tadi zikir dulu, kemudian doa, baru menyampaikan nasihat yang baik dengan cara mengingatkan yang baik, sahabat MK. Silakan sampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Yang sedang menyimak di TikTok, terima kasih, ini ada 95 orang yang lagi live di TikTok. Silakan
1: ada manfaatnya
0: kali ya, menyampaikan juga berbaginya melalui kolom komentar ya. Ada sahabat Mir, ada sahabat Deden, sahabat Hana, ada English on the Street, ini salah satu channel favorit saya juga nih. Ada sahabat Adi Nur, sahabat Bunda, sahabat Mang Angga, dan yang lainnya ya, ada 97 orang yang saat
1: salam
0: ini yang sedang menyimak.
1: Ya, bagi para pengguna TikTok, boleh yang lain yang belum berteman, kalau TikTok tuh berteman atau apa?
2: Follow
0: ya.
1: Yang memfollow TikToknya MKFM sudah ada ya.
0: Ya,
1: insyaallah pada program-program tertentu kita live siaran TikTok ya.
0: Betul. Silakan. Terima kasih. Ada Mang Angga nih yang menyampaikan atensinya juga. Terima kasih banyak ilmunya, karena saya selalu sahabat MK bahagia dunia akhirat. Ada English on the Street, Teh Hesti katanya menyapa.
1: Alhamdulillah, assalamualaikum, salam kenal. Nanti kita follow-follow
0: ya, terima kasih.
1: Semoga ada manfaatnya, di TikTok juga berarti ada manfaatnya ya
0: kita. Alhamdulillah. Mama Azam, terima kasih menyapa, assalamualaikum katanya ya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Jadi silakan sahabat MK yang sedang menyimak di TikTok ya, sudah ada 100 orang sekarang yang menonton secara langsung di TikTok. Dan sahabat MK yang menyimak dimanapun juga, YouTube, kemudian Instagram dan radio, silahkan sampaikan ke 0811-224-1027 atau di kolom komentar ya, silahkan. Nanti kita akan menyapa kembali di termin yang kedua, selepas kita jeda terlebih dahulu sejenak ya sahabat MK. Selepas jeda nanti kami akan menyapa sahabat MK yang sedang atau sudah berbagi atensinya. Selepas beberapa informasi berikut, kami segera kembali untuk Anda.
3: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Halo wargi Kanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an Surat Al-Mu'min ayat ke-60.
3: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network

MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: 31 menit lepas dari jam 9, sahabat MK, kita menyambung kembali bincang kita di Ruang Inspirasi kali ini ya. Masih ditemani Umu Harira dan Teh Vanessa hari ini dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Dan masih kami nantikan juga sahabat MK ya di pagi hari ini. Silakan untuk dapat menyampaikan atensi juga berkenaan dengan topik yang sedang dibahas nih. Sahabat MK yang sedang menyimak di manapun bisa menyampaikan atensi melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Atau yang sedang menyimak di YouTube, Instagram, TikTok, silakan sampaikan atensinya melalui kolom komentar langsung ya sahabat MK. Berbaginya adalah sahabat MK ketika menyaksikan kemungkaran, bagaimana sikap yang paling sering sahabat MK ambil? Apakah diam karena khawatir jadi terjadi perselisihan atau terpancing jadi emosi, atau mencoba untuk mengingatkan dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Menyambung kembali bincang kita di pagi hari ini, Umu Harira dan Teh Vanessa ya. Sudah ada beberapa atensi yang masuk melalui WhatsApp, juga atensi melalui TikTok ataupun YouTube dan Instagram ya. Di pagi hari ini kita kembali akan sapa. Ada sahabat kita, Ibu Mila di Kiara Condong terlebih dahulu nih menyimak. Katanya, alhamdulillah banyak sekali manfaat gabung bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Semoga istiqomah selalu. Salam silaturahim untuk semuanya. Salam sehat selalu, katanya ini dari Ibu Mila di Kiara Condong.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ibu Mila.
0: Terima kasih Ibu Mila ya, sudah menyapa. Kemudian juga ada sahabat kita, Umi Seli di Jatinangor. Kalau Umi Seli mencoba untuk, kadangkala diam katanya, sesuai hal yang kemungkarannya apa. Kadangkala diam karena khawatir jadi terpancing emosi, kadangkala juga mengingatkan sedikit-sedikit dengan cara yang baik, kalau Umi Seli.
1: Baik. Ada satu contoh nih, misal ya, yeah. Misal kita melihat di fasilitas umum, misalnya di sebuah resto atau di taman misalnya, kan kita bisa tahu ya kalau ada pasangan ini itu suami istri atau bukan, atau orang pacaran.
0: Iya.
1: Itu ada kemungkinan depan mata, terus betul, kita duduk pas depannya mereka banget gitu. Kan pilihannya kadang kalau kita nggak peka ya, ada orang misalnya, dua remaja tuh yang melakukan adegan dewasa, terus kayak gak risih lah kita melihatnya gitu ya, yeah. Kan kalau misalnya kita gak sanggup nih terhindar dari dosa, nanti takut diminta pertanggungjawaban dari depan Allah, misalnya ini ada kemungkaran, kok diam aja. Mungkin kita pergi ya, menghindar. Tapi kan ada kalanya kita gak bisa pergi ya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita langsung negur, kok boleh gitu, itu suzon ya, bisa jadi ya, kalian suami istri atau bukan, itu nyakitin gak sih gitu ya. Tapi ada sebuah pilihan, bisa jadi apa nih kalimat yang bisa kita lakukan, atau sebelum kita melakukan ucapan gitu atau respon kata-kata, kan kita bisa, astagfirullah ya Allah, semoga keluargaku, orang-orang terdekatku terhindar dari hal-hal yang tidak engkau sukai. Ya Allah, kalaulah mereka bukan suami istri, lindungi mereka dari perbuatan zina ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Itu kita udah melakukan sesuatu. Nah, terus kita harus nih misalnya melakukan apa ya, tindakan kata-kata. Yeah. Kita doa dulu ya Allah, tolong bimbing lisan ini sehingga yang keluar ini tidak menyakiti. Jadi setidaknya kalau sudah diawali dengan zikir, terus kita berdoa, kira-kira yang keluar bakal langsung kalimat-kalimat yang
0: menyakiti kadang-kadang ya, menyudutkan
1: gitu. Enggak? Tapi kan kita bisa, kalau kita udah doa udah bisa, kita ambil sikap, adek, akang, teteh gitu, mohon maaf ya, ibu merasa terganggu dengan yang erkan-erkan, boleh nggak kalau tidak seperti itu gitu, atau boleh tahu nggak kenapa harus begini? Setidaknya kan tidak menuduh ya.
0: Iya betul.
1: Tapi beda kalau misalnya ada orang yang reaktif gitu ya. Kalian tuh udah nikah belum? Lihat KTP-nya. Gimana sih? Kayak nggak diajarin aja masih sekolah? Itu kan berarti isi kepala kita tuh kebaikan atau malah keburukan ya, berprasangka buruk.
0: Iya.
1: Nah, tapi semua itu tuh nggak akan langsung kita mahir merespon sesuatu itu dengan kebaikan, manfaat, doa nasihat, kecuali itu tuh dilatih.
0: Betul kan? Harus tadi ada latihan ya.
1: Betul. Ya tadi saya kenapa mengomentari hal ini, seperti kata Umi Seli tadi, lebih baik sering diam ya. Mungkin ada kalanya ketika kita melihat kemungkaran di depan mata, gak selalu diam ya. Harus ada actionnya. Contoh yang kedua, misalnya saya suka dengar keluhan nih dari ibu-ibu. Misalnya rumahnya tinggal bukan di kawasan yang agak luas gitu, misalnya di gang-gang kecil gitu. Kan ada warung tuh biasanya. Di depan warung itu suka ada anak-anak yang nongkrong, ngerokok, terus ngobrol sampai tengah malam. Terganggu kan si tetangga-tetangga itu. Nah, kalau si ibu yang bersangkutan ini selalu memilih menghindar, diam. Ini anak-anak yang belum tahu bagaimana adab dan etika, mungkin mereka merasa aman-aman aja melakukan hal yang merugikan orang lain, gitu ya. Tapi ketika kita udah melakukan step tadi ya, misalnya zikir dulu, ya Allah, kenapa ya Engkau titipkan lingkungan seperti ini kepada aku? Kenapa ya saya tinggal di tempat yang belum senyaman yang saya inginkan, gitu ya. Nah, itu ingat kepada Allah, baru doa, ya Allah, berikan hidayah kepada anak-anak itu. Ya Allah, mudahkan lisan saya untuk menyampaikan kebaikan. Baru terakhir kita nasehatin, adik-adik, ini udah terlalu malam. Mungkin kalau mau ngobrol, bisa cari tempat lain ya. Ibu mau istirahat. Ngeganggu gak kalau kayak gitu? Tersinggung gak kira-kira? Tevanisa, pernah gak dapet satu keadaan gitu ya, untuk memilih aku diam atau aku speak up gitu?
2: Sering banget.
1: Terus apa yang dilakukan dan gimana cara ngatasinnya?
2: Tergantung situasi sih, cuman memang ketika itu menimbulkan konflik, ketika itu khawatir ucapan kita itu malah menjadi melukai, kita lebih saya pribadi lebih memilih diam. Karena khawatir mulut saya malah makin jadi api mungkin ya. Jadi api untuk orang lain gitu. Jadi ngambil aman, diam tapi mendoakan.
1: Betul. Jadi the power of silence. Powernya itu bukan membiarkan, ya udahlah dosa-dosa dia gitu ya. Ya udahlah keburukan-keburukan buat dia, yang penting saya enggak kayak gitu. Itu berarti kita enggak memberi manfaat. Tapi minimal kalau enggak bisa speak up, kita ngedoain itu. Jadi dalam hati kita tuh ada doa, ya Allah beri hidayah ya Allah kepada mereka, ya Allah lembutkan hati mereka, ya Allah lindungi lingkungan ini gitu ya. Ya hal-hal yang seperti itu memang butuh skill ya, butuh keterampilan dan riadoh.
0: Insya Allah, baik. Nah, bagaimana sahabat MK bisa berbagi juga ya di pagi hari ini ketika menyaksikan ada kemungkaran? Sikap yang paling sering sahabat MK ambil seperti apa? Apakah diam karena khawatir terjadi ada perselisihan, atau jadi terpancing emosi, atau mencoba mengingatkan dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027 atau melalui kolom komentar ya di TikTok, YouTube, dan Instagram. Silakan sampaikan sahabat MK. Di pagi hari ini kembali sudah ada atensi yang dikirimkan ya, sudah ada beberapa masuk juga melalui WhatsApp. Ada Ibu Parilah di GBA 3. Alhamdulillah menyimak, katanya. Kadang diam, kadang mencoba untuk menasehati. Yang sering kali ditakutkan adalah takut tersinggung kalau Ibu Parilah di GBA 3.
1: Betul, memang harus ikhlas ya. Karena ujian terbesar kita itu adalah ketika kita merespon, kemudian respon kita itu dinilai negatif.
0: Ya, betul.
1: Sos cuci lo gitu. Kayak paling benar aja. Kan kadang ada ya, kalau orang-orang yang belum paham agama, meresponnya kan seperti itu. Tapi ya, itu kita diuji. Ikhlas.

0: gak jadi dosa. Nah, terserah selanjutnya orang merespon, itu bukan wilayah kekuasaan kita ya. Yang penting kita sudah beramal gitu. Itu tapi harus kuat kalau merespon dengan amar ma'ruf nahi mungkar tuh harus kuat. Makanya judul kita kan The Power of Silence. Jadi kekuatan dari diam itu saat diam menjadi jawaban terbaik. Kadang-kadang diam itu misal ya, jawaban terbaik itu ketika kita dikritisi oleh seseorang yang menurut kita tuh nggak kayak gitu, nggak seperti itu, kamu nggak ngerasain akhirnya. Nah, apakah kita akan berdebat, berbantah-bantah untuk sesuatu yang orang lain nggak pahami, atau kita lebih memilih nggak usah diungkapkan lah, belum tentu jadi solusi gitu. Saya ada satu contoh nih ya, suatu hari ketemu dengan seseorang. Dalam kisahnya ini, orang tersebut punya trauma dengan keluarganya. Sehingga untuk jangka waktu yang sudah lumayan lama tuh, dia memutus silaturahmi. Ya, bukan memutus, menjaga lah ya, untuk tidak terlalu sering ketemu, untuk tidak silaturahmi. Tapi kalau ketemu ya baik. Nah, kemarin itu dia mencoba untuk diingatkan bahwa ada hak anak-anak nih untuk diperkenalkan dengan keluarganya. Jangan sampai kamu gak nyaman dengan keluarga, terus mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak mengenali keluarganya. Misalnya ini pamannya, ini bibinya, ini keluarga besarnya. Jadi selama bertahun-tahun itu, ya kebetulan ini sang ibu, misalnya si ibu itu jarang mengajak silaturahmi, memperkenalkan. Terus dinasehatilah si ibu ini bahwa kalau memang belum mampu dirimu untuk memaafkan, tapi jangan biarkan anak-anakmu untuk tidak beramal gitu. Nah, awalnya kan si ibu ini teh, kamu kan gak ngerasain apa yang aku lakukan, tapi begitu dirubah nih kalimatnya bahwa kalau kamu belum mampu memaafkan, kamu berdoa semoga Allah melembutkan hati. Tapi ingat ya, kamu harus lakukan ini kepada anakmu, harus mengajarkan kebaikan. Itu teh hak anak gitu untuk dikeluarkan. Ternyata itu beda responnya. Responnya adalah mulai yang tadinya kayak mau marah gitu ya, dikritik, dia mulai melembut hatinya. Nah, jadi kita juga harus peka ya, kalau sedang berkomunikasi misalnya, terus melihat respon lawan bicara kita, dia nggak nyaman nih. Coba ubah cara kita berkomunikasi, tidak menyinggung, tidak mengintimidasi, atau tidak menjudge seseorang, sehingga semua tuh nyaman. Karena tujuan kita kan kebaikan, gitu.
1: Oh, baik. Alhamdulillah, terima kasih sahabat MKN yang sudah berbagi kembali ya, melalui WhatsApp MKFM atau melalui langsung kolom komentar di TikTok ya. Ada sahabat Iwan Ray, Barakallofi Ilmi katanya, terima kasih ilmunya. Zakallah khairan MKFM.
0: Ya, salam kenal buat Kang Iwan.
1: Kang Iwan ya. Terima kasih juga nih yang sedang masih menyimak. Ada Mang Angga, ada sahabat Titas, ada sahabat Rizka Kur, ada sahabat Bening Embun, sahabat kita Mama Sandi, Pak Edi juga, sahabat Yanti, dan sahabat Adi, juga sahabat Putri ya. Terima kasih sudah menyimak. Silakan bisa langsung bergabung juga menyampaikan atensinya ya, pagi hari ini kita sedang ngobrol tentang berbagi inspirasi seputar bagaimana ketika kita menyaksikan ada kemungkaran di depan mata gitu ya, bagaimana sikap yang paling sering sahabat MK ambil, apakah diam karena khawatir menyinggung tadi ya beberapa sahabat MK menyampaikan, atau khawatir jadi ada perselisihan atau terpancing emosi, atau mencoba mengingatkan dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Sudah banyak ya atensi masuk melalui WhatsApp MKFM. Silahkan. Di pagi hari ini kita sapa kembali ya. Ada berikutnya Ibu Juwita di Cimindi. Ibu Juwita menyampaikan, alhamdulillah, terima kasih atas ilmu-ilmunya yang sangat bagus dan menarik katanya. Semoga kita semua tetap istiqomah dalam kebaikan.
0: Amin.
1: Menyampaikan doa saja ya, terima kasih Ibu Juwita. Kemudian ada Bunda Sinta di Cisarua. Bunda Sinta ini pernah katanya melihat ada sepasang remaja katanya di angkot, duduk berdekatan. Nah, diawali dengan istighfar kalau Bunda pernah mencoba katanya, lalu kemudian mencoba bilang kepada dua remaja itu, menasehati dan juga menyampaikan bahwa apa yang dilakukan itu, sambil ketawa-ketawa berisik di angkot juga mengganggu.

0: katanya. Nah ini jadi sudah pada tahapan berani untuk mencoba untuk tadi mengingatkan ya, dengan kata-kata yang baik. Tadi diawali dengan istighfar dulu. Ini seperti apa nih kalau
1: reaksinya gimana tuh yang ini?
2: Oh, menarik
0: kalau
2: juga,
0: reaksinya ya. Iya.
1: Reaksi justru pengen tahu nih reaksi
2: apakah
1: anak.
2: Apakah semua anak muda itu mendapat nasihat terus diturut atau?
1: Soalnya kita juga pernah ngalamin ya kayak gitu juga gitu ya.
2: Oh iya, dulu kita punya pengalaman. Nah, apa yang dilakukan Ummu Salamah saat itu di kita ya?
0: Seperti apa nih Ummu?
1: Jadi kan sebetulnya antara perang batin ya, antara kita ngomong bukan anak kita gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Oh, ini orang lain gitu ya, tapi di satu sisi
2: harus
1: enggak pantas banget
2: gitu.
1: Ya harus didakwahi gitu ya. Udah maksudnya suami istri aja enggak kayak gitu-gitu banget
2: betul.
1: Gitu ya di ini.
2: Di depan umum tuh enggak kayak
1: ya,
2: gitu
1: ya. Jadi yang pertama ya kita sih senyum aja ya, bukan jadi kayak ngeliat tuh judes gitu, jangan gitu ya. Jadi senyum aja, diliatin dulu gitu ya pengalaman kita ya. Sampai akhirnya kok masih ya seperti itu. Jadi akhirnya pas kita mau pulang ya, kemudian langsung diingatkan gitu. Diingatkan tidak boleh seperti begitu gitu. Ya udah, terus oh ya, jadi yang mereka bilang sih ya makasih ya kayak gitu. Baik-baik Bu kayak gitu.
2: Kalau enggak salah itu lagi sakit atau gimana sih dia bilangnya? Enggak ya?
1: Kayaknya yang bukan ya sih akhirnya bilangnya gitu, apa sih lagi sakit gitu. Ya kalau ada masalah tuh jangan di sini, jangan depan umum.
2: Disuruh pulang
1: gitu.
2: Kalau di rumah
1: pulang,
2: aja
1: gitu.
2: Kalau
1: iya gitu kan. Biasanya kan mungkin kalau di rumah kan jadi banyak yang mengingatkan juga ya gitu.
0: Betul.
1: Ini kan di kafe gitu, terus kemudian yang mungkin yang perempuannya lagi ada masalah atau apa gitu.
0: Iya, tadi di Bunda Sinta menyampaikan cerita lanjutannya nih.
1: Ah.
0: Bunda Sinta juga pada saat itu pada Bunda Sinta juga memohon maaf katanya karena sudah menasehati, karena Bunda Sinta ini juga guru agama walaupun sudah pensiun tetap ada hal yang takut dosa juga kalau kemudian
1: betul.
0: Membiarkan.
1: Betul.
0: Pada saat diberi nasihat, diam dan memohon maaf kepada Bunda katanya. Mereka bilang tidak akan sekali lagi mengulanginya.
2: Masya Allah. Tidak selalu Bunda. Menakutkan ya respon itu ya.
0: Iya, betul. Terima kasih Bunda Sinta ya, ini inspiratif ya ceritanya.
1: Kalau itu kan misalnya kita melihat ada sesuatu yang ini ya, yang aneh-aneh ya. Tapi ada kalau misalnya ada yang ngerokok.
0: Nah, itu ya.
2: Kita lagi makan nih, terus terganggu ya.
1: Atau bisa diangkot.
2: Oh, diangkot ya.
0: Kalau bukan pada tempatnya ya.
1: Iya, kalau misalnya kalau makan itu kan di ruang terbuka kita bisa tahu ya bahwa itu misalnya buat tempat merokok, maka kita masuk ke dalam, pindah ke ruang ber-AC.
0: Iya.
1: Nah, kalau diangkot nih, kalau ada yang ngerokok nih buat bapak-bapak kan suka Nah, itu apakah harus bagaimana gitu loh.
0: Nah, sahabat
1: pernah MK, ada pengalaman.
0: Pengalaman boleh
2: pernah,
0: diceritakan
1: pernah,
0: juga.
1: Pernah, terus gimana?
2: Tutup hidung atau enggak kipas-kipas, karena kalau misalkan mau
1: kasih kode ya
2: ngomong,
1: gitu.
2: Kalau mau ngomong masih rada takut, apalagi kan image perokok itu susah untuk dibilangin.
0: Baik.
1: Tapi biasanya
0: itu menyinggung
1: kita,
0: gak ya kalau seperti itu ya?
1: Itu memang biasa aja ya.
0: Aja
1: tapi
0: ya.
1: Kadang ada orang yang ketika kita udah apa sih tutup hidung atau misalnya ini masa bodoh ya.
0: Oh iya.
1: Teman saya pernah lebih parah lagi, langsung diambil rokoknya dibuang.
2: Lalu itu bilang, butuh keberanian.
1: Iya itu butuh keberanian. Lalu bilang maaf Pak gitu ya. Ini tidak boleh ini. Tapi si bapaknya gak marah. Jadi akhirnya dia mikir ya betul juga gitu. Karena mungkin gak paham, udah disampaikan tutup hidung atau apa, mana ada anak kecil kan seperti itu. Jadi memang harus dibiasakan. Kita kan di Indonesia ini belum terbiasa hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita di luar, kita udah bisa melihat bagaimana orang ngantri gitu kan ya, enggak main menyerobot, terus tadi misalnya merokok pun tidak boleh ya. Kita masuk misalnya kayak misalnya di Jakarta tuh udah bagus ya. Misalnya kita masuk ke Transmart atau
0: transportasi
2: ya.
1: Ini iklan ya berarti.
2: Sebentar lagi akan ada sponsor.
1: Iya. Itu kan sudah dalam AC itu enggak boleh, kita makan aja enggak boleh gitu kan ya. Apalagi merokok gitu kan.
0: Atau buang sampah ya.
1: Transjakarta maksudnya.
2: Iya betul. Ketika kita melihat di fasilitas publik juga orang dengan seenaknya buang sampah sembarangan atau meninggalkan jejak gitu ya.
0: Iya betul.
2: Nah, kan ada dua pilihan ya. Kita yang membereskan atau kita mengajarkan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan.
0: Kiai. Harus itu hal-hal yang ya. Jadi aturan umum sebetulnya. Betul. Ya. Dan kita perlu ambil peran juga sahabat MI sebetulnya untuk mencoba untuk berani mengingatkan dengan kata-kata atau yang baik
2: nih.
0: Tadi ya.
2: Ada yang kita lagi ngantri nih, tiba-tiba ada yang nyerobot.
0: Nyerobot ya. Nah,
2: kita mau diam atau Pak Andrea dari belakang Pak.
0: Gitu. Iya.
1: Nah itu tuh kalau saya ke Jakarta itu hampir tidak pernah menemukan seperti itu ya. Tapi kalau masih di Bandung, Jawa Barat ini, aduh ampun dah, itu masih ada, ya? Gitu ya. Terus nggak ada malu-malunya gitu ya.
2: Robot ya.
1: Iya, kalau deh kalau udah dengan emak-emak gitu ya, sama-sama emak-emak pak lihat-lihat ya.
0: Baik, masya Allah. Kami masih nantikan ya sahabat MG, kita nanti jeda dulu sejenak sebelum nanti nyambung lagi di termin yang terakhir. Sahabat MG masih kami nantikan juga, silahkan di pagi hari ini yang sedang menyimak untuk berbagi pengalamannya juga ya. Mungkin tadi hal-hal sederhana yang pernah sahabat MG alami juga ketika melihat ada sesuatu hal yang salah nih gitu ya, atau kemungkaran mungkin ya, dalam kadarnya begitu sahabat MG. Apa yang lebih sering sahabat MG kemudian lakukan? Apakah diam karena khawatir jadi terpancing emosi, atau khawatir menyinggung tadi, atau mencoba untuk menasehati, mengingatkan dengan cara yang baik? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Yang masih menyimak juga di TikTok ya, silakan juga sampaikan atensinya melalui kolom komentar. Ada sahabat Titas juga nih yang menyapa, assalamualaikum katanya. Terima kasih sudah menyapa ya. Ada sahabat kita juga yang menyampaikan kembali atensinya melalui TikTok. Sahabat kita meminta nomor WA-nya MKFM, silakan dicatat ya. Nomor WA-nya di 0811-224-1027. Ya, 0811-224-1027. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Kita kembali ya, nanti akan menyambung ya di termin yang terakhir, sahabat MK, selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
4: Apa aku nggak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh?
4: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.
9: MKFM Radio.
3: MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Terima kasih sahabat MG, kita menyambung kembali bincang kita di termin yang terakhir ya dalam ruang inspirasi kali ini. Terima kasih yang sudah menyampaikan atensi melalui WhatsApp, kami sapa kembali ya, sudah menyampaikan atensi. Tadi ada sahabat kita Mbak Titik juga nih dari TikTok, katanya barakallahu fikum teh ikateh sih ya.
1: Mbak Titik yang itu bukan ya?
2: Mbak Titik.
1: Assalamualaikum Mbak Titik.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Kemudian kita sapa kembali, sudah ada sahabat kita yang menyampaikan juga atensi. Ini Bu Juwita juga barakallahu ya. Baru ya.
3: Anaknya baru lahiran, masya Allah.
0: Oh, baru cucu ya, masya Allah.
2: Bujui tak kaget. Alhamdulillah.
0: Kalau ya, mudah-mudahan cucunya jadi anak yang soleh-soleha.
1: Amin.
0: Terus ada sahabat kita, ini yang bertanya nih dari hamba Allah. Ini menyampaikan atensinya pagi hari ini. Ya hamba Allah. Jadi sahabat kita ini menemukan ada diari peninggalan saudara yang telah wafat. Ternyata ada rahasia, kemungkinan besar bahwa anak yang ditinggalkan beliau adalah anak dari hasil hubungan dengan suaminya sebelum mereka menikah, dan anaknya perempuan. Jadi sahabat kita ini bingung, apakah harus tetap diam atau mencoba membicarakan ini dengan orang tua almarhumah, karena khawatir ibu almarhumah ini shock dan malah sakit. Tapi kadang bingung apakah ini harus dimusyawarahkan atau bagaimana, karena pihak suami almarhum diam saja, tidak ada pembahasan mengenai perkara ini katanya.
2: Yang meninggal berarti siapanya?
1: Yang menyimpan rahasianya.
0: Yang menyimpan rahasianya sudah wafat.
2: Perempuan atau lakinya?
0: Ini
2: istrinya atau suaminya? Laki atau perempuannya gitu.
0: Ini tidak disampaikan.
2: Tadi suaminya bilang coba.
0: Jadi istri ya. Kita coba baca lagi. Jadi ada sahabat kita ini meninggal, saudara yang telah meninggal ini ada diari. Kemungkinan besar bahwa anak yang ditinggalkan beliau adalah anak dari hasil hubungan dengan suaminya.
2: Oh, dengan suaminya.
0: Berarti istri ya, istri yang menyimpan diarinya ini, anak yang dilahirkannya itu bukan dari suaminya. Dengan suaminya.
2: Ingin bilang ke orang tua dari pihak keluarganya suami istri yang tadi yang meninggal itu ya.
0: Betul, sepertinya
2: tapi
0: seperti
2: mungkin,
0: itu.
2: Tapi mungkin sepertinya sudah tahu mungkin ya. Bisa kalau
1: ada
2: dilihat
1: fakta gini, ketika nasab itu bukan ayahnya, itu harus disampaikan.
2: Iya.
1: Karena kan itu berkonsekuensi dosa ya. Maksudnya ketika nanti anak perempuan kan harus dinikahkan
2: harus
1: sama walinya.
2: Iya, tidak boleh langsung. Nah,
1: memang
2: sama
1: ini
2: itu
1: harus istihoroh ya. Mudorot sama manfaatnya, tapi harus disampaikan.
2: Tapi mungkin orang tuanya sudah paham, sudah tahu kan, enggak mungkin ya hamil tiba-tiba terus menikah terus kok baru sekian bulan udah punya gitu kan. Jadi bisa jadi ini menjadi sebuah rahasia
1: terkubur lama
2: besar gitu, rahasia besar tapi tetap menjadi sebuah rahasia gitu. Hanya memang tadi sampaikan Bu Hesti, kalau saya harus menyampaikan bahwa
0: sarannya
2: itu
0: sampaikan ya,
2: bukan pada saat nanti menikah atau apa, buktinya adalah ini gitu, atau bahasanya pelan-pelan
1: itu tidak harus saat ya, ini ya tidak, tapi misalnya pada kondisi nanti
0: yang pas
1: gitu ya. Istihoroh deh ya, mungkin gitu gak sih Bu? Ketika kita menyampaikan berita besar itu kan harus minta pertolongan kepada Allah ya, mudarat dan manfaatnya. Nanti Allah tuntun mungkin caranya.
2: Ada saatnya ya, pas gitu.
0: Baik. Karena anaknya juga perempuan jadi perlu ya, nasabnya jelas ya.
2: Iya, apalagi itu anaknya perempuan, terus kemudian nanti ada hubungan dengan waris kan. Kalau perempuan ya berarti harus wali ya gitu.
1: Tapi ini hukum fikih ya, mungkin harus ditanyakan lagi pada ustazah yang lebih.
0: Ustaz yang lebih. Baik, bisa ditanyakan di Inspirasi Malam ya, spesial fikih setiap hari Selasa atau Rabu. Sahabat MG bisa kembali bergabung ya, menyampaikan atensinya dari mulai jam 8 malam ya, silahkan disimak. Berikutnya kita sapa kembali, ada sahabat kita Ibu Erat di Gunung Halu. Ibu Erat pernah mengalami juga katanya pada saat bulan Ramadan pulang dari Bandung naik elap, duduk di depan, supirnya merokok. Nah, bertanya juga, kok Bapak tidak puasa? Kan sekarang bulan puasa katanya. Kata Pak supirnya, gak kuat katanya. Nah, nanya lagi, cuma takut. Jadi hanya ngomong, mendoakan saja katanya. Seperti itu. Berbagi pengalaman ya Bu Rat.
1: Zikir, doa, dan nasihat itu benar ya, tepat ya. Kalau kita udah gak mempan, ya udah doain aja. Supaya ada hidayah gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Oh Bapak berarti gak kuat, berarti bayar fidyah dong. Gitu ya.
1: Mengarahkan kepada solusi.
2: Karena kan ada solusi, karena kan memang kan ada beberapa ya untuk para pekerja keras ya, itu kan tidak mudah. Kayak siapa pekerja kuli, keras yang gitu kuli ya. Hmm. Gitu kan, mungkin termasuk supir luar kota atau apa, saya juga kurang tahu, itu kembali lagi fikih ya. Hanya kita mah bagian, oh berarti Bapak bayar fidyah, itu bagian dari kita mengingatkan gitu. Karena kan mungkin pada saat bulan Ramadan aja gak kuat, apalagi hari biasa gitu kan. Hmm. Jangan sampai malah gak bayar gitu.
0: Baik, alhamdulillah. Pak Irfan di Halte Selatan, terima kasih juga. Ini bertanya sedikit katanya, bagaimana menahan bicara yang tidak enggak-enggak supaya tidak menyakiti hati seseorang, karena pesan kedua orang tua yang sudah almarhum ini, jangan bicara apa-apa bila bukan waktunya, jangan melihat yang bukan untuk dilihat, dan senantiasa menundukkan pandangan katanya.
2: Wah, luar biasa.
1: Luar biasa
2: ini.
1: It, seperti yang tadi kita singgung kan, ada kalanya memang kita tuh gak bisa diem. Kalau memang kita bisa memilih diam itu lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya, ya mungkin lakukan diam. Tapi ketika ada satu kondisi, kita harus bicara nih untuk menghindari kemaksiatan atau menghindari mudorot yang lebih besar.
0: Yeah.
1: Nah mungkin ya istihoroh ya, kayak ya Allah, kalau saya harus bicara, tolong bimbing lisan ini ya Allah, yang keluar hanya yang terbaik. Gitu gak sih Bu? Doa, kekuatan doa juga kan.
2: Nah, untuk bisa menahan tadi pertanyaan Pak Irfan, diam dulu 5 detik. Dihitung aja
0: ya.
2: 1 2 kayak gitu ya. Tipsnya ya, kalau misalnya apa, diam dulu tuh, lempeng selempeng itu istighfar kalau kita ingat ya. Tapi kan kadang kalau misalnya pengen ngomong atau misalnya emosi ya atau apa gitu kan, boro-boro istighfar gitu ya. Tapi tetap aja kita kan istighfar ya, astagfirullahaladzim gitu. Nah, itu tahan dulu. Nah, nanti otak kita jalan itu. Jadi apakah kita harus bicara atau bagaimana? Tapi kan kalau misalnya tadi 5 detik kan bisa duduk, kalau emosi ya apa. Tapi kan kita gak tahu nih, pengen pasti kan kalau namanya sebuah rahasia apalagi apa, sesuatu yang membuat heboh, pengen itu ngomong gitu kan ya.
1: Mungkin tapi, jangan ingin ya, tapi harus butuh.
2: Okay.
1: Saya harus bicara nih, karena butuh, itu kebutuhan. Kalau saya gak bicara, mungkin ada terjadi sesuatu misalnya.
2: Itu mudarat apa gak sih? Soalnya dia bilang katanya menjaga pandangan, itu bagus tuh.
0: Iya.
2: Dia diam, karena kan amanah dari orang tua ya.
0: Orang tua ya. Nasihat dari orang tua seperti itu katanya.
2: Ya udah diam aja. Ya kan memang selemah-lemahnya ini mana ya, diam ya gitu kan.
0: Diam.
2: Sama daripada nanti mudorotnya apa,
0: menafikan gitu dengan hati gitu ya.
1: Mendoakan aja udah, doakan aja semoga Allah yang membukakan.
2: Nah jalan, gitu itu ya. Caranya biar nggak ngomong, diam aja dulu 5 detik aja dulu gitu ya, 5 detik hitung itu, baru biasanya nanti udah lewat tuh ya kan.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Wah, kita bersambung nih kayaknya.
0: Bersambung ya sebetulnya.
2: Sudah dua kali tentang apa sih, tentang ini ya,
1: lisan
2: tadi
1: ya,
2: lisan ya. Tapi seseru ini ya, dua kali dua minggu ini kita bahas lisan.
0: Insyaallah. Iya, waktu kita sudah hampir di penghujung nih. Terima kasih juga untuk Pak Sandi Kustejo. Pak Sandi Kustejo katanya memilih diam, khawatir terpancing emosi. Kalau Pak Sandi. Sahabat Mahadi juga diam katanya.
2: Ya.
0: Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Sahabat Raihan juga terima kasih di ujung burung, memilih diam juga ketika ada sesuatu.
1: Nih, diam ya. Kompak
2: laki-laki
1: ya.
2: Itu diam, tidak bicara, aduh, tapi berbuat ya. Biasanya.
0: Oh,
2: ya. Betul, begitu reaktif, Kang Herlan.
0: Ya. Tidak begitu reaktif ya.
2: Tidak begitu reaktif.
0: Baik, terima kasih juga ada sahabat kita, oh Bunda Sinta kembali berbagi, pernah juga katanya melihat ada orang merokok di angkot.
2: Iya.
0: Tapi kalau hal ini Bunda belum berani melarang katanya, atau menasihati. Jadi lebih sensitive ke kayak ya. Tadi Tevanisa tutup hidung aja katanya. Gitu.
2: Tutup hidung terus udah buka selebar-lebarnya itu jendela, Bu.
1: Iya. Kita gerak-gerakin kipas
2: gitu. Iya, Bunda Sinta ya biasanya gitu.
0: Kalau sama anak-anak sekolah Bunda berani katanya.
2: Nah, benar-benar.
0: Terima kasih Bunda ya sudah berbagi pengalamannya. Masya sahabat Allah. MK yang menyimak di TikTok, di YouTube, Instagram juga terima kasih ya sudah berbagi, sudah menyimak di pagi hari ini. Masya Allah, kita sudah berada di penghujung kebersamaan ini dari Umu Harira, Umu Salama, Tevanisa. Ada hal yang kembali ingin disampaikan sebelum kita berpisah dengan sahabat MK.
1: Dari Vanisa aja deh.
2: Ya,
1: informasi penting.
0: Informasi penting ya.
3: Iya, Masya Allah, tadi kita udah nyimak banyak banget soal berkata baik atau diam, dan cara menegur orang ketika ada kesalahan. Nah, insya Allah nanti kita akan belajar lagi lebih banyak lagi itu semua tentang mulut, dosa mulut mungkin ya, termasuk bergibah, termasuk menyakiti orang lain dengan lisan. Nah, itu nanti kita akan bahas di RKSK bulan sekarang, di bulan Juli, Masya Allah. Gak sabar kan sahabat MK untuk bisa ketemu lagi satu rahmi lagi bareng rumahku surgaku. Tapi saya mau polling dulu sahabat MK. Sahabat MK lebih milih tanggal berapa nih? Tanggal 22 Juli atau tanggal 29 Juli? Nah, boleh nanti sahabat MK langsung kirimkan tanggal yang sahabat MK bisanya di tanggal berapa. Kirim ke nomor admin di 085-795-301370. Di 085-795-301370. Jadi sahabat MK boleh dipilih dulu. Biar apa? Biar silaturahminya lebih ngena. Jadi sahabat MK agendanya sudah di, saya bisanya tanggal 29. Yuk, di take dulu tanggalnya. Pollingnya di tag dulu. Teh, saya bisa tanggal 29, kirim ke 085-795-701370. 085-795-301370. Boleh sahabat MK langsung kirimkan, mau pilih tanggal 22 atau tanggal 29. Iya, betul. Boleh langsung dikirimkan.
0: Baik, jadi silakan langsung kirimkan tadi untuk event selanjutnya ya, Majelis Taklim Rumahku Surgaku, pilih tanggal dulu sahabat MK. Tadi tanggal 29 atau tanggal 22 atau 29. Silakan langsung kirimkan ke admin ya, ke 085-795-301370, 085-795-301370. Insyaallah. Dari Umu Harira, Umu Salamah, ada yang kembali ingin disampaikan sebagai penutup?
1: Cukup sih dari saya.
2: Cukup
1: ya. Ketemu lagi
2: cukup
1: aja di
0: bulan depan. Event selanjutnya ya.
1: Minggu depan.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih hari ini sudah kembali menyampaikan ilmu ya, Umu Harira, Umu Salamah dan Tevanisa. Mudah-mudahan jadi manfaat. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan lancar, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kasih sahabat MG ya. Tadi silakan untuk sahabat MG yang ingin bergabung di Majelis Taklim Rumahku Surgaku untuk dapat mengetahui informasi seputar event yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Rumahku Surgaku, langsung saja hubungi admin ya di 085 795 301370. Silakan dicatat 085 795 301370. Ini terima kasih juga yang menyimak di TikTok ya pagi hari ini. Jangan kemana-mana ya, karena nanti selepas program Ruang Inspirasi ini akan menyambung program Inspirasi Keluarga. Sahabat MK bisa kembali bergabung menyimak melalui siaran MK FM di pagi hari ini melalui TikTok juga ya. Terima kasih yang sudah bergabung di pagi hari ini, yang masih menyapa, masih stay juga menyimak ya. Ada sahabat kita di TikTok pagi hari ini, ada Kang Iwan, ada Mang Angga, ada sahabat Adi, sahabat kita, sahabat Teng Racak Farm ya. Terima kasih sudah menyimak juga. Sahabat Susmiyasi, sahabat Bening, sahabat Skibidi, terima kasih ya sudah menyimak live kita di hari ini melalui TikTok juga. Nanti kita sambung live-nya di program berikutnya. Terima kasih juga sahabat MK yang sudah menyimak melalui SMS atau WhatsApp MK FM di pagi hari ini. Kita jumpa lagi di Inspirasi, di Ruang Inspirasi berikutnya ya. Setiap hari tayang mulai dari jam 9 hingga jam 10. Dan kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu ala ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Eriki Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

Tarbiyah adalah jejak teladan, menuntun dengan cinta, menguatkan dengan nilai. Saatnya belajar dan bertumbuh bersama dalam inspirasi keluarga, Ayah Masa Kini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, setiap zaman tentu memiliki tantangannya masing-masing. Jika dulu seorang ayah cukup mungkin dikenal sebagai sosok yang pemberi nafkah, begitu ya sahabat MK. Dan hari ini tentu perannya juga jauh lebih luas ya sahabat MK. Apalagi ketika melihat berbagai generasi, begitu ya sahabat MK, ini punya treatment ataupun caranya tersendiri. Apalagi di dunia yang serba cepat begitu ya sahabat MK, serba terburu-buru di era sekarang, sehingga bersikap untuk tenang, bersikap untuk tidak tergesa-gesa ini menjadi sebuah kemewahan di era sekarang. Namun justru begitulah sahabat MK, seorang ayah juga bukan hanya membangun rumah, tetapi juga membangun hati, bukan hanya mempersiapkan masa depan untuk anak-anaknya di dunia, tetapi juga mengantarkan mereka menuju keselamatan di akhirat. Maka bagaimana seorang ayah untuk tetap mampu menjadi nakoda keluarga di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, sahabat MG? Bekal apa yang perlu dimiliki agar tetap kokoh memimpin dengan kasih sayang, dengan juga keteladanan dan nasihat-nasihat kebaikan? Insya Allah di pagi menjelang siang hari ini kita akan kembali kuatkan untuk menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Budi Prayatno berkaitan dengan menjadi ayah di dunia yang tidak mudah. Ditemani sahabat siar Anda Rizky Alvaris ya, Masya Allah senang sekali kembali dapat hadir menyapa menemani ruang dengar Anda sahabat MG. Dengan berbagai aktivitas yang sedang Anda lakukan di hari ini, sembari juga menyimak ke Radio MKFM Bandung, baik melalui frekuensi di 102,7 MKFM, ataupun juga melalui streaming di www.mkfmnetwork.com, di websitenya begitu sahabat MK, ataupun di berbagai platform media sosial Radio MKFM Bandung, di @mkfmbandung. Nah, silakan Anda juga bisa ikut bergabung sahabat MK menyampaikan atensinya, menyampaikan juga tentunya pengalaman Anda begitu ya sahabat MK berkaitan dengan tema menjadi ayah di dunia yang tak mudah.

0: Karena menjadi ayah mungkin tidak pernah disertai buku panduan gitu ya, sahabat MK, secara rinci. Tapi masya Allahnya ketika kita hidup dalam agama kita gitu ya, sahabat MK, Islam menghadirkan berbagai panduan yang lengkap begitu ya, sahabat MK, dengan berbagai perannya dalam Al-Quran dan juga keteladanan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan dalam kehidupannya. Setiap hari sahabat MK ada keputusan yang harus diambil ketika menjadi seorang pemimpin, terusus dalam sebuah keluarga adalah seorang ayah begitu ya sahabat MK. Ada tanggung jawab yang senantiasa harus ditunaikan, ada juga kebersamaan, ada juga hati dari anak-anak yang harus dijaga ya sahabat MK, di tengah dunia yang terus berubah. Nah, menurut Anda sahabat MK, sebenarnya apa yang menjadi tantangan terbesar bagi seorang ayah di era sekarang sahabat MK? Silakan Anda bisa sampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Atau menurut Anda sahabat MK, tadi yang menjadi tantangan terbesar seorang ayah, apakah pertama misalnya menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan waktu bersama dengan keluarga? Atau yang kedua, ini menjadi juga tantangan, adalah menjadi teladan di tengah pengaruh media sosial. Bagaimana sosok ayah bisa lebih dominan menginfluence, mempengaruhi bagaimana pola dari kebiasaan anak dibanding dengan berbagai kebanjiran informasi di era sekarang di media sosial begitu ya sahabat MK. Atau justru ini yang menjadi tantangan juga yang dirasakan oleh Anda di era sekarang di dalam menjalankan peran sebagai seorang ayah adalah memenuhi kebutuhan ekonomi yang terus meningkat begitu ya sahabat MK. Di era ekonomi sekarang begitu masya Allah, silakan juga Anda bisa berbagi menyampaikan pengalaman ataupun apa yang dirasakan oleh Anda, terkhusus bagi seorang ayah di zaman sekarang, apa sebenarnya menjadi tantangan terbesar yang dirasakan sahabat MK. Atau barangkali ini juga menjadi tantangan yang senantiasa dihadapi oleh seorang ayah begitu ya sahabat MK di era sekarang, di mana keterhubungan kita kepada orang lain ini justru lebih mudah karena adanya tadi media sosial. Tapi yang menjadi kekhawatiran tadi sahabat MK dan menjadi tantangan adalah justru menjaga komunikasi, menjaga keharmonisan di dalam keluarga. Nah, kira-kira apa sahabat MK menurut Anda tantangan terbesar bagi seorang ayah di zaman sekarang? Silakan Anda yang menyimak, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, termasuk juga Anda yang menyimak di live TikTok Radio MKFM di kesempatan pagi hari ini. Seperti ada sahabat kita ya, sahabat Agnia juga bergabung, kemudian juga ada sahabat Hendo Kasep juga ini bergabung di live TikTok di pagi hari ini. Ya, di edisi hari Senin ya, masya Allah, dengan berbagai aktivitas yang sedang dijalaninya sahabat MK, bertepatan di hari ke-6 di bulan Juli 2026 Masehi, ataupun juga bertepatan di hari ke-21 sahabat MK di bulan Muharram 1448 Hijriah. Ibu Tita juga ini alhamdulillah hadir menyimak, katanya dari Purwakarta. Terima kasih Ibu Tita ya, bergabung di live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk itu sahabat MK, kita akan menyimak kembali untuk dikuatkan untuk perbincangan kita bersama dengan Ustadz Budi Prayetno berkaitan dengan tema yang dihadirkan, yaitu menjadi ayah di dunia yang tak mudah sahabat MK.
1: Ya, Kang Rizky dan sahabat MK yang berbahagia, menjadi ayah sudah takdir kita ya. Jadi itu sudah ketetapan. Karenanya kita harus yakin bahwa ketika Allah menetapkan takdir untuk kita itu, Allah juga sudah menyiapkan hal-hal yang akan mendukung agar takdir itu sukses gitu. Jadi kita harus yakin sebagai ayah, sebelum memikirkan apapun ya, kita harus sudah sampai pada keyakinan secara akidah bahwa Allah sudah mentakdirkan nih. Kalau Allah sudah mentakdirkan kita menjadi ayah, maka Allah sudah menyiapkan seperangkat hal ya, yang kalau itu digunakan dengan baik, maka kita akan sukses jadi ayah ya. Jadi kan Allah itu tidak bermain dadu, kata Einstein katanya ya. Tuhan tidak bermain dadu, kata Einstein. Tidak ada sesuatu pun yang diciptakan itu dengan kesia-siaan. Semuanya by design, dengan perencanaan yang sangat sempurna ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, jadi ini Kang Rizky dan para ayah yang terhormat, ini harus jadi landasan kita ya. Jadi sebelum bicara soal masalah apa tadi, perubahan-perubahan zaman, tekanan ekonomi, persaingan, sebelum itu kita harus masuk kepada yang intinya dulu. Intinya itu adalah keyakinan ya, dalam bahasa agama akidah ya. Akidah kita, keyakinan kita mengatakan semua yang terjadi pada kita ini sudah Allah rencanakan. Jadi enggak mungkin Allah tidak menyiapkan hal-hal yang membuat kita akan sukses, karena Allah pasti menyiapkan segala hal sesuai dengan perencanaan Allah untuk kita gitu ya. Nah, jadi mari kita yakinkan diri wahai para ayah yang terhormat bahwa kita memang ditakdir untuk jadi ayah. Nah, tinggal nanti bagaimana kita memainkan peran. Dunia tidak mudah, tidak pernah ada dunia yang mudah, Kang Rizky. Tidak pernah ada dunia yang mudah ya. Masukin anak ke SMA aja paciweuh, sekolah mau nggak sekolah meng katanya.
0: Masya Allah.
1: Jadi tidak mudah ya, dan mungkin para ayah masa sekarang masih di generasi transisi gitu. Dia dibesarkan dengan nilai-nilai keteladanan yang hierarkis, tapi harus membesarkan anak di era yang sudah cair.
0: Ya,
1: serba cepat, ambigu, ada uncertainty, ada ambiguity katanya ya, ada volatility, ada gejolak, perubahan-perubahan cepat ya. Kalau dulu mau masuk sekolah ya name-nya yang bagus. Sekarang banyak variabelnya.
0: Betul.
1: Dulu ada penerimaan murid baru, sekarang ada pemetaan calon murid baru. Udah pemetaan ternyata penerimaan juga itu.
0: Beda istilah gitu ya.
1: Ya, banyak istilah baru. Yang jelas sebetulnya persoalannya pemerintah belum bisa menyiapkan sekolah sesuai dengan jumlah murid, maka jadi riweh gitu ya. Dan kalaupun ada sekolahnya, harus kita akui bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Bandung dan Jawa Barat, kualitas sekolah itu memang belum merata. Fasilitasnya beda-beda, gurunya tentu kalau guru barangkali relatif lebih sama lah ya, guru-guru itu hebat-hebat di mana-mana. Tapi fasilitasnya, daya dukungnya agak beda-beda. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal ayah masa kini, tidak mudah, memang tidak pernah mudah ya. Jadi ayah juga tidak pernah mudah, Kang Rizky. Kenapa? Karena kita, saya, Anda kan nggak belajar dulu gitu, tahu-tahu jadi
0: nggak ada sekolah untuk ayah gitu ya Ustaz.
1: Ya, meskipun sekarang sudah ada ya sekolah ayah.
0: Masya Allah ya.
1: Sudah ada pelajaran-pelajaran parenting, bagaimana menjadi ayah yang baik itu sudah ada ya. Tapi pada umumnya memang kita tidak mendapatkan persiapan yang cukup. Seperti kalau kita mau masuk ke perguruan tinggi, maka di SMA kita harus belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Itu ilmu-ilmunya mesti cukup gitu, baru kita boleh masuk ke perguruan tinggi. Kalau jadi ayah kan enggak ya. Kita selesai kuliah, udah punya pekerjaan, upahnya mungkin juga belum memadai, tapi mertua kita ridho ya kan, yang penting mertuanya ridho tuh Kang Rizky. Mertuanya ridho, istrinya ridho, nikah, punya anak, kita masih ada di Indonesia, di mana orang tua masih bisa bantu. Jadi ini hal yang juga disyukuri lah ya, kalau wah ini ngapain masih tergantung pada orang tua, enggak begitu juga ya. Dalam konsep keluarga yang kebersamaannya masih kuat, ya orang tua masih memperhatikan anak-anaknya perlu apa, masih dibantu. Tentu kita sebagai anak juga ingin mandiri. Nah, tapi balik lagi kepada tema, dunia tidak mudah. Sekarang memang sedang lebih tidak mudah ya. Sedang lebih tidak mudah karena itu tadi pergolakan-pergolakan, perubahan-perubahannya ya. Dan kita ada pada kondisi di mana ada apa transisi gitu ya. Kalau lihat ke masa lalu nggak begini, tapi sekarang kan jadi begini gitu. Nah, apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah bagaimana orang tua itu, kalau sebenarnya rumusnya sama kan ya. Dulu waktu saya kuliah tuh, saya punya dosen psikologi perkembangan namanya Prof. Tri ya, Butri Kusdwiratri Setiono namanya, panggilannya Butri ya. Si Butri berkata, ya ngurus anak itu Bud, katanya, kayak main layangan katanya. Maksudnya gimana Bu? Ya di kadang diulur, kadang ditarik gitu. Karena namanya anak-anak itu kan nggak bisa ditarik terus ya. Layangan juga begitu, ditarik terus mana nanti putus ya. Tapi nggak bisa diulur terus. Kalau diulur terus nanti benangnya habis atau dia entah kemana gitu. Jadi sebetulnya intinya menjadi ayah masa kini di dunia yang tidak mudah itu juga sama. Kita memadukan keteguhan prinsip dan kelenturan sikap. Prinsipnya mah nggak bisa dirubah, tapi sikapnya mungkin ya diaturkan bagaimana penyampaian ya. Jadi boleh nggak ya HP bukan boleh, nggak terhindarkan ya. Oh ya berarti oke. Tapi untuk apa? Kan tidak terhindarkan sekarang. Ya saya mungkin sedikit sekali orang yang tidak pakai HP ya. Sedikit sekali ya. Hampir semuanya pakai. Tukang cilok pakai HP ya. Bahkan transaksi tukang sayur udah pakai HP, pakai kris ya. Pak ada kembalian? Enggak ada, adanya kris gitu. Bayarnya pakai kris. Beli cabe, beli tomat pakai kris. Udah tidak terhindarkan. Jadi bukan soal boleh atau tidak terhindarkan, cuma masalahnya mau dipakai apa? HP yang diberikan oleh ayah kepada anak. Jadi prinsipnya teguh, jelas, tapi dalam sikapnya kita lentur ya. Kita mencari cara terbaik dalam menyampaikan. Boleh pakai HP, bukan boleh lagi, memang nggak bisa dihindari ya. Lupa lagi waktu COVID tuh. Dulu sebelum COVID itu anak-anak sekolah harus sekolah, tidak boleh main HP.
0: COVID apa?
1: Tidak boleh sekolah, tapi main HP. Tugasnya lewat HP. Kerja kelompok di HP. Jadi sulit ya. Nah jadi bagaimana memadukan antara keteguhan prinsip dan kelenturan bersikap ketika kita menyampaikan sikap kita sebagai orang tua kepada anak. Hal-hal yang prinsip yang tidak berubah yaitu dipegang. La ilaha illallah tidak berubah. Kewajiban sholat tidak berubah. Kewajiban beramal sholat tidak berubah. Tapi bagaimana itu semua dipraktekan dalam konsep-konsep yang kontemporer. Saya berkunjung ke Eindhoven, ke Belanda, Kang. Di Bandara Den Haag dijemput oleh kawan saya, Mas Eko namanya. Satu nyari-nyari, kan kami bawa koper satu-satu gede gitu ya. Jadi bayangan saya yang jemput itu ya seperti mana mobil yang jemput itu mungkin kayak paling Avanza atau Innova gitu ya. Ternyata ada yang melambai-lambai kepada saya tuh pakai mobil Mercy sedan dulu. Gimana caranya itu? Siapa? Teman bukan kan? Kok teman saya mobilnya bagus banget gitu. Oh iya itu teman saya.
0: Masya Allah.
1: Waduh ini gimana ya? Koper 4? Mobil Mercy. Apa boleh buat? Di bagasi bisa 2, di dalam 2. Aduh ini mah tamu saya betul-betul ngerepotin ya. Nah jalanlah kami kan menuju dari bandara Amsterdam menuju ke Eindhoven. Di tengah jalan teman saya Mas Eko bilang, aduh Pak Ustadz, saya belum sholat, katanya. Hmm. Ini asar mau habis, saya sudah zuhur di pesawat sebelum mendarat, ya. Dia bilang, saya belum sholat asar nih, katanya. Dan ini sudah mau habis waktu asar. Jadi saya mau sholat dulu ya. Oh iya, iya mas, gitu. Bayangan saya apa? Bayangan saya, teman saya akan berhenti di musola mencari rest area, kan? Di Indonesia ini. Beliau berhenti, minggir, mobilnya menepi, dan kemudian beliau sholat di tempat duduk. Seperti saya sekarang duduk di mobil nih, langsung sholat. Udah gitu, selesai satunya, mas, sholatnya di sini, ya di mana lagi, katanya. Ini keteguhan prinsip dan kelenturan sikap. Prinsipnya sholat tidak bisa ditinggalkan. Yeah. Tapi antara Bandara Amsterdam dan Eindhoven nggak ada tempat sholat, nggak ada masjid. Ya, di mana sholatnya? Ya di dalam kendaraan. Nah besoknya kami jalan-jalan ke Belgia, kan dari Belanda ke Belgia tuh kayak dari Bandung ke Cimahi aja gitu kan. Yeah. Sudah keluar tol sedikit, udah Cimahi. Kalau di sana keluar tol sedikit Belgia gitu.
2: Beda negara ya sudah. Nah,
1: beda negara ya, kita mah dari Padalarang, Cimahi. Bandung tentu nanti Kabupaten Bandung di Cileunyi itu berapa kota? Bandung Barat, Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung 4 kota. Kalau di Eropa bisa 4 negara.
2: Masya Allah.
1: Nah kami pergilah ke arah Belgia. Di Belgia biasalah ibu-ibu mampir ke tempat belanja, ada sale. Waduh, itu salenya besar-besar di sana ya. Nah ketika masuk, kami tersadar bahwa waktu asar sudah hampir habis dan di luar sedang hujan. Gak ada masjid yang dekat. Di mana sholatnya? Di fitting room, di tempat nyoba baju. Kami gentian, ya masuk di dalam, kita jaga di luar. Sampai di dalam mall itu suara musik bertentangan sangat keras. Teguh pada prinsip bahwa kita harus melaksanakan sholat. Tapi lentur dalam sikap di mana kita bisa melaksanakan sholat. Itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini jadi gambaran peristiwa ini menurut saya, bagaimana orang tua memberikan contoh dalam perannya. Kan nanti kalau diceritakan pada anak-anak, anak-anak tahu bahwa ya sholat itu harus, tapi kita nggak usah marah-marah. Kalau di negara yang nggak ada musola, ya udah kita sholat di mana aja gitu, di tempat yang memang tidak dilarang gitu, kita lakukan. Ya, jadi bagaimana kita lentur dalam bersikap, tapi teguh dalam prinsip. Nah ini adalah dasar menurut saya. Satu, dasarnya menjadi ayah di dunia yang tidak modern ini tetap meyakini tentang adanya peran Allah dalam hidup kita. Bahwa kita tidak akan dibiarkan sendirian. Allah nggak mungkin membiarkan kita sendirian. Allah senantiasa akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan pada waktu yang tepat. Ini menjadi dasar ya, bahwa kita tidak gentar menghadapi kehidupan. Jadi ayah tidak takut. Siapa takut ya jadi ayah? Kenapa? Saya ditakdirkan jadi ayah karena Allah kok. Allah udah nyiapin untuk saya. Maka saya yakin ayah tidak akan sendirian menjalani tugas sebagai ayah. Nah kemudian, karena memang kita tahu dunia ini sedang bergeser dan kita sadar kita ini generasi transisi dari dididik dengan nilai-nilai yang hierarkis, disiplin orang, tapi sekarang anak-anak begitu cair ya, perubahannya serba cepat. Wah, pertanyaan anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak dulu. Dulu nggak berani nanya, sekarang mereka berani bertanya. Udah suasana berubah, tapi ada yang tidak boleh berubah, yang prinsip akidah tidak boleh berubah. Ketaatan pada Allah dan Rasulnya tidak boleh berubah. Tapi bagaimana lentur dalam bersikap, nah itu menjadi keindahannya. Gitu Kang Rizky.

Ya itu dia Masya Allah sahabat MK, telah kita simak di kebersamaan termin yang pertama disampaikan oleh Ustadz Budi Prayatno dalam program Inspirasi Keluarga di edisi hari ini sahabat MK, berkaitan dengan tentunya sosok ayah begitu ya sahabat MK. Dan silakan Anda pun bisa ikut bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan calling kebersamaan di pagi hari ini. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa yang menjadi tantangan terbesar seorang ayah di zaman sekarang? Apakah misalnya yang pertama menyeimbangkan pekerjaan dan waktu untuk keluarga, atau misalnya yang kedua menjadi teladan di tengah pengaruh media sosial, yang ketiga memenuhi kebutuhan ekonomi yang terus meningkat, atau yang keempat menjaga keharmonisan dan komunikasi di dalam keluarga? Nah, kira-kira apa menurut Anda sahabat MK? Silakan sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi polling kebersamaannya.

Ya, sekali lagi sahabat MK, bisa Anda pilih untuk penyampaian polling di pagi hari ini. Di pilihan pertama, apa yang menurut Anda sahabat MK tantangan terbesar seorang ayah di zaman sekarang? Apakah menyimbangkan pekerjaan dan waktu untuk keluarga? Atau yang kedua, menjadi teladan di tengah pengaruh media sosial ataupun media digital begitu ya sahabat MK? Atau yang ketiga, memenuhi kebutuhan ekonomi yang terus meningkat? Yang keempat, menjaga kehormatan dan juga komunikasi dalam keluarga. Kami nantikan atensinya sahabat MK, dan insyaallah kita akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: kursi di depan gitu.
1: Ma, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pa?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
2: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
2: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
3: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi makana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
4: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM Network.

MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

0: sambung perbincangannya bersama dengan Ustadz Budi Prayetno di pagi hari ini ya Sobat MI, pagi menjelang siang hari ini. Dan kembali kami mengundang, silahkan Anda bisa ikut bergabung. Kalau menurut Anda Sobat MI, apa peran yang paling menentukan, ataupun juga ini berkaitan dengan peran ayah tadi ya Sobat MI, tantangan terbesar seorang ayah di zaman sekarang menurut Anda apa Sobat MI? Apakah menyeimbangkan pekerjaan itu untuk keluarga, atau yang kedua Sahabat MG ini menjadi teladan di tengah pengaruh media digital, yang ketiga memerlukan ataupun memenuhi kebutuhan ekonomi yang terus meningkat, atau yang keempat Sahabat MG adalah menjaga keharmonisan dan juga komunikasi di antara keluarga. Nah, kira-kira apa Sahabat MG? Silakan sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224107. Insya Allah kita akan kembali sambung kebersamanya di termin yang kedua bersama dengan Ustadz Budi Prayetno. Baik Ustadz, insya Allah kita kembali sambung dan menarik apa yang juga tadi disampaikan oleh Ustadz di termin pertama, bahwa nilainya akan tetap sama, nilai prinsipnya sama, hanya saja cara ataupun sikap kita yang bisa disesuaikan sesuai dengan generasi sekarang. Dan dari pengalaman Ustadz mungkin ya, dari bagaimana pendidikan orang tua di zaman dulu begitu Ustadz, dengan pendidikan sekarang itu seperti apa begitu Ustadz, cara ataupun metode yang ini cukup efektif diterapkan begitu Ustadz?
1: Ya, saya mungkin beruntung ya Kang, bukan mungkin, saya beruntung. Saya punya orang tua yang tidak memaksakan kehendak. Ya, orang tua saya memberikan ruang yang cukup besar pada kami anak-anaknya untuk jadi apa. Kakak saya ada yang jadi perawat, kakak saya ada yang sekolah di teknik, kakak saya ada yang berdagang, ya. Kakak saya ada yang jadi PNS, ada yang jadi swasta. Ayah dan ibu saya tidak mempersoalkan itu gitu. Nah, jadi ini barangkali bisa jadi pegangan bagi kita para ayah zaman sekarang. Di tengah-tengah dunia yang begitu luar biasa, orang tua itu sudah tidak bisa lagi untuk jadi komentator dan memberikan instruksi serta penilaian dari menara gading gitu, nggak bisa. Sementara anak-anak kita sekarang itu kan sedang tenggelam dalam lautan informasi yang mungkin mereka tidak punya kemampuan memilih ya. Saya pernah begini Kang, saya tanyakan satu persoalan kepada AI, pada DeepSeek ya, dan saya prompting seketat mungkin gitu ya. Kan makin bagus promptingnya makin akurat jawabannya. Jawabannya hebat, membuat saya terpesona. Tapi bentar, saya tanya sama Google, mesin pencari, search engine. Siapakah, dia menyebutkan nama-nama. Saya bilang, betulkah si A ini adalah gelarnya ini gitu ya. Ternyata bukan, kata Google. Tidak pernah ada disebutkan. Saya sedang googling tentang hijrah masa kini ya. Siapakah orang yang hijrahnya hebat? Oh, kata si AI itu ada orang yang gelarnya adalah legend rock masa kini pada masanya, dan dia mengalami guncangan spiritual dan kemudian dimasuk Islam. Saya cek ke Google, oh nggak begitu katanya ceritanya gitu. saya balikin lagi tuh ke AI-nya. Hey AI, kata saya tuh, kayaknya kamu salah ya ini. Coba cek lagi gitu. Oh iya maaf, saya salah. Saya tidak akurat sih. Bayangkan Kang, ya bayangkan. Jadi sekarang anak-anak mungkin sangat percaya kepada AI. Mereka percaya algoritma. Ini kalau ini dibiarkan ya, karena kalau lama-lama saya lihat ya AI yang gratisan ya, bukan yang berbayar, itu kayak tumpukan fotokopian gitu. Tumpukan fotokopian. Ya kalau kita ngambil langsung, kita kayak fotokopian. Ini dunianya kayak gini. Orang tua sudah tidak bisa lagi. Kalau dulu orang tua saya cukup memberikan kebebasan, tapi bertanggung jawab. ya. Kalau kamu sudah pilih itu, ya, sebenarnya waktu lulus SMA, saya mau kuliah di Jogja, silakan kata saya, cari sendiri kampusnya, tes sendiri, ya, masuk ke UGM. Satu tahun nggak betah, saya mau balik ke Bandung, pindah jurusan dari kedokteran hewan ke psikologi, silakan, ya, masih diberikan ruang gitu. Jadi mungkin terlalu nyaman, tapi ya itulah rezeki bagi saya barangkali, ya, orang tua memberikan ruang. Nah sekarang anak-anak, dulu saya kena benturan-benturan pemikiran, tapi di ruang-ruang diskusi, ya. Sekarang anak-anak kena benturan pemikiran di ruang-ruang digital. Ustadz aja pendapatnya bisa beda-beda, kan?
0: Betul.
1: Bisa beda-beda untuk tema yang sama, ya. Bahkan ada yang bukan ustadz juga punya pendapat yang cara bicara yang lebih kencang dari ustadz. Bukan ahli tafsir menafsirkan ayat gitu, ya. Kita pernah dengar soal Al-Qari'ah dengan Qori gitu, ya. Bagaimana ini bukan ahli bahasa Arab, tapi komentar tentang bahasa Arab ditafsirkan dengan pemahaman sendiri. Influencer begitu banyak sekarang, ya. Influencer itu kan beda-beda, ya. Ada model Baim Wong, ada model Atta Halilintar, ada model siapa, Raffi Ahmad gitu.
0: Banyak, kan.
1: Orang jadi kaya raya karena seperti Panji Pragiwaksono, ya. Dia coba-coba itu anak-anak itu, kan, saya kadang-kadang merasa kepala mau pecah gitu kalau saya coba saya coba diskusi sama AI itu, jam kepala rasanya mau pecah. Kenapa? Informasinya tuh banyak banget. Pada saat yang sama saya menyadari diri ini benar-benar. Nah, wahai para ayah, anak-anakmu sekarang ada di dunia seperti itu loh. Dia ngobrol dengan robot. Si robotnya ngasih tahu kalau saya hanya asisten AI katanya. Apa yang saya lakukan memang harus Anda cek lagi. Terima kasih atas kejelian Anda katanya.
0: Jadi verifikasi ya sudah.
1: Kamu jujur hebat banget tuh, di zaman sekarang susah. Ya saya kan hanya asisten AI. Bagi saya jujur itu sudah prosedur dibilang, kan. Tapi Anda teliti justru luar biasa. Nah, coba ya. Para ayah coba masuk ke dunia seperti itu, ya. Bagaimana anak-anak nanti, anak-anak tuh kan kalau dapat tugas dari sekolah dulu cuma googling, sekarang ada si Dola tuh. Ya Allah, pintar banget, bisa bikin gambar, bisa nyariin hadis.
0: Masya Allah.
1: Dola, bikinin gambar pemakaman muslim di sore hari dengan matahari yang mulai memerah dan suasana yang syahdu, dan carikan hadis-hadisnya. Enggak sampai 1 menit keluar tukang. Terus bagaimana memverifikasi bahwa hadis yang dia keluarkan itu benar, ya, pas. Ya. Nah ini menurut saya bagaimana kita para orang tua. Nah dulu itu dunianya relatif lebih aman, bukan tidak ada masalah, ya. Teman saya bercerita bahwa anaknya dimanfaatkan oleh anak lain yang lebih dewasa, ya, anaknya usia SMA gitu berteman dengan mahasiswa. Nah itu dimanfaatkan oleh mahasiswa ini, kameranya dipinjam, gak pernah dikembalikan, ada alat apa dipinjam. Lama-lama teman saya kesel juga, siapa yang minjemin ini, sebutin si A. Oke, datangin rumah si A, orang tuanya yang ada, kenapa ini anak ibu minjam kamera anak saya sampai sekarang belum dikembalikan. Oh ternyata katanya hilang. Oh ya sudah, gak apa-apa kalau hilang, tapi ganti dengan yang baru. Nah, dulu mungkin masalahnya sebatas begitu gitu, ya. Ada pemanfaatan, bully dalam bentuk yang lain. Sekarang persoalan anak-anak itu di dunia digital luar biasa yang saya contohkan tadi. Bagaimana kalau orang tuanya hanya diem di atas gitu, ya. Terus, hei anak-anak, kamu tuh jangan terlalu percaya sama AI. Coba orang tuanya terjun, ya. Karena boleh jadi AI itu sangat mempesona, cepat mikirnya. Tapi kan kayak ngambilan fotokopian, disimpulkan dari hasil fotokopian. Waduh, luar biasa bahayanya, ya. Kita tidak bisa menafikan. Maksud kata Ustadz Purwanto, kalau yang berbayar mah lumayan, Ustadz, katanya. Kalau yang berbayar mah bisa tahu dia dari Kutubus Sittah itu, dari kitab-kitab yang tujuh, dia tahu ini hadis ini di Bukhari volume berapa, halaman berapa, katanya sampai baris keberapa. Itu sudah bisa begitu. Nah, tapi ini satu peluang, sekaligus ini adalah persoalan yang kita hadapi di masa sekarang. Para orang tua sekarang itu harus jadi arsitek makna gitu ya. Mengajak anak untuk taat, tapi tidak taat buta. Dia harus taat karena paham. Saya harus mengambil sikap ini kenapa? Jadi why? Ya, sampai kepada meaning, kepada maknanya itu ketahuan. Biarkan anak bertanya, kenapa? Kenapa? Kenapa? Jadi memang orang tua sekarang harus lebih tahan uji, tahan mental, lebih pinter, karena anak-anak dibombardi dengan pengetahuan, dan pengetahuan itu bisa jadi senjata untuk bertanya. Atau kalau kita biarkan, anak kita tenggelamkan, ya lebih susah nariknya daripada tenggelam anak yang tenggelam di air belum terverifikasi kebenarannya. Nah, para ayah zaman sekarang harus terjun, harus jadi perenang yang unggul dalam lautan informasi yang hampir tiada bertepi. Harus tangguh, pandai berenang, punya ilmu, punya keyakinan, dan selalu dekat dengan anak. Itu Kang Rizky.
0: Masya Allah. Lalu mungkin juga muncul ya, yang menjadi kebingungan juga para ayah nih Ustadz. Di sisi lain tadi menyesuaikan metodenya dengan anak, dan sebenarnya bagaimana Ustadz membedakan antara menyesuaikan metode dengan mengikuti semua kemauan anak? Karena sebagian orang tua juga khawatir jika terlalu fleksibel, tadi justru anaknya menjadi kurang hormat begitu Ustadz.
1: Rasa hormat anak itu bukan didapat dari apakah orang tua itu selalu memberi atau tidak memberi, bukan. Pertama itu dari kredibilitas orang tua. Orang tuanya jujur, orang tuanya menepati janji, orang tuanya punya prinsip, ya. Jadi bukan mengikuti semua kehendak anak, tapi ada aturan, ada rules yang dipegang. Aturan itu mengatakan bahwa dia boleh nanti punya ponsel kelas 4 SD. Ya sudah, nanti kelas 4 dibelikannya. Tapi kalau dibilang kelas 4 tapi kelas 1 ngerengek dikasih, ya runtuh tuh nilainya. Oh ternyata gampang ditembus gitu. Jadi rasa hormat anak itu terutama bukan karena soal harus diberi atau tidak diberi, tapi bagaimana orang tua memerankan perannya sebagai orang tua, dan anak melihat, oh ayah saya ternyata konsisten ya, oh ayah saya jujur, oh ayah saya adalah orang yang senantiasa memegang agama dengan teguh, ya, sholatnya tidak pernah ketinggalan, menghindari hal-hal yang agama melarang. Itu tumbuh tuh rasa hormat. Soal memberikan yang diminta atau tidak diminta, itu kan tergantung yang diminta, Kang. Misalnya anak minta jajan, ya memang harus dikasih kan bekal sekolah. Karena MBG sedang tutup dulu gitu, jadi dikasih. Terus misalnya anak buku harus dibeli, minta lagi. Jadi mana yang akan kita berikan, itu memang yang jadi penentu. Kita memberikan sepanjang memang itu diperlukan, dan tidak perlu malu, tidak perlu ragu kalau ternyata sedang tidak punya uang, bilang, dan gak apa-apa. Banyak orang tua yang tidak bisa memberikan apa yang dimintakan anak, anaknya bisa nunggu. Oke, ya, gak apa-apa aku nyari pinjaman di teman. Oke, gak apa-apa aku akan mencatat. Oh, jadi jangan khawatir kalaupun ayah tidak pernah selalu bisa memberi apa yang diminta, terus anak-anak menjadi turun rasa hormatnya. Enggak, bukan dari situ gitu. Gitu, Kang.
0: Masya Allah. Baik, dan kita akan coba menyapa Ustaz sahabat kita yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Ini dari hamba Allah dari Bandung, ini menyebutkan namanya, menjadi seorang ayah begitu Ustaz. Dan sebenarnya bagaimana sikap ataupun respon terbaik untuk pendekatan kepada anak? Di sisi lain, ayah ini mempunyai kekurangan dalam hal teknologi ataupun kudet, katanya Ustadz. Sedangkan anak ini adaptasinya lebih cepat terhadap teknologi. Lalu seperti apa respon yang terbaik bisa diikhtiarkan oleh seorang ayah dalam hal pendekatan di era teknologi sekarang begitu Ustadz?
1: Ya, ketulusan hati, kejujuran, ketaatan pada Allah, itu nilai-nilai yang tidak bisa dikalahkan oleh teknologi dan ilmu. Ya, kalaupun ayahnya kudet, ayahnya jujur, ayah kudet, ayah nggak tahu. Yang kamu tanyain, ayah belum ngerti. Kamu tahu dari mana? Suruh anak nunjukin. Oh ini di sini, ya. Nih di TikTok, ada di TikTok nih, ada nih TikToknya siapa nih? Ya coba lihat nih. Ya coba diminta. Ya. Coba liatin, kenapa ya nggak punya akun TikTok? Iya, ya nggak punya akun TikTok nih, liatin dia. Jadi jangan malu untuk bertanya, memverifikasi. Anak nanya sesuatu yang kita nggak ngerti, tanyakan maksudnya apa. Itu ada tuh di Instagramnya Ustadz siapa gitu. Nih ada cerita soal ini. Ada ya. Nih ada di storynya siapa. Jadi coba bertanya aja, jujur mengatakan. Anak-anak tidak akan kehilangan rasa hormat kok kalau kita sebagai orang tua kudet tapi jujur dan nyaman aja. Ya nggak perlu jangan nanya begitu. Ayah mah nggak ngerti. Ayah mah kudet. Nggak usah begitu ya, tanyakan dengan tenang apa yang dimaksud. Memang belum mengerti, tapi supaya ayah ngerti, ayah harus lihat di mana. Oh ini ya nih, aku lihat yang di HP aku aja, maksudnya ini begini begini begini. Jadi bangun komunikasi yang baik, connection yang baik ya, baru nanti bisa memberikan correction. Nah ini rumus yang menurut saya sangat pas. Kalau jalinan komunikasinya bagus, nanti anak juga enak ngobrolnya. Si ayah mah kudet. Emang ayah kudet. Supaya ayah tidak kudet, kasih tahu. Kamu tahu dari mana itu, nanti ayah bisa memberi tahu, memberi saran, dan menjawab pertanyaanmu. Gitu Kang, jadi enak.

0: Ya, Masya Allah, itu dia sahabat MK, telah kita simak di termin yang kedua disampaikan oleh Ustadz Budi Prayetno ya sahabat MK. Alhamdulillah, tentu kita akan kembali sambung, masih ada kebersamaannya di termin yang terakhir bersama dengan Ustadz Budi Prayetno. Dan silakan kembali kami mengundang Anda untuk bisa ikut juga bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan atensi berbaginya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Seperti yang sudah bergabung, ini ada sahabat kita, Ibu Aminah dari Garut. Kalau dari Ibu Aminah, tantangan terbesar seorang ayah di zaman sekarang, ini di pilihan pollingnya nomor 4 katanya, yaitu menjaga keharmonisan dan juga komunikasi di dalam keluarga. Terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak sudah bergabung. Kemudian juga Ibu Juwita dari Cimindiraya juga alhamdulillah kembali menyimak di kebersamaan siang hari ini. Disampaikan doa terbaiknya. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya disampaikan oleh Ustadz Budi Prayetno. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu istiqomah dalam kebaikan, dalam keimanan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah bergabung. Dan silakan ya sahabat MK, masih ada kesempatan Anda ingin juga menyapa, menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya di siang hari ini, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Kita akan kembali simak selepas kita akan simak bersama juga ya beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
8: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
9: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-122.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
6: Sahabat MQ, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia." Hadis riwayat Abu Dawud.
11: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal kumandang azan zuhur untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insya Allah azan zuhur akan berkumandang di jam 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
1: FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih Anda yang masih menyimak melalui live di TikTok MQ FM Bandung, ataupun juga Anda yang menyimak di berbagai platform media sosial Radio MQ FM Bandung, termasuk di frekuensi 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kita akan kembali di pagi hari ini ya, sahabat MQ, menjelang siang kembali menyimak sajian di termin yang ketiga disampaikan oleh Ustadz Budi Prayatno berkaitan dengan tema kita, sahabat MQ, yaitu menjadi ayah di dunia yang tak mudah. Kali ini kita akan kembali menyapa begitu Ustaz, ada sahabat kita yang sudah bergabung dari Sukabumi. Ini Bapak Usep menyapa, menyimak juga program di pagi hari ini bersama dengan Ustaz Budi Prayatno. Dan bagus katanya, Masya Allah penjelasannya Ustaz, dan sangat mudah dipahami oleh para ayah. Nah ini pertanyaannya Ustaz, bagaimana kalau kita ataupun ayah ini jauh dari anaknya karena perceraian orang tuanya, begitu Ustaz? Bagaimana cara memantau anak antara tadi sosok ayah dengan anak yang terpisah karena perceraian, begitu Ustaz?
2: Ya tentu setiap peristiwa kan sudah takdirnya begitu ya, sudah berpisah karena perceraian. Jangan pernah tidak berkomunikasi, punyai waktu berkomunikasi, kalau bisa ajeg gitu, apa satu bulan sekali ya, tidak ada bekas anak, jadi anaknya tetap harus dipantau. Nah dalam jadi jangan hanya berkomunikasi pada saat tertentu saja ya, jadi jangan saat kita khawatir, kamu lagi di mana, tuh ada peristiwa itu, kamu nggak apa-apa, bukan cuma gitu itu bagus, tapi bagusnya ada komunikasi yang terjadwal, Kang. Misalnya tiap akhir pekan ya, selalu ayahnya nelfon atau video call, atau mungkin sebulan sekali ketemu ya, kan berpisah dengan ibunya bukan berarti tidak berkomunikasi dengan anaknya. Bertemu sebulan sekali, ngobrol, sehingga kemudian ayah ketika bertemu itu jadi pendengar yang baik, sudah anak cerita. Penting sekali untuk senantiasa menjaga connection, hubungan antara hati orang tua dan anak, walaupun dia sudah terpisah karena masalah perceraian. Jadi jangan sampai perceraian orang tua menghambat, mengganggu lancarnya komunikasi ayah dan anak. Pastikan Pak punya jadwal yang terjadwal. Apakah 2 hari sekali telepon, sepekan sekali telepon, atau sebulan sekali ketemu. Nah nanti dalam komunikasi yang terus terjaga itulah kita bisa lebih enak masuk kalau mau bicara lebih jauh lagi. Mau bicara, mau nanya soal masa depan, kalau ketemunya cuma setahun sekali kayaknya agak susah gitu. Tapi kalau udah setiap pekan telepon, sebulan sekali ketemu, insya Allah lebih mudah. Kuncinya adalah pada betul-betul kesadaran sang ayah untuk senantiasa menjaga connection dengan anaknya, walaupun melalui telepon, video call, dan itu senantiasa dijaga waktunya. Jangan hanya sekali-sekali, jangan hanya karena waktu ingat saja. Kalau nggak ingat, nggak menghubungi. Tidak, kita buat jadwal. Betul-betul disiplin. Setiap hari Senin, itu pasti telepon. Nanti ketemuannya setiap tanggal berapa, setiap bulan, itu dilakukan pertemuan langsung sambil mendengarkan secara langsung. Itu salah satunya begitu, Kang Rizky.
0: Insya Allah. Baik Ustaz, dan selanjutnya mungkin kita langsung saja menyapa juga ada sahabat kita dari Bandung Timur. Ini Bapak Dimas juga yang menyapa, di mana Ustaz sebentar lagi insya Allah ini menjadi ayah untuk pertama kali. Tapi jujur ada rasa takut begitu Ustaz, belum siap. Apa yang sebenarnya bekal paling penting bagi calon ayah di zaman sekarang katanya Ustaz?
2: Kang, satu hari ada teman yang bercerita bahwa dia baru tahu anaknya nggak sholat. Jadi anak perempuannya yang udah jadi mahasiswa itu nggak sholat. Taunya dari mana? Pergi dengan keluarga di tengah perjalanan mau sholat subuh, yang lain turun, dia kok nggak turun? Kamu lagi halangan nggak? Kenapa nggak turun? Nggak aja. Kenapa nggak sholat? Nggak. Diskusilah dengan ibunya anak perempuan itu dengan sampai ribut. Kata ayahnya, sudah Mi, tenang aja, gimana nih anaknya nggak sholat? Ya dia udah dewasa, kita sudah mendidiknya dengan baik, kita punya jalur langit. Apa? Kita ketuk pintu langit dengan doa-doa supaya anak kita kembali ke jalan Allah. Hatinya kan juga Allah yang mengendalikan. Nah, jadi untuk para ayah, para calon ayah, bekal yang paling baik tuh ayahnya punya hubungan yang baik dengan Allah. Ya, lewat ibadah, lewat bekerja keras di jalan yang halal, ya pilih rezeki yang baik-baik, bawa ke rumah yang baik-baik. Nanti Kang, kalau sudah begitu Allah yang nolong. Saya tanyakan pada kawan saya, gimana sekarang anaknya sudah sholat lagi? Alhamdulillah sudah. Jadi banyak persoalan akan hadir yang kita nggak tahu. Tapi kunci yang paling utama adalah kita para ayah punya hubungan yang baik dengan Allah. Nanti Allah yang akan menolong kita. Ya intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah Allah, barang siapa menolong Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Dengan itu kita tidak lagi ragu-ragu jadi ayah. Selamat bersiap untuk jadi ayah dan jadi ayah yang hebat.
0: Masya Allah. Baik Ustaz, terakhir mungkin sebagai pertanyaan penutup juga dari sahabat kita dari Balai Endah. Ini hamba Allah, boleh tidak menyebutkan juga namanya, dimana kadang Ustaz suami sudah pulang, sudah ada di rumah dari balik kerjanya katanya. Tetapi ketika sudah pulang, ini lebih banyak sibuk dengan ponselnya karena alasan tadi melepas penat kerja. Nah, anak menjadi merasa ayahnya tetap tidak hadir, dan bagaimana cara menyikapinya sebagai seorang istri begitu Ustaz?
2: Ya, punya suami yang seperti itu harus dihadapi istrinya jadi ibu bagi sang suami ya. Jadi istri itu kan kadang jadi kekasih, kadang jadi istri, kadang jadi ibu. Karena suami itu si cikal katanya ya. Anak paling gede itu si suami. Nah, bicara baik-baik Bu, di waktunya, jangan waktu sedang dia begitu, di luar waktu itu ya. Misalnya Ahad pagi jalan-jalan atau ke masjid bareng, atau Kamis sore ke DT bareng habis pengajian, sedang makan bakso gitu lagi enak, bilang, anak-anak dan aku itu lebih suka kalau kamu pulang kerja tuh langsung ngobrol. Anak-anak juga perlu main dengan kamu. Jadi please kalau pulang kerja itu HP-nya jangan langsung di on terus lihat kerjaan, atau malah lebih parah lagi tadi pengen relax gitu ya. Lihat drama pendek Cina gitu ya. Rasa jadi seorang penyihir atau jadi orang yang punya kemampuan melihat batu giok gitu. Wah tuh silakan. Nama-nama yang mengodak-adok impian-impian yang nggak benar gitu. Jadi ngobrolin tapi dengan tanpa beban tuh Bu, ngobrol aja. Aku sama anak-anak tuh lebih pengen dapat perhatian ya gitu. Anak-anak pengen kamu tuh cerita gitu ya. Kita juga paham sih ayah capek, mungkin melepas penatnya dengan menonton atau main game. Tapi kan kami juga pengen banget diberi perhatian, disapa. Gitu, di ngobrolinnya jangan pada saat itu. Sehingga kemudian nanti yang suami tersadarkan, lebih enak gitu. Begitu Kang Rizky.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz, dan terima kasih juga sahabat yang kita yang sudah bergabung ya, menyampaikan atensinya. Dan pada di penghujung kebersamaan Ustaz, sebagai penutup, barangkali yang ingin dikuatkan berkaitan dengan perbincangan kita, tema menjadi ayah di dunia yang tidak mudah. Silakan Ustaz.
2: Ya, jadi ayah itu memang tidak pernah mudah, tapi untuk jadi ayah yang baik juga bukan persoalan yang tidak mungkin. Satu, jadilah ayah yang senantiasa menjaga connection before correction. Ya, punyai hubungan yang baik dulu, secara hati itu tersambung, itu nanti correction-nya mudah. Yang kedua, jadilah tempat pulang yang aman. Ya, anak bisa ketemu dengan persoalan apa saja di luar yang banyak, dan dia aman kalau cerita kepada ayah, meskipun yang dilakukan kenakalan. Ya, anak saya cerita, ya aku dihukum sama yayasan. Kenapa? Bikin video, ya, dan kemudian di ujung videonya itu anak laki-laki bertelanjang dada, ditulisin di dadanya nama sekolahnya. Di YouTube ketahuan sama yayasan, ditanya saya, terus gimana? Itu kamu tanya ke guru, nanya ke guru, boleh-boleh kan? Bagi laki-laki mah ini bukan aurat, tentunya telanjang dada laki-laki itu biasa. Tapi yayasan tidak sependapat. Jadi kemana videonya harus di take down. Udah di take down, udah. Ya udah dengerin aja gitu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu kita tidak menghakimi, mendengarkan saja. Jadi jadilah tempat pulang yang aman. Anak bisa cerita tentang persoalan yang dihadapi, tentang tekanan-tekanan yang dia rasakan, mungkin kegagalan yang dia alami. Orang tua, ayah mendengarkan dengan baik. Dan juga orang tua atau ayah khususnya jadi fasilitator untuk tetap anak itu terbimbing dalam ketakwaan di era FOMO. Ya, jangan anak melakukan sesuatu hanya karena untuk mendapat validasi atau karena orang lain melakukan. Enggak, kita tidak melakukan sesuatu karena orang lain melakukan, kita lakukan itu ada dalam ridho Allah, ada di jalan yang Allah ridho. Begitu Kang Rizky dan sahabat MK, mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan. Hatur nuhun, insyaallah ketemu lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Masya Allah, itu dia sahabat MG. Setelah kita simak bersama sajian ilmu yang juga dihadirkan oleh Ustadz Budi Prayetno dalam program Inspirasi Keluarga di siang hari ini, sahabat MG, berkaitan dengan ayah, betul ya, sahabat yang menjadi ayah di dunia yang tak mudah. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di baik melalui frekuensi ataupun WhatsApp di 0811224107, ataupun juga Anda yang menyimak gitu ya sahabat MK di live streaming media sosial MK FM Bandung di TikTok, Instagram, ataupun juga di YouTube at MK FM Live Kajian. Insya Allah masih ada segmen terakhir yang sudah kami siapkan, ada 3 pilihan murotal ya sahabat MK yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Untuk nantinya kita akan juga simak bersama menuju ataupun menjelang azan zuhur nanti. Silakan Anda bisa sampaikan melalui nomor di 0811224107, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan murotanya sahabat MG. Lalu untuk pilihan murotanya di siang hari ini, pilihannya apa saja begitu ya sahabat MG? Anda bisa pilih ataupun tadi menyampaikan polling melalui grup komunitas WhatsApp sahabat MG. Untuk Anda yang sudah tergabung bisa langsung pilihkan atau juga kirimkan begitu ya sahabat MG. Dan untuk pilihan nomor 1 Al-Quran Surat Al-Hajj, kemudian di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat An-Nur, dan di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Furqan. Kami nantikan sahabat MG, sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan pilihan murotanya. Kita akan simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call.

sahabat MKI, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris, sahabat MK di siang hari ini. Waktunya kami menyampaikan ataupun juga menyapa anda yang sudah bergabung, menyampaikan morota pilihannya. Anda yang mungkin baru menyimak, silahkan masih ada kesempatan untuk ikut juga bergabung melalui nomor di 0811224107, sertakan nama anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan morotanya. Di nomor 1 sahabat MK Al-Quran Surat Al-Hajj, kemudian di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat An-Nur, terakhir di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Furqan. Silakan anda bisa pilih satu di antaranya sahabat MK. Seperti kali ini yang sudah bergabung ada sahabat kita Bunda Sinta dari Cilimus Cisarua ataupun di Padeasih Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Kalau Bunda Sinta ini bergabung di pilihan morotanya nomor 3, di pilihan morotal Al-Quran Surat Al-Furqan. Terima kasih Bunda Sinta. Kemudian Ibu Juwita dari Cimindiraya juga bergabung di pilihan morotanya nomor 2. Kalau Ibu Juwita, Al-Quran Surat An-Nur. Terima kasih Ibu Juwita sudah bergabung kembali. Kemudian juga kami sapa Ibu Parilah dari GBA 3 juga bergabung di pilihan morotanya nomor 3, dipilih oleh Ibu Parilah, Al-Quran Surat Al-Furqan. Kami sapa juga anda yang menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Ada Bapak Sandi dari Banjaran, pilihan morotanya di nomor 2 Al-Quran Surat An-Nur. Kemudian juga ada hamba Allah dari Bandung, di pilihan morotanya juga nomor 2 Al-Quran Surat An-Nur. Ada Kang Pian dari Gunung Letik, ini ada Rici Parai juga, terima kasih sudah bergabung di pilihan morotanya nomor 1, dipilih Al-Quran Surat Al-Hajj. Terima kasih Kang Pian dari Gunung Letik Ciparai sudah bergabung, termasuk juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak bergabung di pilihan morotanya nomor 3. Terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Dan sahabat MK, anda penasaran untuk pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan nomor berapa? Ini selisihnya sedikit sekali gitu ya sahabat MK, untuk pilihan terbanyak untuk siang hari ini jatuh di pilihan morotal nomor 2, Al-Quran Surat An-Nur. Insyaallah akan kita simak bersama sambil juga menantikan kumandang azan zuhur di siang hari ini. Di penghujung kebersamaan sahabat MK, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kebersamaannya. Doa-doa terbaiknya, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan juga inspirasinya. Amin Allahumma amin. Pada akhirnya sahabat siar anda Rizky Alvaris dan juga kru MK FM yang bertugas di kesempatan siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inspirasi keluarga Ayah masa kini telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar Ayah menjadi jejak kebaikan untuk keluarga.
1: Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara, dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu, tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan, fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena
0: baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: watittamah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45 Adz-Dzasiyah yang berlutut, 37 ayat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: Quran is life.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di pon

Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSPD khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

hadir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrotaw wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Sampai detik ini sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya.
2: Kalau mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, namanya belum beres gitu kan, kemudian tidak jelas ini.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kekerasan seksual terhadap siswi SD di Sukabumi, terduga pelaku 3 anak teman sepermainannya. 6 hari hilang mahasiswi Telkom University Bandung belum ditemukan. Di Cirebon, korban penyiraman air keras oknum polisi beberkan penyiksaan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kasus dugaan ruda paksa terhadap anak mengguncang Kabupaten Sukabumi. Seorang siswi kelas 3 sekolah dasar di Kecamatan Warung Kiara diduga menjadi korban ruda paksa yang dilakukan oleh 3 teman sepermainannya.
4: Peristiwa itu tidak hanya menyisakan luka fisik dan psikis, tetapi juga membuat korban hingga kini belum mampu kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Lebih memprihatinkan lagi, dugaan tindak ruda paksa tersebut disebut terjadi lebih dari satu kali di lokasi berbeda. Salah seorang terduga pelaku bahkan diduga merekam kejadian itu menggunakan telepon genggam. Kuasa hukum korban Evri Darin M. Daci mengungkapkan, ketiga terduga pelaku terdiri atas 2 siswa SD yang merupakan kakak kelas korban dan seorang siswa SMP. Menurut Evri, peristiwa bermula ketika korban dibujuk oleh salah seorang terduga pelaku dengan iming-iming sejumlah uang. Korban kemudian diajak menuju sebuah rumah kosong di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari permukiman warga. Ia menambahkan, pelaku yang diduga merekam peristiwa itu berusia sekitar 12 hingga 13 tahun, sedangkan 2 terduga pelaku lainnya merupakan teman sekolah korban.
5: Terduga pelaku ini yang memvideo ini usia antara 12 sampai 13 tahun, masih duduk di bangku kelas 2 SMP, namun APH 2 dan APH 3 ini masih teman sekolah anak korban. Ya, langkah hukum kami salah satunya mendesak pihak kepolisian untuk menangani perkara ini secara cepat, transparan, dan objektif.
3: Misteri hilangnya Nadira Azahra, mahasiswi Telkom University, hingga kini masih belum terungkap. Memasuki hari ke-6 sejak dilaporkan menghilang pada 30 Juni 2026, keberadaan Nadira belum diketahui, meski berbagai upaya pencarian terus dilakukan oleh keluarga bersama aparat kepolisian.
6: Perwakilan keluarga Budi Purwana menegaskan kabar yang sempat beredar di media sosial maupun sejumlah platform digital yang menyebut Nadira telah ditemukan di wilayah Majalaya adalah informasi yang tidak benar. Budi Minggu 5 Juli malam menyatakan hingga kini Nadira belum ditemukan. Informasi yang menyebut Nadira sudah berada di rumah tantenya di Majalaya, Bandung itu keliru dan tidak benar. Ia menjelaskan kabar bermula dari pesan seorang pendengar radio di Bandung yang mengaku tinggal di Majalaya. Dalam pesannya, orang itu menyampaikan hasil terawangan yang diyakininya menyebut Nadira berada di rumah kerabat dalam keadaan selamat. Namun, informasi itu kemudian disalahartikan seolah-olah Nadira benar-benar telah ditemukan di Majalaya.
7: Saya sudah berhasil berkomunikasi dengan pendengar tersebut. Saya nanya apa maksudnya itu. Dia menyatakan bukan itu maksudnya, dia WA ke radio untuk merespon itu. Maksudnya adalah, saya tinggal di Majalaya dan saya dianugerahi ilmu untuk menerawang, dan kemudian terawangan saya menyatakan bahwa Nadira ada di rumah saudaranya dan baik-baik saja. Itu yang ingin dia sampaikan sebenarnya. Jadi ini terawangan gitu. Ya itu, qadarullahnya itu dipersepsi sebagai sebuah kebenaran informasi lalu menjadi begitu viral.
6: Budi mengaku keluarga sempat merasa lega saat pertama kali mendengar kabar itu. Namun setelah ditelusuri, informasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menambah beban psikologis keluarga yang masih menunggu kepastian keberadaan Nadira. Ia pun meminta masyarakat dan media membantu menyebarkan informasi yang akurat serta menghentikan penyebaran kabar yang telah terbukti tidak benar. Di tengah proses pencarian, keluarga juga mengaku harus menghadapi berbagai informasi palsu hingga dugaan penipuan. Budi mengatakan, banyak orang menghubungi keluarga dengan mengaku melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti Nadira, tetapi kemudian meminta uang dengan alasan biaya operasional pencarian. Sementara itu, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan keluarga dan mulai mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk mempercepat proses penyelidikan.
7: Karena sampai detik ini, membuat statement ini, Nadira sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya. Tentu saja sangat banyak yang masuk ke terutama ke nomor saya, entah WA, SMS, telepon dan lain-lain yang menyampaikan banyak informasi tentang keberadaan Nadira. Tapi ya mayoritas ternyata hanya kekepoan atau bahkan ada indikasi-indikasi penipuan gitu, dan ujung-ujungnya minta ditransfer untuk biaya operasional pencarian.
3: Polda Jabar mengungkap kasus dugaan tindak pidana perikanan yang terjadi di Kabupaten Pangandaran dengan menangkap 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal.
8: Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Rahmat Mulyana mengatakan, keempat tersangka ditangkap pada tanggal 19 Mei 2026 di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Dari hasil pendalaman, para tersangka telah terbukti menjual benih bening lobster atau BBL tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah. Perbuatan para tersangka masuk dalam kategori kejahatan lingkungan. Pasalnya, kejahatan lingkungan tersebut selain memiliki dampak cukup panjang, juga mengancam ketersediaan pangan dan membahayakan keselamatan populasi. Dampak kerugiannya tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat.

0: memiliki perizinan usaha dari pemerintah.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa menyimak informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, menjelang 3 bulan pasca kebakaran di stasiun pengisian bulk LPG SPBE milik PT Indogas Andalan Kita di Cimuning, proses penyelesaian ganti rugi bagi warga terdampak belum rampung. Pemerintah Kota Bekasi pun akan membahas persoalan itu bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait.
2: Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Babihu mengaku belum menerima laporan terbaru mengenai perkembangan penyelesaian ganti rugi tersebut. Ia mengungkapkan banyak warga Cimuning yang terdampak menyampaikan keluhannya terkait lambannya proses penyelesaian ganti rugi. Sebab hingga kini mereka masih harus tinggal di tempat lain lantaran rumah mereka yang rusak dan tak kunjung diperbaiki.
3: Memang terhambat dari mereka sendiri. Mereka kan ingin ada hutan publik yang melakukan upaya untuk penanganan. Dan mereka kemarin ngotot dengan mereka punya, saya kira tidak bisa, itu tahap independen.
4: Ada keluhan nggak sih dari warga, Pak?
3: Banyak keluhan ya. Kalau mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, rumahnya belum beres gitu kan, kemudian tidak jelas ini. Nah, saya kira itu akan, mudah-mudahan minggu bulan awal bulan ini.
4: Agak meleset ya, Pak?
3: Ya, agak meleset.
1: Seorang wanita muda menjadi korban penyiksaan yang diduga dilakukan oknum anggota polisi hingga mengalami luka bakar hampir di separuh tubuhnya. Korban yang merupakan warga Kota Cirebon bahkan mengaku mengalami penyiksaan selama 2 tahun hingga mengaborsi kandungan hasil nikah siri dengan terduga pelaku. Korban telah melaporkan kasus itu dengan didampingi tim Hotman 911 dan berharap oknum polisi itu dihukum seberat-beratnya.
5: Bersama keluarganya, M, korban penyiksaan oknum polisi aktif yang berdinas di Polres Tegal Kota, menceritakan sepenuhnya kisah tragis yang menimpanya kepada pengacaranya di Kota Cirebon. Sambil menahan tangis dan trauma mendalam, M menceritakan perkenalan hingga sikap temperamental suami sirinya. Puncaknya, pada September tahun kemarin, M yang dipaksa membuat narkoba disiram air keras oleh terduga pelaku hingga membuat separuh tubuhnya melepuh. Bahkan sang suami juga memaksa anak dari suami sebelumnya yang berusia 2 tahun menonton video asusila, korban pun tak berani melapor lantaran ancaman sering dilontarkan oleh terduga pelaku. Sementara, tim kuasa hukum dari Hotman 911 mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang langsung melakukan penahanan terhadap terduga pelaku. Selain penganiayaan hingga penyiraman air keras, korban juga mendapat penyimpangan seksual.
6: Jadi menderita luka bakar sekitar 47%, hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu peribarasi di lain luka-luka, dipukul, ditutup pakai gagang pistol atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum segala macam.
7: Luka bakar apa kan?
6: Menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya.
5: Tim kuasa hukum pun meminta penanganan kasus yang membuat korban trauma berat dilakukan secara transparan. Sebelum terbongkar, terduga pelaku mengelabui orang tua korban jika luka bakar tersebut akibat terbakar saat memasak. Keluarga pun berharap oknum polisi tersebut dapat dijerat hukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya.
1: Arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor padat merayap saat libur sekolah.
8: Ribuan kendaraan mulai dari mobil pribadi, bus pariwisata hingga sepeda motor memadati jalur menuju sejumlah objek wisata di kawasan Puncak. Kepadatan terjadi di sejumlah titik diantaranya Simpang Gadog, Megamendung, Cisarua hingga Simpang Wisata. Antrean kendaraan mengular sepanjang beberapa kilometer dengan laju kendaraan yang hanya berkisar 5 hingga 10 km per jam. Selain tingginya volume kendaraan, aktivitas keluar masuk kendaraan dari area pemukiman dan tempat usaha di sepanjang jalur Puncak turut menambah hambatan arus lalu lintas. Meski harus menghabiskan waktu lebih lama di perjalanan, para wisatawan tetap memilih melanjutkan perjalanan menuju kawasan Puncak untuk menikmati liburan bersama keluarga.
9: Di Lenteng Agung lumayan macet lah, tapi kondusif, masih lancar. Libur karena sekolah, kumpulan sama istri.
8: Para pengunjung berharap perjalanan panjang dengan menerobos kemacetan dapat terbayar dengan suasana sejuk pegunungan dan berbagai pilihan wisata di kawasan Puncak.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masya Allah, selamat siang sahabat MK, apa kabarnya Anda di siang hari ini? Dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siarannya, baik melalui frekuensi di 102,7 Radio MKFM Bandung, ataupun juga melalui streaming di www.mkfmnetwork.com, melalui website ataupun melalui aplikasi, termasuk juga di live streaming media sosial MKFM Bandung, mulai di TikTok @mkfmbandung, kemudian juga Instagram @mkfmbandung, Facebook, X, dan juga YouTube @mkfmlivekajian. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya ya sahabat MK, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan tentu ikhtiar terbaik yang kita lakukan untuk menjalani peran, untuk mengemban berbagai amanah di hari ini. Setengah hari sudah berlalu ya sahabat MK, tentu banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan waktu kita dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan tentu senang sekali sahabat siar Anda, Rizky Alvaris, kembali hadir menyapa, menemani ruang dengar Anda insyaallah hingga menjelang asar nanti sahabat MK, dalam sajian program Inspirasi siang hari ini. Kami juga mengundang Anda sahabat MK, silahkan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan atensi berbaginya, menyampaikan salam silaturahimnya, ataupun Anda yang ingin menyampaikan doa-doa terbaiknya juga silakan. Anda bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan, atensi berbagi Anda di siang hari ini sahabat MK. Atau Anda yang menyimak di live streaming media sosial MKFM Bandung, seperti di TikTok ini juga alhamdulillah sudah hadir ataupun juga sudah mengikuti juga ini ya Masya Allah siaran live TikTok siang hari ini juga. Terima kasih. Dan silakan Anda bisa juga request ini kalau dari sahabat kita Ibu Rika Nurjana di live TikTok kolom komentar. Boleh insya Allah ya Ibu Rika, silakan. Yang ingin request nasyid juga di siang hari ini, nasyid favoritnya, silakan bisa dikirimkan ataupun dituliskan di kolom komentar. Termasuk ada sahabat Poppy Sri Mulyani juga, terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Ya silakan ya sahabat MK, kami nantikan. Dan tentu sajian informasi, tips, kemudian teka-teki cerdas akan hadir menemani ruang dengar Anda di siang hari ini, di edisi hari Senin ya sahabat MK, hari ke-6 di bulan Juli 2026 Masehi, bertepatan juga di hari ke-21 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Terbayang ketika di dalam buayan sahabat MK, kalau berbicara tentang rumah, kira-kira rumah yang nyaman itu rumah yang seperti apa sahabat MK? Rumah nyaman bukan hanya terlihat dari megahnya bangunan ya sahabat MK, atau indahnya berbagai perabotan yang ada di dalamnya. Ada satu hal sahabat MK yang membuat sebuah rumah terasa hidup. Kira-kira apa sahabat MK? Ya, yaitu akhlak dari penghuninya. Kita sebagai penghuninya, akhlak kita itu menjadi sesuatu yang tiada tara, tiada tandingannya dibanding mungkin dengan banyaknya perabotan di dalam rumah ya sahabat MK. Dan salah satunya adalah tercermin dari bagaimana kita menerima tamu dan bagaimana kita bersikap ketika menjadi tamu. Artinya tidak hanya ketika kita menerima tamu saja begitu ya sahabat MK, tapi posisinya ketika kita bertamu juga, sikapnya seperti apa. Nah Masya Allah, dalam Islam sahabat MK, bertemu bukan sekedar tradisi sosial ya. Tadi dengan bertamu kita juga bersilaturahim, bagian dari ibadah.
Dan tentu ketika berbicara ibadah mempunyai adab tersendiri yang perlu kita perhatikan. Begitu pula ketika memuliakan tamu ya sahabat MK, bukan hanya bentuk keramahan tetapi juga cermin keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sebuah kunjungan, hubungan yang renggang bisa kembali erat ya sahabat MK, masya Allah. Hati yang sempat mungkin berjauhan ya mungkin diantara kita sempat ada masanya gitu ya sahabat MK, ketika renggang persaudaraan, tapi dengan bersilaturahim, dengan bertamu, kita bisa kembali erat hubungannya, kemudian hati yang sempat berjauhan dapat kembali dekat, dan silaturahim yang terjaga akan menghadirkan keberkahan ke dalam hidup kita. Namun tentu ya sahabat MK, ketika lihat bagaimana fenomena sosial sekarang, generasi sekarang, kemudian juga zaman sekarang, yang tentu punya ujiannya tersendiri. Ketika mudah sekali untuk berinteraksi dengan orang lain, tapi rasanya sulit untuk berinteraksi secara langsung dengan bertamu ataupun dengan bertemu sahabat MK. Beberapa adab yang terkadang lupa untuk kita perhatikan ketika bertamu sahabat MK, misalnya datang tanpa memperhatikan waktu. Ini juga sering terjadi ya sahabat MK. Ada yang terlalu lama hingga merepotkan tuan rumah, begitu sahabat MK. Bahkan ada pula yang enggan bersilaturahim karena merasa semuanya sudah bisa digantikan dengan pesan singkat, dengan misalnya video call, atau dengan WhatsApp dan media sosial lainnya, begitu ya sahabat MK ini, masya Allah. Lalu sebenarnya bagaimana sahabat MK, Islam mengajarkan adab bertamu dan juga memuliakan tamu. Nah insya Allah itu yang dihadirkan tema siang hari ini sahabat MK, adab bertamu dan memuliakan tamu, menjalin silaturahim, membawa keberkahan. Anda pun bisa ikut berbagi menyampaikan polling sahabat MK yang sudah kami siapkan di siang hari ini. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa saja adab bertamu yang paling penting untuk dijaga? Apakah misal yang pertama, mengucapkan salam dan meminta izin sebelum masuk? Yang kedua, datang pada waktu yang tepat dan tidak tidak sampai mengganggu begitu sahabat MK. Yang ketiga, menjaga sopan santun selama bertamu. Atau yang keempat, sahabat MK tidak berlama-lama sehingga merepotkan tuan rumah. Nah, silakan Anda bisa sampaikan polling di siang hari ini, kira-kira menurut Anda apa saja adab bertamu yang paling penting untuk dijaga dan sedang diikhtiarkan untuk dilakukan

0: kami juga sudah siapkan sahabat MK teka-teki cerdas yang bisa Anda coba jawab ya, apalagi di siang hari ini jam-jamnya rawan ngantuk juga ya sahabat MK. Silakan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya, masih berkaitan dengan tema. Menurut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat MK, jika kita sudah mengucapkan salam dan meminta izin sebagai tamu sebanyak 3 kali, tetapi belum mendapatkan jawaban, apa sahabat MK yang sebaiknya kita lakukan? Nah, kira-kira apa sahabat MK? Silahkan sampaikan jawabannya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi jawaban teka-teki cerdasnya. Anda yang menyimak di live TikTok juga silahkan, Anda bisa ikut berbagi menyampaikan jawabannya melalui kolom komentar. Seperti yang sudah bergabung menyampaikan request nasibnya juga begitu ya, ini ada Ibu Rika Nurjanah melalui kolom komentar di live TikTok MKFM Bandung. Ini request nasib dari Akustik dengan judul Sebiru Hari Ini.
1: Sebiru hari ini.
0: Untuk itu kita akan sama-sama mendengarkan sebuah nasib sebelum nantinya hadir informasinya untuk Anda sahabat MK berkaitan dengan adab bertamu dan memuliakan tamu.

0: Sobat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
5: Apa aku nggak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
8: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustaz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
10: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
9: Serius, emang lewat apa?
10: Lewat radio mobil?
9: Bisa.
10: Radio di rumah?
9: Bisa.
10: Aplikasi streaming, website,
9: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
11: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
9: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
10: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
11: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
9: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
10: Dan akan terus ada.
12: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
13: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
14: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

Sebuah nasihat dari Ali Sastra, sahabat MK, dengan judul Doaku, yang juga direquest oleh sahabat Raihan Ramadian dari Ujung Berum, menemani ruang dengar kita bertepatan di menit ke-41 lepas di jam 1 siang hari ini. Terlebih juga kami hadirkan informasinya begitu ya sahabat MK di siang hari ini, berkaitan dengan adab bertamu dan memuliakan tamu, menjalin silaturahim, membawa keberkahan. Silakan Anda juga bisa ikut bergabung sahabat MK, sampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa adab bertamu yang paling penting untuk dijaga? Dan teka-teki cerdasnya juga bisa Anda coba jawab sahabat MK. Menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kita sudah mengucapkan salam dan meminta izin sebagai tamu sebanyak 3 kali, tetapi ini belum mendapat jawaban, apa sebaiknya yang kita lakukan? Sahabat MK, silahkan kami nantikan jawaban teka-teki dari Anda.

Ya, sebagai seorang muslim gitu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat NG, dan juga beriman kepada hari akhir, dan kita juga mengimani ya wajibnya memuliakan tamu, sehingga ini akan menempatkan

Lalu sahabat MQ, adab-adab seperti apa yang perlu kita ikhtiarkan lakukan begitu ketika menjadi tuan rumah? Nah, mungkin Anda lupa gitu ya sahabat MQ, mungkin kita lupa ketika misalnya menjadi tuan rumah ataupun kita menjadi tamu untuk memperhatikan adab-adabnya. Yang pertama sahabat MQ adalah ketika mengundang seseorang, hendaknya mengundang orang-orang yang bertakwa, bukan orang yang fazir. Nah, apa itu fazir, sahabat MQ? Fazir adalah bermudah-mudahan dalam dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau berteman melainkan dengan seorang mukmin, dan janganlah memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa, sahabat MQ. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian yang kedua sahabat MQ adalah tidak mengkhususkan mengundang orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang miskin. Ini berdasarkan sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah di mana orang-orang kayanya diundang dan orang-orang miskinnya ditinggalkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu adab yang ketiga sahabat MQ, ketika tentu kita sebagai tuan rumah, adalah tidak mengundang seorang yang diketahui akan memberatkannya kalau diundang. Yang keempat adalah disunahkan mengucapkan selamat datang kepada para tamu, sahabat MQ, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa tatkala utusan Abi Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, selamat datang kepada para utusan yang datang tanpa merasa terhina dan menyesal. Hadis riwayat Bukhari. Pilih yang terbaik untukku. Nah, kemudian selanjutnya sahabat MQ, yang kelima adalah memuliakan tamu dan menyediakan hidangan untuk tamu. Makanan ini semampunya saja, akan tetapi tetap berusaha sebaik mungkin begitu sahabat MQ untuk menyediakan makanan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengisahkan Nabi Ibrahim alaihi salam bersama tamu-tamunya sahabat MQ dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat ke-26 dan juga ke-27 yang artinya, dan Ibrahim datang pada keluarganya dengan membawa daging anak sapi gemuk. Kemudian ia mendekatkan makanan tersebut pada mereka, tamu-tamu Ibrahim, sembari juga berkata, tidaklah kalian makan. Nah, selanjutnya sahabat MQ, yang keenam adalah dalam penyajiannya tidak bermaksud untuk bermegah-megah dan berbangga-bangga, tetapi bermaksud untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim Alaihissalam, beliau diberi diberi gelar ya, maksud kami Abu Divan, yang artinya bapak para tamu, sahabat MQ, karena betapa mulianya beliau dalam menjamu tamu-tamunya. Kemudian yang ketujuh, hendaknya juga sahabat MQ dalam pelayanannya ini diniatkan untuk memberikan kegembiraan kepada sesama muslim. Yang kedelapan, mendahulukan tamu yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri, sahabat MQ. Hal ini dilakukan apabila para tamu duduk dengan tertib begitu ya, sahabat MQ. Yang kesembilan adalah mendahulukan tamu yang lebih tua daripada tamu yang lebih muda. Sebagaimana sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak mengasihi yang lebih kecil dari kami, serta tidak menghormati yang lebih tua dari kami, bukanlah golongan kami. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Kemudian selanjutnya sahabat MQ, adab yang ke-10 yang perlu kita ikhtiarkan adalah jangan mengangkat makanan yang dihidangkan sebelum tamu selesai untuk menikmatinya. Ya, ini salah satu adab yang juga penting untuk kita perhatikan sahabat MQ. Ketika ada yang bertamu, kemudian kita menyuguhi hidangan yang ada, hidangan terbaik yang bisa kita ikhtiarkan. Nah, jikalau memang belum selesai gitu ya sahabat MQ untuk menikmatinya, jangan sampai kita sebagai tuan rumah ini mengangkat makanan

mengerjakannya begitu ya, sahabat TMG, ataupun membereskannya begitu. Kemudian yang ke-10, di antara adab yang juga memberikan hidangan ialah mengajak mereka berbincang-bincang dengan perbincangan yang menyenangkan begitu ya, sahabat TMG. Kemudian tidak tidur sebelum mereka tidur, tidak mengeluhkan kehadiran mereka. Jangan sampai kita menyakiti mereka juga dengan perkataan keluhan dari kita yang dilontarkan begitu ya, sahabat MK. Kemudian bermuka manis. Ketika mereka datang ya, memasang wajah terbaik, senyum terindah yang kita bisa lakukan, dan tentu merasa kehilangan gitu ya tatkala pamitan pulang, seolah-olah ini menjadi pertemuan terakhir sehingga kita bisa menghargai mereka begitu ya, sahabat MK ini, masya Allah. Kemudian yang ke-12, sahabat MK, adalah mendekatkan makanan kepada tamu tatkala menghidangkan makanan tersebut kepadanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Ibrahim alaihissalam dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat ke-27, yang artinya kemudian Ibrahim mendekatkan hidangan tersebut kepada mereka. Masya Allah, cukup banyak sekali ya sahabat MK adab-adab yang perlu kita perhatikan, ya mungkin barangkali kita lupa untuk menghadirkan adab-adab ini ketika kita menjadi tuan rumah, ketika kita menerima tamu begitu ya sahabat MK. Termasuk ini yang selanjutnya, ini adalah hendaknya untuk mengantarkan tamu yang mau pulang sampai ke depan rumah begitu ya sahabat MK. Ketika ada ingin berpamitan, ketika tamu ingin berpamitan untuk pulang, jangan sampai ketika pamitannya misalnya di ruang tengah misalnya sahabat MK, kemudian sudah cukup kita tidak mengantarnya sampai keluar ke depan rumah. Nah, ini salah satu adab yang diperhatikan adalah kita mengantarkan sampai ke depan rumah begitu ya sahabat MK. Itu dia ya, masya Allah sahabat MK, adab yang perlu kita perhatikan ketika posisi kita menjadi tuan rumah begitu sahabat MK. Ketika kita menjamu sahabat-sahabat ataupun juga keluarga jauh ataupun orang lain begitu ya, ketika bertamu ke rumah kita. Lalu adab seperti apa ketika kita posisinya ini menjadi tamu sahabat MK? Yang pertama adalah tentunya bagi seorang yang diundang, hendaknya memenuhinya sesuai waktu, kecuali ada uzur. Nah, ini seringkali yang suka terlalaikan begitu ya sahabat MK, adalah istilahnya mungkin ngaret begitu ya sahabat MK. Hendaknya kita datang tidak sesuai dengan waktunya begitu sahabat MK, dan ini menjadi salah satu adab juga, kita ikhtiarkan untuk memenuhi sesuai waktu. Kecuali apa sahabat MK? Kecuali ada uzur-uzur yang syar'i begitu ya sahabat MK, seperti takut ada sesuatu yang menimpa dirinya ataupun agamanya. Hal ini juga berdasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diundang maka datangilah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Kemudian juga hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang tidak memenuhi undangan maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya sahabat MK adalah hendaknya tidak membeda-bedakan siapa yang mengundang, baik orang yang kaya ataupun orang yang miskin. Yang ketiga, berniatlah bahwa kehadiran kita sebagai tanda hormat kepada sesama muslim sahabat MK. Sebagaimana hadis yang menerangkan bahwa semua amal bergantung niatnya, karena setiap orang tergantung niatnya begitu ya sahabat MK, masya Allah. Kemudian masuk dengan seizin tuan rumah begitu ya masya Allah sahabat MK. Begitu juga segera pulang setelah selesai memakan hidangan begitu, ataupun maksudnya setelah beres tertuntaskan begitu ya sahabat MK. Kecuali tuan rumah ini menghendaki tinggal bersama mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-53, sahabat MK, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Namun, jika kamu diundang, masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Lalu, Nabi
malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Kemudian selanjutnya sahabat MK, seorang tamu meminta persetujuan tuan rumah untuk menyantap, tidak terlihat ke arah tempat keluarnya perempuan. Ini menjadi adab yang perhatikan ya sahabat MK, dan tidak menolak tempat duduk yang telah disediakan. Masya Allah, banyak sekali ya sahabat MK yang nyatanya banyak dari kita lupa untuk memperhatikan adab gitu ya sahabat MK, ketika kita bertamu ataupun ketika kita menerima tamu. Sehingga mudah-mudahan dengan hadirnya di siang hari ini, informasinya sahabat MK kembali mengingatkan kita untuk bisa selalu menghadirkan, mengikhtiarkan yang terbaik untuk menjadi pribadi sebagai seorang muslim, baik ketika kita menjadi tamu ataupun kita kedatangan tamu. Nah, silakan kembali kami mengundang Anda sahabat MK untuk bisa ikut bergabung di siang hari ini. Anda yang ingin menyampaikan salam silaturahimnya, menyampaikan doa-doa terbaiknya, ataupun Anda yang ingin request nasyid favorit Anda untuk diputarkan di siang hari ini, juga silakan sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Insyaallah kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung, termasuk Anda yang menyimak di live TikTok MKFM Bandung di siang hari ini. Silakan Anda bisa sampaikan atensinya melalui kolom komentar. Kita akan jeda sahabat MK, memasuki menit ke-54 begitu sahabat MK, lepas di jam 1 siang hari ini. Kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi berikut ini.

Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjari.com.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MKI, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Sebenasir sahabat MK dari Nosihat dengan judul Keluarga Bahagia telah kita simak bersama gitu ya sahabat MK. Dan kita akan hadirkan nih di jam 2 siang hari ini, kita akan simak bersama informasi dari jurnal LPS PRSNI berikut ini sahabat MK. Selamat menyimak.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pesantren berperan besar mencetak generasi unggul. Asia Afrika Festival 2026 dimeriahkan 3 event besar. Sudah bertaburan bintang, skuad Persib masih siapkan kejutan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pesantren memiliki peran yang sangat besar dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat iman mulia akhlaknya serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat menghadiri kegiatan wisuda para santri pesantren Oase Al-Quran Tafhid Qiraat Sab'ah. Menurutnya generasi unggul menjadi bekal penting untuk membangun Kota Bandung yang semakin religius, harmonis, dan berkarakter. Erwin berharap ilmu yang diperoleh tidak berhenti di pesantren, tapi terus menjadi cahaya dalam kehidupan, menguatkan akhlak, memperluas manfaat, dan menginspirasi masyarakat.
1: Kalau kalian pengen sukses, harus punya 5 kesadaran. Pertama tadi, al-wa'yu adili dulu.
2: Kesadaran untuk merayap, di sini juga hilang. Kedua, al-wa'yu al-ilmi. Kesadaran untuk ilmu, dilatih di sini. Yang ketiga, al-wa'yu al-wa'roni, cinta kepada Nenek Aici, cinta kepada Kota Bandung. Saya yakin para pesantren ini orang-orang yang takut, orang-orang yang samina wa atona. Tiga yaitu al-wayu al-istimai, orang yang suka mudah bergaul. Dan yang keempat yaitu al-wayu al-idomu, kesadaran untuk berorganisasi, insya Allah. Tiga bekal sudah punya anak-anak ini, tinggal yang kedua nanti bisa lulus dengan ini tolong laksana.
0: Persoalan sampah masih menjadi tantangan utama yang harus segera diselesaikan di Kota Bandung. Penanganan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas terkait, tapi perlu keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain saat memimpin apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota Bandung Senin 6 Juli 2026. Menurutnya edukasi kepada masyarakat harus berjalan beriringan dengan ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan. Seluruh perangkat daerah diminta mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsinya untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah di Kota Bandung. Iskandar mengatakan Dinas Lingkungan Hidup perlu terus memperkuat pengelolaan dan pengolahan sampah, sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika diminta menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi agar kesadaran menjaga lingkungan semakin meningkat. Selain itu, seluruh instansi pemerintah diminta memberikan contoh nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan. Gedung-gedung milik pemerintah Kota Bandung harus menjadi representasi budaya bersih yang dapat menginspirasi masyarakat. Penyelenggaraan Asia Afrika Festival atau AAF 2026 tahun ini akan dimeriahkan oleh 3 event besar. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa mengatakan, ketiga event besar tersebut adalah Asia Afrika Market, Asia Afrika Carnival, dan Asia Afrika Corner. Ketiga event akan digelar pada 11 dan 12 Juli 2026 atau Sabtu dan Minggu akhir pekan ini. Tiga kegiatan akbar tersebut akan digelar di Museum Asia Afrika Jalan Asia Afrika, Gedung Majestik Jalan Braga, dan Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan atau YPK di Jalan Naripan, Kota Bandung.
3: Pertama ada karnival ya. Ini karnival ini akan diikuti oleh, di sini ada dua negara ya, dua negara akan ikut hadir juga di dalam karnival. Ini akan diadakan di hari Sabtu pagi. Kemudian yang kedua, ada acara Asia Afrika Corner. Kalau ini kaitannya adalah dengan pertunjukan-pertunjukan seni, budaya, juga ada negara-negara sahabat yang akan menyumbangkan, termasuk juga ada pameran. Ini akan diadakannya di Museum Asia Afrika, kemudian The Majestic, dan juga ada gedung pusat kebudayaan ya, yang di Jalan Naripan ya. Kemudian yang ketiga adalah Asia Afrika Market. Nah, kalau Asia Afrika Market ini diadakannya di Jalan Braga Pendek, dan di situ nanti ada kuliner, ada fashion, dan juga tentu ada hiburan ya dari pertunjukan-pertunjukan seni.
0: Dalam sepekan ini sudah ada 5 pemain baru yang akan memperkuat Persib Bandung menghadapi sejumlah kompetisi di musim ini, antara lain Super League 2026-2027, kompetisi ACL 2, dan Piala Presiden. 5 pemain baru tersebut adalah Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, Gabriel Mutombo, dan Luka Menalo. Kehadiran mereka menambah pilihan bagi tim pelatih dalam menyusun kekuatan tim. Meski sudah ada pemain baru yang diperkenalkan ke publik, manajemen Persib Bandung masih menyimpan kejutan untuk para bobotoh dan masyarakat Jawa Barat. Manajer Persib Bandung Umu Muhtar mengatakan bakal ada kejutan baru di skuad Maung Bandung setelah 10 Juli 2026 mendatang.
4: Oh sebentar, nanti setelah tanggal 10 tunggu. Ya insya Allah ada kejutan lagi, pokoknya Persib, Pak Glenn dengan segala cara berusaha Persib juara lagi gitu kan ya.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB agar tunjangan kinerja ASN dihitung berdasarkan beban kerja, bukan sekadar golongan atau tingkat kehadiran. Gubernur menyoroti adanya ketimpangan drastis di lingkungan pemerintah daerah karena instansi dengan tugas yang lebih ringan mendapatkan tunjangan yang besar, sedangkan instansi berbeban kerja tinggi dan berat mendapatkan tunjangan yang lebih kecil. Gubernur mengusulkan adanya penataan ulang atau perubahan rumpun jabatan ASN yang lebih merujuk pada kebijakan redistribusi dan restrukturisasi ASN.
6: Maka saya ngusulin ke Menpan RB agar orang-orang yang bekerja keras di Pemda ini mendapat tunjangan yang lebih tinggi dibanding dengan yang tidak bekerja keras. Tapi kan tidak disetujui, tidak ada aturan. Di OPD berada ini dikelompokkan lagi. Ada yang OPD dengan tunjangan tinggi, ada OPD yang tunjangan rendah. Kadang-kadang OPD yang tingkat resikonya tinggi, tunjangannya rendah, karena sudut pandang sistem yang dibuat di kemungkinan di Kementerian Menpan RB. Saya tidak setuju, ya sudah gak usah lagi dirumun-rumunin, masa satu pemerintah kabupaten misalnya, dinasnya beda, kemudian beda tunjangannya. Pasti yang tinggi-tinggi itu misalnya di badan pendapatan, di badan pengelolaan keuangan, sudah tugasnya tidak berat, tunjangannya tinggi. Coba Satpol PP, sudah tunjangannya kecil, tugasnya berat.
0: Nama Sunda yang diusulkan untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat tidak hanya mengganti nama belaka. Pengusul dari kalangan akademisi Ganjar Kurnia mengatakan nama Sunda sempat besar pada zaman dahulu karena merupakan nama dari gugusan pulau di Nusantara, yaitu Sunda Kecil dan Sunda Besar. Selain itu, nama Sunda juga memiliki pengaruh secara psikologis terhadap ekonomi dan alam. Ganjar mengaku mengapresiasi DPRD Provinsi Jawa Barat yang memberikan respon positif terhadap usulan penggantian nama Provinsi Jawa Barat tersebut.
7: Iya banyak hal ya, tadi banyak hal. Tapi paling tidak tadi saya sampaikan, kalau untuk saya sendiri, paling tidak kita membuat monumen gitu. Karena Sunda itu, istilah Sunda itu kan sangat besar secara geologis. Itu kan ada Sunda paparan Sunda, ada Sunda besar, ada Sunda kecil. Yang kemudian sebetulnya secara administratif itu menjadi tidak ada. Sekarang kan namanya hanya di Jawa Barat saja. Padahal istilah Sunda itu mempunyai kekuatan-kekuatan sosiologi, kekuatan kultural, kekuatan psikologis yang berkaitan dengan jati diri yang ujung-ujungnya dan nanti tadi bisa membangun ekonomi, membangun semangat, etos kerja dan sebagainya.
8: Sampurasun Wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Africa Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Africa Festival Official dan at TIC.Bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvari, sahabat MG tepat di menit ke-15 lepas di jam 2 siang hari ini. Tetap semangat gitu ya sahabat MG, dan waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, baik melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224 1027, ataupun juga Anda yang sudah bergabung di live media sosial MGFM Bandung, di live TikTok at MGFM Bandung, kemudian di Instagram at MGFM Bandung. Kami sudah siapkan teka-teki cerdas sahabat MG yang bisa Anda coba untuk jawab di siang hari ini, berkaitan dengan tema kita, ada bertamu dan memuliakan tamu. Nah, untuk teka-teki cerdasnya sahabat MG, menurut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kita sudah mengucapkan salam dan meminta izin sebagai tamu sebanyak 3 kali, tetapi belum mendapatkan jawaban, nah apa yang sebaiknya kita lakukan sahabat MG? Kira-kira apa sahabat MG? Silahkan sampaikan atensinya dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga jawaban teka-teki cerdasnya. Seperti yang sudah bergabung kali ini kami sapa, ada Ibu Iis dari Tangerang. Ini disampaikan jawaban teka-tekinya, yaitu segera pulang katanya. Baik, terima kasih Ibu Iis untuk jawaban teka-teki cerdasnya. Kemudian Ibu Parilah dari GBA 3, ini disampaikan volinya semua katanya. Untuk jawaban teka-teki cerdasnya dari Ibu Parilah, ini sebaiknya pulang, jangan memaksa untuk bertamu, dan jangan mengintip-ngintip juga. Ya, sering terjadi mungkin kita hilap ataupun barangkali ketika ada tamu begitu ya sahabat MG, sampai mengintip-ngintip jendela, mengintip-ngintip kaca gitu ya sahabat MG. Terima kasih untuk jawaban teka-teki cerdasnya Ibu Parilah dari GBA 3. Selanjutnya sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, jawaban teka-tekinya yaitu pulang ataupun kembali pulang katanya. Untuk pilihan volinya di nomor 1 dan 2. Terima kasih sahabat Mahadi. Kita ke Cileunyi, ada Ibu Kiki Mariam juga ini menyampaikan volinya di nomor 1 sampai nomor 4. Di mana semuanya sangat penting katanya, Masya Allah. Salam dan doa terbaiknya untuk suami tercinta, untuk anak-anak tercinta katanya, Masya Allah. Untuk cucu, untuk sahabat siar, kru, untuk sahabat MKFM dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Untuk jawaban teka-tekinya juga ini disampaikan oleh Ibu Kiki Mariam, yaitu kembali pulang katanya, ataupun datang lagi kalau ada waktu, kalau ada kesempatan. Terima kasih untuk jawabannya Ibu Kiki Mariam dari Cileunyi. Selanjutnya ada Ibu Ira Irmanu juga ini bergabung, disampaikan beberapa adab juga tadi ya, dengan membuat janji terlebih dahulu, berkunjung di jam-jam bukan saat istirahat, kemudian tidak berlama-lama sesudah selesai urusan, lanjut pamit, dan membawa buah tangan ataupun hadiah katanya nih, Masya Allah. Terima kasih sudah melengkapi juga Ibu Ira Irmanu di misi yang hari ini. Dan untuk jawaban teka-teki cerdasnya, yaitu ketika memberi salam 3 kali tidak ada yang menjawab, maka pulang lagi ataupun tinggalkan rumah tersebut katanya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Ira Irmanu sudah bergabung di siang hari ini menyampaikan doa-doa terbaiknya juga. Ini untuk sahabat siar, untuk Kang Rizky, untuk kru MKFM juga ini, Masya Allah, barakallahu fikum. Amin, Allahumma amin, dan selamat bertugas. Terima kasih, semangatnya sudah sampai ya ke studio ini Ibu Ira Irmanu. Kemudian selanjutnya kita sapa juga ada sahabat kita dari Jakarta Timur, ada sahabat Dinda Putri Balkis juga di siang hari ini. Terima kasih sudah kembali menyimak, menyampaikan juga pilihan nasyid begitu ya, nasyid pilihan di siang hari ini berkaitan juga ini di nomor 2 katanya. Salam silaturahimnya untuk tim kerjanya sahabat Dinda di bulan ini katanya. Bulan ini memang berat, tapi semoga kita semua terus maksimal berusaha supaya mencapai target bersama katanya. Amin ya Allah. Ya Allah, sahabat Dinda dan juga tim kerjanya ini, Masya Allah. Disampaikan juga doa terbaiknya untuk Kang Rizky, untuk kru MKFM semua, dan salam silaturahmi juga untuk semua sahabat MKFM. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dipermudah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menjumpa.
Terima kasih sahabat Dinda Belkis dari Jakarta Timur. Kemudian kita ke Yogyakarta, Ibu Naning juga bergabung di kesempatan siang hari ini, terima kasih. Termasuk juga Anda sahabat MK yang menyimak melalui live TikTok Radio MK FM Bandung, yang senantiasa juga menyimak dari awal kebersamaan. Seperti kami sapa ada sahabat Raihan Rahmadian, kemudian juga ada di @turi, ada Ibu Nuryanti, kemudian juga Ibu Imas Kuswati 310, Ibu Agnia Wall Decor juga terima kasih. Termasuk Ade Fadil, kemudian juga atas nama @kengift gitu ya, Ibu Raya Soraya, kemudian juga Kang Subhanuddin juga terima kasih sudah menyimak di live TikTok MKFM Bandung. Ada Ibu Nuri, kemudian juga ada sahabat kita @Sidik Rashid, ini juga terima kasih ya sudah bergabung. Termasuk juga ini Mas Mavi gitu ya, ini terima kasih sudah bergabung di live TikTok. Masih ada kesempatan, dan silahkan sahabat MK, kami juga sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid di siang hari ini. Termasuk Bapak Abdul Wahab dari Tasikmalaya juga ini. Ibu Ti dari Jatinangor juga bergabung, terima kasih di live TikTok MK FM Bandung. Dan kita akan beralih di segmen terakhir sahabat MK, 5 pilihan nasyid. Sudah kami siapkan segmen nasyid pilihan. Jadi silahkan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan 3 pilihan nasyidnya dari 5 pilihan nasyid yang akan kami putarkan previewnya terlebih dahulu. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentunya 3 pilihan nasyid yang ingin Anda dengarkan. 3 pilihan terbanyak sahabat MK, insya Allah akan kami putarkan tanpa jeda di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini.

Ya sahabat MG, boleh Anda simak untuk review pilihan nasi di siang hari ini di pilihan nomor 1 dari Firdaus dengan judul Cinta dan Harapan. Berikut reviewnya untuk Anda.

Ya, itu dipilihan nasi nomor 1 ya, sahabat MK, dari Firdaus dengan judul Cinta dan Harapan. Oh, tadi ada sahabat kita juga yang sudah bergabung, ada sahabat Poniah nih menyampaikan pertanyaan untuk judul nasid yang tadi diputarkan. Ini dari Hijaz begitu, dengan judul Jalan Bahagia. Terima kasih juga ini Ibu Siti Karimah dari Garut juga menyimak di live TikTok MK FM Bandung. Ya, itu dipilihan nasi nomor 1 sahabat MK dari Firdaus dengan judul Cinta dan Harapan. Selanjutnya dipilihan nomor 2 dari Alpins dengan judul Muhasabah Cinta. Berikut reviewnya untuk Anda.

Silakan dengarkan lengkapnya sahabat MP di pilihan nasyid nomor 2 dari Alpins dengan judul Muhasabah Cinta. Selanjutnya beralih di pilihan nasyid nomor 3 dari Brothers dengan judul Teman Sejati.

Agar Sobat MB lengkapnya bisa Anda dengarkan di pilihan nasyid nomor 3 dari Brothers dengan judul Teman Sejati. Beralih Sahabat MG di pilihan nasyid nomor 4 dari Safiq dengan judul Dalam Doa.

Silakan sahabat MG dengarkan lengkapnya di pilihan nasi nomor 4 dari Safis dengan judul Dalam Doa. Dan terakhir sahabat MG di pilihan nasi nomor 5 dari Erwan Muhiban dengan judul Doa Ibu Bapak.

Masya Allah, lengkap sudah sahabat MGT, 5 ya, 5 pilihan nasib sudah kami putarkan previewnya untuk Anda. Dan sekarang waktunya Anda untuk memilih. Dari 5 pilihan tersebut, Anda bisa pilih maksimal 3 di antaranya. Dan 3 pilihan terbanyak, sahabat MG, insya Allah akan kami putarkan tanpa jeda di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Silakan sampaikan pilihan nasyidnya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan 3 pilihan nasyidnya. Termasuk Anda yang menyimak di live streaming media sosial MKFM Bandung, baik di TikTok, Instagram, ataupun di YouTube at MKFM Live Kajian. Bisa Anda juga sampaikan melalui kolom komentar dengan menuliskan nama, kemudian juga usia, alamat, dan juga 3 pilihan nasyidnya. Silakan ya sahabat MW, kami nantikan. Kita akan menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, Surat Ali Imran ayat ke-139.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: ditemani sebuah nasi sahabat MG dari Sahujana dengan judul Bulan Bintang yang juga direquest oleh Ande yang bergabung di live TikTok MG FM Bandung. Waktunya kami menyapa Ande sahabat MG yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan nasinya dari 5 pilihan nasi yang sudah kami siapkan dan kami putarkan previewnya di siang hari ini. Ada yang mungkin baru menyimak ya sahabat MG, silahkan masih ada kesempatan untuk ikut bergabung dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia dan juga 3 pilihan nasi yang ingin Anda putarkan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224107, ataupun Anda yang menyimak di live streaming media sosial MKFM di TikTok, Instagram ataupun YouTube @MKFMLabKajian. Bisa Anda tuliskan juga di kolom komentar. Dipilih nomor 1 sahabat MG dari Firdaus dengan judul Cinta dan Harapan. Dipilih nomor 2 dari Alpins dengan judul Muhasabah Cinta. Dipilih nomor 3 dari Brothers dengan judul Teman Sejati. Dipilih nomor 4 dari Safik dengan judul Dalam Doa. Terakhir dari Erwan Muhiban dengan judul Doa Ibu Bapak. Terlebih dahulu kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung melalui nomor WhatsApp MKFM Bandung di 0811224107 seperti Ibu Ade dari Ranca Ekek, Masya Allah. Terima kasih Ibu Ade sudah bergabung di pilihan nasinya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak di pilihan nasinya nomor 3, 4, dan nomor 5. Kemudian juga Bapak Iwan Ray dari Sukabumi juga ini Masya Allah. Ikut bergabung menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya. Kalau dari Bapak Iwan Ray di Sukabumi, yaitu urungkan niat dan pulang, Masya Allah. Salam silaturahmi juga untuk sahabat MKFM dimanapun berada, untuk juga Kang Rizky, sahabat siar di siang hari ini, mudah-mudahan sehat dan juga semangat selalu, Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bapak Iwan sudah bergabung, dan ini pilihan nasibnya di nomor 1, 2, dan nomor 5 dipilih. Kemudian selanjutnya ada sahabat kita, sahabat Harbes dari Bandung di pilihan nasibnya nomor 1, 2, dan nomor 3. Salam silaturahmi untuk ayah dan ibu tercinta katanya, Masya Allah. Untuk juga sahabat siar, untuk kru MK dan juga sahabat MK FM di mana pun berada, terima kasih sahabat Harbes. Kemudian Ibu Anggi Nurpahmi dari Ciwastra juga bergabung menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya, di mana pada hari ataupun juga ini keseluruhan yang untuk falling gitu ya, termasuk juga ini adalah pulang ketika sudah lebih dari 3 kali. Salam silaturahimnya untuk sahabat siar, untuk kru, untuk operator dan semua sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan. Amin, Allahumma amin. Ibu Anggi pilihan nasinya di nomor 2, 3 dan nomor 5. Terima kasih. Pak Yandi dari Buah Batu juga bergabung di pilihan nomor 1, 2, 3. Terima kasih. Kemudian juga beralih kali ini menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pilihan nasinya melalui kolom komentar di TikTok MK FM Bandung. Ada Ibu Nuri dari Cimahi bergabung di pilihan nasinya nomor 3, 4 dan nomor 5. Kemudian juga kali ini kami sapa Umu Agnia dari juga bergabung, ini tidak menyebutkan domisilinya di mana, bergabung di pilihan nasinya nomor 1, 3 dan nomor 5. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Ponia dari Cipatat Kabupaten Bandung Barat juga di kolom komentar live TikTok MKFM Bandung di pilihan nasinya nomor 1, Cinta dan Harapan dari Firdaus, dan juga Teman Sejati dari Brothers di pilihan nomor 3. 1 dan nomor 3 dipilih oleh Ibu Poniah dari Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Bapak Ndi dari Garut juga ikut menyapa di kolom komentar live TikTok MKFM Bandung di pilihan nasibnya nomor 4. Kemudian selanjutnya Ibu Erwati dari Jatinangor di pilihan nasibnya ini dari Muhasabah ataupun dari Alpins dengan judul Muhasabah Cinta. Kemudian dari Safik dengan judul Dalam Doa, dan Teman Sejati ini dari Brothers di pilihan berarti nomor 2, nomor 4 dan juga nomor 3 ya. Terima kasih Ibu Erwati dari Jatinangor ataupun Jatinangor. Terima kasih Ibu Ti sudah bergabung di siang hari ini melalui live TikTok MKFM Bandung, termasuk Ibu Nuri tadi dan juga sahabat MK. Silakan masih ada kesempatan untuk ikut bergabung, termasuk juga Ibu Iim dari Cilegon juga ini baru bergabung. Terima kasih, silakan kami nantikan 3 pilihan nasinya. Kami akan kembali menyapa Anda sahabat MK selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bintang-bintang bertaburan di angkasa keseraya.
2: Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Sahabat MG, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MG, kami informasikan jadwal kumandang azan asar untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insyaallah, azan asar akan berkumandang di jam 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MG, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
1: MG FM, inspirasi keluarga Indonesia.

Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris, sahabat yang kita di menit ke-46 melepas di jam 2 siang hari ini. Di termin terakhir kebersamaan kita ya sahabat MK dalam program Inspirasi Siang. Kembali waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan nasinya dari 5 pilihan nasi yang sudah kami siapkan. Seperti kali ini kami sapa ada sahabat kita dari Garut, ini Ibu Rus. Bergabung di pilihan nasinya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kemudian juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, di pilihan nasinya nomor 2, 3, dan nomor 4. Kemudian juga sahabat kita yang bergabung ini menyampaikan pilihannya juga ada Ibu Parilah dari QBA 3, pilihan nasinya di nomor 2, 3, dan nomor 4. Salam silaturahimnya untuk Kang Rizky, untuk kru MK FM yang sedang bertugas. Terima kasih Ibu Parilah. Kemudian juga salam silaturahimnya untuk suami dan anak-anak tercinta katanya, Masya Allah. Terus juga alumni SSGDT Angkatan 38. Juga untuk Forsil, untuk Manisan, juga sahabat MK FM dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parilah, doa terbaiknya. Termasuk juga ini ibunya Hera Fadilah dari Bandung, Masya Allah, bergabung juga di pilihan ataupun juga di kebersamaan siang hari ini, terima kasih. Kemudian juga ini dekat pintu Tol Seroja karena sedang dalam perjalanan ini via Manila, mamahnya Hera sudah bergabung, terima kasih. Bapak Ismail dari Cianjur di pilihan nomor 1, 2, dan nomor 4. Kemudian juga Umi Zikri dari Cianjur di pilihan nasyidnya siang hari ini.

dan doa terbaiknya untuk sahabat MKFM dimanapun berada. Terima kasih Umi Zikri. Kemudian selanjutnya juga ada Kang Irfan dari Halte Selatan di pilihan hasilnya nomor 1, 3, dan nomor 4. Doa terbaiknya, salam silaturahmi untuk sahabat MKFM, untuk sahabat siar, balik juga mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kang Irfan dari Halte Selatan sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan nasibnya, termasuk yang menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Seperti kali ini kami sapa ada Ibu Nuryanti, Ibu Pujasari dari Cicadas, kemudian juga Umu Afifah Mulyani, selanjutnya Ibu Ade dari Rancaikek, sahabat Rehan Ramadian dari Ujung Berung, Umi Sally dari Jatinangor, kemudian juga Ibu Utik dari Yogyakarta. Terima kasih banyak sudah menyampaikan pilihan vollingnya.

Rak mamahnya adik Padil katanya nih, masya Allah. Terima kasih Ibu Hera ya sudah kembali juga bergabung menyampaikan atensinya. Termasuk juga terima kasih banyak sahabat MK, Anda yang sudah bergabung ini menyampaikan atensinya juga di kolom

bergabung gitu ya. Ada Ibu Pania, kemudian Ibu Agnia, Ibu Nuryanti, Ibu Imas, Adik Fadil, Ibu Nuril, kemudian Ibu Raya, Soraya, Sahabat Lia, Bapak Rija, Ibu Ti, dan juga Sahabat MK yang lainnya. Terima kasih banyak atas kebersamaan di siang hari ini. Sebelum kami sampaikan 3 pilihan nasid yang terbanyak dipilih oleh Anda, kami akan sampaikan jawaban teka-teki cerdasnya Sahabat MK yang tadi sudah Anda coba jawab. Lalu sebenarnya jawaban yang betulnya apa, Sahabat MK? Untuk teka-teki cerdas, menurut sunnah Rasulullah SAW, jika kita sudah mengucapkan salam dan meminta izin sebagai tamu sebanyak 3 kali tetapi belum mendapat jawaban, apa yang sebaiknya kita lakukan? Dan ya Sahabat MK, jawabannya adalah pulang atau kembali tanpa merasa tersinggung. Ini berdasarkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang adab meminta izin. Itu dia jawaban teka-teki cerdas Sahabat MK di siang hari ini. Dan untuk pilihan nasyid yang paling banyak ini dipilih oleh Anda, jatuh di pilihan nasyid nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Di pilihan nomor 2 dari Alpins dengan judul Muhasabah Cinta, di pilihan nomor 2 ataupun nomor 3 maksud kami dari Brothers dengan judul Teman Sejati, dan di pilihan nomor 4 dari Safiq dengan judul Dalam Doa. Insya Allah akan kami putarkan tanpa jeda di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Sahabat MK atas kebersamaannya, atas doa-doa terbaiknya disampaikan di siang hari ini. Tentu doa terbaik juga untuk Anda yang mendoakan begitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran, kemudian rezekinya dimurahkan begitu ya Sahabat MK. Termasuk mudah-mudahan segala amanah yang sedang diemban dapat dilakukan sebaik yang kita bisa Sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Tidak harus lebih baik dari orang lain ya Sahabat MK, cukup harus lebih baik dari diri kita di hari kemarin. Pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MK FM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MI, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MI FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-104, Al-Humazah, pengumpat, 9 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Wailul likulli humazatin lumazah.
3: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
4: Alladzi jama'a malan wa 'addadah.
3: Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
4: Yahsabu anna malahu akhladan.
3: Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
4: Kalla layunbalanna fil hutamah.
3: Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, Hutamah.
4: Wa ma adraka mal hutamah.
3: Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu?
4: Narullahil muqaddah.
3: Yaitu api azab Allah yang dinyalakan.
4: Allati tattali'u 'alal afidah.
3: Yang membakar sampai ke hati.
4: Innaha 'alaihim muqaddah.
3: Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka.
4: Fi 'amadin mumaddadah.
3: Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
5: Shadaqallahul 'azim.
0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya. Atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa, yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Hai ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu. Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita.
1: MK Sore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfirud dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
1: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
0: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
1: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
0: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya?
1: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
0: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
1: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
2: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-139.
6: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Tetapi, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrotaw wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: MG 소리.
1: 엠키 FM 인스피라시 keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adin Abdul Hakim. Makna keluarga bagi saya adalah semoga saya bisa selalu membersamai mereka kapanpun dan dimanapun dalam keadaan apapun. Cintailah keluarga kita semua. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga kembali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Bagaimana kabarnya Anda sahabat MK dimanapun Anda berada? Tentunya di sore hari ini semoga aktivitas yang sedang dijalani diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat MK. Dan tentunya bagi Anda sahabat MK yang sedang menyimak sambil bekerja ataupun juga beraktivitas, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan juga keberkahan. Dan bagi sahabat MK yang sedang di perjalanan, mudah-mudahan juga Allah jaga dan juga selamatkan hingga sampai tujuan sahabat MK. Dan yang sedang diuji dengan berbagai persoalan kehidupan, semoga juga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar yang terbaik sahabat MK. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Senang sekali sahabat MK, sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali menemani ruang dengar Anda di hari ini. Di hari Senin tanggal 6 Juli 2026 sahabat MK, ataupun juga bertepatan dengan 21 Muharram 1448 Hijriah. Insya Allah sahabat MK di sore hari ini kembali hadir sajian program Inspirasi Quran, segmen pentingnya hidup bersama Al-Quran, yang tentu kita akan kembali membekali diri kita dengan sajian ilmu yang akan dihadirkan dan juga mengambil sebuah inspirasi dari Al-Quran sahabat MK. Sahabat MK, tentu dalam kehidupan ini setiap orang pasti pernah merasakan ingin berubah menjadi lebih baik. Ada yang ingin memperbaiki ibadahnya, ada yang ingin meninggalkan kebiasaan buruk, ada juga yang ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya keinginan untuk berubah inilah yang sering kita kenal ataupun juga dengar ya sahabat MK, istilahnya adalah hijrah. Namun, hijrah sejatinya bukan sekadar perubahan penampilan ataupun juga lingkungan. Hijrah adalah perubahan hati, pola pikir, dan amal menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK. Lantas pertanyaannya, kemana arah hijrah itu seharusnya membawa kita? Dan juga sahabat MK, bagaimana memulai hijrah agar benar-benar berpusat pada Al-Quran? Insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan mencari jawabannya bersama sahabat MK dengan tema yang dihadirkan di sore hari ini, yaitu hijrah menuju cahaya Al-Quran. Nantinya sahabat MK di sore hari ini juga kita akan dibersamai oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz, yaitu selaku founder Takiyah Belajar Quran sahabat MK. Di sore hari ini juga Anda yang sedang menyimak ya, dapat juga nantinya ikut bergabung mengirimkan atensinya, baik menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya sahabat MK. Silakan Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MK. 0811-224-1027 tentunya. Dan alhamdulillah guru kita juga sudah hadir langsung melalui layanan interaktif Zoom di sore hari ini sahabat MK. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Bahri.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Ustaz di kesempatan sore hari ini.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah baik selalu, terus melaksanakan kebaikan. Amin.
0: Alhamdulillah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih Ustadz sudah kembali membersamai sahabat MK di sore hari ini tentunya. Dan juga nampaknya sahabat MK sudah bersiap Ustadz untuk tentunya menyimak kebersamaan di sore hari ini Ustadz. Sebagai pembuka Ustadz, bagaimana Al-Quran memaknai hijrah ini dan mengapa menjadikan Al-Quran sebagai cahaya kehidupan merupakan fondasi utama dalam proses hijrah seorang Muslim Ustadz? Silakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah yang memberikan kepada kita segala kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah. Dan kita terus bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan yang Allah berikan tersebut. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan umat yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Rabb semesta alam memberikan kepada kita segala kenikmatan, pertama nikmat iman yang tadi kita sudah sampaikan di awal. Dan kita harus banyak bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan. Dan juga kepada Kang Bahri dan teman-teman di MKFM, semoga selalu diberikan limpahan rahmat kasih sayang dari Allah dan penjaga dari Allah. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT, tidak terasa ya, kita sudah melewati hari-hari di tahun Hijriah 1948 Hijriah ini. Di bulan Muharram, itu pun mau selesai ya. Masya Allah. Tentu kita terus berdoa kepada Allah agar cahaya Al-Quran selalu membersamai kita. Cahaya Allah adalah cahaya Al-Quran yang dimana kita diterangi dengan nilai-nilai Al-Quran agar kita senantiasa mempelajari Al-Quran itu sendiri yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna hadzal Quran ma'dabatullah fata'allamu min ma'dabatihi mastata'tum. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah. Maka pelajari oleh kalian hidangan tersebut sesuai dengan kesanggupan kalian. Nah, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, di sini kita bisa pahami bahwa hidangan dari Allah berupa Al-Quran merupakan penopang cahaya kehidupan kita, akan mengarahkan kita untuk menjadi pribadi ahsanut taqwim, pribadi yang sebaik-baiknya, sesempurna yang Allah inginkan kepada kita. Cuma ada syaratnya. Kata Rasul, fata'allamu, pelajarilah Al-Quran itu oleh kalian. Karena dengan kita pelajari dengan Al-Quran tersebut sesuai dengan kesanggupan dan keinginan kita, dan tentunya dengan kesungguh-sungguhan kita, maka Al-Quran itu akan terus senantiasa menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang senantiasa menuntun. Ya, mendapat tuntunan dari Allah dengan cahaya Al-Quran itu sendiri. Kalau kita bicara dengan tema di sore hari ini, hijrah menuju cahaya Al-Quran, itu sesuatu yang sangat penting. Sesuai dengan tahun baru Islam di awal ini, yaitu di bulan Muharram, ya, kita masih bertemakan hijrah ya, Bahri ya.
0: Iya, betul Ustaz.
1: Dan juga kita tentunya menuju cahaya Al-Quran. Tidak ada nilai Al-Quran yang satu pun kita jauhkan, tetapi justru nilai Al-Quran yang selalu kita dekati. Ayat-ayat Al-Quran yang berusaha kita untuk amalkan. Allah berfirman, fafiru ilallah wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Wasabiku ila maghfirah. Bahasanya, berlarilah kalian. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian menuju cahaya Allah itu. Yeah. Agar apa? Agar hidup kita ini tertuntun, ya, terbentuk dari ayat Al-Quran yang kita berusaha untuk mempelajarinya, memahaminya, dan mengamalkannya tentunya. Maka disinilah ya kita ingin sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, hijrah kita menuju cahaya Al-Quran itu bukan hanya berpindah tempat. Nah ini. Jadi Jadi kalau secara bahasa kan hijrah itu pindah ya, Kang Bahri.
0: Iya.
1: Tapi pada dasarnya jangan sampai hanya berpindah tempat. Dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, bukan hanya itu.
0: Hmm.
1: Ya, dari pindah rumah ke rumah yang satu, bukan itu.
0: Iya, iya.
1: Ya. Kita ingin berpindah, kita kalaupun memang harus berpindah tempat, tetapi juga berpindah kebiasaan kita yang kurang baik menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, ini nih harus kita lakukan. Ya, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang baik itu menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahun kemarin kita baru dapat satu halaman satu hari. Maka hijrah kita di tahun ini, tilawah Quran kita menjadi 2 halaman, 3 halaman. Tahun kemarin kita menjadi baru membaca Quran 5 lembar, 10 halaman. Tahun ini kita berusaha 1 juz 1 hari. Sehingga perubahan-perubahan kebaikan itu memang menjadi nilai-nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada peningkatan amal. Tahun kemarin kita mungkin masih sholat tahajud masih 2 rakaat, tambah 1 rakaat witir. Tahun ini kita bisa menambah 4 rakaat, tambah 1 rakaat witir. Ataupun 6 rakaat, ataupun bisa 11 rakaat. 10 rakaat, 8 rakaat plus 3 witir misalnya. Itu menandakan kepada kita, para sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, untuk senantiasa meningkatkan kebaikan kita di hadapan Allah. Itulah cahaya Al-Quran pada hakikinya itu. Sehingga salah satu bentuk hijrah yang paling mulia adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, ini kita garis bawahi. Jadi sekali lagi, salah satu bentuk hijrah yang paling mulia adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Sehingga Al-Quran ini menjadi tuntunan hakikian dalam kehidupan keseharian kita, dalam konteks kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam proses kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya taat kepada Allah, dan itulah yang harus kita lakukan. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raib fihi hudalil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Fihi, di dalamnya itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sehingga ayat ini mengajarkan bahwa Al-Quran adalah cahaya dan petunjuk bagi setiap orang yang ingin menempuh jalan yang benar. Makanya perlu kita hijrah itu, hijrah kebaikan.
0: Ya.
1: Tahun kemarin kita mungkin, kalau bagi yang suka punya, yang banyak uangnya, baru setahun itu ataupun per bulan baru apa impak sodakohnya 500 ribu misalnya, ataupun 1 juta. Tak meningkat tahun ini jadi 2 juta misal, seperti itu. Yeah. Bagi yang ada uangnya. Ya. Itu kita berdoa saja kepada Allah agar Allah yang membimbing kita, memberikan rezeki kepada kita, bahkan memudahkan segala urusan kita, bahkan melancarkan kita. Makanya Al-Quran ini ya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati. Sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Nah, ini yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Nah, disinilah bentuk hijrah kita, bahwa Al-Quran itu memang memberi petunjuk. Yahdi lillati hiya aqwam, menjadi jalan yang lurus, perlu kita pelajari. Jadi para sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini mengajarkan bahwa Al-Quran adalah cahaya. Nah, ini ayat itu ya. Jadi tadi misalnya surah Al-Baqarah ayat 2, surah Al-Isra tadi, itu menunjukkan, mengajarkan kepada ayat-ayat itu adalah Al-Quran itu cahaya dan petunjuk bagi setiap orang yang ingin menempuh jalan yang benar. Yahdi lillati hiya aqwam, petunjuk yang lurus bagi orang yang ingin mempelajarinya. Jadi tidak pernah kita merasakan rugi dengan membaca Al-Quran, dengan menghafalkan Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu yang menjamin sendiri bagaimana ketika kita selalu membacanya, hati kita menjadi tenang, tentram, damai, nyaman. Ketika kita menghafal, merojak hafalannya, kita dibimbing, pikiran kita menjadi lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita dikuatkan dengan tadabbur Al-Quran, hati kita menjadi bersih, semakin tahu cahaya terang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dalam menyikapi kehidupan kita. Itulah Al-Quran. Jadi sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ketika kita menuju jalan yang benar tersebut, hijrah menuju cahaya Al-Quran ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebenarnya ya. Kita harus berusaha bagaimana langkah-langkah Al-Quran yang harus kita tempuh, yang harus kita lakukan. Sehingga yang pertama, sehingga Al-Quran ini menjadi cahaya ya. Hijrah menuju cahaya Al-Quran itu ada step by step yang harus kita lakukan, langkah demi langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama menurut saya, yang pertama adalah selalulah membaca Al-Quran. Nah, ini yang pertama. Membiasakan kita, diri kita membaca Al-Quran setiap hari. Meskipun gitu Kang Bahri, hanya mungkin hanya satu halaman, iya. Hanya beberapa ayat. Saya menyampaikan satu juz kan berat banget bagi orang yang belum bisa baca Quran sebenarnya. Yeah. Sementara kata Departemen Agama masyarakat Indonesia 72% nggak bisa baca Quran gitu. Tapi bagi kita yang sudah bisa baca ataupun yang belum, ya belajar bacaan ini dulu terlebih dahulu. Bagi yang sudah bisa membaca, bahkan maaf ada orang-orang ya ada yang belajar ya setiap bulan ataupun setiap hari masih berat membacanya. Karena apa? Karena memang harus dilatih dan dilatih. Jadi terus dibimbing. Ya, kita harus punya guru. Nah, guru kita yang membimbing kita, jangan pernah kita istilahnya itu kita terus belajar dengannya, jangan pernah berhenti. Karena bimbingan dari guru kita itu sesuatu yang sangat penting untuk kita mendapat belajar dengan baik dan benar. Ya, sehingga membiasakan membaca Al-Quran setiap hari meskipun hanya beberapa ayat. Nah, kemudian yang kedua, berusaha memahami makna dan kandungan ayat-ayatnya, yaitu mentadaburinya, Kang Bahri. Yeah. Ya, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita berusaha memahami makna dan kandungan ayat-ayatnya, sehingga makna ayat yang kita baca itu masuk ke dalam relung hati kita. Kita dalami, kita maknai kandungan ayat-ayatnya. Minimal dengan membaca terjemahnya Kang Bari. Itu minimal banget. Tapi kalau misalnya kita telusuri, kita pelajari ya, dengan memahami tafsir dari para ulama ataupun dengan mentadaburi, menghayati, disinkronkan dengan kehidupan kita sehari-hari, itu sesuatu yang sangat penting. Contoh misalnya kita pas menemukan ayat tentang sabar misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, kata Allah. Ya, wahai orang-orang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah penolongmu kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Jadi kuncinya berarti kita agar mendapatkan pertolongan dari Allah, kita harus banyak bersabar di dunia ini. Nah gitu. Kan pertolongan kita bisa, tapi kok kenapa Ustaz orang-orang kafir kok mudah banget dapat apa, orang non-muslim ataupun apa, mereka tidak sholat, tidak baca Quran, kok mudah banget dapat rezeki. Ya masalah pengasih, Allah Maha Pengasih. Tapi kalau mengenai masalah mengenai penyayang, Allah Maha Penyayang, itu Pak sulit didapatkan. Bagaimana mendapatkannya? Tentu kita harus taat kepada Allah dengan perintah tadi. Dengan kita tadi memohon pertolongan kepada Allah kalau ada dalam kesulitan, ya Allah mohon pertolongan dengan wasta'inu bisabri, dengan sabar dulu. dan selalu rutin kita melaksanakan dengan ibadah sholat kita. Jadi para sahabat MQ yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, teruskan kekuatan batin kita, hubungkan terus dengan Allah, dengan sabar kita, dan ada aktivitas sholat yang biasa kita lakukan. Sholat lima waktunya, sholat sunnah sebelum dan setelah sholat lima waktu tersebut, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, ya, sholat witir. Itu kan ibadah-ibadah sholat yang kita kuatkan dalam keseharian kita. Sehingga kita sangat menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Itulah proses kita memahami makna-makna wiyah dalam Al-Quran, memahami kandungan ayat-ayatnya. Oh, harus saya harus setiap hari sabar dan sholat benar. Ataupun ketika kita misalnya ingin terjauhkan dari api neraka, ada doa yang sering dibacakan oleh Rasul dalam Quran itu, Kang Bahri. Doa yang kita kenal dengan doa sapu jagad itu enggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Doa yang paling sering dibaca oleh Rasul itulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu doa sapu jagad kan kalau lagi umroh lah atau lagi haji tawaf itu. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad itu kan membaca doa itu. Sebanyak-banyaknya kita baca doa itu. Nah, sahabat MQ yang dimuliakan oleh Allah, itulah makna maknawiyah ketika kita dalam membaca Quran. Sehingga Al-Quran ini memang kita tuju selalu dalam meraih cahaya dari Allah. Ya, Al-Quran itu cahaya dari Allah yang harus kita raih. Dengan cara apa tadi? Membacanya, berusaha memahami makna dan kandungan ayatnya melalui tadabbur dan pemahaman para ulama dari tafsir-tafsir Al-Quran, dari pemahaman penjelasan dari para guru-guru kita. Itu luar biasa, suatu kenikmatan Al-Quran itu. Ya, sehingga kita berusaha untuk senantiasa menjadikan Al-Quran menjadi solusi. Al-Quran itu adalah solusi kehidupan sebenarnya. Kita tinggal kita pelajari saja. Dan yang ketiga adalah mengamalkan ajaran Al-Quran itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh misalnya, kita berkata jujur, itu kan amalan Al-Quran itu.
0: Ya.
1: Berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain, itu amalan orang tua. Amalan kita kepada orang tua kita. Kalau kita misalnya, apalagi sekarang anak-anak, anak-anak siswa, santri dan sebagainya itu lagi libur kan? Nah, ini kesempatan berbuat baik kepada orang tua. Itu kesempatan berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang berikutnya apalagi menjaga akhlak, akhlak sopan santun, akhlakul karimah itu seperti apa? Kita amalkan. Kita laksanakan, ya. Jangan sampai menyakiti hati orang. Itu akhlak itu sebenarnya. Sehingga akhlak kepada orang tua kita seperti apa? Akhlak kepada guru kita seperti apa? Akhlak kepada tetangga kita seperti apa? Akhlak kepada orang sekitar kita seperti apa, saudara kita seperti apa. Itulah akhlak yang harus kita lakukan sebaik-baiknya, sopan santun kita sebagainya, sehingga mengantarkan kita kepada dalam bentuk amalan-amalan Quran. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi, mengamalkan ajaran Al-Quran itu menjadi bagian kehidupan kita seharian, habit, akan menjadi habit kita.
0: Yeah.
1: Akan menjadi habit, kebiasaan kita. Itulah yang harus kita lakukan. Sehingga Al-Quran ini menjadi kerinduan kita untuk mempelajarinya. Bahkan kita dapat satu ayat satu hari, kita amalkan. Hari ini kita bertemu dengan ayat misalnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghilalun syidadun la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah At-Tahrim ayat 6. Ketika seorang kepala keluarga membaca ayat ini, dipanggil oleh Allah, wahai hamba-hambaku yang beriman, panggilan kasih sayang, panggilan kemesraan di sini. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, tugas kita bagaimana menjaga diri kita dan anak istri kita dari api neraka. Mengajarkan tauhid, ya. Kemudian mengajarkan akidah, mengajak beribadah, sholat tepat waktu, kemudian mengajarkan membaca Quran, menafkahi keluarga dengan nafkah yang halal, mengajak mereka bangun di sepertiga akhir malam, sholat malam, mengajak mereka mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu fikih, ilmu hadis dan sebagainya, itu suatu kenikmatan sebenarnya. Nah, maka sehingga kita mengajak keluarga dan teman untuk mencintai Quran dan mengamalkan Quran, itu amalan yang keempat, Kang Bahri. Jadi yang terakhir itu mengajak keluarga dan teman untuk mencintai Quran. Tadi kalau mengamalkan berarti kan sudah diamalkan tuh rinciannya dari menjaga diri kita dan keluarga kita dari menjauhkan mereka dari api neraka, berarti tadi saya sampaikan ya, mengajak apa, mengajarkan tauhid kepada mereka, mengajak mereka sholat, mengajak mereka baca Quran, mereka mengajak mereka sholat malam, berbuat baik, sedekah dan sebagainya. Dan yang terakhir, mengajak keluarga dan teman untuk mencintai Quran. Itulah cahaya menuju Al-Quran, itu seperti itu, hijrah menuju cahaya Al-Quran. Ketika Al-Quran menjadi teman dalam kehidupan kita, hati akan menjadi lebih tenang. Tenang saja, tidak ada masalah hidup ini, Mak. Yang penting kita dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah. Ya, kalau kata manusia seperti apa, ya nggak apa-apa, biarin aja. Itu manusia. Tapi Allah, kalau selama kita masih bisa dimudahkan oleh Allah salat malam, dimudahkan membaca Quran, dimudahkan kita beramal, dimudahkan kita bersedekah, dimudahkan kita berbuat baik, semakin banyak manfaat untuk manusia yang lain, maka Allah sudah memberikan jalan amal-amal terbaik untuk kita untuk mendekat diri kepadanya. Maka kuatkan iman kita dan jadikan langkah kehidupan kita ini menjadi lebih terarah dengan cahaya Al-Quran. Barakallahu fikum jami'an.
0: Masya Allah, terima kasih Ustaz sudah diberikan kembali pemahaman berkaitan tentang tema yang dihadirkan di sore hari ini, yaitu hijrah menuju cahaya Al-Quran. Tentunya juga menjadi pemahaman baru ya, dan juga menjadi pengingat ya Ustaz berkaitan tentang hijrah. Bukan sekadar pindah tempat saja ataupun juga berubah penampilan saja, tapi berpindah dari yang tidak baik menuju lebih baik. Tentunya juga ada proses dalam perubahan dan juga meningkat ya Ustaz, dari yang awalnya mungkin satu lembar halaman membaca Al-Quran, mungkin bertahap menjadi lebih banyak halaman yang dibaca tentunya. Dan juga langkah-langkah hijrah menuju Al-Quran tadi sudah disampaikan, tentu selain membaca Al-Quran, berusaha mentadaburi, mengamalkan, dan juga mengajak seseorang mencintai Al-Quran ya, Masya Allah.
1: Masya Allah, alhamdulillah.
0: Baik, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu Ustaz di termin yang pertama ini. Insya Allah nanti kita sambung kembali kebersamaan kita di termin selanjutnya Ustaz, di termin yang kedua, dan juga menyapa sahabat MK yang sudah bergabung Ustaz. Baik. Baik, itu dia sahabat MK, di termin pertama kita sudah dibersamai juga oleh guru kita Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz. Dan bagi Anda di sore hari ini yang ingin bergabung juga ikut berinteraksi, menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi, sahabat MK silakan, berkaitan tentang hijrah menuju cahaya Al-Quran. Anda dapat langsung sampaikan saja di sore hari ini melalui layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MK, 0811-224-1027 tentunya. Kami akan sambung kembali sahabat MK nantinya di termin yang kedua, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Ayah bunda ingin ananda yang solihah, percayakan pendidikan putra-putri anda di sekolah Al-Quran. Visi kami adalah menjadikan ananda siswa yang cerdas, berakhlakul karimah dan hafiz Quran. Kami memiliki program tahfidz unggulan yaitu Mutqin 5 juz dengan kegiatan pendukung yang menyenangkan seperti berenang, memanah, pramuka, camping, outing class, market day, study tour, dan lain-lain. Sekolah Dasar Al-Quran beralamat di Jalan Permata Inten nomor 16, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung. Alhamdulillah, sudah ada 6 orang siswa yang berhasil menyetorkan hafalan sebanyak 30 juz. Kok bisa? Nah, untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor 087-825-421-243. Yuk, jadikan generasi penerus kita menjadi generasi penghafal Al-Quran.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
6: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

0: 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MKI, di sore hari ini Anda masih bersama kami tentunya dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen pentingnya hidup bersama Al-Quran. Di sore hari ini juga masih membahas berkaitan tentang hijrah menuju cahaya Al-Quran, sahabat MKI yang sedang kita bahas. Dan juga tentunya di sore hari ini masih dibersamai oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz, selaku founder Taqiyah Belajar Quran. Di sore hari ini juga masih ada waktu ya sahabat MK untuk Anda ikut bergabung mengirimkan atensinya. Baik menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 sahabat MK. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali kebersamaan kita di termin yang kedua. Kita juga awali menyapa sahabat MQ Ustaz yang sudah bergabung menyampaikan salam berbaginya di sore hari ini Ustaz. Ada dari Ibu Yuyun dari Bandung yang menyampaikan alhamdulillah ikut menyimak di sore hari ini Ustaz, dan juga menyampaikan doa terbaiknya semoga Ustaz sehat selalu, berkah ilmu ini Masya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya juga Ustaz, ada sahabat MK yang juga menyapa di sore hari ini. Ada dari hamba Allah dari Balai Endah yang juga ikut menyimak di sore hari ini, yang mudah-mudahan juga Ustaz sehat selalu Masya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Amin, ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma amin.
0: Baik, Masya Allah. Dan Ustaz, kita sambung juga pembahasan kita berkaitan tentang hijrah menuju cahaya Al-Quran. Tadi kita sudah simak bersama ya Ustaz, bahwa ketika kita ingin hijrah tentunya Al-Quran harus dijadikan sebagai pedoman dan juga hidup dalam berhijrah. Nah, bagaimana Ustaz ketika kita menerima sebuah ujian atau tantangan untuk istiqomah Ustaz, ketika kita memulai hijrah, ketika kita sudah tahu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan juga kita sudah menghadirkan langkah-langkah hijrah menuju Al-Quran tadi yang disampaikan, namun begitu sulit Ustaz untuk istiqomah dalam berhijrah ini. Apakah ada tips untuk tentunya kita senantiasa istiqomah dalam berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik ini Ustaz?
1: Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, ini bagus sekali pertanyaannya ya, agar kita senantiasa istiqomah. Ya tentu pertama adalah berdoa kepada Allah. Allahumma rzuqna istiqomah. Ya Allah, berikan kami rezeki istiqomah. Baik dalam membaca Quran, dalam sholat malam, dalam sholat di awal waktu, sholat di masjid bagi yang laki-laki, ya, bagi ikhwan, kemudian bersedekah dan ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan, maka senantiasa berdoalah kepada Allah, karena Allah yang membimbing kita. Tadi di antara doanya kan sudah diajarkan oleh Rasul, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa istiqomah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian kita berjuang berdoa kan dalam setiap habis sholat kita, Allahumma aini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, rezekikan, tolonglah kami untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan berbuat baik kepada, dan beramal soleh. Ya, memperbaiki amal soleh kami senantiasa. Allahumma aini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Memperbaiki ibadah kami kepadamu. Itu doa yang harus kita diantaranya ingin istiqomah. Kemudian yang kedua, bertemanlah dengan teman-teman kita yang solih ataupun solihah, yang dimana lingkungan itu sangat mempengaruhi jiwa dan raga kita. Sehingga teman yang solih akan mengantarkan kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman yang mengingatkan kepada kebaikan, ketaatan kepada Allah, kita akan terbawa dengan nilai-nilai kebaikan pula. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, aku ada tiga hal yang membuat betah aku hidup di dunia ini, kata beliau. Yang pertama adalah sholat malam, yang kedua adalah teman yang solih, kemudian yang ketiga adalah majelis ilmu. Maka teman yang soleh ini akan mengingatkan kita senantiasa kepada Allah. Contoh, dalam perjalanan ataupun ketika kita berada di kampus atau berada di sekolah, teman soleh pasti mengajak kita untuk sholat tepat waktu, ataupun ketika azan berkumandang, kita menunaikan ibadah sholat. Pastilah seperti itu. Itulah yang mengantarkan kita untuk senantiasa istiqomah. Kemudian yang ketiga adalah doa, teman yang soleh, lingkungan yang baik. Ya, lingkungan itu adalah teman.

0: طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله طريقاً إلى الجنة. Barang siapa yang menempuh dirinya senantiasa mencari ilmu,
1: ya,
0: maka Allah mudahkan dirinya menuju surganya Allah. Maka cintailah ilmu. Dengan kita mencintai ilmu, tentu kita mencarinya. Sebagaimana kita mencintai seorang wanita ataupun seorang istri yang menjadi bagian kehidupan kita, tentu tanpa istri kita, tanpa orang yang kita cintai, hidup kita hampa, gitu ya, Kang Bahri ya. Gak nyaman, gak tenang.
1: Yeah.
0: Itulah pentingnya kita mencintai ilmu. Begitu juga ilmu, kalau kita tanpa ilmu hidup ini terasa hidup tanpa dasar, gitu. Padahal amal-amal soleh itu dasarnya adalah ilmu. Itu yang ketiga, mencintai ilmu sehingga kita dituntun oleh Allah dalam keistiqomahan, bahkan dimudahkan oleh Allah menuju surganya Allah SWT. Dan yang keempat, yang terakhir adalah senantiasa kita istiqomah itu butuh kesabaran. Karena apa? Karena halang rintang akan dikaliku dalam kehidupan itu akan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita misalnya menjalani kehidupan ini dalam konteks ada sesuatu yang tidak kita inginkan sesuai dengan harapan kita, maka bersabar. Ya, yang kita lakukan itu adalah ketaatan kepada Allah, bukan ketaatan kepada manusia atau ingin mendapatkan pujian dari manusia. Biasanya manusia suka sempat kecewa, Kang Bahri, kalau temannya mengecewakannya gitu, ataupun cepat putur ya ketika ada jalan kehidupannya itu agak berat dilaluinya, sehingga dia tidak bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Nah, perlu kita bersabar ya. Barakallahu fikum.
1: Baik, masya Allah. Tentunya juga menghadirkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diistiqomahkan. Lalu juga tadi ya Ustaz, yaitu tentunya, masya Allah saya lupa nampaknya Ustaz.
0: Apa?
1: Tiga poin yang tadi sudah dihadirkan nih, masya Allah. Dan
0: ya, sama, memang kita senantiasa tadi doa. Dan doa, kemudian berteman dengan orang-orang yang solih. Kemudian yang ketiga adalah bersabar. Kita berempat, yang keempat yang sabar itu bagaimana kita senantiasa. Yang ketiga mencari ilmu, senantiasa kita mendatangi majelis-majelis ilmu. Dan keempat adalah bersabar dengan apa yang menjadi penguat kita dalam. Jangan sampai kita menghadapi kehidupan ini dengan halang rintang sendiri tidak bersabar. Sulit nanti istiqomah. Semangat selalu. Sehingga dengan semangat tersebut Allah bimbing kita dalam kedekatan kepadanya.
1: Baik, masya Allah. Dan nampaknya kita sapa juga Ustaz sahabat MK di sore hari ini sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya Ustaz di sore hari ini.
0: Baik, silakan.
1: Ada dari Ibu Dinda dari Cimahi yang bergabung di sore hari ini Ustaz yang bertanya. Ustaz, saya memiliki anak-anak yang ingin mencintai Al-Quran Ustaz, tetapi mereka lebih tertarik bermain handphone daripada mengaji. Bagaimana cara menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran Ustaz tanpa harus memaksa mereka? Terima kasih.
0: Ya, baik Ibu, pertanyaan bagus sekali. Terima kasih. Saya punya anak, tentu berproses. Ya. Perjuangan kita sekarang adalah zaman gawai, gadget ini luar biasa. Ya. Bagaimana menguatkan mereka bersama Quran. Yang pertama harus dilakukan Ibu, usahakan Ananda terbiasa dengan Al-Quran dalam sehari-hari mereka, keseharian mereka. Contoh, ada waktu wajib bersama Al-Quran. Ya. Kita bertahap berproses mendidik anak kita mencintai Quran. Tidak langsung ujuk-ujuk langsung cinta ya. Tidak. Tapi berproses semuanya. Usahakan ada waktu khusus bersama ibu ataupun apa bundanya ataupun ayahnya atau umi abinya, ada waktu khusus bersama membaca Quran atau mempelajari Quran di rumah. Apakah pada subuh misalnya atau pada maghrib, di antara dua waktu itulah yang bisa kita lakukan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu tolong doakan selalu Ananda agar menjadi ahlu Quran. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami

0: Jadikan aku dan keluarga anak-anakku menjadi ahli Al-Quran. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli Al-Quran. Tilawah, hafalan maupun amalan. Tilawatan wa hifdan wa amalan. Jadi nomor dua ini penting mendoakan. Bahkan mendoakan mereka menjadi anak yang salih. Salihah. Itulah yang perempuannya. Dengan doa Nabi Ibrahim surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami, ya, karuniakan kepada kami anak yang saleh, keluarga yang saleh, lingkungan yang saleh, ya, teman-teman yang saleh. Jadi ya Rabbi habli minas salihin itu maknanya banyak sekali, Bu. Baik anak kita maupun pasangan hidup kita maupun teman-teman anak kita, teman-teman kita maupun lingkungan kita, tetangga kita menjadi orang-orang yang solih, solihah. Sehingga mereka kuat mentalnya, kuat dalam menghadapi kehidupan ini dengan doa tersebut. Sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan anak-anaknya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak dengan bahasa itu, Rabbi habli minas solih. Kalau bisa disertai dengan nama anak kita, Ibu, ya. Dan dalam doanya, bayangkan wajahnya, bayangkan wajah anak kita dalam doa-doa kita menyebut Rabbi habli minas solihin. Bahkan kalau kita sebagai seorang guru, Kang Bahri, perlu mendoakan anak-anak kita. Nah. Kalau di kelas itu kita jadi wali murid 20 orang, anak kita anak-anak kita sebut namanya satu persatu.
1: Masya Allah. Iya.
0: Begitulah seorang guru. Lihat wajahnya, bayangkan wajahnya, sebut namanya di hadapan Allah. Karena itu akan menjadi amal jariah kita. Ya, akan menjadi ilmu yuntafa'ubi, ilmu yang bermanfaat baginya kelak kalau kita mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Itu yang kedua, doa jangan lupa, ya. Kemudian yang tadi kan Allah jadikan anakku menjadi anak yang apa, yang ahlul Quran, nah, seperti itu.
1: Yeah.
0: Karena di apa, kalau kita berdoa Quran itu, Kang Bahri dan Ibu yang bertanya tadi ataupun sahabat MK, itu doa tuh yang jadi doa di dalam Al-Qur'an itu jangan sampai kita lewatkan. Yeah. Itu doa kata seorang ulama, doa dari Al-Qur'an itu adalah doa yang terbaik, doa premium bahasanya.
1: Yeah, yeah.
0: Doa tipe A. Tipe yang terbaik karena dari Allah langsung. Jadi jangan sampai kita melupakan doa-doa yang dari Allah langsung, kalau bisa dihafalkan. Ya. Yeah. Dari Al-Qur'an banyak doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah rabbi habli minas solihin. Surah Al-Ahqaf ayat 15, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, itu doa untuk keluarga juga itu.
1: Yeah.
0: Untuk anak dan turunan kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak doa-doa Al-Qur'an itu. Tolong dibaca itu. Doa premium dari Allah, doa yang terbaik, doa yang terbaik di dunia ini adalah doa dari Al-Qur'an. Ya. Silakan dibaca dan dihafalkan. Kemudian yang ketiga, agar anak kita menjadi ahlul Qur'an, kita contohkan, kita sebagai teladan. Coba kita perhatikan, tadabur sejenak, kenapa Allah memfirmankan kepada kita dalam surah At-Tahrim ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Nah, perhatikan di sana. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa diri kita terlebih dahulu? Karena diri kitalah yang menjadi contoh untuk anak kita dan keluarga kita terlebih dahulu dalam mencintai Quran. Ya. Jangan sampai kita menyuruh anak kita mempelajari Quran, membaca, menghafal ataupun mengamalkan Quran, kita enggak pernah menjadi teladan. Nah, gimana untuk menjadikan mereka ahlul Quran? Nah, kalau ibu sudah berusaha mempelajari Quran, kan habit yang terbaik dari seorang anak itu adalah habit orang tuanya, Kang Bahri.
1: Hmm.
0: Karena contoh teladan yang terbaik adalah dari orang tuanya. Dia akan melihat, meniru, mencontek, nah itulah istilahnya, kebaikan-kebaikan. Ya, meneladani kebaikan-kebaikan dari orang tuanya itu adalah dari anak itu akan meneladani dari orang tuanya. Bagaimana kebaikan-kebaikan agar tertular kepada mereka, yaitu ibu ataupun bapak, ayah ataupun bunda, umi, abi ingin anaknya jadi Al-Quran, kita juga berusaha untuk menjadi Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu wa khosatuhu, dan hamba-hamba pilihan Allah Al-Quran itu luar biasa. berlama-lama kita bahagia dan berlama-lama kita membaca Quran untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, ya, adalah ukuran kita bagaimana lama kita bersama Quran, lama pula kita mendapatkan kebahagiaan. Ukurannya bukan sekarang, nanti. Lama, ya, bisa jadi berapa tahun ke depan, tapi Allah tidak akan pernah, ya, mengecewakan kita. Pastilah Allah mengabulkan doa-doa kita. Pastilah Allah mengabulkan keinginan seorang hambanya menjadi anaknya Ahlu Quran, insya Allah. Asal kita menjadi teladan yang terbaik terlebih dahulu. Sholat malam kita, sholat duha kita, sholat tahajud kita, sholat witir kita, sholat lima waktu kita, berdoa senantiasa. Dan kita taat setaatnya kepada Allah, tidak pernah mungkin ya Allah mengecewakan kita. Insya Allah anak kita akan menjadi Ahlu Quran dengan ketaatan kita, dengan kesungguh-sungguhan ibadah kita, dengan kita semakin dekat dengan Allah, dengan ilmu dan amal, ilmu dan amal. Barakallahu fikum. Gitu, Kang Bu.
1: Baik, Masya Allah. Berproses, mendoakan, dan juga tentunya memberikan teladan atau juga mencontohkan, ya Ustaz.
0: Betul.
1: Insya Allah, mudah-mudahan ini juga menjawab pertanyaan dari Ibu Dinda dari Cimahi, dan juga dapat diikhtiarkan dan juga diamalkan, ya Ustaz, tadi berkaitan tentang tips yang dapat dilakukan. Baik, izin nampaknya kita harus jeda kembali, Ustaz, di termin yang kedua ini, sebelum nanti kita sambung kembali kebersamaan kita di termin yang ketiga ini, Masya Allah. Baik, sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, Anda pun juga masih dapat ikut bergabung di sore hari ini. Silakan Anda dapat ikut menghadirkan atensinya di WhatsApp MK FM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Insya Allah kita akan sambung kembali sahabat MK di sore hari ini kebersamaannya, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Assalamualaikum ayah bunda. Ingin ananda tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang solih dan soliha? Percayakan pendidikan putra-putri anda di sekolah Al-Quran. Visi kami adalah menjadikan ananda siswa yang cerdas, berakhlakul karimah, dan hafiz Qur'an. Kami memiliki program tahfidz unggulan, yaitu Mutqin 5 Juz, dengan kegiatan pendukung yang menyenangkan, seperti berenang, memanah, pramuka, camping, outing class, market day, study tour, dan lain-lain. Sekolah Dasar Al-Quran beralamat di Jalan Permata Inten nomor 16, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung. Alhamdulillah, sudah ada 6 orang siswa yang berhasil menyetorkan hafalan sebanyak 30 juz. Kok bisa? Nah, untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor 087-825-421-243. Yuk, jadikan generasi penerus kita menjadi generasi penghafal Al-Quran.
4: Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami tentunya di termin yang terakhir ini, di termin yang ketiga dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen pentingnya hidup bersama Al-Quran. Dan juga di termin sebelumnya kita sudah menyimak pembahasan berkaitan tentang hijrah menuju cahaya Al-Quran sahabat MK bersama guru kita Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz selaku founder Takiyah Belajar Quran. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali kebersamaan kita di termin yang terakhir ini, baik. Di termin yang ketiga. Kita awali Ustaz, menyapa juga ya. Sahabat MK yang menyapa di sore hari ini. Ada dari Ibu Parilah dari GBA 3 yang alhamdulillah juga ikut menyimak di sore hari ini. Hatur nuhun ilmunya Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan izin nampaknya Ustaz di sesi terakhir ini karena kita sudah di penghujung kebersamaan bisa baik. Langsung dikuatkan berkaitan tentang tema yang dihadirkan di sore hari ini yaitu hijrah menuju cahaya Al-Quran. Silakan Ustaz.
1: Baik. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita jadikan hijrah sebagai perjalanan menuju kehidupan yang terang yang diterangi dengan cahaya Al-Quran, sehingga dalam kehidupan kita ketika kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, tentu pula dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara membacanya, menghafalkannya, menjaga ayat-ayat Allah dalam hati kita, pikiran kita, dan amalan kita dalam keseharian yang kita lewati. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa membaca, memahami, mengamalkan, dan menjaga Al-Quran dalam kehidupan kita sehingga menjadi nilai-nilai akhlakul karimah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan selalu bersama Al-Quran dan keistiqomahan dalam beramal dengan nilai-nilai Al-Quran. Barakallahu fikum jami'an. Aku luka lihada, wastafirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz, di sore hari ini sudah menghadirkan ilmu yang juga menjadi pengingat bagi kita semua, tentunya mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pahala jariah untuk Ustaz tentunya.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz di sore hari ini, mudah-mudahan Allah lancarkan dan juga Allah jaga. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, itu dia sahabat MK kebersamaan kita di sore hari ini bersama guru kita Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz selaku founder Takiyah Belajar Quran yang sudah kita simak bersama di sore hari ini berkaitan tentang hijrah menuju cahaya Al-Quran, yang mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya ya sahabat MK, yang dimana tadi disampaikan oleh guru kita hijrah bukan sekadar pindah tempat tapi berpindah dari tidak baik menuju yang lebih baik sahabat MK. Tentunya hal ini memerlukan proses tidak instan dalam perubahan dan juga harus dapat meningkat sahabat MK. Contohnya tadi seperti membaca Al-Quran, dari mungkin kita mampunya satu halaman di hari ini, mungkin satu halaman, satu ayat ataupun juga beberapa ayat sahabat MK, tapi tetap kita berproses, kita berupaya, bermujahadah senantiasa menghadirkan perubahan yang menjadi lebih baik sahabat MK. Tentunya ada peningkatan sahabat MK. Lalu juga dihadirkan langkah-langkah hijrah menuju Al-Quran, disampaikan adalah tadi yang pertama selalu membaca Al-Quran setiap hari sahabat MK, lalu juga berusaha mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan juga terakhir sahabat MK mengajak seseorang untuk mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan di kebersamaan sore hari ini menjadi juga penguat keimanan kita kembali sahabat MK, dan juga menjadi ahlul Quran dan dapat kita menjadi pribadi yang lebih baik hijrah menuju Al-Quran insyaallah. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda di sore harinya sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya sahabat MK yang melalui WhatsApp MKFM dan juga melalui live TikTok. Ada Ibu Susi dari GBS 3 yang bergabung, ada sahabat Mahadi dari Ciminyan Kabupaten Bandung, Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Yuyun dari Bandung, dan juga ada hamba Allah dari Bale Endah. Terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Dan terima kasih juga Anda yang sudah menyimak melalui live TikTok, yang alhamdulillah juga sudah ikut bergabung di sore hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, di sore hari ini juga kita akan sambung kembali kebersamaan kita dalam segmen Berita Dunia Islam. Insya Allah kita akan perbaharui bersama informasi berkaitan tentang Berita Dunia Islam yang akan kami hadirkan selepas informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan.

0: Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di sore hari ini, menyambung kebersamaan kita dalam rangkaian program Inspirasi Sore, memasuki segmen Berita Dunia Islam. Tentunya di sore hari ini kita akan perbaharui bersama informasi berkaitan tentang berita dunia Islam sahabat MK, yang akan kami hadirkan dalam 6 pilihan berita dunia Islam sahabat MK. Nantinya akan kami hadirkan previewnya dan dapat Anda pilih 3 pilihan di antara 6 pilihan berita dunia Islam. Karena nanti sahabat MK pilihan terbanyak akan kami hadirkan lengkap informasinya tentunya. Kami juga mengajak serta mengundang Anda di sore hari ini nantinya sahabat MK, bagi Anda yang sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung ataupun juga melalui live TikTok. Silakan sahabat MK, di sore hari ini Anda dapat bergabung. Tentunya di kesempatan kali ini juga saya tidak sendirian, sudah dibersamai juga oleh dua reporter yang sedang bertugas sahabat MK. Ada sahabat Muhammad Dafa dan juga sahabat Zulan Sri. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dafa dan juga sahabat Zulan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Bahri Alamsyah.
0: Masya Allah, ramai nih sahabat MK di studio MKFM Bandung. Bagaimana kabarnya? Kabar sehat, kabar baik di sore ini sahabat Dafa dan juga sahabat Zulan?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat juga ini sahabat Bahri. Bagaimana kabarnya sahabat Bahri di sore hari ini?
0: Masya Allah, alhamdulillah sehat dan juga kabar baik juga sahabat Dafa dan juga sahabat Zulan. Dan insya Allah ya, di sore hari ini kita akan mempersamai sahabat MK menghadirkan preview 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat nantinya dipilih oleh sahabat MK ya, sahabat Dafa dan juga sahabat Zulan.
1: Ya.
0: Baik, sahabat MK, kami akan hadirkan pilihannya di sore hari ini, dimulai dari pilihan berita yang pertama sahabat MK, yang dimana OKI mengutuk RUU penjajah Israel melarang seruan azan.
1: Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, sahabat MK, mengutuk persetujuan awal oleh Parlemen Israel atas rancangan undang-undang untuk melarang seruan azan. Di mana Organisasi Kerjasama Islam tersebut juga ini menggambarkan bahwa rancangan undang-undang yang diusulkan ini pun juga sebagai tidak sah begitu dan juga batal, karenanya menyatakan bahwa hal tersebut adalah tindakan legislatif yang diskriminatif dan juga rasis, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang pertama yang dapat Anda pilih di kesempatan sore hari ini, yang dimana OKI mengutuk RUU penjajah Israel melarang seruan azan. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kedua, yang dimana MSF siapkan aksi nyata untuk entaskan kemiskinan ekstrim di berbagai desa.
2: Ya, sebuah gerakan kolaboratif berskala nasional melalui Multi-Stakeholder Forum atau MSF tengah menghadirkan pengentasan kemiskinan yang resmi diperkuat untuk menjembatani berbagai sektor demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang kedua, yang dimana MSF siapkan aksi nyata untuk entaskan kemiskinan ekstrim di berbagai desa. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, Kemenhaj usulkan subsidi 60% BPIH 2027 demi turunkan ongkos haji.
1: Pemerintah sahabat MK tengah mengusulkan skema baru pembiayaan penyelenggara ibadah haji agar bisa hal tersebut ini pun juga dibayarkan oleh jemaah tetap terjangkau. Di tengah potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH di tahun 2027 mendatang, sahabat MK, di mana pihak terkait pun juga mengatakan bahwa skema tersebut masih akan dibahas bersama dengan DPR dalam pembahasan dari BPIH tersebut. Pemerintah juga berharap usulan tersebut dapat menjadi salah satu dukungan sehingga kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak berimbas pada bertambahnya biaya yang harus dilunasi oleh para jamaah, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang ketiga yang dapat Anda pilih juga di sore hari ini, yang dimana Kementerian Haji usulkan subsidi 60% BPIH 2027 demi turunkan ongkos haji. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang keempat, Kementerian Agama perkuat peran masjid sebagai pusat pemberdayaan umat.
2: Sahabat MQ, Kementerian Agama mendorong penguatan peran masjid sebagai pusat pemberdayaan umat. Kepemimpinan yang inklusif menjadi fondasi utama dalam pengelolaan masjid. Kementerian Agama juga mengembangkan program Madada, yaitu Masjid Berdaya dan Berdampak.
0: Itu dia sahabat MQ, previewnya di pilihan berita nomor yang keempat, yang dimana Kementerian Agama perkuat peran masjid sebagai pusat pemberdayaan umat. Lalu selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, rumah ibadah menjadi basis diplomasi spiritual global yang melalui Forum Grand Imam Dunia, sahabat MQ.
1: Indonesia, sahabat MQ, tengah bersiap menjadi tuan rumah konferensi internasional Grand Imam atau International Grand Imam Conference di tahun 2026. Agenda tersebut ini disiapkan sebagai wadah penguatan kapasitas kepemimpinan spiritual, sekaligus juga rekonsiliasi perdamaian dunia melalui optimalisasi peran-peran pemuka agama di tingkat global, sahabat MQ.
0: Itu dia sahabat MQ, previewnya di pilihan berita nomor yang kelima yang dapat Anda pilih juga. Rumah ibadah menjadi basis diplomasi spiritual global melalui Forum Grand Imam Dunia. Dan terakhir sahabat MQ, di pilihan berita nomor yang keenam, JPRMI siapkan penguatan literasi digital dan kewirausahaan pemuda masjid.
2: Ya, sahabat MQ, Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia atau JPRMI akan memprioritaskan penguatan literasi digital dan kewirausahaan dalam agenda pembinaan pemuda masjid. Nantinya, pengurus akan mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan generasi muda, mulai dari kaderisasi kepemimpinan, literasi digital, kewirausahaan pemberdayaan ekonomi umat, hingga penguatan moderasi beragama.
0: Itu dia sahabat MQ, previewnya di pilihan berita nomor yang keenam, yang dimana JPRMI siapkan penguatan literasi digital dan kewirausahaan pemuda masjid tentunya. Silakan dapat Anda pilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan di sore hari ini sahabat MQ, dengan Anda manfaatkan saja layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp MQ FM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Lalu juga Anda yang sedang menyimak melalui live TikTok juga boleh ikut bergabung menyampaikan pilihannya di sore hari ini sahabat MQ, 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Tidak lupa juga, nantinya juga kami akan hadirkan pilihannya melalui polling, terkhusus bagi Anda sahabat MQ yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MQ, dapat juga nantinya memilih polling yang akan kami hadirkan. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih sahabat MQ, dimulai dari pilihan berita yang pertama, yang dimana OKI mengutuk RUU penjajah Israel melarang seruan azan.
1: Selanjutnya sahabat MQ, di pilihan berita nomor kedua ada MSF yang siapkan aksi nyata untuk entaskan kemiskinan ekstrim di berbagai desa.
2: Dan di pilihan nomor ketiga, sahabat MQ, Kemenhaj usulkan subsidi 60% BPIH 2027 demi turunkan ongkos haji.
0: Selanjutnya, sahabat MQ, di pilihan berita nomor yang keempat, Kementerian Agama perkuat peran masjid sebagai pusat pemberdayaan umat.
1: Di pilihan selanjutnya, sahabat MQ, di pilihan berita nomor kelima, rumah ibadah menjadi basis diplomasi spiritual global melalui Forum Grand Imam Dunia.
2: Dan di pilihan yang terakhir, sahabat MQ, JPRMI siapkan penguatan literasi digital dan kewirausahaan pemuda masjid.
0: Itu dia sahabat MQ, silakan dapat Anda pilih dan langsung sampaikan saja di WhatsApp dan juga SMS di nomor 0811-224-1027. Dan kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihannya di sore hari ini, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat persembahan dari MKFM sahabat MQ. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang. Semua masalah.
4: Kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Semua masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: Juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh. Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis. Tapi aku gak suka minum air mineral. Coba nih, Ron 88. Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih. Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia. Masya Allah, pantesan rasanya beda. Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993. Belinya di mana? Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee. Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
8: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
9: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
8: Serius? Emang lewat apa?
9: Lewat radio mobil?
8: Bisa.
9: Radio di rumah?
8: Bisa.
9: Aplikasi streaming, website,
8: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
10: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
8: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
9: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
10: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
8: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
9: Dan akan terus ada.
11: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
12: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
13: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
3: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam segmen Pilihan Berita Dunia Islam. Tentunya di sore hari ini Anda masih ada waktu ya sahabat MK untuk ikut bergabung, ikut memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan di termin yang sebelumnya. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menyimak, jangan khawatir sahabat MK, karena kami akan hadirkan kembali 6 pilihan preview berita dunia Islam di sore hari ini. Di pilihan berita yang pertama, sahabat MK, OKI mengutuk RUU penjajah Israel melarang seruan azan.
1: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua ada Multi Stakeholder Forum atau MSF yang siapkan aksi nyata untuk entaskan kemiskinan ekstrim di berbagai desa.
2: Dan di pilihan yang ketiga, sahabat MK, Kementerian Haji usulkan subsidi 60% BPIH 2027 demi turunkan ongkos haji.
0: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, yang dimana Kementerian Agama perkuat peran masjid sebagai pusat pemberdayaan umat.
1: Adapun di pilihan berita nomor kelima, sahabat MK, yang bisa Anda pilih berkaitan dengan rumah ibadah menjadi basis diplomasi spiritual global melalui forum Grand Imam Dunia.
2: Ya, dan di pilihan yang terakhir, sahabat MK, DPR MI siapkan penguatan literasi digital dan kewirausahaan pemuda masjid.
0: Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih, 3 di antaranya di sore hari ini. Anda dapat langsung manfaatkan saja di kesempatan kali ini di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027 tentunya. Tidak lupa juga kami sudah hadirkan polling di grup komunitas sahabat MK, terusus Anda sahabat MK yang sudah tergabung di dalamnya juga dapat ikut memilih melalui polling yang sudah kami hadirkan. Kami akan langsung menyapa Anda sahabat MK di sore hari ini yang sudah menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini ada dari sahabat Mahadi, 25 tahun dari Cemenyan, Kabupaten Bandung nih. Memilih pilihan beritanya di sore hari ini di pilihan nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, di sore hari ini sudah bergabung memilih pilihan beritanya. Lalu selanjutnya kita sapa juga yang sudah bergabung. Ada Ibu Dede Juhana dari Padalarang yang ikut menyampaikan pilihannya di sore hari ini di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Masya Allah, terima kasih juga Ibu Dede Juhana dari Padalarang sudah bergabung di sore hari ini. Selanjutnya sudah ada juga dipilih oleh Ibu Parilah dari GBA 3 yang menyampaikan pilihannya di pilihan berita nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih juga Ibu Parilah dari GBA 3 di sore hari ini sudah bergabung. Selanjutnya sudah dipilih juga oleh sahabat Anggi Nur Fahmi, 39 tahun dari Ciwastra. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Lalu selanjutnya sahabat MK, kita kembali sapa. Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang bergabung di sore hari ini memilih pilihan beritanya di nomor 2, 5, dan juga nomor 6. Selanjutnya, dari Cipanas Puncak kita beralih ke Banjaran sahabat MK. Ada Ibu Wiwin Setiawati yang menyampaikan pilihannya di pilihan berita nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Lalu selanjutnya dipilih juga oleh Ibu Ade dari Ranca Ekek yang menyampaikan pilihannya di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya kita kembali sapa sahabat MK yang sudah bergabung juga. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu selanjutnya sudah bergabung juga ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei yang disampaikan juga oleh Bunda Halimah di pilihan sore hari ini, yaitu di pilihan berita nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Baik, Masya Allah. Selanjutnya sahabat MK, kita kembali sapa juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp MKFM. Ada Ibu Siti, 50 tahun dari Balai Endah, di sore hari ini menyampaikan pilihannya di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya juga ada Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek nih, Masya Allah, yang juga sama seperti Ibu Siti memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang bergabung melalui WhatsApp MK FM. Selanjutnya kita sapa juga yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah dilihat ya, sahabat MK, di pilihan berita yang pertama sudah dipilih 8 suara. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua 7 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga 6 suara. Di pilihan berita nomor 4, 5, dan juga nomor 6 kompak dipilih 1 suara, sahabat MK. Kami akan langsung sapa Anda yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Ada Ibu Ida dari Padalarang, selanjutnya ada sahabat Padilah, Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar, Ibu Padilah dari GBA 3, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, Nenek Salman juga sama dari Ujung Berung nih Masya Allah, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Pujasari dari Cicadas. Dan Masya Allah itu dia sahabat MK, Anda yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan ya sahabat MK, kami akan langsung tanyakan saja kepada reporter yang bertugas di sore hari ini, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak. Dan ya sahabat Zulan, pilihan berita nomor berapa yang menjadi pilihan terbanyak di kesempatan sore hari ini?
2: Ada di pilihan nomor pertama, yaitu Oki mengutuk rancangan undang-undang penjajah Israel melarang seruan azan. Dan nomor dua, yaitu MSF siapkan aksi nyata untuk entaskan kemiskinan es krim di berbagai desa. Dan yang nomor ketiga, Kemenhaj usulkan subsidi 60% BPIH 2027 demi turunkan ongkos haji.
0: Nah itu dia sahabat MK, pilihan terbanyak yang sudah dipilih oleh Anda di sore hari ini, yaitu di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Akan kami hadirkan lengkap informasinya sahabat MK selengkapnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Senin 21 Muharram 1448 Hijriah bersama saya Zulan Sri. Berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam, mengutuk persetujuan awal oleh Parlemen Israel atas rancangan undang-undang untuk melarang seruan azan. Dilansir dari laman hidayatullah.com, Oki menggambarkan rancangan undang-undang yang diusulkan tersebut sebagai tindakan tidak sah dan batal, menyatakan bahwa itu adalah tindakan legislatif yang diskriminatif dan rasis. Hal tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadah, serta hak-hak budaya dan agama yang dijamin berdasarkan hukum internasional. Menurut Oki, rancangan undang-undang tersebut menandai peningkatan berbahaya dalam serangkaian hukum, keputusan, dan kebijakan Israel yang menargetkan keberadaan rakyat Palestina dan identitas Arab dan Islam. Berita selanjutnya, sahabat MK, pengentasan kemiskinan ekstrim di Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih terintegrasi. Dilansir dari laman republika.id, menempatkan isu ini sebagai agenda prioritas nasional pada tahun 2026. Sebagai sebuah gerakan kolaboratif berskala nasional melalui Multi Stakeholder Forum atau MSF, pengentasan kemiskinan resmi diperkuat untuk menjembatani berbagai sektor demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sekretaris Umum Forum Organisasi Zakat, Udhi Trikurniawan, memberikan pemaparan mendalam mengenai tentang real dalam mengeksekusi forum kolaborasi ini. Menurutnya, skema transisi yang digagas bukanlah perkara yang mudah, namun menjadi keharusan di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini. Berita yang terakhir, sahabat MK, pemerintah tengah mengusulkan skema baru pembiayaan penyelenggara ibadah haji agar biaya yang harus dibayar jemaah tetap terjangkau. Dilansir dari laman republika.id, Wakil Menteri Haji Dahnil mengatakan potensi kenaikan BPIH dipicu oleh meningkatnya hampir seluruh komponen biaya penyelenggaraan haji, dari nilai tukar dolar, harga aftur, hingga kenaikan tarif berbagai layanan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Untuk menjaga agar beban jemaah tidak bertambah, pemerintah mengusulkan perubahan komposisi sumber pembiayaan BPIH kepada Komisi 8 DPR RI. Pihaknya menjelaskan pada penyelenggara haji 2026, sekitar 61% BPIH ditanggung melalui setoran jemaah. Sementara itu, sebanyak 39% berasal dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Demikian Inspirasi Sore, Berita Dunia Islam, edisi Senin, 21 Muharram, 1448 Hijriah, bersama saya Zulan Sri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103, sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.54 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.54 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, kita sudah simak bersama informasi lengkapnya di sore hari ini. Yang menjadi pilihan terbanyak ya sahabat MK tadi di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Di akhir kebersamaan juga kita akan lengkapkan sahabat MK informasi berkaitan tentang Kementerian Agama yang perkuat peran masjid sebagai pusat pemberdayaan umat. Sahabat MK, Kementerian Agama mendorong penguatan peran masjid sebagai pusat pemberdayaan umat, penguatan kerukunan dan cinta kemanusiaan, serta juga ruang pelayanan masyarakat. Upaya tersebut, sahabat MK, dilakukan melalui penguatan kepemimpinan takmir, tata kelola masjid yang profesional dan transparan, penyelesaian persoalan melalui dialog, serta juga pengembangan berbagai program pemberdayaan masyarakat.
1: Ya, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arasyad Hidayat, sahabat MK, mengatakan bahwa masjid memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemersatu umat dan juga penggerak kemajuan masyarakat. Karena itu, pengelolaan masjid harus mampu menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Di mana masjid sendiri merupakan rumah bersama, karena itu pengelolaannya harus mampu merangkul semua kalangan, sehingga setiap orang merasa memiliki dan juga nyaman beraktivitas di area masjid, sahabat MK.
2: Ya, dan menurutnya juga kepemimpinan yang inklusif menjadi fondasi utama dalam pengelolaan masjid. Pengurus harus bersikap terbuka, adil, serta melibatkan seluruh unsur masyarakat, baik generasi muda maupun tua, tanpa membedakan latar belakang organisasi maupun mazhab.
0: Ya, selain itu juga sahabat MK, pihak terkait menekankan pentingnya menjadikan masjid sebagai ruang yang memperkuat persaudaraan, kerukunan, dan cinta kemanusiaan. Melalui dakwah yang menyejukkan dan kegiatan yang inklusif, masjid diharapkan mampu menjadi perekat masyarakat, sekaligus juga membangun budaya saling menghormati. Yang dimana sahabat MK, masjid harus menjadi tempat yang menebarkan ilmu, kedamaian, dan persaudaraan. Dakwah yang disampaikan harus mampu menenangkan umat, bukan justru mempertajam perbedaan.
1: Iya, dalam menghadapi berbagai persoalan sahabat MK di tengah masyarakat, di mana pihak terkait pun juga mengajak pengurus masjid mengedepankan dialog, kemudian juga musyawarah, mediasi, dan juga islah sebagai jalan penyelesaian. Di mana disampaikan juga lebih lanjut, sahabat MK, bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang harus sama-sama dibangun, yaitu terkait dengan kemampuan mengelola perbedaan melalui dialog-dialog yang saling menghormati, bahkan juga mencari titik temu demi kemaslahatan bersama, sahabat MK.
2: Ya, dan juga mengingatkan pentingnya tata kelola masjid yang transparan dan profesional agar kepercayaan jemaah terus meningkat. Kepercayaan jemaah lahir dari keterbukaan. Ketika pengelola masjid dilakukan secara transparan dan profesional, masyarakat akan semakin percaya dan terdorong untuk bersama-sama memakmurkan masjid.
0: Ya, sahabat MK, sebagai implementasi penguatan peran masjid, Kementerian Agama terus meningkatkan kapasitas takmir melalui berbagai pelatihan. Program tersebut membekali pengurus dengan kompetensi kepemimpinan, tata kelola organisasi, pelayanan kepada jamaah, penyelesaian konflik, hingga pengembangan program pemberdayaan masyarakat. Yang disampaikan sahabat MK, takmir merupakan ujung tombak pengelolaan masjid. Karena itu, mereka harus memiliki kapasitas untuk membangun masjid yang terbuka, profesional, mampu merangkul seluruh kalangan, dan menjadi perekat persatuan umat.
1: Ya, di mana Kementerian Agama sendiri juga mengembangkan adanya program Madada atau Masjid Berdaya Berdampak, sahabat MK, untuk memperkuat fungsi sosial masjid melalui layanan pendidikan, kemudian juga pemberdayaan ekonomi umat, pelestarian lingkungan, serta juga berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Disampaikan juga lebih lanjut bahwa masjid sendiri ini pun juga yang ideal, begitu, bukan hanya ramai dengan kegiatan ibadah, tetapi juga mampu menghadirkan solusi atas persoalan-persoalan masyarakat. Masjid sendiri, sahabat MK, harus juga mampu menjadi pusat pemberdayaan yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh semua umat, sahabat MK.
2: Ya, Arsyad juga menambahkan penguatan kapasitas takmir dan pengembangan program Madada sejalan dengan searah kebijakan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menempatkan pemberdayaan rumah ibadah, penguatan kerukunan dan cinta kemanusiaan, serta pemberdayaan ekonomi umat sebagai prioritas pembangunan di bidang keagamaan. Ia juga berharap sebagai banyak masjid yang menjadi pusat ibadah sekaligus pusat pelayanan, pemberdayaan, dan penguatan persaudaraan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
0: Itu dia sahabat MK, informasi yang juga membersamai kebersamaan kita di sore hari ini, yang dimana tadi ya sahabat MK, upaya Kemenak untuk perkuat peran masjid sebagai pusat pemberdayaan umat, yang mudah-mudahan ini menjadi hal yang berdampak bagi sekitar ya sahabat MK, sekitar masjid tentunya, dan dapat menghadirkan kebaikan-kebaikan tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sedang menyimak dan juga sudah ikut berinteraksi di sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya sahabat MK. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selamat mempersiapkan ibadah sholat maghrib ya sahabat MK, karena di kota Bandung saat lagi juga akan berkumandang azan maghrib yang akan berkumandang di jam 17.54 waktu ini.

0: menampung kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami ya Allah lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rabb, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rabb, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah, karena

0: Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau, maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang maha gaib, tidak kelihatan oleh mata. Percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab, kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana, pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita, Allah tidak tahu keperluan kita, Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana, bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah, kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Muharram.

waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

Jadilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

0: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن

Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi. Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
0: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
1: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

Perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji, untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik, untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

0: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

0: Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

0: Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Sadaqallahul Azim.
2: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian wahai hambaku, wahai umatku. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sejatinya Al-Quran kelak akan datang di hari kiamat dengan memberi syafaatnya atau sebagai penolong. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpah berkah untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kita keistiqomahan di dalam mencintai kalamnya dan diberikan karunia untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bersama saya Muhammad Jiwar Maulidil Mustafa dari DKI Masjid Darut Tauhid Bandung akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Senin 6 Juli 2026 bertepatan dengan 22 Muharram 1448 Hijriah. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 40. Silakan kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 40.

0: hukum tajwid yang terkandung di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 40. Pertama, innama ada nun yang bertasydid, tentunya gunnah. Maka pastikan gunnahnya mendengungnya lebih lama. Kemudian ma, di situ ada mad tabi'i dua harokat. Qauluna ada waw didahului oleh fathah, tentunya mad layyin dibaca lunak. Qau pastikan waw dimunyungkan ke depan kedua bibir. Qauluna, nah di sini juga mad tabi'i dua harokat. Kemudian li syai sama, itu juga mad layyin. Kemudian in idza ada idhar halqi di sana ya. Tanwin bertemu dengan hamzah di disebutnya idhar halqi. Li syai'in idza. Kemudian idza pastikan di sini mad jaiz munfasil dibaca 4 sampai dengan 5 harakat karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Kemudian ara, ra-nya tebal ya, diangkat pangkal lidahnya ke atas. Ra. Aradana, setelah roh ada dal, tentunya sifat daripada dalnya salah satunya adalah kol-kolah memantulkan. Aradanahu, nah di sini juga matobi'i dua harokat. Kemudian haknya di sini hak silah kosirah tidak dibaca panjang, pendek. Aradanahu annaqul mubasyarah, langsung ke huruf berikutnya setelah hak annaqul. Di sini itu gombi gunnah annaqula, dengungnya lebih lama 3-4 harokat. Kemudian annaqu, di sini matobi'i ada waw di waw kas, waw maaf, waw sukun yang didahului oleh dhamma, tentunya hukum bacaan dalam matobi'i dibaca 2 harokat. Kemudian lahu, di sini haksilah tawiyah dibaca 2 harokat lahu. Kemudian kun fayakun, nun sukun bertemu dengan fa, tentunya ikhfa hakiki. Kun, dengung pertama adalah di khoysum atau di pangkal hidung. Kemudian yang kedua di mana huruf berikutnya atau dalam hal ini huruf fa, maka tempat keluarnya huruf fa itu berasal dari kedua atau ujung gigi seri atas yang ditempelkan ke perut bibir atau bibir yang bawah ya, sehingga terasa getaran di sana. Lahu kum, dari awal mendengung sampai melafalkan fa, maka di situ sudah posisinya sudah berada di posisi melafalkan fa, yaitu ujung gigi seri atas ditempelkan ke bibir bawah. Kum, sampai terasa ada getaran di antara keduanya atau terasa di bibir ya. Kun fayakun, pastikan kun di sini mat tabi'i yang berada di akhir ayat, tentunya mat alif sukun, bisa dibaca 3 sampai dengan 6 harokat, 3, 5 sampai dengan 6 harokat. Baik, demikianlah hukum-hukum tajwid yang terkandung di surat An-Nahl ayat 40. Sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.
9: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 40. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang pertama ini. Yang pertama ada Nenek Istiqomah dari Rancaikek. Mari kita dengarkan.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati bersama kalam ilahi. Sarang Nenek Istiqomah di Rancaikek badai ngiring belajar cep ustad ngawaskan serat An-Nahl ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama qawlu

0: fayakun. Sodaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, terima kasih Nana Istiqomah. Semoga Allah SWT berkahi sebab bacaannya, tilawahnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, izin kami koreksi ketika membaca qawluna, innama qawluna, pastikan wawnya dimoncongkan kedua bibir ke depan, innama qawluna, kemudian syai'in idza itu panjang, idza 4 sampai 5 harokat, kemudian aradnahu ro-nya pendek, nanya panjang 2 harokat, hanya pendek aradnahu an naqul, seperti itu. Kemudian kun fayakun, di situ ada nun sukun bertemu dengan fa, tentunya ikhfa hakiki. Tadi terbaca seakan idhar kun fayakun, namun perlu didengungkan kun fayakun. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, masya Allah. Berikutnya ada ibu tulis dari Sindang Kerta, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang butelis di Sindang Kerta. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Astagfirullahaladzim. Atuh nuhun Bu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ibu Tilis. Izin tadi yang dibaca ayat 39 ya. Tidak apa-apa, harusnya yang dibaca ayat 40. Baik, izin kami koreksi. Yakhtal pertama, liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna. Yakh, pastikan tebal khonya. Yakhtalifuna fih. Kemudian, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ الَّذِينَ pertama dibaca pendek الَّذِينَ tadi ya, namun setelah diulang benar dibaca dua harokat الَّذِينَ كَفَرُوا. Alhamdulillah, yangnya bagus semua, Masya Allah. Baik, berikutnya ada Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar. Mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenda di Batu Jajar, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: له كن فيكون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Nenden atas tilawahnya. Baik, yang ingin kami koreksi ketika membaca innama qawluna. Nah, di sini matobi'i tentunya dibaca dua harokat qawluna. Namun yang terdengar tadi kurang dari dua harokat atau dibaca pendek, maka perlu dipanjangkan menjadi dua harokat. Innama qawluna li syai', seperti itu. Alhamdulillah, hearingnya bagus semua, Masya Allah. Berikutnya ada Ibu Utik dari Jogja. Mari kita dengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon bimbingan dan koreksinya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, terima kasih Ibu Uti atas tilawahnya. Semoga berkah. Izin kami koreksi ketika membaca matobi ya. Innama qawluna. Itu sebenarnya cukup dua harokat saja. Tadi yang dibaca lebih dari dua harokat. Innama qawluna. Itu kepanjangan. Cukup dipendekkan sedikit menjadi dua harokat. Innama qawluna li syai'in idza, seperti itu. Kemudian begitupun dengan aradnahu. Nah, di sini juga matobi'i cukup dua harakat, tadi dibaca seakan lebih dari dua harakat. Kemudian ayat berikutnya annaqula, harusnya nun, tadi dibaca ya ayyaqula. Maka perlu diperhatikan kembali dan dibaca nun ya. Annaqula lahu. Kemudian kun fayakun, ikhfanya, dengungnya lebih.

0: pertama ini, silakan Anda yang ingin bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp NGFM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MG, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
6: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
5: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
6: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
5: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
6: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
5: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
6: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
7: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
9: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah SAW pun telah bersabda untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 40. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK,

0: Kita akan menyimak 3 sahabat MQ. Maaf, 4 sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang kedua ini. Yang pertama ada Nenek Salman, mari kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari ujung Berung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama qawluna li syai'in idza aradna. Idza aradnahu an nakula lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, bacanya bagus ya Nek Salman. Yang ingin kami sampaikan ketika berhenti di Arodana tadi mungkin karena nafasnya kurang ya. Tentunya hak di sini memiliki sifat hamas mengalir atau menyebarkan nafas ataupun udara di dalam dada lebih luas. Arodana seperti itu tadi kurang mengalir. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, masya Allah. Berikutnya ada Ibu Kiki Maryam dari Cilenyi, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Maryam di Cilenyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: fayakun. Sadaqallahul azim. Mana kuasnya Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Ibu Kiki atas tilawahnya. Bacanya bagus ya. Tadi hanya nafasnya yang kurang sampai dipaksakan ya, sehingga terhenti. Namun setelah diulang kembali sudah benar. Paling saran untuk sebelum membaca dipastikan nafasnya sampai di ayat mana. Nah, sehingga bisa diperkirakan ketika bertilawah. Jangan sampai kita paksakan di saat kita tidak sampai nafas kita ya. Alhamdulillah secara bacaan sudah bagus, masya Allah. Berikutnya ada Eyang Alin dari Cimareme. Mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: fayakun. Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Eyang Alim atas tilawahnya. Bacanya sudah bagus. Yang ingin kami sampaikan ketika membaca gunnah innama, dengungnya perlu ditambah kembali durasinya lebih lama lagi ya. Innama tadi terlalu pendek, kurang dari itu. Kemudian juga annaqula, dengungnya lebih lama lagi. Annaqula lahu. Kemudian kun fayakun, itu juga perlu dipanjangkan lagi ya. Alhamdulillah, yang lainnya bagus semua, masya Allah. Baik, berikutnya ada Bunda Ida dari Pangalengan. Mari kita dengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 59 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqul. Iza aradnahu annaqula lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun Ustaz, diantos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Bacanya sudah bagus, Bunda Ida. Terima kasih atas tilawahnya. Yang ingin kami koreksi ketika membaca li syai'in, syai pastikan ya di sini di i kan. Li syai'in, syai'in bukan li syai'in. Nah, jadi pastikan di i kan dengan cara meletakkan ujung lidah ke tempat tumbuhnya gigi seri bagian bawah. Itu untuk melafalkan i. Li syai, di mana ujung lidah diletakkan ke tempat tumbuhnya gigi seri bagian bawah. Li syai, tentunya dengan pangkal lidah ditekan ke bawah. Li syai'in idza. Alhamdulillah, yang lainnya bagus semua, masya Allah. Baik sahabat MK, semoga tilawah kita pada malam hari ini menjadikan sebab bertambahnya keberkahan dalam diri kita, dalam keluarga kita sebab tilawah ini, karena Al-Quran itu penuh keberkahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai ahli Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat MK, izin menginformasikan seputar kegiatan ataupun program yang ada di DKI Masjid Darut Tauhid. Di antaranya ada kajian Al-Hikam Ma'rifatullah untuk pekan ini, Kamis, dan Al-Hikam pada Asar dan Ma'rifatullah pada Isya akan disampaikan langsung oleh Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kemudian juga malamnya ada Qiyamul Lail berjamaah, dan juga besoknya ada MK pagi bersama Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar pada subuh. Dan ada juga program Qiyamul Lail hari Sabtu malam Ahad. Ya, jadi dalam satu minggu, maaf, dalam satu pekan ada dua program Qiyamul Lail. Pertama Kamis malam Jumat, dan yang kedua Sabtu malam Ahad. Maka mari diajak ya saudara, family, dan tetangga untuk bisa mengikuti program tersebut, sehingga kita pun mendapatkan pahala dari sebab ajakan kebaikan kepada mereka semua. Dan tidak lupa bahwa ada program spesial, yaitu Mabit Malam Bina Iman dan Taqwa, yang akan diselenggarakan setiap pekan pertama Sabtu Ahad. Dan alhamdulillah kemarin sudah terlaksana Mabit yang ke-6 bersama Buya Yahya. Namun sebelumnya di hari Kamis, Jumat, Sabtu ada rangkaian Mabit utama, yaitu Hatam Al-Qur'an 30 juz bila waid, dibaca oleh Asatidz Darut Tauhid juga para santri. Maka bagi sahabat yang ingin menyimak mendengarkan khataman Al-Quran, maka boleh mendatangi Masjid Darut Tauhid di hari Kamis, Jumat, Sabtu sebelum mabit. Jikalau bulan depan itu mabitnya tanggal 1 dan 2 Agustus, maka khatamannya akan dimulai dari tanggal 30 sampai 1 Agustus ya. Jadi 30 Juli dan itu hari Kamis, 31 hari Jumat dan 1 hari Sabtu ya. Untuk bisa menghatam Quran, harapannya kita semua terpilih menjadi keluarganya Allah SWT, terpilih menjadi ahli Al-Quran, sehingga kelak Al-Quran mau mensyafaati kita bersama keluarga kita. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, demikian sahabat MQ, kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MQ yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali, kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji. Saya Muhammad Jiwar Muwadil Mustafa dari DKM Masjid Darut Tauhid Bandung. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman.
3: Allah Yang Maha Pengasih.
2: 'Allamal Qur'an.
3: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
2: Khalaqal insan.
3: Dia menciptakan manusia.
2: 'Allamahul bayan.
3: Mengajarnya pandai berbicara.
2: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
3: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
2: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
3: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
2: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
3: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
2: Alla tatawaw fil mizan.
3: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
2: Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan.
3: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
2: Wal arda wada'aha lil anam.
3: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
2: Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam.
3: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
2: Wal habbu dzul 'asfi war raihan.
3: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
3: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
3: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya

0: wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dan
1: di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
1: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
1: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
1: Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: مُدْهَانَّتَانِ.
1: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
1: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ.
1: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
1: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
1: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Sadaqallahul Azim.
3: MK Malang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya, jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia, juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia, dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis, hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin, saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin, Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan
lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eki, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
8: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-122.
10: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFMnetwork.com.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat, walaupun kita jarang menyadarinya. Kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ishrhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar makrifat

Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus. Tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja? Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk. Ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat malam sahabat MK, bagaimana kabarnya Anda di kesempatan malam hari ini? Yang mudah-mudahan ya sahabat MK, di kesempatan malam hari ini Allah senantiasa menjaga kesehatan, melapangkan rezeki sahabat MK, dan juga memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas yang telah kita lalui sepanjang hari ini. Dan juga bagi sahabat MK yang baru saja tiba di rumah, semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk berkumpul bersama keluarga. Dan bagi sahabat MK yang masih beraktivitas atau sedang dalam perjalanan, semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan dan kemudahan dalam setiap langkahnya. Sahabat MK, senang sekali sahabat Ciranda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di malam hari ini, di hari Senin tanggal 6 Juli 2026, dan sudah memasuki di tanggal 22 Muharram 1448 Hijriah sahabat MK. Sahabat MK, tentu dalam hidup bermasyarakat tidak lepas dari perbedaan. Perbedaan usia, latar belakang, cara berpikir, bahkan perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar sahabat MK. Namun, yang menjadi persoalan bukanlah adanya perbedaan itu sendiri, melainkan bagaimana kita menyikapinya sahabat MK. Seringkali hubungan yang awalnya hangat menjadi renggang hanya karena kesalahpahaman kecil. Persaudaraan yang telah terjalin bertahun-tahun bisa retak karena ego, prasangka, ataupun juga enggan saling memaafkan. Padahal kita ketahui bersama ya sahabat MK, Islam mengajarkan bahwa kekuatan umat bukan terletak pada keseragaman, melainkan pada kemampuan menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan. Dalam kitab Taisurul Halak, sahabat MK, salah satu akhlak mulia yang mendapat perhatian besar adalah Al-Ulfah, yaitu semangat persatuan, kebersamaan, dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat MK. Lalu apa sebenarnya makna Al-Ulfah dalam pandangan Islam? Mengapa persatuan menjadi salah satu akhlak yang sangat ditekankan? Insya Allah, sahabat MK, di kesempatan malam hari ini hal itulah yang akan kita kaji dan juga kita bahas, yang hadir dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian akhlak, dalam pembahasan kitab Taisirul Khalaq, Al-Ulfah atau Persatuan, sahabat MK. Tentunya di malam hari ini juga nantinya kita akan dibersamai oleh guru kita, Ustadz Olis Abdul Khalis, yang akan membersamai di malam hari ini, sahabat MK. Tentunya juga Anda yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini, nantinya dapat ikut bergabung serta berinteraksi, menyampaikan atensinya sahabat MK, dan dapat disampaikan di WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027, 0811224 1027, sahabat MK. Dan alhamdulillah sahabat MK, di malam hari ini juga guru kita sudah hadir langsung melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, Ustaz, di kesempatan malam hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, Kang Bahri.
0: Alhamdulillah, senang sekali Ustaz bisa bersilaturahim kembali, dan juga di malam hari ini dapat membersamai sahabat MK untuk kembali menyambung pembelajaran ya Ustaz berkaitan tentang Al-Ulfah dalam kitab Taisirul Khalaq. Nah, sebagai pengantar di kebersamaan malam hari ini Ustaz, apa yang dimaksud dengan Al-Ulfah dalam kitab Taisirul Khalaq, dan mengapa sifat ini menjadi salah satu akhlak yang sangat penting dimiliki oleh setiap muslim? Silakan Ustaz.
1: Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahil karimil khallaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uthi litatsmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ma jaral qalamut talkhisi wal bayan ala safahatil awraq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa 'amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nafsina tarfat 'ain. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله sahabat MK, dalam kesempatan kali ini Allah mentakdirkan kita bisa sama-sama bersilaturahmi lewat siaran radio MQFM 102,7. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedang menyimak, baik dalam perjalanan di rumahnya atau di tempat kerja ataupun di tokonya, sedang masih dalam kasab ikhtiar, mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan urusannya, Allah senantiasa berkahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa nikmat khusu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua kelak di akhirat betul-betul menjadi hamba yang sukses, yakni mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik sahabat MK, insyaallah sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh penyiar kita Kang Bahri pada kesempatan kali ini, bahwasanya penting sekali seseorang memiliki akhlak yang baik. Dan diantaranya yang akan kita bahas ini, bagaimana kita memiliki sifat al-ulfah, yakni persatuan. Insyaallah kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan dalam kitab Taisirul Khalaq karya Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi. Apa sih dari perspektif Islam tentang persatuan ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan jangan engkau bercerai-berai. Otomatis di sini jelas bahwasanya persatuan ini merupakan akhlak mulia, akhlak yang harus kita jaga. Di sini pun dalam kitab Taisirul Khalaq ada pasal tersendiri mengenai al-ulfah, persatuan ini. Apa sih yang disampaikan oleh Syekh Hasan Hafidh Al-Mas'udi? Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi, al-ulfatu hiya al-istinasu bin-nas wal-farahu bi-liqa'ihim. Al-istinasu bin-nas wal farahu biliqaihim. Persatuan itu adalah ketika merasa nyaman bin nasi oleh manusia. Saya bertemu dengan Kang Bahri. Tiba-tiba dari kejauhan itu pengen segera ketemu. Karena misalkan ramah, baik, menyenangkan. Nah itu ketika seseorang sudah merasakan rasa aman dengan seseorang yang lain, maka itu adalah unsur-unsur dari persatuan itu sendiri. Wal farahu biliqaihim, dan merasa senang ketika berjumpa dengan manusia tersebut. Nah itu persatuan itu adalah di sini al isti'nasu binnas, merasa nyaman dengan manusia. Kita merasa bahagia dengan bertemunya. Nah, sahabat yang ketika seseorang sudah memiliki sifat persatuan, maka dia betul-betul akan merasa nyaman dan merasa bahagia dengan orang lain. Kalau seni bergaul di Darut Tauhid itu dengan mengamalkan tiga saya, Kang Bahri. Nah, saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Nah ini seni bergaul tiga sa ini menandakan bahwasanya akhlak mulia dari seseorang itu memang harus bersatu, jangan bercerai-berai. Nah masya Allah, tentunya sahabat MK, ini menjadi perhatian bagi saya pribadi, juga bagi kita semua, bagaimana kita itu bisa merasa nyaman bagi orang lain. Kita itu bisa menjadikan kebahagiaan ketika orang lain bertemu dengan kita. Jangan sampai baru dengar pintu rumahnya terbuka aja, wah itu dia mau keluar tuh, masuk lagi, jangan ketemu. Ataupun udah kelihatan dari jauh suara ininya, kendaraannya, wah kayaknya itu si Fulan nih, ayo. Ataupun misalkan sudah terdengar suara kendaraannya, wah ini kayaknya orang tersebut, ah gak akan beres. Nah ini sahabat-sahabat MK, tentunya untuk menjadi kita bersatu, berarti aduh ada rasa yang harus dijaga, yaitu rasa nyaman dan rasa bahagia, sehingga betul-betul terwujudlah rasa persatuan. Kadang-kadang gitu ya, berpapasan nih udah 10 meter kelihatan, wah itu kayaknya si Pulan yang tadinya mau lurus jalan ke sana gitu, tiba-tiba ke air dulu belok. Ataupun yang tadinya berpapasan tiba-tiba berseberangan gitu. Yang tadinya di jalur kiri berpindah ke jalur kanan. Nah ini kan berarti rasa ulfah ini, rasa persatuan ini belum ada gitu. Tentunya ini mengingatkan sahabat MK, bagi saya pribadi dan semuanya, betapa penting seseorang memiliki persatuan. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka di sini mari tanamkan dalam hati kita, kita ini hidup bersosial, gak mungkin kita bisa hidup secara mandiri. Meskipun suatu saat Allah uji, oh ternyata bisa melakukan semua hal dengan sendiri. Ini A, B, C, lengkap fasilitasnya, gak membutuhkan orang lain. Tapi ketahuilah, suatu saat pasti akan membutuhkan orang lain. Maka dari itu, kita selaku warga Indonesia yang bersosial, yang bermasyarakat, mari kita sama-sama jaga al-ulfah ini, persatuan. Nah ya, itu Kang Bahri, sedikit terkait apa sih ulfah tersebut yang dimaksud di dalam kitab Taisirul Khalaq ini sendiri. Jadi intinya al-istiqnasu binnas wal-farahu bilikwa'ihim, merasa nyaman dengan manusia dan merasa bahagia ketika bertemu dengan orang tersebut. Nah itu sahabat-sahabat MK, tentunya perlu kita pahami juga setelahnya kita memahami daripada definisi dari persatuan itu sendiri, apa nih faktor-faktor yang dapat menunjang sebab-sebab terwujudnya persatuan. Di sini dalam kitab Taisirul Khalaq, Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi menyampaikan wa asbabuha khamsatun. Nah, faktor-faktornya itu ada lima. Awaluha, adapun faktor yang pertama, ad-dinu, adalah agama. Kenapa yang faktor pertama ini menjadi hal yang penting, yaitu agama? Li'anna kamalal imani yujibu al-atfa. Karena sesungguhnya sempurnanya iman itu mewajibkan terhadap kasih sayang. Kita sering dengar rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah ini bagaimana dengan kita beragama ini? Gitu. Intinya adalah memiliki kasih sayang kepada orang lain. Jadi sempurna imannya itu akan menghasilkan kasih sayang. Kalau orang tidak peduli dengan orang lain, ada tetangga yang lapar dibiarkan, ada tetangga yang bermaksiat dibiarkan, tidak ada iri, tidak ada ingkar dalam hati, ada sahabat, ada teman berbuat kejahatan dibiarkan, gitu. Ada yang bertindak sewenang-wenang, kezoliman dibiarkan, itu tidak memiliki kasih sayang berarti. Karena kalau misalkan kasih sayang, ketika orang berbuat salah, kita ingatkan. Ketika orang lain kekurangan, kita bantu. Ketika orang lain membutuhkan bantuan, semampu kita dengan tenaga, dengan harta, dengan pikiran, berusaha untuk membantunya. Jadi, bagaimana betul-betul ketika seseorang beragama, nah, goalnya itu adalah memiliki rasa kasih sayang. Jangan salah perspektif, ah kalau gitu dalam beragama yang penting kasih sayang aja, gak usah melaksanakan syariat-syariat lain. Oh, kalau tidak melaksanakan sholat, syariat-syariat lain, berarti ya tidak memiliki kasih sayang. Dia tidak sayang, tidak mengasihi, tidak menyayangi terhadap dirinya sendiri karena udah menentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kasih sayang ini akan wujud ketika seseorang beragama dengan baik. Keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya kita, kalau orang tidak beragama, tidak tahu aturan, bagaimana mungkin akan timbul rasa kasih sayang dan empati? Karena tidak dipelajari, tidak ada rasa dalam dirinya. Tapi ketika dibimbing oleh agama, nah Masya Allah, itu menjadi sebab pertama seseorang bisa memiliki persatuan. Contoh kecil, saya dengan Kang Bahri dan sahabat-sahabat MK, kita sama-sama alhamdulillah beragama Islam. Terus kita sama-sama menginginkan Islam yang rahmatan lil alamin. Bagaimana umat Islam ini terhindar, terjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Generasi-generasi muda saat ini itu terhindar dari LGBT, terhindar dari narkoba, Nah, ketika ada agama yang menjadi pondasi utama karena bentuk kasih sayang kita kepada generasi berikutnya, itu otomatis kita akan bersatu. Bagaimana caranya agar LGBT ini tidak ada di Indonesia? Bagaimana agar generasi muda ini terjauh dari minuman keras, terjauh dari narkoba dan lain sebagainya? Nah, ini lebih jauhnya seperti itu. Maka dari itu penting sekali untuk mewujudkan persatuan ini, yaitu dilandasi dengan agama. Nah, yang kedua itu kita akan bahas setelah jeda informasi berikut ini. Kita kembalikan lagi ke sahabat kita Kang Bahri.
0: Baik, Masya Allah. Itu dia sahabat MK, pembahasan kita dalam kitab Taisir al-Khalaq, pembahasannya adalah Al-Ulfah, yaitu persatuan, yang tentunya juga penting untuk dihadirkan bagi diri kita ya sahabat MK, selaku manusia atau makhluk sosial nih sahabat MK, yaitu sifat yang menghadirkan, sifat yang mendorong jiwa sahabat MK, manusia untuk selalu cenderung dekat dan rukun kepada sesama dengan landasan kasih sayang, yang mudah-mudahan juga ini menjadi pengantar di kebersamaan malam hari ini berkaitan tentang Al-Ulfah ini sahabat MK. Dan tadi ada 5 faktor yang baru dihadirkan, satu faktor sahabat MK yaitu agama. Insyaallah nantinya di termin kedua kita akan lengkapkan kembali bersama guru kita Ustadz Olis Abdul Khalis sahabat MK di malam hari ini. Bagi Anda juga di malam hari ini yang sedang menyimak sahabat MK, dapat juga ikut bergabung serta berinteraksi. Bagi Anda yang ingin menyampaikan atensi pertanyaannya, silakan Anda dapat langsung manfaatkan saja di malam hari ini layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp MK FM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027 sahabat MK. Insya Allah nantinya kita akan sambung kembali di termin selanjutnya ataupun juga di termin yang kedua sahabat MK, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
5: Iya, ya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
5: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun.
5: Iya nak, insya Allah selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah
7: kok ada lagi?
8: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
7: Masalah
8: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
7: Benar juga ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
9: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
11: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
12: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
11: Kok pas banget sih?
12: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
11: Apa aku nggak ikhlas ya?
12: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
13: Assalamualaikum, Fit.
11: Waalaikumsalam.
13: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
11: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
13: Loh,
11: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
14: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.

Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, di malam hari ini Anda masih bersama kami tentunya dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Akhlak. Dan di malam hari ini masih menyambung pembahasan kita sahabat MK dalam kitab Taisirul Khalaq, pembahasan berkaitan tentang Al-Ulfah atau persatuan sahabat MK. Di malam hari ini juga kita masih dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Olis Abdul Kholis. Dan tentu juga kami masih mengajak serta mengundang Anda sahabat MK, masih banyak waktu bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensinya, baik pertanyaan ataupun juga berbaginya. Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027, 0811224 1027 sahabat MK. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali pembahasan kita di malam hari ini berkaitan tentang Al-Ulfah atau persatuan. Kalau tadi di termin pertama sudah dihadirkan faktor yang pertama ya Ustadz, yaitu agama. Nah, faktor selanjutnya ini lengkapnya seperti apa Ustadz?
1: Baik Kang Mari, sahabat MK, kita sama-sama melanjutkan dari apa sih faktor-faktor yang menunjang bagi kita agar memiliki persatuan ini. Sesuai dari yang disampaikan oleh Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi dalam kitabnya Taisirul Khalaq, yang kedua, wathaniha an-nasabu, yang keduanya itu adalah nasab, keturunan. Kenapa keturunan ini menjadi faktor seseorang menjadi bersatu? Li'annal insana, karena sesungguhnya manusia yahnu akan selalu terpaut hatinya ala aqaribihi, kepada saudara-saudaranya. Wa yatawaddadu, dan akan mencintai itu insan, ilaihim, kepada itu aqarib. Ketika kita memiliki saudara, tentu itu beda rasanya dengan kita memiliki tetangga yang bukan saudara. Ketika seseorang bersaudara, rasa saling mencintainya itu akan bertambah. Meskipun kadang ada istilah sahabat itu akan lebih membela daripada kerabat. Sahabat itu kan orang lain, kerabat itu adalah saudara sendiri gitu. Justru kadang-kadang yang membela ketika dalam keadaan terpuruk itu adalah sahabat gitu. Tapi sejatinya seorang kerabat, saudara itu seada pertengkaran sehebat apapun gitu, tetap itu tidak akan terpisah ikatan persaudaraannya. Kalau persahabatan ada hianat satu sama lain, udah terputus itu. Tapi kalau saudara, itu tidak akan pernah terputus. Nah, ini menjadi gambaran penting betapa penting sekali kita ini saling mencintai, saling menyayangi dengan kerabat, yaitu saudara-saudara. Jadi istilahnya aqarib ini adalah saudara-saudara kita gitu. Meskipun kadang ya kerabat itu kadang jengkel juga seperti itu ya. Tapi sejatinya itu kerabat, saudara kita pasti senantiasa mendoakan hal-hal yang terbaik untuk saudaranya. Maka dari itu nasab ini menjadi salah satu faktor bagaimana seseorang untuk mudah dalam bersatu. Kenapa ini dijadikan oleh Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi, nasab ini, keturunan ini menjadi faktor mendorong seseorang untuk bersatu? Nah, Karena selain tadi mereka saudara ini suka saling kasih sayang, saling mencintai satu sama lain gitu ya, dalam artian senantiasa berbuat kebaikan, wa yakufu al adza anhum, senantiasa saudara itu menolak dari berbuat kejahatan gitu. Ketika ada saudaranya yang disakiti pasti akan membela tuh. Kang Bahri misalkan ditakdirkan punya saudara banyak. Ada salah satu anggota keluarga yang disakiti oleh orang lain. Otomatis akan dicari, akan diklarifikasi siapa yang salah, siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau orang lain yang salah, otomatis pasti akan membela gitu. Nah, ini contoh kecilnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rahimah idza tamassat ta'atafat." Sesungguhnya persaudaraan ketika kita saling berjumpa, saling silaturahmi, ta'atafat, maka akan saling mencintai. Nah, di sini pun berarti ketika kita sudah senasab nih gitu ya. Nah, di situ kita harus ada momentum yaitu silaturahmi, berjumpa, bertemu gitu. Jangan sampai ya senasab tapi gak pernah silaturahmi gitu ya, gak pernah saling jenguk gitu. Ini banyak sekali keutamaan dari silaturahmi ini sendiri, sehingga selain menumbuhkan rasa ukhuwah, rasa kekeluargaan yang lebih dalam, silaturahmi ini tazidu fil umri wa tazidu fil rizki, menambah usia dan menambah terhadap umur gitu. Kadang-kadang kalau sekeluarga aja gitu ya, jarang dikunjungi, jarang silaturahmi, perspektifnya dia tuh masih ngaku enggak saya itu saudaranya gitu. Yeah. Kayaknya saya saudara anak tiri gitu, misalkan, atau yang tersisihkan. Nah, jangan sampai ada kata seperti itu. Justru dengan nasab ini gitu ya, itu akan sangat-sangat kuat menjadi faktor seseorang bersatu. Karena selain juga bersatu tadi dalam agama, dan ini pun dikuatkan dengan satu nasab, satu keturunan. Kita contohlah Kang Bahri ya, sekolah-sekolah gitu ya, terus pondok-pondok pesantren, pendiri-pendiri pesantren. Itu kalau kita coba selidiki gitu ya, kita bersilaturahmi, kadang-kadang itu pesantren A dengan pesantren B itu semuanya saling berkaitan. Saling bersaudara ternyata itu. Masya Allah, sehingga saling menguatkan loh di pondok pesantren. Kita saja di sini ya, di pesantren Darut Tauhid. Terus silaturahmi ke pesantren-pesantren. Oh, ternyata masih ada ikatan-ikatan gitu ya.
0: Iya.
1: Dengan pesantren yang ada di sekitar kita aja gitu. Nah, ini Masya Allah, tentunya luar biasa sekali dengan nasab ini. Terus apalagi semuanya nasabnya soleh-solehah gitu ya, soleh ataupun solehah dan senantiasa taat kepada Allah, itulah yang akan menjadi faktor penunjang besar dalam persatuan ini. Selanjutnya, wa tsalitsuha al-musoharoh, yang ketiga itu adalah musoharoh. Musoharoh itu kalau bahasa Sundanya mah mitoha gitu ya, Kang Bahri tahu mitoha, mertua ya, mertua. Nah, musoharoh ini menjadi juga faktor untuk persatuan. Kenapa? Li'annal insan idza ahabba irsahu ahabba kullaman yantami ilaiha. Ketika manusia mencintai istrinya. Kang Bahri sudah nikah, Kang Bahri ya?
0: Belum, Ustaz.
1: Oh, belum. Masya Allah, sahabat MK ini, Masya Allah. Mudah-mudahan segera bertemu dengan jodohnya Kang Bahri. Amin.
0: Amin, ya Allah.
1: Ketika manusia mencintai istrinya, otomatis dia akan mencintai terhadap man yang tami ilaiha, orang-orang yang berkaitan dengannya, kakaknya, adiknya, saudaranya, bibinya, pamannya, semuanya akan dia cintai, dalam artian akan dia berbuat baik gitu. Nah, A menikahi kepada B. B ini punya saudaranya. Si ini yang tadi hanya mencintai kepada B. Nah, dengan menikahi tersebut, maka dia mencintai kepada yang lain, yang lainnya. Nah, ini kan dari musoharoh, dari mertua ini, dalam fikih itu istilahnya tidak ada istilah mantan mertua gitu. Misalkan seseorang menikah dengan fulanah, tiba-tiba Allah takdirkan bercerai gitu. Ya meskipun dengan istrinya bercerai, tapi dengan orang tua istrinya tersebut tidak ada mantan mertua gitu. Tetap saja ila yaumil qiyamah adalah mertuanya, seperti itu. Kalau istrinya, ya mantan istrinya, seperti itu. Wah, karena saking kuatnya ini persatuan bil musoharoh dengan mertua seperti ini. Karena dulu juga ada kisah nih, Kang Bahri. Ya. Dulu itu ada namanya Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Nah, Khalid bin Yazid ini adalah orang yang tidak disukai oleh keluarga Zubair. Suatu saat Khalid bin Walid menikahi dari keluarga Zubair ini sendiri, yang tadinya keluarga Zubair ini tidak suka dengan Khalid bin Walid, gitu ya, Khalid bin Yazid gitu, bin Muawiyah. Tiba-tiba ketika Khalid bin Yazid bin Muawiyah ini menikah kepada keluarga Zubair, fasaru ahabba khalqillahi ilayya, gitu. Maka mereka itu menjadi mencintainya, gitu ya, mencintai kepada Khalid bin Yazid ini. Nah, ini masya Allah ya, sudah terbukti, teruji dari para sahabat terlebih dahulu, bahwasanya ketika ada permusuhan gitu ya, ketika ada orang yang tidak suka, ternyata dengan musoharoh ini, dengan mertua ini, ternyata saudara gitu, menjadi saudara, masya Allah. Yeah. Itu sehingga menjadi memperkuat persatuan. Selanjutnya sahabat MQ, yang keempat, warabiuha albirru. Yang keempat itu adalah berbuat kebaikan. Setelahnya tadi kita berusaha agamanya diperkuat, terus dilanjutkan dengan nasab gitu ya, nasab yang soleh dan solehah, terus dilanjutkan dengan yang ketiga adalah persatuan dengan musoharoh mertua gitu ya, dan yang keempat itu dengan terus berbuat kebaikan. Apa itu kebaikan? Wahuwa al-ihsanu ilan nas. Kebaikan itu adalah berbuat baik kepada manusia. Manusia itu ada laki-laki, ada perempuan, ada kafir, ada muslim. Ada muslim, ada non-muslim gitu. Ada tua, ada muda. Berarti ihsan di sini kita

0: bagaimana ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Ada syair menyatakan, ahsin ilan nas tasta'bid kulubahum fatolama sta'badal insan ihsan. Ahsin, berbuat baiklah kamu ilan nasi kepada manusia, tasta'bid, maka akan luluh apa kulubuhum, hati-hatinya. Fatolama sta'bada, maka tatkala engkau berbuat tatkala luluh gitu ya hati manusia ya ihsanun, maka akan berbuat kebaikan. Jadi luluhkan hatinya gitu. Luluhkan hatinya dengan apa? Dengan berbuat baik. Karena kalau udah luluh hatinya, insyaallah kebaikan-kebaikan yang lain akan dihadirkan oleh orang-orang tersebut dan persatuan akan terwujud. Yang kelima, wa khamisuha al-akha. Yang kelima itu adalah persaudaraan, kama akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansor, sebagaimana Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah, wal ansor, dan sahabat ansor, yaitu sahabat-sahabat yang menyambut kedatangan muhajirin di kota Madinah. Untuk apa mempersaudarakannya Rasul antara muhajirin dan ansor? Li taqwa, agar supaya kuat robitotuhum, tali persaudaraannya, watazida ulfatuhum, dan agar semakin bertambah persatuannya. Nah, itu lima faktor, lima hal yang perlu kita renungi, perlu kita amalkan agar persatuan ini bisa terus tetap terjaga sebagaimana kita pesan yang disampaikan Syekh Habib Hasan Al-Mas'udi dalam kitabnya Taisirul Khalaq. Baik, itu Kang Bahri yang dapat disampaikan pada segmen kedua ini. Insyaallah akan dilanjutkan di segmen berikutnya setelah jeda informasi berikut ini.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz sudah dihadirkan kembali pembahasannya di malam hari ini berkaitan tentang al-ulfah atau persatuan. Yang tadi sudah disampaikan sahabat MQ, faktor yang menunjang persatuan. Tadi ada lima yang disampaikan oleh guru kita. Yang pertama adalah agama, lalu kedua adalah nasab, ketiga adalah musoharoh atau mertua sahabat MQ. Selanjutnya poin keempat adalah berbuat kebaikan, dan terakhir faktor kelima adalah persaudaraan. Ini mudah-mudahan jadi pemahaman baru juga bagi kita sahabat MQ berkaitan tentang al-ulfah atau persatuan dalam pembahasan kitab Taisirul Khalaq di pembahasan di termin yang kedua sahabat MQ. Insyaallah nanti kita juga akan sambung kembali di termin yang ketiga. Bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya berkaitan tentang al-ulfah ini sahabat MQ, yaitu persatuan, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di malam hari ini melalui WhatsApp MQ FM, juga di SMS di nomor 0811224107 sahabat MQ, 0811224107. Insyaallah nanti kita akan sambung dan juga sapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung di malam hari ini. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat persembahan dari MQ FM. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
1: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
2: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
3: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
5: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius, emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil?
5: Bisa.
6: Radio di rumah?
5: Bisa.
6: Aplikasi streaming, website,
5: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio gak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
11: Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia. Assalamualaikum.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki di jam 20:56 waktu Indonesia Barat, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini. Di sesi yang terakhir dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Akhlak. Dan juga tentunya di malam hari ini masih berbincang berkaitan tentang Al-Ulfah atau juga persatuan, sahabat MK, dalam pembahasan kitab Taisirul Khalaq. Dan juga di malam hari ini juga kita masih dibersamai oleh guru kita, Ustadz Olis Abdul Kholis. Bagi Anda yang ingin bergabung, kami juga masih mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, masih ada kesempatan waktu bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya, silakan. Anda dapat langsung sampaikan saja di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini di sesi yang terakhir. Apakah ada poin yang ingin dilengkapkan kembali, Ustadz, dalam pembahasan kitab Taisirul Khalaq berkaitan tentang Al-Ulfah atau persatuan ini, Ustadz? Atau kita langsung menyapa sahabat MK yang sudah bergabung?
1: Baik, Kang Fahri, mungkin sedikit yang sebelum menyapa sahabat MK yang menyimak pada kesempatan malam yang berbahagia ini, apa sih goal keutamaan dari persatuan itu sendiri? Gitu ya. Tadi faktor-faktornya ada 5, sudah kita bahas. Apa keutamaan dari kita persatu dan bersatu ini? Nah, ini wa amma fadlul ulfati, adapun keutamaan dari persatuan itu, fal ifadatu, itu pasti akan memberikan faidah luar biasa, wal istifadah, dan kita pun akan mengambil faidah, diberikan faidah dan mengambil faidah, ifadah dan istifadah. Dalam artian, dari persatuan ini akan muncul kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Dan akan ada orang-orang yang mengambil faedah dari persatuan-persatuan ini. Bukan hanya faedah untuk dirinya, tapi juga akan berfaedah bagi orang di sekitarnya. وَتَعَوُنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Ketika bersatu akan saling tolong menolong, alal birri wa taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika tastaqimu al ahwal, maka dengan hal tersebut, ketika sudah bersatu, ketika sudah memberikan faedah dan bisa diambil faedahnya, saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling tolong menolong dalam ketakwaan, tastaqimu al ahwalu wa ta'tadilul umur, maka akan tetap perbuatan-perbuatan yang perbuatan itu adil, perbuatan itu seimbang. Adil dalam artian menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Adil bukan berarti sama, tapi adil adalah menempatkan sesuatu pada sesuatu tersebut. Contoh gini, adil itu ada seseorang memiliki anak 3, yang satu dikasih, yang satu masih usia TK, yang kedua sudah usia SD, dan yang ketiga sudah usia SMA misalkan. Ketika orang tua memberikan keadilan kepada ketiga anaknya itu, tidak semestinya semuanya sama dikasih uang jajan. Misalkan yang TK dikasih 50 ribu, yang SD dikasih 50 ribu, yang SMP dikasih 50 ribu. Ketika orang tuanya ada untuk memberinya uang tersebut dan disamakan, saya rasa itu bukan adil. Maka adil itu bukan berarti sama, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kiranya pantasnya untuk usia TK ya dikasihlah 15.000 misalkan. Untuk usia SD dikasihlah 20.000 misalkan. Untuk usia SMA gitu karena ada tugas dan lain sebagainya. Dan itu pun kayaknya cocok lah kalau dikasih dengan uang 30.000. Nah, maka ketika seseorang sudah bersatu, di situ akan timbul suatu perbuatan-perbuatan yang adil, perbuatan-perbuatan yang istiqomah, yang dianggap baik. Maka dari persatuan ini sendiri banyak sekali hal yang mendorong untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu dan berpeganglah kamu bihablillah dengan tali agama Allah jami'an dengan semuanya. Wala tafarroku dan janganlah engkau berpisah. Ae di sini wala tafarroku, ae wala takhtasomu. Jangan engkau bermusuhan. Dalam artian harus saling bersatu. Mari sahabat MK dimanapun berada, tentunya lingkup kita ini yang di kantor yaitu miniatur masyarakat, yang di kelas adik-adik yang sedang belajar itu pun miniatur di masyarakat, organisasi belajar berorganisasi bagaimana mempersatukan bukan memecah belah, di keluarga berusaha untuk menjadi pribadi yang pemersatu ya, tidak menjadi pemecah belah, karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bersatu dan jangan berpecah belah. Karena sesungguhnya keutamaan-keutamaan dari persatuan ini tentunya amat sangat luar biasa. Begitu Kang Bahri yang dapat disampaikan nih sebagai pelengkap di materi kita pada malam hari ini terkait Al-Ulfah, kajian dari kitab Taisirul Khalaq ini.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz sudah dilengkapkan pembahasannya di malam hari ini. Dan nampaknya kita langsung sapa saja sahabat MK yang sudah bergabung ya Ustaz, yang sudah menyampaikan atensi pertanyaannya di malam hari ini. Baik, izin menyampaikan pertanyaan Ustaz dari sahabat kita di malam hari ini. Ada dari hamba Allah Ustadz di nomor 0859 sekian-sekian di malam hari ini, tidak menyebutkan namanya. Ustadz, bagaimana menasihati kakak yang sedang ada masalah dengan istrinya Ustadz? Karena sahabat kita ini menyampaikan canggung atau takut salah sikap. Mungkin barangkali bisa diberikan solusi dan juga jawabannya Ustadz di malam hari ini dari hamba Allah yang bertanya. Silakan Ustadz. Baik. Baik, nampaknya kita ada kendala komunikasi sahabat MK di malam hari ini dan kita akan coba terhubung kembali bersama guru kita Ustadz Olis Abdul Khalis. Dan baik, izin Ustadz, apakah suara dari studio MK FM Bandung sudah terisima kembali?
1: Alhamdulillah, Kang Mari, jelas.
0: Baik, alhamdulillah. Izin menyampaikan kembali Ustadz pertanyaan dari sahabat kita di malam hari ini, sahabat MK yang sudah bergabung Ustadz.
1: Siap, Kang Mari, siap.
0: Ada dari hamba Allah Ustadz di malam hari ini di nomor 0859 sekian-sekian yang bertanya Ustadz. Ustadz, bagaimana menasehati kakak yang sedang ada masalah dengan istrinya? Karena sahabat kita ini canggung atau takut salah sikap Ustadz. Mohon solusi dan juga jawabannya. Terima kasih Ustadz.
1: Ya, Masya Allah, tentunya tadi dalam persatuan ini ada yaitu nasab. Ini kakak ya. Berarti bagaimana agar nasabnya ini, keturunannya ini agar senantiasa dalam kebaikan. Sebetulnya yang ditanyakan barusan bagaimana cara agar seseorang tersebut kebaikannya bisa terus terjaga gitu, sehingga tidak ada permusuhan. Di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innar rahima idza tamassat ta'attafat. Sesungguhnya persaudaraan ketika saling bertemu, misalkan kakak mengunjungi kepada adik, adik pun berusaha mengunjungi kepada kakak, baik itu kakak ipar ataupun kakak kandung sendiri. Misalkan tadi ada permasalahan ya, coba dikunjungi silaturahmi, maka di situ sabda Rasul ta'attafat, maka akan saling mencinta. Mungkin langkah yang pertama yaitu adalah bagaimana menyambung persaudaraan ini dengan berkunjung terlebih dahulu gitu. Berkunjung, niatkan dengan baik, niatkan untuk menjelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Niatkan silaturahmi yang disabdakan Rasul, tazidu fil umri wa tazidu fil rizki, dan niatkan silaturahmi untuk menyelesaikan permasalahan. Mungkin itu saja yang pertama, langkah awal itu coba resep yang disampaikan oleh Rasulullah yaitu innar rahima idza tamassat ta'attafat. Sesungguhnya persaudaraan ketika saling berkunjung, saling bersilaturahmi, itu menimbulkan rasa kasih sayang, rasa saling peduli antara satu sama lain. Mungkin itu Kang Bahri.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini juga menjadi jawaban dan juga solusi bagi sahabat kita dari hamba Allah yang bergabung dan juga bertanya di malam hari ini Ustaz. Lalu selanjutnya kita kembali sapa Ustaz sahabat MK yang sudah bergabung juga menyampaikan berbaginya Ustaz di malam hari ini. Ada dari sahabat Deni Rahmat di Kebon Gedang Ustaz. Sahabat kita ini menyampaikan pengalamannya Ustaz yang pernah dibully oleh orang-orang di sekitarnya sampai sahabat kita ini tidak dapat menahan rasa emosinya dan pernah sampai tidak sadarkan diri karena kolaps Ustaz. Dan disampaikan juga menuntut orang itu agar segera meminta maaf di hadapan sahabat kita ini dan anggotanya. Namun di balik setiap kejadian pasti ada hikmah di dalamnya. Dan pertanyaannya Ustaz, apa saja kiat-kiat untuk sahabat kita ini Ustaz menghadapi situasi yang saat ini sedang terjadi pada sahabat Deni di Kebon Gedang? Mungkin ada kiat-kiatnya Ustaz ketika mungkin sering dirundung ataupun juga dibully ya Ustaz. Bahasanya bagaimana kiat-kiatnya Ustaz ketika kita tidak melampiaskan emosi dan menjaga persatuan. Silakan Ustaz.
1: Siap. Tersimak jelas Kang Bahri?
0: Alhamdulillah sudah tersimak Ustaz.
1: Alhamdulillah. Di sini pun ini saya langsung miris ya mendengar pembulian-pembulian tersebut gitu. Tentunya ini yang tidak diharapkan. Saya yakin tidak akan ada orang tua yang menerima anaknya dibuli. Dan ini harus kita sama-sama pahami bahwasanya pembulian itu tidak dibenarkan. Pembulian itu merusak, bisa merusak terhadap mental, merusak terhadap fisik dan juga psikis seseorang. Maka dari itu, bagaimana mungkin kiat-kiat agar kita terus bersatu ya. Tapi ini orangnya terus membuli seperti itu. Ya, yang pertama kita menjauh terlebih dahulu. Cari sahabat atau teman-teman yang senantiasa berbuat baik. Dan di sini dalam tadi persatuan itu adalah yang keempatnya itu faktornya adalah albirru. Berbuat kebaikan. Wa huwa al-ihsanu ilan nas. Yakni berbuat baik kepada manusia. Otomatis berbuat baik ini manusianya itu banyak ya. Entahkah orang tersebut yang menyakiti terhadap diri kita.
0: Yeah.
1: Entah orang yang berbuat baik kepada kita. Entah itu di atas kita usianya, entah itu di bawah kita usianya. Yang pasti agar kita bisa bersatu adalah terus berbuat baik kepada manusia. Tentunya kita pun negara hukum ya. Sebetulnya kalau dari kepolisian itu saya pernah menyimak. Ketika ada hal yang tidak disukai gitu, merasa tertindas, terintimidasi, itu sudah termasuk ke dalam hal yang bisa dilaporkan. Dan itu bisa dipenjarakan gitu. Misalkan membuli dengan kata-kata tidak terima, lapor ke polisi, itu bisa ditangkap si pelaku pembulinya itu. Nah, ini terlepas dari hukum gitu ya. Maksudnya karena setiap perbuatan itu tentu ada balasannya gitu. Ya. Nah, bagi kita menyikapinya bagaimana nih ketika ada orang yang ternyata membuli terhadap kita yang tadi menjauhi, tetapi apakah kita harus melawan? Jangan. Jangan dilawan. Kalau kita sama-sama membuli berarti sama saja. Tapi kita berusaha al-ihsanu ilan nas. Terus kita mah berbuat baik. Tapi tadi ketika memang sudah betul-betul ini dengan berbuat baik dia tidak berubah dan lain sebagainya, laporkan saja gitu. Mungkin kalau di sekolah, kalau udah di luar dan lain sebagainya, laporkan saja ke pihak yang berwajib. Nah, itu dulu saya pernah menyimak, kalau misalkan itu membuli ini bahaya sekali gitu. Jadi bisa dilaporkan ke polisi ya. Kalau nanti dibully gak terima, lapor aja ke polisi. Yeah. Nanti diambil semua polisi itu yang membully-bully.
0: Yeah, yeah.
1: Biar jera. Jangan sampailah. Sangat dirisaukan juga gitu. Ketika ada orang tua saja mendengar, oh di pesantrennya ada bully ya misalkan gitu ya. Itu berpikir-pikir lagi tuh untuk anaknya masuk ke pondok pesantren gitu yeah. ya. Nah, Masya Allah, tentunya bagi kita secara sekuat mungkin berusaha untuk terus berbuat baik meskipun orang tersebut tidak berbuat baik kepada kita. Itu. Meskipun itu perlu perjuangan, tetapi itulah hal yang terbaik, yang itu justru orang tersebutlah yang menang. Bukan yang malah melawan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan sudah keterlaluan, kita negara hukum, sampaikan saja kepada pihak yang berwajib. Di sekolah ada bagian kesiswaan gitu ya. Dan berlanjut bisa dimusyawarahkan. Mudah-mudahan tidak ada pembulian lagi dan tidak ada orang yang dipenjara gara-gara ngebuli. Amin ya Allah.
0: Amin, amin ya Allah. Amin. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini juga menjadi solusi dan juga jawaban untuk sahabat kita, sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang. Dan nampaknya satu pertanyaan terakhir Ustaz di malam hari ini, karena juga kita sudah berada di penghujung kebersamaan, ada dari sahabat Asep dari Sumedang yang bertanya Ustaz. Ustaz, saya pernah berbeda paham karena perbedaan pendapat masalah fikih. Tentunya ini menjadi hubungannya kurang baik, Ustaz. Apakah ada sikap terbaik ketika kita mendapatkan perbedaan masalah fikih bersama saudara kita, Ustaz? Terima kasih.
1: Siap. Masya Allah, tentunya ini ketika sesuai masih dengan syariat, ya tidak jadi pertentangan yang lebih serius gitu ya. Sebab dalam kaidahnya ikhtilaful usul takhtaliful furu'. Ketika berbeda dalam asal maka akan berbeda ke dalam cabangnya. Sebagaimana kita ketahui kan dalam memutuskan suatu hukum fikhiyah itu ulama pun terjadi beberapa pendapat. Tentunya imam mazhab pun yaitu yang mudawwan, yaitu mudawwan itu dalam artian dibukukan. Nah, itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah gitu. Nah, itu kenapa katanya tidak langsung sahabat? Kenapa tidak langsung ke Sayyidah Aisyah istri Rasulullah? Rujukannya kenapa malah ke empat imam mazhab ini gitu ya? Ya, karena alasannya adalah mudawan gitu, terbukukan, tercatat gitu. Bukan berarti Sayyidah Aisyah bukan seorang mujtahidah. Mujtahidah beliau, para sahabat seorang mujtahid. Tapi karena tidak mudawan itu. Nah, tapi disusun nih oleh ulama imam mazhab ya, imam mazhab, Imam Syafi'i, terus imam siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki ya. Nah, ini tentunya jelas terjadi ikhtilaf dalam furu'iyah. Terjadi ikhtilaf dalam masalah fikih. Dan tentunya itu sudah masyhur di kalangan organisasi Islam. Organisasi Islam kan ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis. Nah, itu ada PUI ya. Nah, ini tentunya mereka ada aja gitu ya yang kadang berbeda dalam masalah fikihnya. Tetapi apakah perbedaan itu menjadi permusuhan? Ah, tidak. Kita jadikan perbedaan itu bagaimana kita saling menghargai satu sama lain gitu. Misalkan ketika ada perbedaan dari segi fikhiyah, terus kita ingin menggali bagaimana, dari mana landasan dan dalilnya, ya kita gali gitu, tanpa harus berdebat malah saling berjauhan misalkan, atau yang tadinya ke masjid sama jadi beda masjid gitu ya. Jadi gak mau berjamaah bareng, gak menjadi seperti itu. Coba ketika ada perbedaan antara A dan B, kita ingin mengetahui referensinya, coba itu menimbulkan dorongan untuk kita terus menggali ilmunya. Nah, seperti itu. Jadi bukan malah menjustifikasi, menyalahkan satu sama lain gitu. Apalagi misalkan menyalahkan di mimbar-mimbar. Golongan A, ABC gitu ya. Pemahaman ABC. Dan justru itu hemat saya, Kang Bahri ya, sahabat MK. Justru ketika membahas masalah furu'iyah, menyalahkan lain di mimbar, bukan di majelis diskusi, itu yang akan menjadi gejolak di masyarakat. Tapi bagaimana digali dalam forum diskusi untuk saling memahami itu ya. Dan bagi kita ketika ada perbedaan itu bukan menjustifikasi, oh khawatir saya yang belum tahu ilmunya gitu. Kenapa orang lain melakukan seperti itu? Coba cari referensi. Nah, gitu aja ya. Mudah-mudahan ikhtilaf umat ini menjadi rahmat gitu ya. Perbedaan di antara umatku, kata Nabi, itu menjadi rahmat, bukan menjadi pertengkaran. Meskipun tidak dipungkiri ya, di lapangan gitu ya, di masyarakat kara-kara beda ini jadi berpecah dan lain sebagainya. Kita ambil baiknya, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di situ pun kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain. misalkan Kang Bahri, ayo ikut saya untuk jadi ABC dan lain sebagainya, tidak.
0: Yeah, yeah.
1: Itu kita salinglah moderat ya, menjadi rahmatan lil alamin, dan tentunya tidak keluar dari koridor syariat Islam. Mudah-mudahan juga tentunya kalau di Indonesia sendiri kan masyhur, masyarakat Indonesia bermadhabkan madhab Imamuna Asy-Syafi'i. Kalau misalkan hari ini saya bermadhab Imam Syafi'i, besok Imam Maliki, besok Ahmad bin Hanbal gitu ya, besoknya lagi Imam Abu Hanifah, boleh gak? Boleh banget gitu, kalau bisa mencerna dan memahaminya gitu ya. Tapi ini sebagai kehati-hatian, jangan sampai kita talfik gitu. Talfik itu mengambil yang baiknya aja dari keempat imam mazhab ini. Nah, ini baik diambil, yang buruknya enggak. Maksudnya yang buruknya itu yang memberatkan gitu. Hukum yang memberatkan enggak, hukum yang ringannya diambil. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, itu talfik. Nah, tentunya ini Masya Allah, mudah-mudahan kita bersatu ya dalam ukhuwah Islamiyah, tidak ada perdebatan, tidak ada perbincangan di belakang gitu ya. Ketika ada perbedaan, coba kita cari referensi dan dijadikan bahan diskusi, bukan untuk bahan caci maki ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ustadz untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi sahabat kita, sahabat Asep dari Sumedang yang sudah bergabung dan juga bertanya di malam hari ini. Karena sudah di penghujung kebersamaan Ustadz, di akhir barangkali bisa dikuatkan kembali tema bahasan kita di malam hari ini, yaitu Al-Ulfah, persatuan dalam pembahasan kitab Taisirul Khalaq. Silakan Ustadz.
1: Masya Allah, sahabat MK, tentunya ini meluas sekali ya dalam persatuan ini. Bagaimana kita bersatu dalam menegakkan agama Islam yang rahmatan lil alamin, dan tidak ada lagi saling menyalahkan satu sama lain, merasa golongannya paling benar dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita menjaga ukhuwah Islamiyah, ketika ada yang tidak tahu kita mencoba untuk menggali referensi dan dalilnya. Karena di sini pun yang menjadi faktor persatuan itu yang pertama tadi adalah agama. Bagaimana ini betul-betul kita agama Islam ini menjadi naungan bagi kita, bukan hanya kita bersatu di dunia, tapi kita bisa bersatu di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersatu dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu nasab. Yang ketiga itu adalah dengan musoharoh, atau persatuan dengan hubungan mertua ya. Selanjutnya yang ketiga adalah karena mertua, dan yang keempat itu selalu berbuat baik kepada manusia, baik itu berbuat baik kepada kitanya ataupun tidak berbuat baik kepada kita. Nah, tadi sudah kita sama-sama bahas, intinya berusaha sekuat mungkin untuk kita berbuat baik kepada manusia. Dan yang kelima adalah mempersaudarakan itu ya, persaudaraan, sebagaimana Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, ini sahabat MK, mari kita sama-sama jaga persatuan ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita akan runtuh. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarruqu. Ali Imran ayat 103. Demikian yang dapat disampaikan. Banyak maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas kesempatannya Kang Bahri dan sahabat MK. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan, kemaslahatan bagi kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya Olis Abdul Kholis, santri karya di Pendidikan Diniyah Formal Darut Tauhid, sekaligus informasi di Pendidikan Diniyah Formal Darut Tauhid. Alhamdulillah, di tahun ajaran 2026-2027 masih membuka untuk santri misalkan pindahan ataupun santri baru, insya Allah sebentar lagi, sepekan lagi akan masuk ke pondok. Bagi sahabat-sahabat yang ingin memondokkan putra-putrinya di pendidikan diniyah formal Darut Tauhid, bisa datang langsung ke Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung. Terima kasih banyak, maaf bila ada salah-salah kata. Khudma sofa, ambil yang baiknya. Wada' makadar, tinggalkan yang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan di malam hari ini. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat dan juga menjadi pahala jariah untuk Ustadz yang sudah menyampaikan ilmu di malam hari ini berkaitan tentang Al-Ulfah ataupun juga persatuan dalam kitab Taisirul Khalaq. Dan itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Olis Abdul Khalis. Mari juga kita doakan bersama guru kita agar senantiasa Allah karuniakan kesehatan selalu, Allah jaga beliau, dan juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan itu dia ya sahabat MK, pembahasan kita di malam hari ini berkaitan tentang Al-Ulfah ataupun juga persatuan, yang dimana adalah sikap yang menghadirkan rasa dekat, nyaman, bahagia dan saling mencintai sehingga seorang merasa senang untuk bertemu, berkumpul dan menjalin hubungan baik dengan orang lain karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga tadi disampaikan oleh guru kita beberapa faktor yang menguatkan Al-Ulfah ini ataupun juga persatuan, di antaranya adalah agama, selanjutnya itu nasab, ketiga adalah musaharah ataupun juga mertua ya sahabat MK. Lalu di poin selanjutnya ada berbuat kebaikan, karena dengan kebaikan akan menumbuhkan kasih sayang dan juga kedekatan. Dan terakhir adalah persaudaraan, yang dimana tadi disampaikan oleh guru kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah dihadirkan di malam hari ini mengingatkan kita bahwa persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan ya, melainkan juga menyatukan hati di atas iman, akhlak yang baik dan juga tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung, tadinya menyampaikan atensi pertanyaan berbaginya juga di malam hari ini. Ada sahabat kita yang tadi tidak menyebutkan namanya dari hamba Allah. Lalu juga ada sahabat Deni Rahmat di Kebon Gedang, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, sahabat Asep dari Sumedang, terima kasih yang sudah bergabung juga. Dan juga sahabat MK yang di malam hari ini juga menyimak melalui live TikTok, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan juga menjadi ikhtiar kita bersama ya sahabat MK dalam menambah pemahaman ilmu kita berkaitan tentang tema yang dihadirkan di malam hari ini. Insya Allah sahabat MK, di kesempatan malam hari ini juga kita akan sambung kembali kebersamaan kita dalam segmen Murotal Pilihan Malam. Kami akan hadirkan 3 Murotal Pilihan Malam yang dapat Anda pilih satu di antaranya. Karena nantinya sahabat MK, Murotal Pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda akan kami putarkan ataupun juga kami hadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam membersamai ruang dengar Anda di waktu istirahat di malam hari ini sahabat MK. Dan juga bisa jadi teman murojaah Quran yang nantinya menjadi pilihan terbanyak. Kami akan hadirkan sahabat MK di murotal pilihan yang pertama, ada Quran Surat Al-Haqqah. Lalu selanjutnya di murotal pilihan nomor yang kedua, ada Quran Surat Al-An'am. Dan terakhir sahabat MK di murotal pilihan nomor yang ketiga, ada Quran Surat Saba. Silakan sahabat MK di malam hari ini Anda dapat langsung ikut bergabung menyampaikan atensi murotal pilihannya. Nantinya Anda yang sudah bergabung kami sapa. Dan murotal pilihan terbanyak sahabat MK kami hadirkan dan juga putarkan. Anda dapat langsung sampaikan saja murotal yang ingin Anda pilih, baik melalui WhatsApp MK FM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 sahabat MK. Selain itu juga Anda dapat ikut bergabung memilih merotal pilihan malamnya yang sudah kami hadirkan juga di grup komunitas Sahabat MK di malam hari ini. Anda yang sudah tergabung di dalamnya dapat ikut memilih melalui polling yang sudah kami hadirkan. Dan bagi Anda, Sahabat MK juga yang di malam hari ini sedang menyimak melalui live TikTok MKFM Bandung, silakan juga dapat ikut bergabung menyampaikan pilihannya. Nanti kami akan sapa, tentunya selepas informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini. Maka dari itu, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap."
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-40.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Turki, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Murotal pilihan Anda.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung dan juga masih membersamai dalam frekuensi 102,7 MKFM di malam hari ini sahabat MK. Dalam segmen Murotal Pilihan Malam, tentunya masih ada waktu untuk Anda ikut bergabung menyampaikan pilihan murotalnya. Di malam hari ini sudah kami hadirkan 3 murotal pilihan malam yang sudah dihadirkan ya sahabat MK, dan dapat Anda pilih satu di antaranya. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menyimak, kami akan hadirkan kembali 3 murotal pilihan malam agar tentunya Anda dapat ikut bergabung memilih satu di antara 3 murotal pilihan malamnya. Di pilihan yang pertama, sahabat MK, ada Quran Surat Al-Haqqah. Lalu selanjutnya di murotal pilihan nomor yang kedua, ada Quran Surat Al-An'am. Dan terakhir, sahabat MK, di murotal pilihan nomor yang ketiga, ada Quran Surat Saba. Silakan Anda dapat langsung sampaikan saja pilihannya di malam hari ini. Satu di antara 3 murotal pilihan malam, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MK. 0811-224-1027. Tentunya juga Anda dapat bergabung memilih murotal pilihan malamnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK yang sudah kami hadirkan juga di malam hari ini sahabat MK, silakan.

Baik, kami akan langsung sapa Anda sahabat MK di kebersamaan malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan murotal pilihan malamnya. Yang pertama ada dari sahabat Kang Irfan Sugiri dari Halte Selatan yang sudah menyampaikan murotal pilihannya. Kalau dari Kang Irfan Sugiri di murotal pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-An'am. Baik, terima kasih Kang Irfan Sugiri dari Halte Selatan sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan murotal pilihan malamnya. Lalu selanjutnya kita kembali sapa, ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kalau sahabat Mahadi di malam hari ini sudah menyampaikan pilihannya, yaitu di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Saba. Baik, terima kasih juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung di malam hari ini sudah ikut menyampaikan pilihannya. Selanjutnya kita kembali sapa yang sudah bergabung juga. Ada sahabat Ibu Pipih dari Cianjur Selatan nih, Masya Allah, bergabung juga di malam hari ini menyampaikan murotalnya. Kalau dari Ibu Pipih memilih di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-An'am. Baik, terima kasih Ibu Pipih dari Cianjur Selatan sudah bergabung juga menyampaikan murotal pilihan malamnya. Selanjutnya sahabat MK, kita kembali juga sapa Anda yang sudah bergabung di WhatsApp MK FM. Ada dari Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang menyampaikan pilihannya di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Saba. Baik, Masya Allah, terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihannya. Lalu juga kita sapa sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok kami. Ada dari sahabat Deden Yazid yang bergabung dari Gunung Halu menyampaikan pilihannya di Quran Surat Saba. Baik, Masya Allah, terima kasih sahabat Deden. Lalu juga kita sapa kembali sahabat MK yang sudah menyampaikan murotal pilihannya. Ada sahabat Masripah 06 yang menyampaikan pilihannya di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-An'am. Baik, Masya Allah, terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung. Lalu juga kita kembali sapa sahabat MK yang baru saja bergabung melalui WhatsApp MK FM. Ada sahabat Henry Safitri yang di malam hari ini memilih di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Saba. Lalu juga menyampaikan selamat beristirahat untuk semua pendengar di malam hari ini, Masya Allah. Yang mudah-mudahan ya sahabat MK, di malam hari ini Allah izinkan kita untuk istirahat dan Allah hidupkan kembali di esok harinya untuk tentunya mengerjakan segala amanah-amanah kebaikan tentunya. Tidak lupa juga kami akan sapa Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Ada satu suara yang bergabung memilih di pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Haqqah dan tiga suara memilih di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Saba. Kita akan sapa, ada dari sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung. Lalu juga ada Pak Sandi dari Banjaran, sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Dan terakhir sahabat MK, dipilih juga oleh Ibu Utik dari Jogja nih, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung dan baru saja memilih. Di polling ada sahabat Nuryanti yang sudah memilih juga di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Saba. Baik, sudah tertebak ya sahabat MK, nampaknya murotal pilihan terbanyak di malam hari ini yaitu jatuh di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Saba. Insya Allah kami akan putarkan dan juga kami hadirkan selepas sajian program inspirasi malam di kesempatan kali ini, yaitu Quran Surat Saba yang akan membersamai waktu istirahat Anda sahabat MK dan juga menjadi teman murojaah tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK dimanapun yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan juga menjadi jalan ikhtiar kita dalam senantiasa membekali diri kita dengan ilmu sahabat MK. Karena sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر

0: sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MG, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MG, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faman ka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan di antaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempit menghidupkannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu. Siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku, syukur, baik. Tidak laku, sabar, baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini tentunya senang sekali kembali menyapa dan juga membersamai mengawali di pagi hari ini sahabat MK. Tentu mari kita hadirkan syukur kita karena kembali Allah hadirkan kesempatan untuk kita dapat menjalankan amanah kehidupan di hari ini, yang tentu ini merupakan sebuah kesempatan sahabat MK untuk kita kembali mengerjakan segala amal kebaikan dan juga menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita tentunya. Dan juga mari kita syukuri nikmat-nikmat yang telah hadir, yang Allah hadirkan kepada kita sahabat MK. Salah satunya adalah nikmat jiwaku ini, nikmat hati yang tenang sahabat MK, yang tentu di tengah kesibukan, berbagai persoalan dan juga tuntutan kehidupan yang telah kita hadapi di hari kemarin, tentunya di hari ini Allah masih karuniakan kepada kita ketenangan hati yang Allah anugerahkan kepada diri kita, yang senantiasa mengingat dan juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takutkan siksa. Mari kita syukuri nikmat ketenangan ini sahabat MK dengan terus menjaga kedekatan kita kepada Allah, mengawali hari dengan doa, zikir dan juga prasangka baik kepada Allah. Insyaallah menjadi ikhtiar kita, menjadikan hati yang tenang akan membuat langkah kita juga menjadi lebih ringan, dan juga setiap ikhtiar yang kita akan jalani di hari ini lebih bermakna sahabat MK. Tiap hari, setiap ketika. Selain itu juga mari kita kembali hadirkan semangat kita untuk tentunya membekali diri dengan ilmu. Salah satunya kita manfaatkan dengan hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi sahabat MK, yang alhamdulillah kembali mengudara di pagi hari ini, di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, ataupun juga bertepatan dengan 22 Muharram 1448 Hijriah sahabat MK. Di pagi hari ini tentunya juga senang sekali sahabat share Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda, dan akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk nantinya kita bersama menyimak sajian ilmu di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MK. Tentunya di pagi hari ini juga Anda dapat ikut bergabung mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, dan juga dapat melengkapkan sahabat MK dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, boleh disampaikan dengan menyampaikan di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MK, 0811-224-1027 tentunya. Ujian menimpa, menekan. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, kami sampaikan bahwa sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, lalu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Selanjutnya sahabat MK dapat juga menyimak sajian manajemen kolbu pagi hari ini melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh melalui App Store sahabat MK dengan Anda cari dan juga ketikan MKFM tentunya. Lalu juga Anda dapat menyimak langsung siaran kami melalui beberapa media sosial yang kami siarkan langsung juga, di antaranya melalui YouTube MKFM yang bisa Anda cari dan juga ketikan ya sahabat MK, yaitu MKFM Live Kajian. Selanjutnya melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @mkfmbandung tentunya. Dalam mendidik. Terkhusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga dapat Anda simak juga melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang diantaranya dapat Anda simak di frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MQ, juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami sahabat MQ di nomor 0811224 1027. Sekali lagi sahabat MQ, 0811224 1027.
1: Setiap ketika tika mengenang wafatmu.
0: Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga nanti kita terhubung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi di pagi hari ini, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan dan juga ambil bagian di dalamnya tentunya.
1: Ujian menimpa menekan.
0: Kita ketahui bersama sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MQ, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.
1: Jiwaku ini, wahai.
0: Selain itu, sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan juga akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir sahabat MQ jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MQ, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Takutkan siksamu, hambamu rasa
0: Sambil kita menantikan terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, kami akan juga sapa terlebih dahulu Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, dan juga tentunya melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari Ibu Juwita dari Cimindir Raya, yang alhamdulillah sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini dan juga menyampaikan alhamdulillah tiap pagi menyimak nih, masya Allah, alhamdulillah. Dan juga melaporkan radio MK FM sangat bagus dan bersih dari Cimindir Raya. Dan juga menyampaikan doa terbaiknya di pagi hari ini untuk semua guru dan keluarganya, untuk semua yang bertugas di MK FM. Untuk pendengar MK FM, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindir Raya sudah mengawali atensinya di pagi hari ini. Mudah-mudahan juga doa yang terbaik untuk Ibu Juwita dari Cimindir Raya tentunya.
1: Hapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhir.
0: Selanjutnya sahabat MK sudah bergabung juga ada Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak yang juga menyampaikan menyimak radio MK FM setiap harinya dan melaporkan juga dari Cipanas Puncak suaranya bersih dan juga menyampaikan doa terbaiknya untuk guru-guru, kru dan sahabat dimanapun berada, semoga disehatkan selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak sudah mengirimkan atensinya, juga melengkapkan laporannya di pagi hari ini tentunya. Selanjutnya juga kita kembali yang sudah bergabung, ada Ibu Dede Juhana dari Padalarang yang juga menyampaikan ikut menyimak di kebersamaan manajemen kolbu pagi hari ini. Masya Allah, terima kasih juga Ibu Dede Juhana dari Padalarang yang sudah ikut mengirimkan atensinya di kesempatan pagi hari ini.

0: Selanjutnya sahabat MK, kita juga kembali yang sudah kita kembali sapa yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang alhamdulillah juga sudah bergabung di pagi hari ini menyampaikan laporannya. Kalau dari Cijantung Ciamis disampaikan mencrang jelas sekali, alhamdulillah. Dan juga menyampaikan salam silaturahimnya kepada semua sahabat setia pendengar radio dan juga kepada kru yang sedang bertugas, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis di pagi hari ini juga sudah bergabung melaporkan dan juga menyampaikan doa-doa terbaiknya. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa terbaik juga untuk Ibu Citra dari Cijantung Ciamis.
1: Kenangkan kaharmu.
0: Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini.

mantan baru. Jadi rekan-rekan sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha mengetahui segala-galanya, yang mengatur dan menakdirkan pertemuan ini terjadi, menolong kita bisa benar-benar memahami kebenaran, kita bisa mengenal Allah, itu yang paling penting, kita bisa mengenal Rasulullah, mengenal Al-Quran, mengenal amal-amal yang Allah sukai, dan kita bisa menjalaninya dengan baik. Rekan-rekan sekalian, segala sesuatu ada tujuannya. Apa sih tujuan penciptaan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun ini ada ditafsirkan liya'rifuni, jadi mengenal Allah dan tunduk kepada Allah. Jadi orang disebut, saya bacakan ya, kata Ibnu Abbas, liya'budun itu adalah bagaimana agar kita agar kita benar-benar mentauhidkan Allah. Ditafsirkan lain oleh Al-Baghawi dan Al-Qurtubi bahwa ibadah itu adalah zikrullah, karena semua bentuk ibadah adalah menyambungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sangat penting karena kita kadang-kadang ibadah itu justru sisa, ya, sisa waktu, sisa tenaga, sisa kesibukan kita. Padahal harusnya ibadah itu adalah inti dari kesibukan kita. Ini sangat penting, hadirin. Kita banyak mengurusi banyak hal, tapi belum tentu yang kita urusi ini punya nilai ibadah. Padahal kita ini diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Jadi kalau diringkaskan lagi adalah untuk zikrullah. Karena ibadah itu adalah menyambungnya hati diri ini dengan Allah. Inilah, kita ulangi lagi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta, Tuhan semesta alam, pencipta segala-gala yang ada di langit dan di bumi, penguasa, pemilik, penentu segala-gala, menciptakan alam semesta ini, dan salah satu yang diciptakan adalah kita. Kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk-Nya. Dan penciptaan kita sudah kembali disampaikan di surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin dan manusia ya, liya'budun. Untuk mengabdi kepada Allah. Untuk mengakui bahwa kita ini hamba, Tuhan kita ini Allah. Kita diciptakan untuk tunduk patuh, mengabdikan diri kepada pencipta, pemilik, penguasa diri kita dan segala-galanya. Nah, sederhananya gitu. Jadi tugas kita itu adalah benar-benar hati kita mengakui dan tunduk, saya ini hamba, Allah pencipta saya, dan tujuan hidup saya diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Tuhan saya. Ah, itulah sederhananya. Harus ada ketundukan, kepatuhan ya. Lalu di dunia ini apa? Nah, selama di dunia ini dibatasi oleh ajal ya, seperti kita sudah sering
TikToknya kurang atas. Gimana, diginiin aja lah. Karena kursinya pendek begini. Maaf ya hadirin. Lanjut ini. Pip. Jadi, rekan-rekan sekalian. Jadi hidup ini lebih sederhana sebetulnya. Kita tidak usah terlalu ribet. Kalau kita benar-benar meyakini hati kita sebagai hamba, hamba Allah, dan kita berusaha keras menjadikan semua aktivitas kita jadi ibadah. Ibadah itu ada dua ya, mahdoh dan goer mahdoh. Yang khusus dan yang umum. Kalau kita benar-benar

pangkat jabatannya, tetek bengek dunia ini adalah milik Allah yang diberikan kepada kita untuk mengabdi kepada Allah. Nah, makin jelas ya. Allah Tuhan semesta alam, pemilik, pencipta, penguasa, menciptakan kita dan jin untuk mengabdi kepadanya. Kita disimpan di dunia ini juga sebentar, mampir, dan di dunia ini untuk berbekal pulang. Dunia ini tempat ibadah, tempat mengumpulkan bekal pulang. Dunia ini harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, dan tetek bengeknya adalah milik Allah. Allah siapkan untuk jadi pelayan kita dalam rangka mengabdi ke Allah. Nah, sederhananya gitulah. Jadi harta, gelar, pangkat, jabatan itu milik Allah, dan Allah yang menentukan siapa dapat apa, kapan, di mana, itu Allah yang menentukan ya. Berapa jumlahnya, kamu jadi apa, ini semua Allah yang menentukan karena Allah yang punya ya. Lalu untuk apa semua ini adalah untuk mengabdi ke Allah. Karena memang kita diciptakan untuk itu. Contoh ya, kita diberikan oleh Allah ada akal, ada jasad, ada hati. Nah, semua ini ada mulut, ada mata, ada telinga. Ini bukan kita yang buat ya, ini Allah yang ciptakan dan kita gunakan untuk mendekat ke Allah. Akal kita gunakan untuk bertafakur. Inna fi khalqis samawati wal ardh wakhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan, inna fi khalqis samawati wal ardh, langit dan bumi, pergantian malam dan siang, inna fi khalqis samawati wal ardh wakhtilafil laili wan nahari ayatin li ulil albab, adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ini jadi akal ini adalah salah satu alat yang Allah berikan pada diri kita. Kita juga enggak ngerti gimana nih akal ini. Tapi dengan akal ini kita bisa bertafakur. Yaitu orang-orang alladzina yadhkurunallah, yang ingat kepada Allah, berdiri, duduk, berbaring, artinya segala keadaan. Seraya alladzina yadhkurun qiyama wa quda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, seraya bertafakur ini, ma khalaqta hadza batila, ini tidak ada yang sia-sia. Allah ciptakan tidak ada satupun yang sia-sia. Semuanya didesain, semuanya ada hikmah, semuanya ada maknanya. Nah, begitulah ya. Jadi luar biasa, akal ini bukan untuk mikirkan duit, gelar, pangkat, jabatan, bisnis, bukan. Akal ini menggunakan apa yang ada tentang dunia ini adalah untuk mengenal Allah, menafakuri kebesaran Allah. Itu, jadi kalau hanya uang saja yang dipikirkan siang malam, nah ini tidak sesuai dengan maksud penciptaan ya. Kalau kita hanya mikirkannya dunia saja lah, kita diciptakan bukan untuk itu, apalagi dipakai iri dengki, pakai rebutan, pakai saling menyakiti. Bukan begitu ya. Akal ini adalah untuk bertafakur.

0: mengenal Allah, bertafakur ayat-ayat Allah untuk belajar mengenal apa yang harus dilakukan. Kening ya, ini untuk sujud nih, kening ini ya, kening ini diciptakan Allah untuk banyak sujud. Lisan untuk berkata baik atau diam. Kemudian kita dikasih harta, harus ada zakatnya. Dengan harta kita sedekah, kita nolong orang. Kita diberi tenaga, diberi rumah, diberi fasilitas, diberi kacamata, diberi HP. Ini semua adalah milik Allah, dari Allah untuk membantu kita ibadah kepada Allah. Bagus kan? Lebih sederhana. Termasuk semua. Jadi yang paling pokok misalkan ibadah mahdoh yang khusus. Sholat. Yang sudah ada aturan khususnya ya. Maaf, maaf ini ya. Maaf, maaf ya. Sebentar ya supaya maksimal. Sholat dan ya saum. Ada yang ibadah yang sudah baku. Sudah ada aturan khusus. Waktunya. Caranya, ini kita harus prioritaskan karena memang kita diciptakan untuk itu. Kenapa sih kita sholat terus? Ya memang kita tugasnya sholat. Kita diciptakan untuk sholat. Kita sholat, nunggu waktu sholat. Hidup ini adalah menunggu waktu sholat. Sholat yang bagus, kemudian dari waktu sholat ke sholat lain, kita gunakan untuk ibadah bentuk lain. Di antaranya belajar, itu ibadah. Karena Allah memerintahkan belajar. Ngurus keluarga, itu ibadah. Berbakti ke orang tua, itu ibadah. Masak, ngepel, nyapu, beres-beres rumah, nyuci, itu ibadah. Kalau niat dan caranya benar. Bapak pergi ke kantor, kerja, itu ibadah. Bukan untuk karir. Bukan untuk punya jabatan, tapi untuk jadi amal soleh. Kemudian, dagang itu ibadah, bukan nyari uang. Uang itu milik Allah, Allah yang membagikan. Kapan, di mana, berapa jumlahnya, satu-satunya yang ngatur adalah Allah. Kita dagang itu sebagai ibadah. Maka niatnya ya Allah, saya niat bekerja, dagang, menjemput rezeki darimu. Saya mencari keberkahan dari apa yang engkau berikan. Makanya niatnya lurus, ikhtiarnya benar, timbangannya benar-benar terjaga, tidak ada licik. Pisahkan yang matang, yang sedang, yang mau busuk, yang mentah, supaya tidak ada yang tertipu. Karena bagi kita dagang bukan masalah uang, tapi masalah ibadah. Jelas? Nah, begitu. Perkara laku, tidak laku. Kadang laku, kadang banyak, kadang tidak ada yang beli, kadang ada yang minta, sama. Semuanya adalah ladang amal ibadah. Gak apa-apa, dapat disyukurin, gak dapat sabar. Ketika ada yang perlu kita sedekahkan, semuanya berpahala. Karena bagi kita bukan uang yang jadi tujuan, tapi ibadah. Dagangnya sama, rezekinya beda-beda. Tidak harus sama kok kita dengan yang lain. Maka kita tidak usah ngebanding-banding, tidak usah ingin ribet seperti yang lain. Jangan, gak Allah yang menentukan ini laku, ini gak laku, ini sedikit, ini banyak, ini sama. Itu Allah yang menentukan dan ujian, dua-duanya ujian. Ya. Kuliah, ngaji, itu ibadah. Kuliah bukan untuk gelar. Tidak semua orang kuliah ada garis punya gelar. Kita kuliah belum tentu juga hidup. Ada yang meninggal semester 5, ada yang meninggal menjelang wisuda, ada yang meninggal ketika sedang bikin tugas akhir. Oh, rugi. Kalau tujuannya gelar, belum tentu ada takdirnya punya gelar, ya. Tapi kalau diniatkan ibadah, ya Allah, saya belajar karena Engkau mewajibkan belajar. Saya cari ilmu supaya ilmu saya makin banyak, hidup saya makin manfaat, supaya saya bisa menghamba kepadamu dan bermanfaat bagi makhluk-makhlukmu. Ya, belajar. Nanti susah jadi penggugur dosa, capek jadi penggugur dosa, nggak usah ngotot, ngoyo, tenang saja, ya kerja aja dengan, belajar aja dengan baik. Nanti ada kesulitan, ada masalah, semuanya ladang amal soleh. Ngalir saja hadirin, ya. Kita tidak usah apa tuh ambisius yang membuat kita jadi ribet sendiri, jadi nggak menikmati. Kalau ada kesulitan, sholat, baca Quran, jangan sampai urusan dagang, urusan belajar, urusan kerja, urusan bisnis membuat kita lalai dari sholat tepat waktu, lalai dari sholat berjamaah, lalai dari ngaji, lalai. Benar, nanti ada episode-episode yang kita tuh sibuk sekali, ya jarang. Kalau kita biasa sholat tepat waktu, biasa berjamaah, biasa ngaji, suatu saat Allah menakdirkan kita ada dalam kondisi yang sulit, misalkan sangat sibuk nolong orang, sangat sibuk ngurus orang tua, sangat sibuk ngurus anak, yang jadi terbatas. Tapi kebiasaan kita ke masjid, atau hujan lebat, atau ada kita sakit, istiqomahnya kita dalam beramal, nanti ketika giliran kita tidak punya atau ada ujur, tetap saja pahalanya kita dapatkan. Karena Allah tahu kita selalu melakukannya, kita juga berniat untuk melakukannya, tapi ada ujur. Nah, jadi demikianlah. Jadi kalau yang mau ngantor, ngantorlah yang jujur, ya. Yang jadi tentara, jadi polisi, jadi apa, yang jujur aja, nggak usah neko-neko, nggak usah capek-capek mikirkan karir. Allah yang ngatur. Tuktil mulka man tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya wa tudillu tu'issu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran ayat 26, ya. Allah yang tentukan beri jabatan ini. Ya, Allah yang nurunin, Allah yang angkat derajat, Allah yang menghinakan. Jabatan itu bukan karena pintar, jabatan itu Allah aja yang mau sebagai ujian. Jadi kalau naik pangkat bukan sukses, itu naik ujiannya, ya. Makanya jangan dulu-dulu syukuran kalau diberi jabatan. Nanti kalau gak lulus dikasih borgol oleh Allah kan jadi gak enak, ya. Jadi berumah tangga itu ibadah. Ibu berbuat baik ke suami bukan supaya suami cinta berat, bukan supaya suami tidak berpaling ke lain hati, bukan, ya. Ibu berbuat baik ke suami ibadah saja. Suami mencari nafkah buat keluarga bukan supaya dikagumi oleh keluarga, bukan, ibadah aja. Yang ngebolak-balik hati istri anak itu Allah. Juga berbakti ke orang tua, bukan supaya orang tua sayang ke kita, supaya orang tua nanti ngasih duit, jangan. Berbakti ke orang tua adalah ibadah. Begitu hadirin, seperti dakwah ini ibadah. Saya gak bisa apa-apa, gak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Nah, ibadah itu apa komponennya? Ya, cuma dua, niat, ya, di hati niat, dan yang dilakukannya itiba kepada Rasul atau tidak. Apakah Rasul menyuruh atau tidak, apakah mencontohkan atau tidak, apakah Rasul tahu dan Rasul membiarkan atau tidak. Nah, karena ada yang tidak dilakukan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tahu, dan Rasulullah tidak melarang. Nah, itu pun bagian dari ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, jangan sampai kita salah fokus dalam hidup ini. Jangan gagal fokus, ya. Ibadah yang pokoknya, yang khususnya ibadah mahdoh, sholat, saum, zakat, haji dan aturan-aturan yang khusus dan kesibukan lainnya juga bagi kita adalah ibadah. Inilah kita diciptakan di dunia. Kalau kita niatnya ikhlas, Allah udah tahu. Ini kita niatnya ibadah bukan. Allah juga menyaksikan. Nah, perkara keperluan kita, keinginan kita, Allah sudah tahu. Apa yang kita tahu, apa yang kita belum tahu, Allah sudah tahu. Jadi jangan rewel. Jangan kita seakan-akan Allah tuh gak tahu keadaan kita. Tahu, Pak Dirin. Allah tahu semuanya, keperluan, keinginan, keadaan kita, finansial, tingkat intelektual kita, perasaan kita, kesehatan tubuh kita, keadaan keluarga, keadaan anak, pendamping hidup. Allah tahu hutang, cicilan, Allah tahu ada yang belum punya rumah, ada yang punya yang cicilan, ada yang harus nanggung hutang orang tuanya. Allah tahu semua biaya yang kita perlukan sekarang, besok, yang akan datang. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Dan Allah sudah janji, ya, kalau kita wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang yang menjadikan kehidupannya jadi ibadah itu adalah orang takwa. Janji Allah yaj'al lahu makhrajan. Nanti semua masalah ini kan Allah udah tahu kan, terjadinya juga izin Allah. Nanti Allah bimbing. Nanti dari masalah yang ada tuh dibimbing pikiran kita, hati kita, ucapan, langkah. Kalau memang lewat seseorang, nanti kita ketemu dengan orang itu, ya. Allah tahu semua masalah kita. Kalau harus lewat orang lain, nanti orang itu kan jadi jalan. Karena orang itu juga sama, Allah yang punya. Mau dokter, mau orang kaya, yang bayar zakat, orang yang pintar, sama. Semuanya makhluk Allah. Tidak ada yang bukan makhluk ciptaan Allah, ya. Dan mereka tidak bisa memberi manfaat kepada kita kecuali Allah yang menggerakkan. Kayak pembeli. Pembeli itu bukan keinginan dia. Allah yang menggerakkan dia beli ke kita. Menyampaikan. Ada yang cuma datang ladang pahala sabar karena dia nawar. Ya. Ada yang datang tiba-tiba ngeborong. Ya, sama adalah Allah. Izin Allah dan ujian. Bersyukur atau tidak, sabar atau tidak. Gitu hidup ini. Nanti ada yang senang ke kita, ada yang cuek, ada yang sebel ke kita, ada yang bagian menghina kita, ada yang bagian ngefitnah kita. Ya, memang begini aja. Semuanya ladang ibadah. Nanti kalau kita berbuat baik, ada yang berterima kasih, ada yang tidak berterima kasih, ada yang mencemooh kebaikan kita. Biasa aja, emang begini itu ini. Ya, semuanya ladang amal soleh, ladang ibadah kita. Kalau kita syukurin, kita dapat pahala fakana faidullah. Nanti giliran Allah ngasih episode yang gak enak. Ya sudah, sabar, jalani, pasti ada kebaikan. Tetap berbaik sangka ke Allah, terus perbanyak tobat, lalu tetap aja berbuat baik. Gak usah, harus cepat-cepat beres, ya. Al-Quran aja turun 23 tahun. Kita aja jadi segede gini, dari satu sel terus 9 bulan janin, keluar jadi bayi terus. Ada proses, apa-apa, jalanin proses. Ingin anak soleh seketika, bagus, tapi tidak. Semuanya ada proses. Ingin suami langsung soleh, bagus, tapi faktanya jatuh, bang. Ingin istri langsung solehah, bagus. Cuma sunatullahnya begitulah hidup. Ya. Jadi nikmati proses sebagai ibadah, tidak usah serba ingin instan. Nah gitu, Pip, silakan Pip.
1: Baik, bagi sahabat yang ingin bertanya, boleh raise hand yang berada di Zoom, dan bagi sahabat yang berada di media sosial, boleh ditulis di kolom chat dahulu.
0: Ah ya, sambil pakai gadget baru, jadi sedang dicoba-coba ya. Rekan-rekan, insya Allah di Istiqlal hari Ahad depan, tanggal berapa ya, Pim? Tanya lagi, nyesahin orang. Ya.
1: Tanggal 12, insya Allah.
0: Baik, tanggal 12, ya. Ayo, silakan. Kalau tidak ada, udahan nih. Masih ada 15 menit kita tukar pikiran. Bagaimana, adakah cara ikhlas yang paling ampuh? Ini ada pertanyaan. Jadi gini ya, ikhlas itu seperti yang disampaikan Rasulullah, seperti Buya Yahya kemarin cerita, seperti apa? Semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam yang kelam, di hutan belantara yang pokoknya di sini seperti ini aja, berpeluang ria, berpeluang uju, berpeluang sombong. Ini sambil ceramah begini, padahal ceritanya kan ceramahnya nih ceritanya menceramahkan kebenaran. Tapi kan hati itu suka ini apa tuh, suka bergerak-gerak terus untuk tergelincir. Maaf ya, sebentar ya. Coba latihannya jangan mengurangi amal karena takut enggak ikhlas ya. Wah, saya tahajud nanti saya enggak. Amalkan saja. Allah melihat ya perjuangan kita untuk bisa ikhlas. Allah tahu. Bukan yang pertama harus dilakukan adalah kita harus yakin bahwa kita punya hati bersih itu hanya dengan pertolongan Allah. Jadi sebelum kita ikhtiar, bagusnya doanya dulu. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika atau na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima lana. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dari dengan apa-apa yang kami tahu, dan mohon ampun dari apa-apa yang kami tidak tahu. Doa lainnya yang penting ini ya, ini yang doa dicontohkan Rasul adalah Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepadaku jiwa yang takwa, wazakiha, dan bersihkan jiwa ini. Anta khairu man zakaha, engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau ya Allah, anta tu engkau, anta waliyuha, pelindung hati ini dan pemelihara hati ini, jiwa ini. Jadi kita harus yakin bahwa jiwa kita ini ada dalam genggaman Allah. Kita tidak bisa bertakwa kecuali Allah yang memberikan pertolongan, dan jiwa ini bisa bersih kalau Allah yang membersihkannya, dan yang bisa menjaga memelihara jiwa ini adalah Allah. Itu doanya tadi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Doa lainnya, ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, yaitu Allah, sabbit qalbi ala dini, tetapkan hati ini dalam agama. Ada satu lagi, Allahumma musarrifal qulub, yang suka memaling-malingkan hati, sarif qalbi ala ta'atik, tetapkan hati ini dalam ketaatan padamu. Ada surat Ali Imran yang ayat 8 ya, yang sangat penting, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, ini penting kita minta supaya tidak dipalingkan hati ini sesudah Allah memberikan hidayah. Yang kedua, harus belajar terus tentang ilmu makrifatullah, mengenal Allah. Kalau kita enggak tahu ilmunya, Ya bisa. Ikhlas itu tergantung dari ilmu juga. Ya, kalau kita jarang ikut pengajian, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul, tidak mengenal Quran, tidak bisa ikhlas. Susah, paling tulus, tulus kurang ya. Kalau ikhlas itu jadi ibadah. Kalau tulus itu hanya tidak berharap dari makhluk saja. Harusnya tidak berharap dari makhluk, berharap diterima oleh Allah. Lalu harus ada mujahadah, dilatih dan Allah melihat. Yang kecil-kecil misalkan belajar menyembunyikan amal. Ya, kita beramal, ya udah nggak usah ada yang tahu. Waqafa billahi syahidah. Cukup Allah lihat kok. Kita nyapu, kita nolong orang, kita sedekah, sekecil apapun, mulai diperbanyak amalan rahasia. Begitulah. Pip.
1: Baik, izin A, selanjutnya dari YouTube. Assalamualaikum A, izin bertanya, hidup adalah ujian. Tanda ujiannya lulus bagaimana ya?
0: Jadi dekat dengan Allah. Di dunia ini, jadi gini ya, Allah tuh menciptakan kejadian yang tidak cocok dengan keinginan dan yang cocok dengan keinginan. Dua-duanya ujian, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Keburukan dan kebaikan, yang tidak cocok dan yang cocok sebagai coba. Nah, yang bagus itu seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, ajaban li amril mukmin inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan urusan orang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dalik li ahadin illa lil mukmin, dan tidak ada yang bisa begitu selain mukmin. Inna asobatu sarra usyaka, ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Tuh, jadi ketika dapat nikmat, yang lulus itu adalah yang bersyukur. Wa in asobat khudarra'u, dan ketika Allah memberikan kemudaratan, sobat. Sabar, sobaro, sabat, fakana khairullah, maka itu pun baik baginya. Makanya kalau bisa dikumpulkan sih ada empat ya. Diberi nikmat syukur, diberikan cobaan sabar, kalau berbuat ikhlas, dan kalau tergelincir segera tobat. Ini. Ya, silakan.
1: Baik, alhamdulillah terima kasih jawabannya. Izin selanjutnya dari Zoom. Assalamualaikum, A, izin bertanya, bagaimana cara agar kita senantiasa istiqomah di lingkungan yang toksik? Sebagai contoh, lingkungan yang penuh korupsi, sedangkan kita ingin jujur, justru malah dimusuhi, A.
0: Ya, memang begitu hidup, Maya. Tidak usah aneh, karena hidup ini memang sepenuhnya ujian. Kita ingin jujur, yang tidak suka jujur itu ya pertama nafsu kita tidak suka jujur. Maunya berbuat yang melawan kejujuran. Yang kedua, setan, minal jinnati wan nas. Setan juga yang tidak kelihatan, jin itu membisiki kita supaya berbuat tidak jujur. Dan yang berbentuk manusia juga tidak suka. Oh, kalau gitu teman-teman saya setan. Nggak usah ngomong kayak gitulah ya. Tapi sifat yang tidak baik itu ada. Bagaimana? Bertahanlah. Dimusuhi nggak apa-apa. Kita sibuklah, dunia ini cuman sebentar. Cuma dunia cuman mampir, nanti juga mati kita. Termasuk yang korupsi juga pada mati nanti, dan tidak dibawa hasil uang korupsinya, yang dibawa dosanya. Di dunia hasil korupsinya tidak bisa dinikmati karena memang dibatasi kenikmatan dunia itu ya. Tapi yang pasti hasil korupsinya itu di dunia membuat menderita ya, oleh Allah dikasih persekot penderitaan, hatinya selalu ketakutan, stres, pusing, gak sempit, capek, karena kan hatinya oleh Allah ma'isyatan dan ka'a, dibuat sempit-sempit. Nanti pusing dia nyembunyiin hasil korupsinya. Takut ketahuan, takut kebongkar. Ah, capek-capek, pasti capek. Udah gitu dikasih makan ke keluarganya. Nanti keluarganya rusak, ya istri, anak-anaknya jadi sering mikir haram dan berbuat haram. Oh, nggak ada sakinah. Sepertinya sakinah aslinya enggak. Kalau udah makan harta haram, nanti kecenderungannya berbuat haram. Kalau udah korupsi, makanannya haram, nanti dia akan besar kemungkinan dia akan berzina. Udah gitu nanti dia makan, minum, mabok-mabokan. Tuh AA membaca kemarin ada yang ya begitulah pejabat titik-titik yang medianya viral ya. Yang mabok, zina, ya nggak akan jauh. Pasti ke situ lagi ya. Kalau udah uangnya haram, nanti mengalir pada tubuhnya darah yang berisi keharaman, nanti ke pikirannya, ke hatinya, ke sekujur tubuhnya, kecenderungan melakukan yang haram. Ya, besar kemungkinan begitu. Dia akan berzina, dia akan mabok, dia akan melakukan lagi perbuatan-perbuatan haram lain. Nah, ingat-ingat seperti ini, dan mati tidak bahagia. Sepertinya bahagia mabok, tidak. Tidak akan. Yang menguasai hati itu Allah. Itulah ya, bertahan. Kalau udah gak kuat, istiqoroh, hijrah. Hijrah. Ah, dunia ini memang begini.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MQ, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita doakan bersama sahabat MQ, guru kita beserta keluarganya, mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau, Allah kuatkan langkah dakwah beliau, sahabat MQ, juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda, sahabat MQ, di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Dan sebelum kami menyapa Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan dan juga ambil bagian di dalamnya, sahabat MQ. Menimpa, menekan di jiwa. Kita ketahui bersama, sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, sahabat MQ, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Di jiwaku ini, wahai. Selain itu, sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menabar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, sahabat MQ, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MQ sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Apakah dapat bersihkan diri dari segala. Kami kembali sapa Anda, sahabat MQ, yang sudah mengirimkan atensinya di pagi hari ini. Ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur yang sudah melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini di Cianjur. Suara MQ terdengar jelas nih, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ujang dari Jamali Cianjur. Lalu selanjutnya ada Ibu Eti dari Balai Endah yang menyampaikan juga ikut menyimak di kesempatan pagi hari ini, Masya Allah. Lalu juga ada Ibu Ella dari Soreang yang sudah menyampaikan juga laporannya dan juga menyampaikan doa-doa terbaik di pagi hari ini. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang. Ibu Ade dari Ranca Ekek. Terima kasih juga untuk Ibu Ade dari Ranca Ekek yang sudah bergabung. Sahabat Rudiana dari Marga Cinta. Lalu juga ada sahabat kita dari Pasir Koja yang tidak menyebutkan namanya. Terima kasih juga. Ibu Gianti dari Bantul, Yogyakarta, terima kasih juga yang sudah ikut menyimak di pagi hari ini. Lalu ada Eyang Alin dari Cimareme, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Parilah dari GBA 3, lalu selanjutnya juga ada sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu, Cilacap, terima kasih juga. Lalu ada Ibu Is dari Banjaran, Umi Zikri dari Cipeuyem, Cianjur, Abah Akbar dari Ciranjang, sahabat Yayat dari Bekasi, terima kasih juga sudah bergabung di pagi hari ini. Lalu ada Pak Sandi dari Banjaran, sahabat Andri Safitri, terima kasih juga sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan terakhir, sahabat MQ, kami sapa ada Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya yang juga sudah bergabung di pagi hari ini. Terima kasih bagi seluruh sahabat MQ yang sudah bergabung di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa terbaik kita dan menjadi amal kebaikan di pagi hari ini, sahabat MQ. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang sudah turut serta juga menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, selamat melanjutkan aktivitasnya di hari Selasa ini. Mudah-mudahan setiap langkah aktivitas kita menjadi ibadah dan senantiasa Allah jaga kita, sahabat MK. Karena sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, dan juga seluruh kru MK FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: Mari coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Pastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Ketika kita sedang tidur, dianggapnya kan kita istirahat ya. Nama juga selamat beristirahat kan. Bukan kerja ya, walaupun mimpi macul gitu ya, tetap aja dianggapnya istirahat gitu ya. Jadi kita menganggap tidur itu sebagai istirahat. Apakah betul? Iya. Tetapi ibu bapak semua, sahabat-sahabat semua, ketika kita menganggap tubuh kita sedang istirahat, sebenarnya di sana terjadi berbagai macam kegiatan yang luar biasa. Saking sayangnya Allah kepada kita, ketika kita sedang terlelap tidur pun, apa yang terjadi? Allah turunkan pasukan yang disebut dengan melatonin, hormon. Melatonin ternyata memperbaiki sistem pengaturan yang siangnya mungkin kacau balau, diperbaiki ulang. Melatonin juga berpengaruh terhadap perbaikan sistem pertahanan tubuh. Masya Allah. Ketika siang hari misalnya dikasih makan-makan yang unik-unik, ketika siang hari sistem imunnya terganggu, malam hari Allah beresin tuh. Masya Allah. Ketika malam hari juga terjadi pengaturan ulang, apa, filing data yang ada di otak. Ya, pengaturan data yang ada di otak. Sehingga wajar kalau orang tidurnya cukup, kalau orang tidurnya itu berkualitas bagus, dia mempunyai aspek kognisi yang lebih baik. Ketika kurang tidur, ya dampaknya apa? Sulit untuk mikir. Allah sayang kepada kita, Allah turunkan makhluk-makhluknya, termasuk adalah makhluk yang disebut hormon melatonin. Allah tugaskan hormon itu ketika kita sedang terlelap tidur, kita diperbaiki, sistem imun dikuatkan kembali, sistem kognisi diatur kembali, sistem pengaturan di-arrange lagi. Maha suci Allah, maha sayang Allah sama kita, ya Allah ya Rabbi. Jadi ibu bapak semua, ketika kita nih sedang terlelap tidur, Allah regulasi apa yang tidak teratur selama siang harinya. Berkali-kali kata guru kita, pupuk iman itu adalah ilmu. Masya Allah. Begitu kita tahu ilmunya tentang tidur, ibu bapak semua, makin kerasa begitu sayangnya Allah sama kita. Coba, bagaimana ketika kita sedang tidur kita sadar? Apakah kita sedang bersyukur? Belum tentu. Apakah kita siang harinya taat? Belum tentu juga. Apakah siang harinya kita sholat tepat waktu? Ya Allah ampunya. Tapi malamnya tetap Allah urus tuh, coba. Darah aja dicuciin sama Allah, coba. Dalam semalam itu mungkin lebih dari 36 kali tuh darah yang sama dicucikan, sehari semalam itu kurang lebih 76 kali. Berarti semalam itu mungkin sekitar 36 kali tuh darah itu masuk lewat mesin cuci, lewat ginjal. Jika terjadi gangguan mesin cuci, maka dicuciin tuh. Di mana? Di rumah sakit. Jadi itu gangguan tidur.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang. tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
3: Benar juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan

seseorang dapat terlihat dari caranya menyikapi sebuah ujian yang Allah hadirkan. Apakah ia memilih bersabar kemudian berikhtiar, juga ikhlas atas setiap ujiannya? Ataukah sebaliknya, kemudian menyalahkan keadaan dan berkeluh kesah saja? Lagi-lagi, semua pilihan ada di tangan. Di satu sore, seorang cucu mengadu kepada neneknya tentang kejadian yang tidak menyenangkan yang ia alami. Sementara neneknya sedang asik melakukan kegiatannya, yakni membuat kue, setelah mendengar keluh kesah cucunya itu, nenek pun menawarinya snack yang disambut oleh cucunya dengan senang hati. Akan tetapi, ternyata snack yang ditawari sang nenek bukan snack biasa. Neneknya kemudian menawari minyak untuk cucunya. Ya, minyak yang biasa kita pakai untuk menggoreng. Kemudian nenek pun berkata, "Mau minum minyak ini?" tanya nenek. "Ih, tidak mau, Nek," jawab cucunya dengan cepat saat ditawari minyak goreng yang digunakan neneknya untuk membuat kue tadi. Sesi menawarkan snack pun masih berlanjut. Kali ini yang ditawari nenek adalah telur mentah. "Bagaimana kalau telur mentah ini? Mau?" tanya nenek kembali. "Ih, jijik, Nek. Tidak mau kalau masih mentah begitu," tolak cucunya untuk yang kedua kali. Neneknya pun kembali menawarkan, "Mungkin kamu mau tepung atau soda kue?" Nenek masih tidak menyerah untuk menawari cucunya. Kali ini cucunya merasa bingung dengan semua pertanyaan sang nenek. Sampai ia berkata dengan sedikit kesal, "Nek, semua itu aku tidak suka. Menjijikan," kata sang cucu. Melihat sikap cucunya, nenek pun kemudian menjelaskan bahwa semua bahan mentah yang tadi ditawarkan memang tampak tidak enak. Dan penjelasan nenek ini pun disambut anggukan si cucu membenarkan. Nenek kemudian melanjutkan penjelasannya dengan berkata, "Cucuku, bahan tadi memang terlihat tidak enak. Tapi bila semua bahan yang tadi nenek tawari dicampur dengan cara yang benar, tentu akan menjadi kue yang sangat lezat. Begitu pula dengan cara kerja Allah. Seringkali kita bertanya-tanya, mengapa Allah membiarkan kita melewati masa-masa yang tidak menyenangkan dan sulit? Ya, jawabannya, karena Allah tahu bahwa kejadian itu diletakkan menurut susunannya. Dan pasti hasilnya pun akan baik. Asalkan kita tetap menaruh kepercayaan kepada Allah bahwa semua ketidaknyamanan itu akhirnya akan menjadi sesuatu yang sangat baik untuk kita yang tidak tahu apa-apa ini. Sahabat MQ, setiap kita tentu bergiliran mengalami berbagai masalah dalam kehidupan. Dan sabar adalah jalan, juga ungkapan yang selalu tersirat manakala seseorang menghadapi sebuah ujian. Sejatinya masalah merupakan tamu yang tak diundang di dalam kehidupan kita. Walaupun begitu, kita tetap harus memperlakukannya sebaik mungkin agar masalah yang hadir dapat kita petik hikmah juga maknanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dapat menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli di edisi Selasa 22 Muharram 1448 Hijriah, atau bisa disebut tanggal cantik juga ya kalau kita lihat di kalender Masehi, 7 Juli 2026 sahabat MK. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dapat menemani awal pagi Anda untuk kita sama-sama menghadirkan inspirasi, rasa syukur Allah telah berikan hari yang baru, sahabat MK. Dan untuk itu kami pun juga mengundang Anda untuk bisa bergabung berbagi jurnal syukur, jurnal paginya hari ini. Apa saja yang sudah Anda syukuri sejak membuka mata, atau Anda juga bisa berbagi hal-hal yang mungkin bisa memberikan hikmah yang luar biasa. Berbagi semangat di pagi hari ini, sahabat MK, melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Insya Allah hingga jam 9 pagi nanti dengan serangkaian segmen dalam program Inspirasi Pagi kami akan hadirkan untuk Anda, dimulai dengan Jurnal Pagi. Dan insya Allah nanti kita juga akan hadirkan berita terkini, sahabat MK, pembahasannya dalam segmen Sudut Pandang, disambung dengan Bincang Parenting, dan juga ditutup dengan segmen MKpedia. Anda silakan bisa berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi Anda untuk mengawali hari ini. Dan kali ini kita akan mulai, sahabat MK, hadirkan jurnal pagi untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Memasuki segmen Jurnal Pagi, sahabat MK, kami akan terlebih dahulu hadirkan informasi seputar perakiraan cuaca di hari ini. Untuk wilayah Kota Bandung Raya dan sekitarnya, Kabupaten Subang, juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun silakan juga bisa berbagi pantauan di lapangan seperti apa. Apakah sudah cerah di daerah Anda? Matahari sudah bersinar? Atau di jam 6:30 ini masih berkabut, masih berawan ya, mendung-mendung ya sahabat MK. Nah, silakan Anda bisa bagikan sekaligus lengkapkan dengan pantauan lalu lintas di daerah Anda dan sampaikan juga jurnal syukur hari ini di 0811-224-1027. Dan kali ini kita akan mulai dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, sahabat MK. Kalau melansir dari laman BMKG untuk perakiraan cuaca di Kota Bandung Raya, ini mulai dari Kecamatan Sukasari, kemudian Coblong, hingga di Bojongloa Kaler, Andil, Cicendo, Sukajadi, Cidadap, Kecamatan Bandung Wetan, Astana Anyar, perakiraan cuaca hari ini cerah. Dan nampaknya sudah mulai nampak juga ya, muncul mataharinya sahabat MK. Berbeda dengan Babakan Ciparai, untuk di Babakan Ciparai ini perakiraannya udara kabur. Mirip dengan di wilayah Kecamatan Regol dan Batu Nunggal, juga Lengkong dan Cibenying Kidul, perakiraan cuaca hari ini udara kabur sahabat MK. Mungkin mataharinya sudah ada yang muncul, tapi masih tertutup dengan awan ya. Kemudian kita beralih ke daerah Bandung Kulon, perakiraannya cerah. Sama seperti di Cibenying Kaler, berbeda dengan di daerah Kiara Condong. Kalau di Kiara Condong, udara kabur. Sama seperti di Bojongloa Kidul, Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, hingga Buah Batu yang perakiraan cuacanya udara kabur. Hal yang sama juga terjadi di Kecamatan Rancasari, Arcamanik, dan juga Gede Bage, sahabat MK, udara kabur ini ya. Adapun untuk daerah Cibiru, kemudian Ujung Berung, Panyilekan, hingga Cinambo, perakiraan cuacanya berkabut atau berasap, sahabat MK. Apakah di daerah Anda, ya, di Cinambo, Panyilekan, atau juga di Ujung Berung dan Cibiru, ini mungkin Anda yang melintasi daerah Cibiru sudah terasa ada kabut-kabutnya. Nah, silakan Anda bisa berbagi juga pantauan lalu lintas di lapangan. Dan untuk di Kecamatan Mandala Jati, perakiraan cuaca hari ini udara kabur. Meskipun tidak ada perakiraan hujan ya sahabat MK, tapi dengan kondisi yang nampaknya cukup berasap, berkabut ya, kalau di hari ini untuk wilayah sejumlah kecamatan di Kota Bandung Raya, ini bisa dipersiapkan dengan persiapan terbaik, seperti siapkan kenakan jaket ya, biasanya kalau berkabut cenderung lebih dingin sahabat MK. Dan setelah Kota Bandung, kali ini kita juga akan hadirkan untuk perakiraan cuaca di Kabupaten Subang. Di Subang untuk Kecamatan Sagala Herang dan Cisalak, sahabat MK, perakiraannya cerah hari ini. Kemudian untuk di wilayah Subang sendiri, udara kabur, bergeser ke Kalijati, Pabuaran, dan Purwadadi, Pagaden, Binong, Ciasem, Pusaka Negara, cerah, alhamdulillah. Di daerah Pamanukan masih udara kabur, sahabat MK, di Jalan Cagak, kemudian Belanakan, insya Allah cerah. Di wilayah Tanjung Siang, berkabut atau berasap. Sementara di Compreng, udara kabur, sama seperti di daerah Cibogo dan Cipunagara serta Cijambe. Untuk Kecamatan Patok Besi, kemudian Cipendei dan Cikau, hingga Serang Panjang dan Sukasari, perakiraannya cerah. Adapun Kecamatan Legon Kulon, kemudian Tambak Dahan, udara kabur. Daerah Kasomalang, Dawuan, Pagaden Barat, Ciater hingga Pusaka Jaya, perakiraannya cerah, sahabat MK. Tidak jauh berbeda ya antara Kabupaten Subang dan Kota Bandung Raya. Dan untuk itu kita juga akan hadirkan ke wilayah timur. Kali ini bergeser ke Provinsi Yogyakarta, sahabat MK. Anda yang berada di Yogyakarta juga silahkan bisa berbagi atensi di pagi hari ini. Untuk di kecamatan ataupun di kota Kulon Progo, sahabat MK, ini untuk di Kulon Progo perakiraannya cerah. Seperti halnya di Gunung Kidul, Sleman, dan juga kota Yogyakarta. Hari ini cerah dengan suhu mencapai bisa 32 atau 33 derajat Celcius ya, Masya Allah. Sementara untuk di daerah Bantul, perkiraannya udara kabur, sahabat MK. Jadi masih remang-remang nampaknya kalau di daerah Bantul, seperti di beberapa kota di ataupun kecamatan di Bandung Raya ya. Dan itu dia untuk perkiraan cuaca yang kami lansir dari laman BMKG, sahabat MK. Kalau di daerah Anda, pantauan di lapangan seperti apa? Silakan Anda bisa berbagi, disampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Dan Anda juga bisa bagikan, lengkapkan dengan pantauan lalu lintas ataupun juga jurnal syukurnya, sahabat MK. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi juga untuk sahabat MK lainnya yang sedang mencari inspirasi barangkali ya. Insya Allah, mudah-mudahan di edisi hari Selasa tanggal cantik 7 Juli ya 2026, sahabat MK, silakan Anda bisa berbagi, kami nantikan atensi Anda di 0811-224-1027. Dan insya Allah kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini, tetap di Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani oleh sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan di segmen Jurnal Pagi kali ini, sahabat MK, kami pun juga mengundang Anda untuk bisa berbagi energi positifnya pagi hari ini ya. Semangat pagi, mungkin masih ada yang berlibur atau mungkin sudah beraktivitas seperti biasa, silakan Anda bisa bagikan jurnal syukurnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda bisa lengkapkan juga dengan pantauan cuaca di daerah Anda, ataupun juga pantauan lalu lintas, barangkali sudah berkendara atau sudah pergi keluar rumah ya, sahabat MK. Insya Allah informasi seputar pantauan lalu lintas ataupun juga pantauan cuaca ini akan bermanfaat untuk sahabat MK lainnya yang mungkin bisa jadi melewati rute yang sama. Karena kalau tadi ketika saya berangkat dari daerah Pusdai, sahabat MK, kemudian sampai ke Gerlong, itu ternyata alhamdulillah lalu lintasnya cukup lowong untuk biasanya di pagi hari, apalagi weekday ya sahabat MK, di hari Selasa. Mungkin masih karena nuansa libur sekolah barangkali ya sahabat MK. Adapun kalau di studio MK FM ini mataharinya juga sudah mulai menyeruak dari balik awan. Masya Allah, alhamdulillah sudah bisa untuk moyan nampaknya. Berjemur di bawah sinar matahari, insya Allah segar. Dan Anda juga silakan bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Seperti pagi ini kita coba sapa, ada sahabat Handayani dari Ontario Cibubur Cimahi. Alhamdulillah kembali menyapa di pagi hari ini dengan foto yang luar biasa juga ini ya, Masya Allah. Diambil fotonya jam 5:30 lewat tadi ya, alhamdulillah cerah nampaknya di daerah tempat sahabat Handayani berbagi jurnal syukurnya hari ini. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk bisa curhat di penghujung malam hari tadi. Masya Allah, alhamdulillah. Kemarin lancar juga ngawasin ujian remed OSCE-nya ya. Oh Masya Allah, ini ujian kompetensi kedokteran ya sahabat Handayani. Alhamdulillah dapat konsumsi gratis juga ya, Masya Allah, alhamdulillah. Hatinya juga hari ini insya Allah tenang. Allah Maha Pemberi ketenangan hati, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Baik. Dan jurnal paginya cuaca cerah, suhunya sejuk, cenderung dingin ya hari ini, alhamdulillah. Doa terbaik, semoga Allah melimpahkan rezeki sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat pendengar, kru, operator, dimanapun berada ya, Masya Allah, alhamdulillah. Ini juga disampaikan, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, insya Allah senantiasa dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Handayani, semangat menjalani aktivitas di hari ini ya. Lembaran yang baru, karena setiap hari ini adalah kesempatan baru sahabat MK. Terserah dari kita, apakah akan mengambil kesempatan yang sudah Allah berikan atau masih tetap diam di tempat. Nah, ini pilihan yang sudah diberikan ya, kesempatannya luar biasa. Mudah-mudahan dilancarkan ya sahabat Handayani aktivitasnya hari ini. Kemudian dari Cimahi kita beralih ke Soreang, menyapa ada Ibu Ella di Soreang. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau pantauan ataupun yang dirasakan Ibu Ella pagi ini dingin. Alhamdulillah, cuacanya cerah berawan. Semoga hari ini lebih baik, lebih sehat, kuat, sabar, dan selalu bersyukur. Alhamdulillah, insya Allah ya Ibu Ella. Kemudian jurnal syukurnya alhamdulillah, barakallah, masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas meski di dalam rumah sambil menyimak radio MKFM. Masya Allah. Doa terbaik untuk guru tercinta. Terima kasih atas ilmunya. Semoga menjadi amal jariah untuk kru, operator, penyiar, juga semua sahabat MK dimanapun berada. Doa terbaiknya juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Ibu Ella di Soreang ya. Alhamdulillah. Jazakillah khair ini. Semangat pagi, harapan terbaiknya sudah disampaikan oleh Ibu Ella di Soreang, sahabat MK. Dari Soreang kita beralih, kali ini menyapa ke daerah Buah Batu. Ada Pak Yandi di Buah Batu, ini juga sudah mengirimkan fotonya ya untuk pantauan lalu lintas. Nah, kalau di sekitarnya Pak Yandi nih yang baru dilalui,
di daerah Jalan Cijaura Hilir Buah Batu Bandung. Wah, ini jalanannya lengang sahabat MK, bahkan cenderung kosong ya kalau dari foto yang dikirimkan oleh Pak Yandi. Alhamdulillah, cuacanya juga cerah, sejuk ya. Alhamdulillah, ini lagi sepedahan nampaknya ya Pak Yandi, atau jalan pagi. Masya Allah, semangat untuk berolahraga Pak Yandi ya. Alhamdulillah, jurnal syukurnya juga disampaikan pagi hari ini. Bersyukur di hari Selasa yang penuh berkah, masih bisa bangun di sepertiga malam, Masya Allah. Masih bisa bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, masih bisa sarapan pagi, bisa berolahraga sepedahan ya, sambil mendengarkan MKFM. Fi amanillah Pak Yandi. Alhamdulillah, doa terbaiknya agar nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh sahabat siar, seluruh kru dan operator, semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia serta tersenyum. Amin ya Rabbal Alamin. Awali pagi dengan senyuman sahabat MK. Kalau hari ini tadi pagi belum senyum, nah boleh sambil menyimak nih senyum ya. Jangan lupa diingatkan oleh Pak Yandi di Buah Batu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yandi sudah berbagi energi positifnya, semangatnya di pagi hari ini. Sebagai pengingat juga ya untuk kita senantiasa berolahraga nih dari Pak Yandi di Buah Batu. Alhamdulillah sudah kembali ke Bandung ya Pak Yandi ya, Masya Allah. Dari Buah Batu kita beralih kali ini menuju daerah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, sahabat MK. Kali ini menyapa ada Bunda Sinta di Cilimus pada Asih Cisarua, Bandung Barat. Berbagi jurnal syukurnya karena Allah telah berikan usia hingga hari ini, yang insya Allah usianya bisa panjang serta sehat. Juga diberikan rezeki dan nikmat yang tidak terhingga, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat iman, dan nikmat Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua juga merasakan nikmat yang disebutkan oleh Bunda Sinta ya, alhamdulillah. Dan kemudian untuk pantauan cuacanya di sekitar Bunda ini sedang agak mendung, terasa sangat dingin di badan. Dan ini juga doa terbaiknya agar hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan juga doa terbaik untuk anak-anak Bunda Sinta, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan juga rezekinya. Juga untuk sahabat siar sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Bunda Sinta. Alhamdulillah. Kemudian dari Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, sahabat MK, kita lanjut ke daerah Garut. Wah, Masya Allah, kali ini keluar kota dulu ya. Di Garut kita sapa ada Ibu Rus, alhamdulillah. Kali ini berbagi jurnal syukurnya juga. Alhamdulillah, Allah telah berikan kesempatan kembali untuk menghirup oksigen yang gratis ini ya, Masya Allah. Dan juga bisa kembali diberikan nikmat mendengarkan radio MKFM dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah, ini nikmat yang tidak terkira sahabat MK. Pantauan di sekitar daerah Garut, kalau di sekitarnya Ibu Rus, itu cuacanya cerah berawan. Alhamdulillah, siaran MKFM juga tersimak dengan baik. Terima kasih untuk kru operator penyiar MK, sehat selalu katanya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat selalu juga ya Ibu Rus. Ini sudah buka tokonya ya Ibu Rus ya. Masya Allah. Semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Dan salam juga dari Ibu Rus untuk semua pendengar sahabat MK. Selamat beraktivitas. Semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dari Garut kita kembali ke Bandung sahabat MK. Kali ini tetangganya Pak Yandi, sama-sama di Buah Batu ya. Ada Ibu Lina di Buah Batu, alhamdulillah. Ikut menyapa pagi hari ini, berbagi jurnal syukurnya. Alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Masya Allah, alhamdulillah ya Bunda Lina bisa kembali bersua menyapa di udara pagi hari ini. Anda juga ingin ikut berbagi, sahabat MK, silahkan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi Anda.
Dan setelah dari buah batu, kita berlanjut kali ini sahabat MK, kita berlanjut menuju Cimindiraya. Siapa lagi kalau di Cimindiraya kalau bukan Ibu Juwita ya. Alhamdulillah ikut menyapa di pagi hari ini. Alhamdulillah yang disampaikan ini ikut absen aja katanya ya, sedang di perjalanan. Oh, Masya Allah, fi amanillah Ibu Juwita. Mudah-mudahan sehat selalu juga ya. Semangat pagi dan sehat-sehat semuanya. Salam dari Ibu Juwita. Masya Allah, fi amanillah. Anda juga sahabat MK yang sedang dalam perjalanan, mungkin sedang beraktivitas bersama dengan keluarga, sudah menyiapkan agenda liburan anak ya, Masya Allah. Kalau tidak salah liburannya sampai akhir pekan ini ya sahabat MK. Wah luar biasa ya, lumayan panjang nih ya, puas liburannya adik-adik. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Juwita sudah menyempatkan untuk menyapa meskipun sedang dalam perjalanan ya, Alhamdulillah. Kemudian dari Cimindiraya beralih ke GBA 3. Di GBA 3 kali ini kita sapa ada Ibu Parilah menyapa juga. Alhamdulillah, Masya Allah, berbagi jurnal syukurnya di pagi hari ini. Bersyukur masih bisa bernafas, masih bisa menghirup oksigen dengan gratis ini ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Bersyukur masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar. Bersyukur juga atas semua nikmat yang telah Allah beri yang tidak terhitung banyaknya. Masya Allah, salam sehat dan tetap semangat. Jangan lupa bahagia juga disampaikan oleh Ibu Parilah di GBA 3. Salam silaturahminya juga disampaikan untuk penyiar, kru yang sedang bertugas. Semoga lancar dan dimudahkan urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Ibu Parilah sekeluarga. Dan kalau pantauan cuaca di GBA 3 disampaikan masih sedikit berawan, tapi ada tanda-tanda cerah ya, mataharinya pun sudah mulai nampak, tapi hawanya masih dingin. Iya ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah. Adapun pantauan lalu lintasnya, ini belum keluar ke jalan raya ya, Masya Allah. Karena libur sekolah ya Ibu Parilah, jadi tidak mengantarkan adik Nisa ya untuk berangkat sekolah. Alhamdulillah. Salam untuk semuanya pendengar sahabat MK dimanapun berada. Insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Beberapa rasa syukur yang kemudian disampaikan oleh sahabat MK, oleh Anda yang kemudian tadi menyebutkan bersyukur masih bisa menghirup oksigen secara gratis ya sahabat MK. Karena kalau kita lihat harga tabung oksigen itu ternyata untuk ukuran yang 500 sampai 600 cc saja itu dijualnya mulai di harga 40.000 sampai 75.000 sahabat MK. Padahal setiap hari entah berapa cc yang kita hirup ya sahabat MK terkait dengan oksigen ini, dan semua itu Allah sudah berikan secara gratis. Ini jadi pengingat kita bahwasannya untuk senantiasa menjaga lingkungan. Karena kalau udaranya bersih, tentu kita sebagai manusia juga akan menikmati oksigen secara gratis tersebut. Berbeda ketika udaranya kotor, sahabat MK. Ketika penuh dengan polusi, nampak sesak juga untuk bernafas. Ini menjadi nikmat yang tiada terkira ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa merasakan nikmat yang luar biasa ini, sahabat MK. Dan Insya Allah, kali ini menyapa juga sahabat Handayani yang kembali melaporkan untuk pantauan lalu lintas ya. Sudah OTW ya, udah berangkat ya sahabat Handayani ya. Kali ini untuk pantauan lalu lintas di daerah Contong Cibeber itu ramai lancar. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Handayani sudah kembali bergabung. Kemudian kita sapa ada sahabat Enri Safitri. Kali ini juga berbagi ya. Masih di daerah Jawa Barat nih. Kalau sahabat Henry menyampaikan di sekitar daerahnya itu cuacanya cerah, udaranya juga segar, terhirup begitu lega melalui pernapasan. Alhamdulillah, Masya Allah. Rasa syukurnya juga disampaikan. Jurnal syukur hari ini masih dikaruniakan usia, bisa terbangun dalam keadaan sehat walafiat. Doa terbaiknya juga untuk penyiar, kru, dan juga semua guru-guru, narasumber MKFM semuanya selalu sehat walafiat, berkah dan sakinah. Semoga Allah selalu melindungi dan merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Doa terbaik untuk sahabat Enri Safitri ya. Selamat beraktivitas di pagi hari ini, insya Allah lancar. Dan Anda juga sahabat MKFM yang sedang menyimak, belum berbagi atensi, silakan kami masih nantikan di segmen-segmen berikutnya.
melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda. Karena ketika dalam menjalani kehidupan sahabat MK, tiada pilihan kecuali untuk menghadapi segala sesuatu. Menghindar bukanlah menjadi sebuah solusi, tapi harus dihadapilah. Dan berikut sebuah motivasi dari Nasyid Sautul Harokah dengan tajuk Hadapilah Sahabat MK untuk menambah semangat kita di kesempatan pagi.